0: Selat, Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir pada Sabtu siang. Kegiatan ini membawa misi kemanusiaan sekaligus pemulihan lingkungan di kawasan yang terdampak abrasi. Sekitar 1.200 hektar kebun masyarakat rusak akibat abrasi pada tahun 2021 lalu setelah mangrove yang menjadi benteng alami pesisir tersapu gelombang. Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat berkomitmen mendorong rehabilitasi mangrove seluas 500 hektar yang ditargetkan dapat diperluas hingga 1.000 hektar. Program tersebut mencakup pembibitan, penanaman hingga pemeliharaan selama 3 tahun dan diharapkan membuka lapangan kerja hijau bagi masyarakat.
1: KLH akan mengkoordinasikan dalam waktu dekat ini menanam setengahnya. 500 hektar akan kita tanam gambut di tempat ini.
2: Mangrove.
1: 500 hektar. Kita tanam mangrove. Kita akan menanam 500 hektar mangrove di tempat ini. Nanti kita lihat lagi, mungkin melalui kita ada beberapa yang berminat juga, sehingga kita bisa penuhi mudah-mudahan sampai 1.000 hektar, dan kita pastikan ini akan kembali pulih, dan kemudian teman-teman yang berusaha pada sektor kebun kelapa bisa kembali bekerja, dan daerah sini akan pulih secara lingkungan dan secara ekonomi.
0: Sementara itu, Kapolda Riau Irjen Pol Heri Heriawan mengatakan, menjaga mangrove berarti menjaga ruang hidup dan sumber penghidupan masyarakat pesisir.
3: Sudah mengalami abrasi, ada 1.200 hektar, ada banyak, ada ribuan petani yang kehilangan pekerjaannya, dan terima kasih Pak Menteri Lingkungan Hidup yang mewakili Menteri Kehutanan sudah bisa mengumpulkan kita semua. Dan ini sebagai simbol bahwa negara hadir, dan insya Allah kegiatan ini akan terus kita lakukan. Insya Allah di Ekspedisi Merah Putih 2027 kita akan hadir di sini untuk melihat perkembangan mangrove-mangrove, dan yang namanya jadi barrier alam ini bisa kita lihat perkembangannya.
0: Dalam kegiatan tersebut, rombongan juga menyerahkan bantuan sembako, ketinting, dan matching grants kepada 13 kelompok masyarakat, serta melakukan penanaman mangrove. Ekspedisi Merah Putih Presisi merupakan rangkaian kegiatan menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dengan menyasar wilayah pesisir dan daerah yang memiliki keterbatasan akses. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pemanfaatan perangkat digital mulai memberikan warna baru dalam proses pembelajaran di Kabupaten Asmat, Papua Selatan. Selain membuat pembelajaran lebih interaktif, papan interaktif digital juga dinilai berpotensi mendukung penguatan literasi dan numerasi siswa. Berikut laporan selengkapnya Afriani Respati.
5: Sebelum ada papan digital itu memang susah sih, lebih banyak tuh ceramah.
6: Ya, pemanfaatan perangkat digital mulai membawa perubahan dalam proses pembelajaran di sejumlah sekolah di Kabupaten Asmat, Papua Selatan. Salah satunya dirasakan guru SMP Negeri 1 Sawa Erma, Laurentius Reginaldus, atau yang kerap disapa Regis. Saat ditemui usai kegiatan advokasi pemanfaatan perangkat digitalisasi pembelajaran di Agats, Kabupaten Asmat kemarin, Regis mengatakan sebelum perangkat digital dimanfaatkan, penggunaan teknologi dalam pembelajaran di sekolahnya masih terbatas.
5: Siswa juga sangat antusias. Ya. Saya yakin itu mereka suka karena di sini kan melihat ada video, ya, terus ada game, game pembelajaran, terus media pembelajaran itu yang sangat interaktif. Mungkin itu bisa membuat motivasi belajar siswa semakin naik, semakin tinggi.
6: Ya, Regis mengatakan penerapan pembelajaran digital masih menghadapi tantangan, terutama pada kemampuan guru, pengalaman siswa, serta ketersediaan fasilitas pendukung seperti listrik dan juga internet. Meski demikian, perangkat digital dinilainya memberi peluang untuk menghadirkan pembelajaran yang lebih variatif bagi siswa. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Asmat, Barbalina Toisuta, mengatakan pemanfaatan perangkat digital juga berpotensi membantu penguatan literasi dan juga numerasi siswa. Tampilan visual dan materi pembelajaran yang interaktif dapat meningkatkan ketertarikan anak untuk belajar membaca, menulis, dan juga berhitung.
7: Perangkat PID ini yang memang untuk sangat-sangat bermanfaat sekali untuk penuntasan literasi numerasi. Selama ini guru kan hanya memakai buku. Ya, buku itu kan kadang daya tarik anak kan susah juga untuk belajar. Akhirnya dengan digitalisasi ini, dengan warna-warni, dengan metode-metode yang berubah-berubah, akhirnya anak itu dia bisa mengimplementasikan itu, dia bisa maju untuk belajar memakai apa? Layar itu. Layar.
6: Sementara itu, tim teknis Direktorat SMP Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Sari Nurleta, mengatakan perangkat digital dapat dimanfaatkan secara interaktif untuk berbagai aktivitas pembelajaran. Siswa bahkan dapat menggunakan layar sebagai media latihan untuk menulis dan berhitung secara langsung.
2: Di sisi lain kan mereka mungkin tidak perlu ada buku, anak-anak bisa latihan menulis di papan gitu kan ya. Yeah. Tanpa ballpoint mungkin bisa lebih ringan, jadi pakai jari mereka, mereka bisa belajar menulis, berhitung, dan ya, calistiknya bisa.
6: Pemanfaatan teknologi digital di ASMAT masih membutuhkan penguatan kompetensi guru dan juga dukungan sarana pendukung lainnya. Namun, bagi guru di daerah pedalaman, perangkat digital membuka peluang menghadirkan pengalaman belajar yang lebih interaktif sekaligus mendukung penguatan literasi dan numerasi siswa. Dari Distrik Agats, Kabupaten ASMAT, Papua Selatan, Afriani Respati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia, belasan klien pemasyarakatan Bapas Kelas 1 Yogyakarta menjalani pidana kerja sosial dengan membersihkan fasilitas umum di Kampus Wisata Surokarsan Yogyakarta. Berikut laporan selengkapnya disampaikan oleh Karin Anissa.
8: Dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan ke-81 RI, sebanyak 15 klien pemasyarakatan menjalani hukuman pidana kerja sosial di Kampung Wisata Surokarsan Kota Yogyakarta. Klien pemasyarakatan bersama jajaran Bapas Kelas 1 Yogyakarta turut membersihkan fasilitas umum dengan merobohkan bangunan yang tidak terpakai dan membersihkan tanaman liar. Kepala Bapas Kelas 1 Yogyakarta, Galih Rakasiwi, menjelaskan pidana kerja sosial merupakan alternatif pidana kurungan penjara yang juga menjadi upaya untuk membimbing klien pemasyarakatan untuk kembali membangun hubungan positif dengan lingkungan. Galih mengatakan 15 klien pemasyarakatan ini melakukan jenis pelanggaran kriminal umum, pencurian, penganiayaan, hingga penyalahgunaan narkotika. Ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi untuk bisa mengalihkan pidana penjara menjadi pidana kerja sosial. Galih memastikan upaya pengawasan juga gencar dilakukan oleh para pembimbing kemasyarakatan Bapas.
9: Itu dari kewenangannya hakim ya, maupun jaksa yang menuntut, kami hanya menerima pelaksanaan putusan. Sesuai ketentuan itu ancamannya di bawah 5 tahun, bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Selama menjalankan pidana kerja sosial, kami konseling bagaimana kesadaran mereka, bagaimana penerimaan lingkungan, atau ada kendala apa. Nah ini kita untuk melihat bagaimana efektifnya pelaksanaan pidana kerja sosial ini. Jadi kita kerjasama dengan HIMSI DIY, Himpunan Psikologi.
8: Salah satu klien pemasyarakatan inisial AR merupakan salah satu warga binaan pemasyarakatan yang sempat mendekam di Lapas Wirokunan. AR divonis 2 tahun 3 bulan usai melakukan tindak pidana penggelapan. Setelah menjalani 18 bulan penahanan, AR lalu mendapatkan kesempatan untuk pembebasan bersyarat dengan menjalani pidana kerja sosial selama 9 bulan. Warga Umbul Harjo ini mengaku senang bisa melakukan pekerjaan sosial lantaran bisa langsung berbaur dan kembali ke masyarakat.
10: Ya lebih senang seperti ini daripada di dalam ya, karena kegiatan juga ada, juga bersih-bersih lingkungan, juga bermanfaat bagi masyarakat. Rencana sih pengajian juga, ada acara pengajian ya dari Bapas juga di 0KM tanggal 26 kalau nggak salah.
8: Pidana kerja sosial diharapkan bisa memberikan kesempatan bagi klien pemasyarakatan untuk memperbaiki diri dan kembali menjalani kehidupan di tengah masyarakat. Dari Yogyakarta, Karin Anissa, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Untuk pertama kalinya, Istana Wakil Presiden di Ibu Kota Nusantara akan dibuka bagi masyarakat umum. Warga diperbolehkan memasuki area Istana Wapres hingga 17 Agustus 2026. Andreas Trisno melaporkan selengkapnya.
11: Otorita Ibu Kota Nusantara OIKN membuka akses terbatas ke Istana Wakil Presiden di IKN bagi masyarakat umum mulai 15 hingga 17 Agustus 2026. Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono mengatakan, pembukaan ini menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk melihat langsung Istana Wapres yang secara konstruksi pembangunannya telah selesai. Basuki menyebut saat ini OIKEN masih melengkapi sejumlah perlengkapan interior sebelum Istana Wapres dapat digunakan secara penuh. Ia juga berharap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dapat berkunjung ke IKN tahun ini meski masih memiliki banyak agenda pemerintahan di Jakarta.
12: Banyak, karena ini banyak pengunjung, kita buka, kita sudah mulai hari ini senai supaya masyarakat bisa tahu juga selain Istana Negara, kantor Presiden juga ada kantor Wakil Presiden.
13: Sudah rampung, Pak?
12: Sudah, tinggal ngisi furniture-nya. Sekarang sedang ditender.
13: Wapres musimnya ada input,
12: Pak? Insya Allah tahun ini.
11: Basuki menyebut Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak mengikuti rangkaian upacara peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI di IKN karena akan berada di Jakarta mendampingi Presiden Prabowo Subianto. Sementara itu, staf Direktorat Sarana dan Prasarana Dasar Deputi Sarpras OIKN Kora Samuela Tambunan menjelaskan, masyarakat yang berkunjung tidak dapat mengakses seluruh area Istana Wapres. Pengunjung hanya diperbolehkan berada di anjungan utama untuk menikmati pemandangan kawasan di sekitar kompleks istana. Masyarakat menuju lokasi menggunakan bus yang disediakan OIKN dan didampingi petugas dengan akses melalui pintu belakang kawasan Istana Wapres.
14: Jadi yang mungkin bapak-bapak dan ibu sudah lewati, kita bisa akses sampai ke anjungan ini aja. Selebihnya itu masih area tertutup karena kita masih masa pemeliharaan gedungnya juga. Kunjungannya dari jam 8 pagi sampai nanti jam 5 sore, tapi nanti dari jam 12 sampai jam 2 kita istirahat sebentar.
15: Ada pembatasan jumlah pengunjung nggak tiap
14: hari? Pembatasan kita tidak ada. Kita buka untuk publik karena kita hari libur.
11: Salah satu pengunjung, Herlina Pali, mengaku kagum melihat langsung kemegahan pembangunan Istana Wapres di IKN. Menurutnya selama ini masyarakat hanya dapat melihat pembangunan tersebut melalui media. Namun setelah datang langsung, Istana Wapres terlihat sangat megah. Pembukaan terbatas ini menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk mengenal lebih dekat kawasan Istana Wakil Presiden sebagai salah satu fasilitas kenegaraan yang dibangun di Ibu Kota Nusantara. Dari Ibu Kota Nusantara, Andras Trisno, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Ketua Badan Eksekutif Nasional Solidaritas Perempuan, Armayanti Sanusi, menilai Undang-Undang Cipta Kerja memberi celah bagi korporasi untuk merampas hak-hak hidup masyarakat, khususnya perempuan. Karena itu, Solidaritas Perempuan menggugat 5 pasal dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang dinilai berpotensi mengabaikan hak-hak perempuan. Berikut laporan selengkapnya, Bobby Osa Bulete.
16: Konstitusi perempuan nelayan.
17: Sejumlah elemen masyarakat yang tergabung dalam Solidaritas Perempuan mengajukan judicial review atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Mereka menilai kebijakan tersebut justru meminggirkan hak-hak hidup perempuan. Menurut Ketua Badan Eksekutif Nasional Armayanti Sanusi, langkah itu ditempuh sebab undang-undang tersebut terkesan memberi celah bagi korporasi untuk merampas hak-hak hidup masyarakat, khususnya perempuan. Semisal soal minimnya ruang keterlibatan perempuan dalam pengambilan dan perumusan kebijakan yang tersedia.
18: Pertama, bahwa perempuan merasa Undang-Undang Cipta Kerja nomor 6 tahun 2023 ini banyak menciptakan persoalan-persoalan kerugian hak konstitusional perempuan. Misalnya pada konteks proyek strategis nasional gitu ya. Proyek strategis nasional selain tadi memiskinkan dan merebut ruang-ruang perempuan, tetapi juga perempuan tidak pernah dilibatkan secara bermakna di dalam proses pengambilan keputusan dan juga proses pembangunan di Indonesia. Nah, selain itu juga tidak ada affirmative action gitu yang dilakukan oleh negara untuk melihat tantangan ya, tantangan struktural dan juga tantangan kultural perempuan akibat dari budaya patriarki, agar mereka juga bisa mendapatkan keadilan substantif dan juga keadilan prosedural di dalam seluruh tahapan proses pembangunan di Indonesia.
17: Hal senada disampaikan Koordinator Program Nasional Solidaritas Perempuan, Andrieni. Menurutnya pasal yang digugat dalam Undang-Undang Cipta Kerja karena membuat hak-hak konstitusi perempuan tidak bisa terpenuhi.
19: Permohonan judicial review Undang-Undang Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi karena kita melihat, memandang Undang-Undang Cipta Kerja itu membuat hak-hak konstitusinya perempuan itu tidak bisa terpenuhi. Dan ini tentu bertentangan dengan Undang-Undang 45, terutama pasal terkait tindakan afirmatif terhadap perempuan dan pasal terkait partisipasi bermakna. Ada 5 pemohon, 4 orang itu merupakan individu yang berasal dari perempuan petani, perempuan nelayan, perempuan adat, perempuan pekebun juga, dan organisasi solidaritas perempuan.
17: Ketua Badan Eksekutif Nasional Solidaritas Perempuan Armayanti Sanusi menegaskan besarnya dampak kerugian yang dialami kaum perempuan akibat berlakunya regulasi tersebut. Armayanti menambahkan bahwa pengajuan permohonan ini mencatatkan sejarah baru dalam peradilan konstitusi di Indonesia karena menempatkan perempuan secara langsung sebagai pemegang legal standing. Dari Jakarta, Bobby Osa Pulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
4: Berikut kami hadirkan kembali bagaimana pantauan terkini lalu lintas dari National Traffic Management Center Korlantas Polri atau NTMC Korlantas Polri bersama dengan Bripka Satria. Bripka Satria, silakan.
20: Ya, baik, terima kasih rekan Zaini. Mulai memasukinya libur akhir pekan, kami dari NTMC Polri akan mengupdate informasi kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik rawan akan terjadinya kepadatan yang langsung kami pantau melalui CCTV NTMC Polri secara real time. Yang pertama, kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan flyover Slipi Jaya, Jakarta Barat. Untuk kendaraan pada pagi hari ini secara umum nampak kondusif lancar, baik untuk di jalur arterinya dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol. Nampak cukup ramai namun tetap terbilang lancar, sementara sama halnya untuk arah sebaliknya dari arah Grogol yang akan menuju ke arah Cawang pun juga demikian dalam keadaan kondusif normal. Sementara jika kita lihat di CCTV kami untuk lalu lintas di ruas tol dalam kotanya yang akan menuju ke arah Slipi maupun menuju ke arah Cawang, di kedua arahnya pun juga nampak relatif lancar. Namun tetap dihimbau bagi Anda para pengguna jalan tol agar dapat tetap tertib pada jalurnya, tidak menggunakan bahu jalan dikarenakan bahu jalan hanya diperuntukkan untuk keadaan yang darurat. Selanjutnya, masih di kawasan Jakarta, kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan JPO Senayan Barat. Untuk kendaraan secara umum juga nampak relatif lancar, baik untuk kendaraan dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Slipi maupun lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan. Di masing-masing arahnya dalam keadaan kondusif lancar pada pagi hari ini. Namun yang perlu diperhatikan bagi Anda para pengendara yang melintasi kawasan tersebut, di mana sesekali menurut pantauan CCTV kami terdapat warga atau masyarakat sekitar yang menghabiskan libur akhir pekannya pada pagi ini dengan berolahraga yang melintasi kawasan tersebut, agar para pengendara dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda serta tetap mengutamakan keselamatan para pejalan kaki maupun para penyeberang jalan yang mungkin sesekali melintas di kawasan ini. Selanjutnya, kita keluar dari ibu kota Jakarta untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Comal Pemalang, Jawa Tengah. Untuk kendaraan dari arah Tegal atau Semarang yang akan menuju ke arah Jakarta maupun sebaliknya dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah Tegal maupun Semarang pada pagi hari ini nampak relatif lancar. Dihimbau bagi Anda para pengendara agar dapat tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya, mengingat seringkali truk muatan barang melintasi kawasan tersebut. Dan yang terakhir, kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Tugu Nyi Ageng, Serang Kulon Progo, Yogyakarta. Untuk lalu lintas pada pagi ini nampak normal, baik untuk kendaraan dari arah Purworejo yang akan menuju ke arah kota Jogja maupun sebaliknya nampak kondusif lancar. Sementara untuk kendaraan dari Jalan Pahlawan yang akan menuju ke arah Jalan Brigjen Katamso, atau di CCTV kami dari arah kiri yang akan menuju ke arah kanan pun juga demikian, belum ada lonjakan arus kendaraan yang signifikan yang terjadi. Namun tetap dihimbau bagi Anda para pengendara agar dapat tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan, mengingat di kawasan tersebut cukup banyak titik pertemuan arus kendaraan yang perlu Anda antisipasi.
1: Ya, baik, perlu kami informasikan berdasarkan data IRSMS Korantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam sepanjang hari kemarin telah terjadi 218 kasus kecelakaan lalu lintas dengan rincian korbannya yaitu 21 meninggal dunia, 34 luka berat dan juga 311 luka ringan. Dari total kasus tersebut sebanyak 66%-nya terjadi pada rentan waktu pagi hingga siang hari. Terkait dari masih banyaknya kasus kecelakaan lalu lintas, terutama dikarenakan penyebab tersebut, kami dari kepolisian menghimbau kepada seluruh pengendara agar dapat selalu fokus dalam berkendara, tidak menggunakan handphone demi keselamatan berlalu lintas kita bersama. Selain itu juga perlu kami himbau, harap selalu berhati-hati dalam berkendara, tetap hubungi call center Polri di nomor 110 untuk respon cepat jika terjadi kedaruratan lalu lintas, kecelakaan ataupun tindak pidana di jalan raya. Call center Polri 110 dapat dihubungi dari nomor ponsel maupun nomor telepon rumah secara gratis dan juga terhubung selama 1 kali 24 jam. Sebagai Polantas Karib, kami siap melayani, melindungi serta bertugas dengan presisi. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan langsung dari studio NTMC Polri. Semoga bermanfaat, selamat beraktivitas dan salam presisi. Kembali ke Anda, Zaini.
4: Kementerian Luar Negeri dan Ekspatriat Palestina menyatakan bela sungkawa dan solidaritas yang mendalam kepada pemimpin pemerintah dan rakyat Indonesia menyusul gempa besar yang melanda Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Sabtu kemarin. Gempa tersebut diketahui menyebabkan jatuhnya korban jiwa dan luka, serta mengakibatkan kerusakan tempat tinggal, infrastruktur, dan bangunan lainnya, di mana pemerintah Palestina menyatakan duka cita mendalam kepada keluarga korban yang meninggal, serta mengharapkan pemulihan segera kepada para korban luka. Hal itu dikutip dari Antara hari ini. Palestina mengharapkan agar para personil tim pencari dan penyelamat serta otoritas terkait berhasil menyelamatkan para korban yang terjebak di bawah reruntuhan serta dapat terus melanjutkan upaya penyelamatan korban dan mitigasi dampak bencana. Kemlu Palestina menegaskan solidaritas penuh Palestina terhadap Indonesia dalam masa sulit yang dihadapi saat ini. Dari dunia olahraga, juara kelas welter 77,1 kg Ultimate Fighting Championship UFC, Islam Makhachev dan Ian Machadogeri saling beradu mulut dalam sesi tahap muka. Menjelang pertarungan pada UFC 330 di Xfinity Mobile Arena Philadelphia, Amerika Serikat pada Minggu. Dalam sesi tatap muka yang ditayangkan oleh UFC dalam laman resminya yang dipantau di Jakarta, pada Sabtu kemarin, Gary memulai dengan melontarkan pesan panjang untuk Makhachev dan para penggemar. Penantang asal Irlandia itu mengatakan bahwa pertarungan merupakan kesempatan baginya untuk melawan petarung terbaik di planet ini. Ia menyebut Makhachev dianggap oleh semua orang sebagai petarung nomor satu dunia. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

0: kamar mandi, buruan I keluar, ikutan Bintang Radio RRI aja. Bintang Radio Indonesia kembali hadir. Untuk informasi syarat pendaftaran, teknis, dan lagu-lagu yang diperlombakan, kunjungi websitenya di bintangradio.rri.id atau hubungi nomor HP 089636323413. Ayo buruan daftar, pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2026. Bintang Radio Indonesia, tunjukkan pesona suaramu.
1: Tanjung Pinang Pagi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi. Setelah kita ikuti warta berita dari

0: nanti besok, atau ada opini tentang hal lainnya yang lagi hangat belakangan ini, boleh sampaikan di line telepon dan juga WhatsApp kami di Opini Publik Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Halo, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cili dan Dani.
0: Pagi, Bapak Rasino. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya,
0: silakan Pak Rasino.
1: Jadi hari ini tidak ada topik ya. Ya, jadi saya ingin menyampaikan topik ini hari tanggal 16 Agustus 2026. Tentang apa makna di balik tema Indonesia berdaulat, adil dan makmur ya. Jadi kalau jumlah penduduk Indonesia kan sudah mencapai 290 juta nih. Dan luas wilayah 1,89 juta kilometer persegi terdiri dari 1.340 suku ya. Ini merupakan PR tapi harus dikelola dengan baik. Menjelang HUT kemerdekaan RI ke-81, bangsa Indonesia harus tetap bersatu, karena kalau ada perilaku masyarakat, oknum pejabat, elit politik, wakil rakyat, sudah saatnya memikirkan dan melaksanakan dengan mengisi pembangunan di pasca kemerdekaan yang ke-81 tahun ini. Tema Indonesia berdaulat, adil dan makmur hendaknya bukan sebagai slogan semata dan berat dilaksanakan, tetapi ringan jika kita memiliki komitmen. Oleh karena itu, ini merupakan representasi dari cita-cita bangsa kita untuk mewujudkan ketuhanan rakyat, menjunjung tinggi keadilan sosial, dan harus bisa memaukan seluruh masyarakat bangsa Indonesia ya. Untuk itu, bagi masyarakat biasa, berhentilah. Misalnya ada ejek-mejek, ujaran kebencian, fitnah, dan sikut-sikutan ya, kendati di media sosial. Bagi para oknum pejabat yang sudah dan melaksanakan atau melakukan tindakan korupsi, sadarlah dan berhentilah. Bagi para oknum elit politik, berhentilah juga saling sikut, fitnah, dan gesekan, kendati melalui tangan-tangan orang lain. Bagaimana para ilmuwan, petani, nelayan, dan semua harus melakukan inovasi untuk memakmurkan Indonesia. Dan bagi para penegak hukum untuk melakukan keadilan seutuhnya ya. Kemudian jika kita, saudara kita ada yang kena musibah seperti di NTT, ya kita harus bisa berdoa, bergotong royong untuk membantu mereka, untuk meringankan beban mereka. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih buat para Sino di Kijang. Halo, selamat pagi.
2: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Isendrani.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pagi Pak Abdul Qadir, silakan.
2: Selamat menjalani tugas akhir pekan yang kedua kali, silaturahmi yang kedua kali pagi hari ini dari saya.
0: Siap, tetap semangat Bapak. Berita. Oke, amin.
2: Ya, pertama-tama kita besok akan sampai pada detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 Mbak Liza ya. Nah, kita turut prihatin apa yang telah terjadi di daerah Nusa Tenggara Timur Mbak Liza ya. Gempa bumi yang kalau menurut kita menelan korban, dan saya melihat
0: maaf Bapak, sinyalnya agak putus-putus.
2: Ayo.
0: Oke, sudah.
2: Jadi saya melihat di media sosial dan YouTube juga ya Mbak Liza ya, apalagi tadi Radio Republik Indonesia Jakarta telah memberitakan ya, berkaitan dengan insiden gempa bumi di daerah Nusa Tenggara Timur Mbak Liza. Karena saya melihat di YouTube itu ada salah satu pelabuhan yang ruang tunggunya hancur rubuh ya Mbak Liza ya. Itu sangat prihatin. Semoga saja detik-detik akan menyambut proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, masyarakat daerah Nusa Tenggara Timur tetap tabah dan sabar ya Mbak Liza ya. Karena ini semua adalah cobaan ya. Kita turut prihatin kalau menurut berita dan kita baca di media sosial juga ada menelan korban Mbak Liza ya. Tapi apresiasi kepada pemerintah Republik Indonesia melalui Presiden Republik Indonesia telah mengirimkan bantuan ya dengan segera Mbak Liza ya. Semoga ini menjadi atensi kita bersama. Mari kita, apalagi negara luar sudah menyampaikan turut dukanya ya Mbak Liza ya. Karena musibah yang telah merenggut korban jiwa. Apalagi kita akan akan sampai pada detik-detik proklamasi Republik Indonesia ke-81 ini Mbak Liza. Semoga mereka selalu tabah dan sabar. Ini semua cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, Mbak Liza, kita saat ini sedang melaksanakan

0: Goro, Mbak Lisa.
1: Oh iya,
0: untuk
1: selamat gotong royong, Bapak.
0: Lapangan untuk besok dan kapan akan ada pertandingan untuk anak-anak. Semoga saja diikuti dengan tempat-tempat yang lainnya, Mbak Lisa. Ya. Yeah. Kita akan menyambut hari jadi yang 81 Republik Indonesia. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak Abdul Qadir yang ada di kilometer 6. Masih kami tunggu di line telepon dan juga WhatsApp untuk Anda yang ingin menyampaikan opini Anda terkait apapun itu, terkait dengan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, atau terkait dengan gempa yang ada di NTT atau yang lainnya. Ya, bebas ya pendengar, tidak ada topik khusus untuk pagi hari ini, silakan sampaikan di line telepon 27100 atau juga di WhatsApp 0811 7789 830. Halo, selamat pagi.
2: Halo, assalamualaikum, selamat pagi Bu Liza.
1: Pagi Bapak. Waalaikumsalam. Silakan Pak Soni.
2: Kaci Semarang. Mbak Lisa.
1: Ya, apa Pak?
2: Lihat ingsun mata kaci Semarang ising.
1: Piramli dong Bapak.
2: Memang 17 Agustus ini berarti umur ibarat orang tua itu udah 81 tahun ya Mbak Lisa. Tahun itu berarti sudah banyak suka dan dukanya yang dialami. Jadi orang tua itu harus bisa menikmati masa tuanya, Mbak Liza. Tidak lagi memikirin yang berat-berat lagi.
1: Yeah.
2: Jadi dia cukup memikirkan kembali dengan husnul khotimah. Kan, gitu. Nah, dengan kondisi sekarang ini, kita berduka ya. Gempa bumi di NTT, antara keadaan ekonomi kita sekarang lagi susah. Pidato presiden, terutama kami pensiunan dan pegawai-pegawai, menunggu ada tak kenaikan gaji. Ternyata tidak ada, Mbak Liza. Dari 2 tahun. Ini kan menimbulkan kekecewaan. Itu artinya apa? Satu sisi kita melihat korupsi di sana-sini. Baru-baru ini ketangkap itu ya. Itu kan merupakan suatu kejahatan-kejahatan. Kita lihat lagi Indonesia ini kaya raya. Sumber daya alam melimpah dan sebagainya. Tapi masih banyak masyarakat kita yang ngeluh gitu Mbak Liza. Utama di Kepri ini masyarakat tidak menerima dengan harga yang ikan yang terlalu tinggi. Di mana itu? Harusnya kan kita ini kan daerah penghasil, tapi harga ikan tuh bisa dikendalikan nih Mbak Liza ya. Oleh terutama dinas terkait. Tapi tak bisa dikendalikan Mbak Liza. Untuk apa ada OPD-OPD itu Mbak Liza dan unsur terkait kan? Jadi kami masyarakat ini tiap hari beropini seperti Bu Erna yang ngejar-gencarnya masalah harga ikan. Nah, gitu sisi lain masyarakat kita, PAN kita mengatakan ekonomi kita baik-baik saja gitu. Jadi ada pro dan kontra sini. Jadi entah mana yang betul, dua-dua memang betul, tapi yang kita angkat ini nih adalah permasalahan-permasalahan yang terjadi di masyarakat kita. Kalau yang sudah berhasil itu sudahlah, kita puji, kita apresiasi. Tapi di depan mata kita ini nyata gitu. Itu yang harus kita pikirkan. Mudah-mudahan didengarlah kepada pemangku kepentingan kita agar bisa memikirkan. Jangan memikirkan diri kita sendiri. Orang Padang bilang enak di awak, tak enak di orang. Gitu.
1: Okay.
2: Ini kan suatu hal yang tidak baik. Jadi kalau kita yang baik itu, manusia yang baik itu memikirkan diri sendiri dan orang lain sekitar. Kalau kita senang, berbagilah kepada yang bawa-bawa itu. Itulah yang tak terjadi Mbak Liza. Saya kira kalau itu terjadi, kita ini aman. Aman dan damai. Tapi kan orang Minang bilang, sampilik karyang, orang bilang.
1: Apa tuh?
2: Gak kaya tapi kedekut.
1: Oh.
2: Nah, itu lari lebih ke sana. Jadi
1: Baik.
2: itulah yang tak kita harapkan. Mudah-mudahan Tuhan memberikan petunjuk lah Mbak Liza, orang-orang seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Sony yang ada di Sejang.
3: Ya ampun Farel, ngapa 10 di emak kau tukul lepas-lepaskan? Nah untuk apa?
4: Mau buat tangkai bendera ya. Bentar lagi kan 17 Agustus. Farel mau kasih kawan-kawan untuk pasang di sepeda. Seru kan ya?
3: Ya, tapi kan mak kau tak bisa nyapu nanti. Farel dengar ya, sapu ni kalau lepas ikatannya atau sikit batang lidiknya, ini tak bisa untuk nyapu. Sama gak halnya negara kita ni, Farel. Kalau masyarakatnya bercerai-berai, negara kita ni mudah dikalahkan.
4: Oh iya, Farel ingat. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Jadi, tangkai benderanya pakai apa ya?
3: Tuh, di belakang rumah kan banyak bambu. Dah, yuk kita buat sama-sama.
4: Asik, Farel.

0: Pendengar, pemerintah Kabupaten Bintan melalui Dinas Perhubungan Kabupaten Bintan bersama dengan Satlantas Polres Bintan menyiapkan rekayasa lalu lintas pendengar. Hal tersebut dilakukan untuk pelaksanaan upacara hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di kawasan Relief Antam Kijang, Bintan Timur, Senin besok. Dan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bintan yaitu Muhammad Insan Amin mengatakan rekayasa lalu lintas ini dilakukan demi kelancaran dan keamanan selama rangkaian upacara besok pendengar. Dimulai dari pengibaran hingga penurunan bendera. Penutupan diberlakukan pada satu arah di sepanjang jalan Trikora, mulai dari Bundaran Antam hingga simpang masuk Jalan Mawar menuju Kampung Pisang. Waktu pagi penutupan jalan diberlakukan mulai pukul 6 sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat. Ketika penurunan bendera dilakukan juga penutupan jalan mulai pukul 15 sampai pukul 17 waktu Indonesia Barat menyesuaikan selesainya seluruh rangkaian upacara. Dan Muhammad Insan Amin juga mengatakan rekayasa arus lalu lintas ini Dinas Perhubungan menyiapkan sejumlah kantong parkir pendengar. Ya, apa kantong parkir ya, parkiran kendaraan VIP dan VVIP, termasuk menyiapkan juga parkir bagi masyarakat yang akan menyaksikan upacara bendera. Nah, untuk kendaraan Bupati, Forkopimda, Ketua DPRD, dan Kapolres disiapkan di area gedung kantor perpustakaan. Kendaraan OPD, peserta upacara, dan tamu undangan itu akan diarahkan parkirnya ke dalam area gedung LAM, pendengar. Sedangkan kendaraan roda 6 atau bus peserta diberlakukan sistem drop off di depan gedung LAM. Dan setelah menurunkan peserta, bus akan diarahkan untuk parkir memanjang di sepanjang jalan Trikora menuju kawasan SD3 hingga Kampung Pisang. Nah, untuk masyarakat yang ingin menyaksikan upacara, Anda bisa menggunakan kantong parkir sepeda motor yang disediakan di kawasan lapangan bola. Akses menuju lokasi parkir bisa melalui arah dari arah Wisma Karya Antam ya pendengar. Dan untuk mendukung pengamanan juga mengurai potensi kemacetan, Dinas Perhubungan Bintan juga menurunkan sebanyak 19 personel bersama dengan Satlantas Polres Bintan. Informasi ini bisa Anda baca juga ya pendengar di rri.co.id. Halo, selamat pagi.
1: Halo.
0: Halo. Pagi, Pak.
1: Apa iya. Topiknya hari ini? Bisa
0: tidak ada topik ini. Bapak, aku bebas ya. Silakan Pak Umar.
1: Hari ini tunggu meninggal detik-detik. 17 Agustus 1945 ke-81.
0: Iya. Yeah.
1: Saya Pak Umar mengarahkan para tamu undangan upacara parkirnya di gedung LAM ya, arahnya ke sana.
0: Ini yang di Bintan ya Bapak ya?
1: Hah?
0: Itu yang di Bintan ya?
1: Oh, yang di Bintan ya.
0: Yang barusan sangka informasi yang di Bintan Bapak.
1: Oh, sangka saya tadi yang di gedung daerah Tanjung Pinang.
0: Ya Bapak.
1: Jadi baik pun yang Tanjung Pinang, baik pun yang di gedung di Bintan, parkirlah dengan tempatnya ya. Jangan mengganggu jalan transportasi kita umumnya ya. Tapi besok itu jelas ditutup sementara, untuk sementara ditutup jalan itu. Karena kita mengadakan upacara, tak mungkin jalan itu dibuka kan. Tetap ditutup. Selesai upacara baru dibuka kembali. Sore ditutup lagi. Selesai upacara penurunan bendera baru dibuka lagi. Cuma Pak Umar menyarankan penuh dengan berhati-hati, parkirlah dengan yang di tempat yang mana tempatnya, jangan sembarang parkir ya, itu karena mengganggu transportasi juga, mengganggu jalan orang berjalan kaki. Karena besok jelas ramai itu tidak, baik pun di gedung daerah, baik pun di kantor wali kota dan di Bintan, itu jelas ramai besok upacaranya di gedung daerah itu. Pacarannya biasanya, kalau biasanya jam 10 biasanya itu.
0: Ya, besok kami siaran langsung dari gedung daerah.
1: Gedung daerah ya?
0: Ya, disiarkan langsung besok.
1: Bukan yang ngambil di pusat Jakarta?
0: Pusat dialihkan ke Pro 2. Kami ngambil yang di gedung daerah besok.
1: Oh, gitu. Iyalah. siapa dimanapun yang diambil, ya mudah-mudahan upacaranya tetap lancar. Mudah-mudahan Indonesia maju dan lebih maju, adil dan lebih adil, dan makmur lebih makmur. Mudah-mudahan kita berdaulat, adil dan makmur. Mudah-mudahan kita mendapat keadilan dan kemakmuran. Itu aja dari saya, Ambiani.
0: Oke, Bapak. Terima kasih.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Abdul, Pak Umar ya, Pak Umar yang ada di Soekarno-Hatta. Baik, masih kami buka di line telepon dan juga WhatsApp pendengar. Iya, jadi besok untuk upacara kami akan menyiarkan siaran langsung upacaranya dari gedung daerah ya, pendengar ya. Jadi untuk Anda yang ingin mengikuti jalannya upacara, mungkin tidak bisa melihat, Anda bisa mendengarkan siaran langsungnya besok pagi untuk upacara benderanya. Dan penurunan benderanya juga insya Allah direncanakan besok sore akan kami relay juga pendengar, untuk Anda bisa dengarkan langsung di Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Sedangkan untuk yang pusat dialihkan ke Pro 2 siaran langsungnya untuk upacara dari pusat ya pendengar. Nah, jadi untuk di dalam rangka hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia juga, perbaikan jalan di Desa Ekang dan Kelurahan Kota Baru itu sudah bisa dilalui juga ya pendengar, untuk seluruh jenis kendaraan mulai besok tanggal 17 Agustus 2026. Wah, jadi sudah bisa ya, sudah bisa lewat, sudah bisa menggunakan jalan di daerah Desa Ekang dan juga Kelurahan Kota Baru pendengar, mulai besok 17 Agustus 2026 untuk segala jenis kendaraan. Halo, selamat pagi. Halo.
2: Selamat pagi. Assalamualaikum, Kak Liza.
0: Waalaikumsalam. Pagi, Pak Nasrun.
2: Ya, alhamdulillah. Cuaca cerah panas. Alhamdulillah.
0: Iya, udah ada matahari ya.
2: Matahari.
0: Silakan, okay, Pak Nasrun.
2: Oke. Cuaca panas, Kak Liza. Alhamdulillah. Jaga kesehatan ya. Jangan minum banyak esnya, Kak Liza.
0: Cobaan.
2: Mari kita tawa kita maksimal kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga panas ini memberi berkah. Ini enggak berpanjangan ya, Kak Liza ya.
0: Iya, Bapak.
2: Dan juga turut berduka untuk yang di apa di
0: NTT.
2: Iya. Sebuah ini ya, menjadi kebat kita semua. Bagaimana kita NKRI merasakan juga, walaupun jegannya itu satu NKRI ya, Kak Dijaya. Kita doakan semua yang berusaha diberi ketabahan dan ketawan kepada Allah. Semoga pemerintah kita mengambil tindakan cepat untuk pertolongan menaik kemerdekaan ini 81 tahun ya, Kak Dijaya. Ketika dengan Pak Umar, Pak Sony tadi, mudah-mudahan lagi harapkan kemerdekaan ini bisa menyeluruh ya, oleh kita semua. Kita harapkan pada pejabat-pejabat, oknum-oknum pejabat, buat pengusaha yang sudah berhasil sukses, kita harapkan berilah etika-etika yang mulia lah. Mohon maaf dengan etika-etika yang mafia, Kak Nijaya. Kadang kedudukan pejabat itu seperti mafia, menghalalkan segala yang enggak benar sampai dihalalkan, baik pun pengusaha, baik pun pejabat, sehingga terjadilah korupsi-korupsi sehingga merugikan negara kita. Lain mungkin siapa kelas bawah. Bikin murah negara percaya dan memudahan oknum-oknum atau pengusaha yang sepatnya mafia, Allah kasih hidayah lah sehingga dia enggak mengambil menghalalkan yang salah ya, Kak Lidah. Semoga yang bawah ini bisa merata keadilannya, kesejahteraannya, Kak Lidah ya.
0: Amin.
2: Yang sejahteralah kita, jangan kalah kita negara-negara lain. Belum 81 negara maju sudah sejahtera, tapi kita 80 tahun kita dapat dia sendiri, Kak Dijaya, seperti Pak tadi, Pak Tony. Harapan pejabat-pejabat, pejabat orang pengusaha mafianya itu Allah kendalikan, gantikanlah sehingga terasa NKRI itu sejahtera, sehingga kelas bawah ini jatahnya kehidupannya sejahtera juga, tidak terhindar. Sementara gitu Kak Lijah, salam sehat selalu, semangat selalu, semoga kesejahteraan untuk NKRI itu sejahtera sudah semua. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak Nasrun yang ada di Kota Piring ya. Ya, dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia juga, dilansir dari laman medsos Diskominfo Provinsi Kepri nih pendengar, Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau mengundang seluruh masyarakat untuk hadir dan meramaikan malam ramah tamah dan hiburan rakyat ya. Jadi akan ada spesial penampilan dari Lebah Begantong dari Medan, ada Halim Tangmo, ada Kiki Lida, dan juga pertunjukan seni dan budaya yang pastinya seru sekali nih, luar biasa Masya Allah ya. Ada acaranya itu di gedung daerah ya, besok malam pendengar, Senin 17 Agustus pukul 19.30 waktu Indonesia Barat di gedung daerah. Halo, oke terputus, baik dicoba kembali untuk yang barusan telepon di 27100 atau bisa juga di WhatsApp 0811 7789 830 untuk Anda menyampaikan opini Anda di pagi hari ini ya. Silakan telepon kembali untuk di line telepon 27100 atau di 0811 7789 830. Halo, selamat pagi.
3: Pagi Bu, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa Bapak?
3: Sama Om Londi.
0: Om, sila Om.
3: Iya, hari kemerdekaan yang ke-81 ini pikirannya gembira dan sedih. Yang pertama sedih itu sudah 81 tahun itu belum ada yang kita beri dengan negara kita ini. Yang banyak mengambil aja dah. Kita lihat yang ngambil ditangkap KPK, yang ditangkap yang lain-lain. Jadi saya sendiri sedih. Saya umur sudah hampir sama dengan hari kemerdekaan. Tetapi belum ada merasa apa yang harus saya sedekahkan untuk negara kita ini. Untuk itu saya mengajak dan mengimbau kepada panitia Agustus yang telah dibentuk, apakah itu RW, RT, apakah masyarakat, kiranya kalau mendapat sumbangan, bagilah hadiah itu seadil mungkin. Karena di sana-sini orang tidak percaya dengan pimpinan. Mudah-mudahan dengan ada RT, RW yang baru ini, dana-dana dari masyarakat untuk masyarakat itu, berilah supaya anak cucu kita yang ikut berlomba itu mendapat hadiah yang setimpal dengan apa yang telah diberi dari masyarakat itu sendiri. Ini harapan saya. Karena kita tidak dapat memberi yang lain, cukup mengumpulkan duit masyarakat, berilah hadiah itu seadil-adil mungkin dengan masyarakat yang menerima permainan itu tadi. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk Om Londe ya. Dari Kampung Bulang. Baik pendengar, terima kasih untuk Anda yang sudah menyampaikan opini Anda di pagi hari ini pendengar. Dan untuk Anda masih akan kami temani dengan lagu-lagu pilihan, juga informasi-informasi terkini dari rri.co.id. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir. Diperuntukkan bagi kamu yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun. Pilihan lagu kategori putri, Sofi Novindri, Susah Lupakanmu.

Informasi dan pendaftaran, kunjungi website bintangradio.rri.id atau nomor telepon di 0896-3632-3413. Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2026.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Sebuah lagu lawas ya yang di cover ulang sama Arfian Dwi. Jangan tunggu lama-lama. Pendengar, selamat pagi untuk Anda yang saat ini baru saja mendengarkan Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Mungkin hari ini bingung mau ngapain ya. Dengarkan saja acara-acara di Pro 1. Dan hari ini pendengar, mulai hari ini tepatnya di Pro 1 juga ada yang namanya acara Laga Cerdas. Nah, di acara Laga Cerdas ini pendengar, Anda bisa mendengarkan siaran Cerdas Cermat. Ya, dulu pernah ada acara ini di RRI, sekarang akan dihadirkan kembali ya pendengar, acara Cerdas Cermat dengan judul acaranya Laga Cerdas. Dan untuk hari ini ada sekolah SD 004 Tanjung Pinang, SD 002 Tanjung Pinang, dan juga ada SD 012 Tanjung Pinang yang akan tampil di Laga Cerdas, yang Anda bisa dengarkan siarannya sore nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: Mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya Mas. Duduknya di sana ya Mas.
1: Oke Mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.
3: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

Radio Kecil, sahabat ceria untuk si kecil. Setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Hanya di FM 98,3 MHz, Radio Republik Indonesia, Tanjung Pinang. Jangan lupa dengerin ya.

Pendengar, pagi ini cukup cerah ya. Kalau misalnya Anda mau jalan kaki, ini belum kesiangan sih, masih bisa ya jalan pagi, jalan kaki minimal 30 menit, pendengar. Karena jalan kaki selama 30 menit setiap hari ya, itu merupakan aktivitas sederhana yang mudah dilakukan tanpa butuh peralatan khusus. Kebiasaan jalan kaki selama 30 menit setiap hari bisa membantu tubuh kita tetap aktif sekaligus menjadi langkah awal untuk menerapkan pola hidup sehat. Jalan kaki secara rutin, pendengar, bisa mendukung kesehatan jantung kita, membantu membakar energi kita, menjaga berat badan, serta menjaga kekuatan otot dan kesehatan tulang kita. Aktivitas ini juga membuat tubuh kita lebih bugar dalam menjalankan kegiatan sehari-hari. Tidak hanya fisik, pendengar, jalan kaki juga membantu memperbaiki suasana hati dan mengurangi ketegangan setelah beraktivitas. Biar hasilnya lebih optimal, Anda bisa lakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan, gunakan alas kaki yang nyaman, cukup minum, dan perhatikan kondisi cuaca. Kalau pagi ini masih aman lah ya, tidak terlalu terik ya. Tapi kalau Anda jalan kakinya jam 12 siang, apalagi belakangan ini, cuacanya terik sekali. Wah, Lizzie tidak menyarankan ya, pendengar ya. Dan untuk yang punya kesibukan, barangkali jalan kaki 30 menit sehari tidak harus dilakukan sekaligus, karena bisa juga dibagi ya beberapa sesi. Yang penting adalah konsisten bergerak dan menyesuaikan dengan kondisi tubuh. Misalnya pagi 10 menit dulu, nanti agak-agak sore 10 menit lagi gitu ya, atau bagaimana cara mengaturnya. Yang jelas semoga dengan hadirnya Pro 1 bisa menemani dan menyemangati aktivitas Anda, terutama juga untuk Anda yang ingin berjalan kaki di pagi hari ini.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan.
2: Ah, masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
3: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
2: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.

0: Loh, Laura, ngapain duduk sendiri di sini sambil pejam-pejam mata lagi tuh?
1: Ini loh kak, Laura lagi hafalin Pancasila, disuruh ibu guru tadi di sekolah. Susah banget loh kak hafalinnya.
0: Oh, Pancasila. Kalau Pancasila, jangan dihafal Laura, tapi dipahami dan dihayati. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Itu urusan kita dengan Tuhan. Bagaimana kita beribadah, bersyukur, atau berdoa dalam kehidupan sehari-hari. Lalu, kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu urusan kita dengan manusia lainnya. Misalnya, bagaimana Laura dalam menghargai dan menyayangi teman, guru, maupun orang tua. Kemudian, persatuan Indonesia. Contohnya, saat berteman, Laura jangan mudah dihasut untuk memusuhi teman yang lain. Terus yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Maksudnya, segala permasalahan itu bisa diselesaikan dengan musyawarah atau diskusi yang sehat. Tidak perlu marah-marah atau memaksakan kehendak pribadi kita. Dan yang terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ini tentang adil. Kalau Laura baik sama satu teman, maka Laura juga harus baik sama teman yang lainnya. Tidak boleh membeda-bedakan teman, Laura.
1: Oh, ternyata Pancasila ada dalam kehidupan kita ya, Kak.
0: Nah, benar, Laura. Pancasila itu ada untuk jadi pedoman hidup kita. Makanya, yuk kita amalkan setiap hari.

Diperuntukkan bagi kamu yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun. Pilihan lagu kategori putra. Isyak Oktavian, Seharusnya Aku.

Informasi dan pendaftaran kunjungi website bintangradio.rri.id atau nomor telepon di 0896-3632-3413. Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2020.

0: 101. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat pagi pendengar di mana saja berada, kembali kami sampaikan cek fakta untuk pagi hari ini, Minggu 16 Agustus 2026. Dengar beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim bahwa slip gaji manajer koperasi Desa Merah Putih telah bocor dan menunjukkan penghasilan mencapai 16 juta rupiah per bulan. Unggahan dibagikan 2 Agustus 2026 tersebut menyebutkan gaji manajer KDMP juga akan ditanggung APBN selama 2 tahun pertama operasional koperasi. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhawk.id, Menteri Keuangan Purbaya telah membantah informasi mengenai gaji manajer KDMP sebesar 16 juta rupiah per bulan dan menegaskan pemerintah belum menetapkan nominal gaji secara final. Sementara itu, Menteri Koperasi Ferry Juliantono memang menyampaikan bahwa gaji manajer KDMP akan ditanggung oleh APBN selama 2 tahun pertama, tapi besaran gaji masih dalam pembahasan dan akan diatur melalui peraturan Presiden. Cek fakta kedua, beredar di media sosial Facebook yang mengklaim narasi bahwa BNI, Bank Negara Indonesia, mengadakan program undian berhadiah dalam rangka menyambut hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Faktanya, klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari Kompas.com melalui Corporate Secretary BNI, yaitu Oki Rusharhartomo, memastikan unggahan tersebut adalah hoaks. Menurut Oki, BNI tidak pernah mengadakan program undian berhadiah seperti dalam unggahan yang beredar di media sosial. Oki mengimbau masyarakat tidak memberikan data pribadi seperti informasi rekening, PIN, OTP maupun melakukan transaksi yang berasal sumber tidak resmi. Melalui website resmi bni.co.id dan Instagram resmi BNI46 tidak ditemukan informasi mengenai program undian berhadiah dalam rangka menyambut hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Demikian cek fakta untuk pagi hari ini pendengar, bersama saya Liza Andriani. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual.

0: Chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
1: Bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
0: Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
1: Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
2: Loh. Oh no.
0: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
1: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
0: Untung ajalah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik ajalah uangku dulu. Sal, transferlah 30 ribu biar bisa aku ambil impul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal! Sal! Kemana kamu?

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu, kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mengambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada risiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian, tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan, keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil risiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola risiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Rumah kita pendengar masih di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, pemerintah Kota Tanjung Pinang memperketat aturan lomba gerak jalan proklamasi dalam rangka hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Seluruh peserta diwajibkan menandatangani fakta integritas bermaterai sebagai komitmen untuk menjaga ketertiban dan mencegah kericuhan nih pendengar. Kan dulu-dulu ada tuh ricuh ya. Nah, jadi makanya untuk tahun ini ada yang namanya fakta integritas bermaterai yang harus ditandatangani peserta. Kepala Dispora Tanjung Pinang itu Ruli Friadi menegaskan peserta yang melakukan pelanggaran sampai menimbulkan kericuhan itu akan dikenai sanksi pendengar, termasuk kemungkinan diskualifikasi. Lomba gerak jalan tahun ini dijadwalkan berlangsung pada tanggal 22, 23 dan 29 Agustus 2026.

Diperuntukkan bagi kamu yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun. Pilihan lagu kategori putri. Sofi Novindri, Susah Lupakanmu.

Informasi dan pendaftaran, kunjungi website bintangradio.rri.id atau nomor telepon di 0896-3632-3413. Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2026.

Pendengar, ini lagu lawas ya, Atik CB dengan Risau. Enak banget lagunya. Dan lagu ini juga merupakan salah satu lagu yang bisa Anda nyanyikan untuk Anda yang mau ikutan lomba Bintang Radio. Dan untuk pendaftaran Bintang Radionya masih dibuka sampai tanggal 30 Agustus, pendengar. Untuk tahun ini sama seperti tahun-tahun belakangan, secara online daftarnya, Anda bisa langsung aja daftar ke Bintang Radio RRI, Bintang Radio RRI.id. Bintang Radio RRI.id.

Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga adalah cinta yang tak ternilai harganya.

0: Abis apaan sih?
1: Pro 1 RRI Tanjung Pinang setiap hari hadir menemani Anda. Ardian Huta Barat.
2: Berikan di manapun Anda berada, kreativitas dan inovasi merupakan dua aspek yang paling penting dalam meningkatkan kesuksesan karir.
1: Liza Andriani.
3: Terima kasih atas kebersamaan Anda dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Rika Pertiwi.
4: Peringat informasi yang kita terima ya dalam waktu belakangan ini bahwa ada himbauan dari pemerintah Kota Tanjung Pinang.
1: Rima Melati.
4: Nah, pendengar mengawali jumpa kita, kami akan sampaikan informasi ya yang kami ambil dari rri.co.id.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
5: Pro 1.

dengar lagu dari Leto, Permintaan Hati. Lagu terakhir kebersamaan kita di Tanjung Pinang Pagi untuk hari ini, pendengar, bersama saya Liza Andriani. Terima kasih untuk Anda yang sudah mendengarkan Tanjung Pinang Pagi dari jam 5 tadi ya. Dan jangan kemana-mana, karena setelah Liza nanti akan ada rekan Ricky. Yeay, Ricky. Tuh, saking semangatnya udah gak sabar mengudara ya. Oke, akan menemani Anda Ricky nanti di Tanjung Pinang Siang, pendengar. Selamat menikmati hari Minggu bersama orang tersayang sambil mendengarkan Pro 1 RRI Tanjung Pinang. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Rima Melati,
2: Ardian Huta Barat,
3: Rika Pertiwi,
5: Liza Andriani.
2: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tanjung Pinang Siang.
6: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
7: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang ya. Berjumpa lagi kita dalam segmen Tanjung Pinang Siang edisi hari ini, hari Minggu di hari ke-16 nih, bulan Agustus 2026. Satu hari lagi menjelang hari ke-17, hari kemerdekaan HUT ke-81 Republik Indonesia ya. Saya Riki Heruluda yang akan menemani Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti dengan serangkaian program acara dan informasi yang akan kami berikan kepada Anda. Dan nanti pada pukul 10, sebentar lagi juga ada, di setiap hari Sabtunya ya, ada program radio kecil ya bagi adik-adik semua. Setiap hari Minggu jam 10 bisa mendengarkan radio kecil ya. Ada penampilan-penampilan teman-teman dari TK-TK serta Kota Tanjung Pinang. Baik pendengar, tetaplah bersama kami di 98,3 MHz program 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi.
5: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
8: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika di hari-hari yang lampau kita prihatin akibat praktek korupsi yang dilakukan dengan masif oleh para pejabat, bahkan oleh oknum aparatur hukum, kini kita juga prihatin ternyata perilaku tidak Pancasilais dilakukan oleh kalangan rakyat biasa. Kasus maling ayam di Bali yang berujung pada pengeroyokan sang maling itu hingga meninggal dunia, bukanlah berita yang menggembirakan, itu berita yang memprihatinkan, menyedihkan. Pengeroyokan Sapan di Purwakarta juga menjadi berita yang layak membuat kita bersedih. Bersedih sekaligus prihatin. Demikian juga bentrokan antar warga di Jakarta Pusat di mana ada satu orang meninggal dunia. Itu bukan hal yang bisa dibangga. Kita memang kemudian patut bertanya, mengapa banyak di antara rakyat yang kehilangan rasa kemanusiaannya? Mengapa banyak di antara rakyat tidak lagi memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab? Mengapa banyak orang menjadi tidak beradab, malah menjadi biadab? Saudara dan saudari semua, inilah memang tugas dan tanggung jawab kita semua, untuk tidak lagi hanya menempatkan Pancasila sebagai hiasan di bibir, sebagai ornamen di dalam dokumen-dokumen kenegaraan. Pancasila sudah saatnya betul-betul hidup di dalam pikiran setiap warga Indonesia, hidup di dalam sanubari setiap warga Indonesia, dijalankan menjadi landasan dari segenap pikiran, kata-kata dan tindakan warga Indonesia. Maka memang kita harus terus mengingatkan pada semua warga bangsa bahwa kita punya nilai-nilai luhur itu. Kita punya way of life yang bernama Pancasila. Dan siapapun kita kemudian harus mulai dengan diri kita sendiri. Kita harus mulai, kitalah yang menjadi teladan dari penghayatan akan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Saudara dan saudari semua, memang kita ini sedang ada di dalam krisis keteladanan. Dan ini yang perlu kita temukan solusinya secara fundamental. Saya mengajak Anda semua, mari mulai dengan hidup berketuhan, supaya kita punya rasa kemanusiaan yang sungguh, supaya kita bisa bersikap yang tepat sebagai warga bangsa, mengayomi, mengasihi sama warga bangsa. Pasti bisa jika kita mau.
5: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: kamar mandi, buruan ih keluar, ikutan Bintang Radio RRI aja. Bintang Radio Indonesia kembali hadir. Untuk informasi syarat pendaftaran, teknis, dan lagu-lagu yang diperlombakan, kunjungi websitenya di bintangradio.rri.id atau hubungi nomor HP 089636323413. Ayo buruan daftar, pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2026. Bintang Radio Indonesia, tunjukkan pesona suaramu.
1: Radio Kecil, sahabat ceria untuk si kecil.
2: Selamat pagi anak-anak. Good morning everybody. How are you today? Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat.
3: Ceria. Semangat.
2: Coba sekali lagi Miss ulang, bagaimana kabarnya hari ini?
3: Sehat. Ceria. Semangat.
2: Puji Tuhan. Pagi ini kita berada di mana ya?
3: Radio RRI.
2: Iya, kita mau apa hari ini? Iya, sudah siap semua?
3: Sudah.
2: Oke, supaya lebih semangat, Miss ajak dulu untuk tepuk semangat ya. Tepuk semangat.
3: Semangat. Semangat.
2: Wah, hebat-hebat semua anak Miss ya. Oke, sekarang kita mau bernyanyi. Siapa yang mau bernyanyi? Ayo, siapa yang mau bernyanyi? Angkat tangannya. Iya, kita bernyanyi Pagiku Cerah. Semuanya tahu lagunya?
3: Tahu.
2: Iya. Kita nyanyikan sama-sama ya. Satu, dua, tiga.
3: Pagi.

0: Oke, tepuk tangan semua. Wah, pintar-pintar ya. Sekarang Miss Bella mau bacakan tata tertib kita ya. Anak-anak silakan mendengarkan. Yang pertama, mendengarkan saat orang lain berbicara. Yang kedua, berbicara dengan sopan. Yang ketiga, saling membantu teman. Yang keempat, tidak berlari di dalam ruangan. Yang kelima, mengangkat tangan saat berbicara. Dan yang keenam, menjaga kebersihan. Oke, supaya lebih semangat lagi, coba kita tepuk semangat lagi yuk. Tepuk semangat. Selamat pagi pendengar setia RRI Tanjung Pinang. Perkenalkan, kami dari TK Care Learning Center yang beralamat di Jalan Sungai Timun, RT 002, RW 005, Kelurahan Air Raja, Kecamatan Tanjung Pinang Timur. TK Care Learning Center berdiri sejak tahun 2021 dan dipimpin oleh Ibu Emilia Panggabean, SPD. Misi dari TK Care Learning Center yaitu terwujudnya anak yang beriman, sehat, mandiri, dan kreatif. Untuk misinya, yang pertama itu menjadikan anak yang baik dan takut akan Tuhan. Yang kedua, membentuk anak yang sehat, cerdas, dan ceria. Yang ketiga, mengembangkan bakat dan minat anak untuk mandiri. Dan yang keempat, mengembangkan potensi dan kreativitas anak berkembang dengan baik. Untuk motonya tersendiri yaitu belajar ceria, tumbuh bahagia. Oke, sekarang kita akan mulai dengan membacakan doa yang akan dipimpin oleh Ananda Evivani.
1: Halo, nama saya Evivani dari TK Care Learning Center. Teman-teman, ayo kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau memulai kegiatan. Berkati kami. Haleluya. Amin.
0: Nah, sekarang Miss akan ajak anak-anak untuk bernyanyi Balonku Ada 5. Semuanya tahu lagunya?
2: Tahu.
0: Ya, kita nyanyikan bersama-sama ya. 1, 2, 3.

0: Oke, tepuk tangan semuanya. Nah, saat ini teman kita akan membacakan Pancasila untuk kita. Jadi, teman-teman semua, saat Fani membacakan, teman-teman ikutin Fani ya. Oke, kepada Fani boleh maju ke depan.
1: Pancasila.
2: Pancasila.
1: Satu.
2: Satu.
1: Ketuhanan Yang Maha Esa. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: Tiga.
1: Persatuan Indonesia.
2: Empat.
1: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat. Kebijaksanaan.
0: Oke, hebat sekali anak-anak Mi semua. Semuanya tepuk tangannya. Masih semangat?
2: Masih.
0: Mi belum dengar suaranya. Masih semangat semua?
2: Masih.
0: Coba Mi mau ajak lagi tepuk semangat yuk. Tepuk semangat. Menyanyikan salah satu lagu sekolah minggu. Siapa di sini yang sering sekolah minggu? Siapa yang rajin sekolah minggu?
3: Saya, Miss.
0: Iya, Miss ajak semuanya untuk bernyanyi ya. Kita boleh berdiri semua yuk, biar lebih semangat. Kita buat gerakannya ya. Oke, kita mau bernyanyi lagu Kuat-Kuat Yang Terkuat. Semuanya tahu lagunya?
2: Tahu, Miss.
0: Oke, kita nyanyikan sama-sama ya. Satu, dua, tiga.
2: Kuat.

0: Oke, tepuk tangan semuanya. Oke, sekarang boleh kembali duduk. Oke, sekarang kita akan menyanyikan salah satu lagu nasional Garuda Pancasila. Semuanya anak-anak tahu lagu Garuda Pancasila?
1: Tahu, Mi.
0: Iya, suaranya harus terdengar ya.
1: Oke.

0: Iya, hebat-hebat semuanya ya. Nah, Miss mau tanya nih, siapa sih yang ngajarin kita di sekolah?
1: Miss Bella
0: itu disebut sebagai apa ya?
1: Guru.
0: Iya, sebagai guru. Nah, untuk anak-anak yang baik hari ini, karena yang ngajarin kita di sekolah adalah guru, berarti yang kita hormati di sekolah itu siapa?
1: Guru.
0: Kalau yang kita hormati di rumah siapa ya?
2: Orang tua.
0: Siapa di sini yang hormat sama orang tuanya?
3: Saya, Miss.
0: Belum semua bersuara. Siapa di sini yang hormat sama orang tua? Iya, pintar. Kalau hormat sama orang tua berarti kita harus mendengarkan perkataan orang tua. Oke, sekarang kita mau kembali bernyanyi lagi. Anak-anak semua tahu lagu Jasamu Guru?
3: Tahu, Mi.
0: Iya, coba kita nyanyikan sama-sama ya. 1, 2, 3.

0: Wah, hebat-hebat semuanya. Coba sekali lagi tepuk tangan untuk kita semua. Nah, sekarang Miss Bella mau bertanya, kita ini tinggal di mana ya?
1: Tanjung Pinang.
0: Ya, belum semuanya menjawab. Kita tinggal di mana ya? Iya, Tanjung Pinang. Tanjung Pinang itu provinsi apa?
2: Kepulauan Riau, Miss.
0: Coba Miss ulang sekali lagi. Tanjung Pinang itu di kepulauan apa ya?
2: Kepulauan Riau, Miss.
0: Oke, Miss Bella akan mengajak anak-anak semua untuk menyanyikan salah satu lagu dari Kepulauan Riau. Ada yang tahu nggak berjudul apa ya?
2: Kancang Kuning, Miss.
0: Kurang kencang suaranya. Lagunya berjudul apa? Iya, ada yang tahu enggak lagu itu?
2: Tahu, Miss.
0: Oke, kalau anak-anak semuanya tahu, boleh kita nyanyikan bersama-sama ya.

0: Tepuk tangan semuanya. Masih semangat?
1: Masih.
0: Suaranya kecil sekali. Masih semangat semua?
1: Masih.
0: Oke, Miss Bella mau ajak ice breaking dulu biar lebih semangat lagi. Tepuk satu. Tepuk dua. Tepuk banyak. Coba, tepuk tidak berbunyi. Oke. Coba, tepuk semangat. Oke, pintar-pintar semua. Oke, anak-anak masih ingat tidak ya tema pembelajaran kita bulan ini apa?
2: Masih, Miss.
0: Tentang apa tema kita?
2: Tentang tanaman, Miss.
0: Oke, tentang tanaman. Iya, subtema kita minggu ini adalah
2: sayuran.
0: Siapa yang suka makan sayur?
2: Saya, Miss.
0: Oke, coba Miss ajak dulu tepuk sayur. Tepuk sayur.
3: Sayur bakar. Sayur matang. Sayur bayam. Untuk tulang. Panjang panjang. Untuk kulit. Aku suka makan sayur. Lezat.
0: Iya, siapa di sini suka makan sayur?
2: Saya.
0: Ada tidak yang bisa menyebutkan sayur yang berwarna hijau?
4: Sayur
0: apa?
4: Sayur brokoli.
0: Iya, sayur brokoli. Sayur apa lagi?
4: Timun. Sayur bayam.
0: Sayur bayam. Lalu ada lagi?
4: Wortel.
0: Wortel warnanya orange. Yang hijau sayang. Ayo, sayur apa lagi yang warnanya hijau? Iya, sayur kangkung. Wah, pintar-pintar semuanya. Oke, Miss mau tanya lagi, siapa yang suka makan buah?
3: Saya, Miss.
0: Siapa yang di sini yang suka makan buah apel?
3: Saya.
0: Wah, siapa di sini yang suka makan buah stroberi?
3: Saya.
0: Oke, nah kalau untuk anak-anak yang sehat pasti suka makan makan buah. Selain makan buah, kita juga harus makan sayur. Oke. Nah, sekarang Miss Bella mau ngajak kalian untuk bernyanyi Kisera-sera. Tahu nggak lagunya?
2: Tahu, Miss.
0: Coba kita nyanyikan bersama-sama. Tapi Miss harus dengar suaranya bernyanyi itu harus semangat ya. Oke?
2: Oke, Miss.
0: Satu, dua, tiga.
2: When

0: Yeay, tepuk tangan semuanya. Coba Miss Bella mau tanya, siapa di sini cita-citanya mau jadi polisi?
1: Gema.
0: Wow, banyak sekali ya. Di sini ada enggak yang cita-citanya mau jadi dokter?
2: Saya.
0: Kalau mau cita-citanya terwujud berarti kita harus rajin
3: belajar, Miss.
0: Iya, rajin belajar. Semuanya rajin belajar.
3: Rajin.
0: Iya, kita harus rajin belajar supaya kita menjadi anak yang pintar. Iya. Oke, kepada pendengar setia RRI Tanjung Pinang, karena kita sudah di penghujung waktu, tiba saatnya kami mengucapkan terima kasih. Dan inilah penampilan dari TK Kerneni Center. Terima kasih kepada pendengar setia RRI Tanjung Pinang. Mari kita tutup dengan lagu dan berdoa. Nah, Miss akan ajak anak-anak semua untuk bernyanyi lagu Sayonara. Semuanya tahu lagunya kan, sayang?
3: Tahu, Miss.
0: Kita bernyanyi ya. Sayonara, 1, 2, 3.

0: Oke, Miss akan panggil Stella ke depan untuk memimpin kita doa.
1: Halo teman-teman.
2: Halo Stella.
1: Perkenalkan nama saya Stella.
0: Oke, sebelum kita berdoa, Miss akan ajak anak-anak semua untuk bernyanyi. Jari jempol, 1, 2, 3.

0: Tuhan Yesus.
1: Tuhan Yesus.
0: Kami mau pulang.
1: Kami mau pulang.
0: Berkati kami.
1: Berkati kami.
0: Di perjalanan.
1: Di perjalanan.
0: Sampai ke rumah kami masing-masing.
1: Sampai ke rumah kami masing-masing.
0: Haleluya.
1: Haleluya.
0: Amin.
1: Amin.
2: Oke, demikian penampilan dari kami. Terima kasih untuk pendengar setia RRI Tanjung Pinang. Dadah.
3: Radio Kecil, sahabat ceria untuk si kecil.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Listrik tidak hanya ada pada peralatan elektronik saja loh. Tubuh manusia dan hewan juga menggunakan listrik. Listrik pada manusia dan hewan sering disebut dengan bioelektrisitas, memainkan peran besar dalam fungsi tubuh dan komunikasi antar sel. Sinyal listrik memungkinkan otak berkomunikasi dengan seluruh tubuh. Sinyal-sinyal ini juga mengatur detak jantung dan pergerakan otak. Pada hewan, bioelektrisitas juga berperan penting, terutama dalam regenerasi dan pertumbuhan. Misalnya, salamander dan beberapa spesies ikan mampu menumbuhkan kembali bagian tubuh mereka yang hilang. Penelitian di Universitas California menunjukkan bahwa bahan bioelektrik dapat merangsang pertumbuhan sel dan mempercepat penyembuhan tulang serta jaringan lain. Beberapa hewan seperti belut listrik dan ikan pari memiliki organ khusus yang bisa menghasilkan listrik. Mereka menggunakan kemampuan ini untuk melindungi diri atau mendeteksi lingkungan sekitar.

0: notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: Terima kasih.
1: Seiring berjalannya waktu, generasi baru manusia terus dilahirkan. Generasi dikelompokkan berdasarkan rentang waktu manusia tersebut dilahirkan dan setiap penamaan memiliki makna. Generasi silent, sifat mereka yang diam menunjukkan fokus pada kestabilan, kerja keras, dan menghormati tradisi setelah hidup di masa sulit, yaitu depresi besar dan Perang Dunia II. Baby Boomers, nama ini berasal dari fenomena baby boom, yaitu peningkatan angka kelahiran secara drastis setelah Perang Dunia II, ketika masyarakat kembali pada kehidupan yang lebih stabil dan makmur. Generasi X, huruf X melambangkan ketidakpastian, anonim, atau identitas yang tidak didefinisikan dengan jelas. Sering disebut sebagai generasi.
2: Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Berikut kita ikuti warta berita sentral berupa dinamika olahraga.

The Blues Chelsea menutup laga pramusim dengan kemenangan atas Real Sociedad di Stamford Bridge. Petenis Argentina Thiago Agustin Tirante singkirkan petenis unggulan ketiga Novak Djokovic pada babak 64 besar Cincinnati Open 2026. Persib Bandung raih kemenangan atas Sabah FC pada laga persahabatan internasional bertajuk Dewata Challenge Series 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Minggu 16 Agustus 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Chelsea menang 3-1 atas Real Sociedad dalam laga uji coba pramusim di Stamford Bridge malam tadi waktu Indonesia. Pelatih Xabi Alonso menanggapi kemenangan ini sebagai persiapan positif untuk memulai musim baru. Selengkapnya Nurdiansyah Krisna melaporkan.
1: James, brilliant. There's the Reece James infield cross. He might not bomb down the flank.
2: Chelsea menang 3-1 atas Real Sociedad dalam laga uji coba pramusim di Stamford Bridge malam tadi. Tim asal London Barat itu membuka gol lewat Morgan Rogers di menit ke-11. Tetapi tim tamu berhasil mengembalikan kedudukan berkat gol Kion Aramburu menjelang turun minum. Kendati begitu, babak kedua sepenuhnya menjadi milik Chelsea. João Pedro mempersembahkan sundulan yang tepat sasaran untuk mengembalikan keunggulan tuan rumah beberapa menit setelah babak kedua dimulai. Dan pemain asal Brasil itu mengukuhkan satu gol lagi dengan memanfaatkan peluang 1-1, seolah-olah itu hal yang sangat mudah saat pertandingan persahabatan yang seru ini memasuki babak penutupnya. Selesai pertandingan, manajer klub Chelsea, Xabi Alonso, menilai pertandingan tersebut memberikan persiapan positif menjelang laga kompetitif berikutnya. Ia menyebut, meski perkembangan tim dinilai baik, masih terdapat sejumlah aspek permainan yang perlu diperbaiki. Itu pertandingan persiapan terakhir yang sangat bagus, dan lawannya pun adalah tim dari kampung halaman saya. Jadi senang rasanya bisa kembali bertemu dengan mereka. Terlepas dari itu, bagi kami sendiri ada hal-hal positif yang terlihat serta aspek-aspek lain yang masih bisa ditingkatkan. Hal seperti ini wajar terjadi pada tahap sekarang bagi para pemain, dan kini kami memiliki lebih banyak waktu untuk bersiap serta mematangkan diri menjelang tanggal 24 nanti. Melanjutkan pernyataan sang pelatih, kapten tim Chelsea, Reece James, mengatakan bahwa memulai Liga Inggris dengan Derby London akan sangat berat. Namun para pemain Chelsea sudah tidak sabar untuk memulai musim baru. Laga Derby London yang sangat berat untuk mengawali kiprah kami di Liga Primer. Namun kami sangat antusias dan persiapan untuk laga itu akan segera dimulai. The Blues Chelsea akan mengawali musim 2026-2027 dengan perjalanan singkat ke Craven Cottage, London untuk menghadapi Fulham pada hari Senin 24 Agustus mendatang waktu setempat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pecinta olahraga, Inter Milan meraih kemenangan tipis 1-0 atas Real Betis dalam laga uji coba pramusim 2026-2027 di Stadion San Nicola Bari dini hari tadi. Bek anyar Johnston menjadi penentu kemenangan berkat golnya yang dicetak jelang akhir babak kedua. Kedua tim tampil terbuka sejak awal pertandingan. Inter mendapat peluang pertama pada menit ke-7 melalui Enchi Yoan Boni. Tekanan Inter akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-82. Gol bermula dari situasi tendangan bebas di sisi kiri pertahanan Betis. Federico Di Marco mengirim bola ke tiang jauh. Lalu Benjamin Pavard kemudian menyambutnya dengan sundulan dan mengarahkan bola kepada Stones. Stones yang berdiri dalam kotak penalti langsung melepaskan tembakan voli. Bola meluncur ke pojok kanan gawang Betis dan membawa Inter unggul 1-0. Hingga peluit panjang berbunyi, Inter tetap mempertahankan keunggulan 1-0. Kemenangan menjadi hasil positif bagi Nerazzurri dalam persiapan menyambut musim kompetisi 2026-2027.

0: Pendengar RRI, manajer Manchester United Michael Carrick menilai timnya layak kalah melawan AC Milan. The Red Devils tampil buruk sepanjang laga. Manchester United kalah 2-4 dari AC Milan pada laga uji coba pramusim berlangsung di Wrocław Stadium Polandia malam tadi. Setan Merah mampu unggul cepat ketika laga baru berjalan 2 menit dari Harry Maguire. Milan dapat menyamakan kedudukan dari gol Samuel Chukwueze di menit ke-37. MU kembali unggul selepas jeda lewat torehan Patrick Dorku. Namun setelahnya Milan bangkit dengan bikin 3 gol. 3 gol Milan tersebut ditorehkan Alpaio Cisse, Gonzalo Ramos dan Ruben Loftus-Cheek.
1: Tentu saja kami kecewa dengan hasil hari ini karena kami tidak bermain dengan baik. Ada alasan untuk itu dan dalam beberapa hal kami perlu belajar serta berkembang darinya. Beberapa pemain baru mendapatkan menit bermain pertama mereka dan ada berbagai alasan lainnya. Tapi bagaimanapun tidak ada alasan. Kami memang tidak bermain sangat baik hari ini.
0: Kekalahan dari Milan jadi pelajaran berharga untuk MU. Carrick akan berusaha memperbaiki kesalahan dibuat timnya agar MU menyongsong musim ini dengan lebih baik.

Pecinta NBA, Charlotte Hornets memutuskan untuk menukar Dreamman dengan guard Cleveland Cavaliers, Dennis Schroeder. Dalam transaksi antar kedua klub tersebut guna memperkuat komposisi tim menghadapi NBA 2026-2027. Laman NBA menyatakan Schroeder mengawali karir di Atlanta Hawks dengan urutan ke-17 pada NBA Draft 2013. Sebelum ke Hornets, guard asal Jerman berumur 32 tahun telah membukukan rata-rata 10,8 poin, 2,7 rebound dan 4,9 assist dalam 70 pertandingan bersama Sacramento Kings dan Cavaliers pada musim 2025-2026. Sementara Cavaliers mendapatkan Ben yang pernah dipilih Oklahoma City Thunder pada urutan ke-18 NBA Draft 2021. Sebelum bergabung dengan Charlotte Hornets, pertukaran menjadi salah satu pergerakan roster Hornets dan Cavaliers menjelang NBA 2026-2027 yang dijadwalkan dimulai pada akhir Oktober. Petenis Argentina Thiago Agustin Tirante secara mengejutkan menyingkirkan unggulan ketiga Novak Djokovic pada babak 64 besar Cincinnati Open 2026 di Lindner Family Tennis Center dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan informasinya.

0: Cincinnati Open 2026. Petenis Argentina itu menang 2-6, 6-4, 6-4 dalam pertandingan yang berlangsung selama 2 jam 44 menit di Liner Family Tennis Center dini hari tadi. Tirante sempat tertinggal setelah Djokovic memenangi 4 game beruntun pada set pertama. Namun, ia mampu meningkatkan tekanan dan memanfaatkan kondisi Djokovic yang mulai terganggu cuaca panas serta lembab. Petenis berusia 25 tahun itu kemudian merebut servis Djokovic pada game ke-9 set penentuan untuk memastikan kemenangan terbesar dalam karirnya. Usai pertandingan, Tirante mengaku senang dapat meraih kemenangan atas petenis legenda seperti Djokovic.
1: This is my best win of my career.
2: Saya pikir ini kemenangan terbaik dalam karir saya. Saya merasa tampil sangat baik di lapangan. Saya mampu mengendalikan kegugupan saat bermain melawan legenda seperti Novak Djokovic. Sekarang saya merasa lega karena tekanannya sangat besar, terutama ketika banyak peluang break tidak berhasil saya manfaatkan. Menurut saya kuncinya adalah terus percaya kepada diri sendiri.
0: Sementara itu, pada nomor tunggal putri, Linda Noskova mengamankan tiket ke putaran ketiga setelah mengalahkan Katie Bolter 2 set langsung dini hari tadi. Bermain di grandstand, juara Wimbledon itu menang 6-3, 6-3 setelah sempat tertinggal 1 break pada awal pertandingan. Noskova langsung bangkit dengan merebut 4 game beruntun dan menjaga keunggulan hingga laga berakhir. Petenis Republik Ceko tersebut mencatat 10 ace dan tidak menghadapi break point pada set kedua. Meski terlihat mudah, Noskova mengaku masih mengalami kesulitan dalam menemukan kembali ritme permainannya. Saya menggunakan apapun yang saya punya hari ini. Tidak mudah kembali bertanding setelah beberapa pekan sukses yang saya jalani beberapa waktu lalu. Saya masih berusaha menemukan permainan terbaik saya di lapangan. Sejujurnya, saya tahu saya belum bermain sebaik yang saya inginkan, tetapi saya mulai menemukannya. Kemenangan atas Novak Djokovic membawa Thiago Agustin Tirante menghadapi Martin Landaluce di babak 32 besar. Landaluce sebelumnya melaju setelah menyingkirkan Matteo Arnaldi 6-4, 4-6, 6-4. Sementara itu, Linda Noskova masih akan menunggu lawan berikutnya yang akan dihadapi di putaran ketiga Cincinnati Open. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pendengar RRI, Timnas Thailand berpesta saat bertandang ke markas Singapura pada leg pertama semifinal Piala AFF 2026. Tim Gajah Perang menang 3-1 dalam laga yang berlangsung di Stadion Jalan Besar malam tadi. Thailand membuka keunggulan pada menit ke-13, Tirasat Popimai yang mencatatkan nama di papan skor. Thailand mengandakan keunggulan memasuki menit ke-26, Poi Pipimai mencetak gol keduanya ke gawang Singapura. Thailand tidak mengendurkan serangan memasuki babak kedua. Tim Gajah Perang menambah gol pada menit ke-50. Sexan Ratri membobol gawang Singapura usai menyambut umpan tarik Patrick Gustaven dari sisi kiri. Thailand menjauh 3-0. Timnas Singapura memperkecil ketertinggalan di menit ke-84. Ilhan Fandi melepaskan bola tembakan dari luar kotak penalti yang meluncur masuk ke gawang Thailand. Singapura gagal menambah gol di sisa waktu yang ada. Laga tuntas untuk kemenangan Thailand 3-1. Hasil ini membuat Thailand tinggal menjajakan satu kaki lagi menuju final Piala AFF 2026. Leg kedua babak semifinal dijadwalkan Selasa 18 Agustus mendatang di Stadion Raja Mangala, Bangkok.

0: Pecinta olahraga, Persib Bandung meraih kemenangan meyakinkan 3-0 atas Sabah FC pada laga persahabatan internasional bertajuk Dewata Challenge Series 2026 kemarin malam di Stadion Kapten Iwayan Dipta. Meski menang telak, Kapten Persib Mark Klok menegaskan hasil akhir bukan menjadi fokus utama tim. Sementara pelatih Igor Tolik menilai kemenangan ini menjadi modal positif dalam proses mematangkan skuad. Laporan disampaikan Senpi Hilhamsyah.
1: Persib Bandung mengawali rangkaian persiapan menuju kompetisi dengan hasil positif menghadapi Sabah FC dalam laga persahabatan internasional Dewata Challenge Series 2026 kemarin malam di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali. Persib menang dengan skor meyakinkan 3-0. 3 gol kemenangan Pangeran Biru masing-masing dicetak Mariano Peralta pada menit ke-28, Luka Menalo menit ke-76, dan Beckham Putra Nugraha pada menit ke-89. Usai pertandingan, pelatih Persib Igor Tolik mengatakan kemenangan tersebut menjadi hasil yang menggembirakan. Terlebih dua pemain anyar Mariano Peralta dan Luka Menalo berhasil mencetak gol perdana mereka bersama Persib. Beckham Putra yang baru kembali dari agenda timnas Indonesia juga langsung memberikan kontribusi. Saya senang ketika barisan pemain depan mencetak gol semuanya menjadi indah ketika banyak gol pertama tercipta. Beckham juga baru kembali dan langsung mencetak gol luar biasa hari ini. Meski puas dengan kemenangan, Tolik menyadari masih terdapat sejumlah kekurangan yang harus diperbaiki. Salah satunya berkaitan dengan kondisi fisik pemain yang belum sepenuhnya segar setelah menjalani latihan dengan intensitas tinggi selama pemusatan latihan di Bali. Sementara itu, Kapten Persib Mark Klok menilai pertandingan melawan Sabah FC lebih penting sebagai bagian dari proses membangun tim. Menurutnya, para pemain mendapat kesempatan untuk menguji hasil latihan dalam situasi pertandingan sebenarnya. Ini bukan tentang kemenangan, ini tentang saling mengenal satu sama lain dengan lebih baik. Ini tentang belajar, ini tentang melakukan hal-hal yang kami lakukan saat latihan untuk diterapkan dalam pertandingan. Menurut pemain bernomor punggung 23 tersebut, kemenangan tetap memberikan dampak positif bagi kepercayaan diri tim. Namun fokus utama Persib saat ini adalah membangun skuad agar semakin solid dan siap menghadapi kompetisi yang panjang. Usai menghadapi Sabah, Persib akan menghadapi tuan rumah Bali United pada lanjutan Dewata Challenge Series 2026 di stadion yang sama, Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali.

0: Persebaya Surabaya menang tipis atas Pineng FC dengan skor 1-0 dalam laga internasional friendly match di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya Jawa Timur malam tadi. Laporan Faris Yarbo.
1: Persebaya Surabaya memetik pelajaran berharga usai meraih kemenangan 1-0 atas tim asal Malaysia Pinang FC dalam laga uji coba di Stadion Gelora Bung Tomo Sabtu malam. Hasil positif ini menjadi bahan evaluasi krusial bagi jajaran pelatih sebelum mengarungi kompetisi resmi mendatang. Pada laga ini, Persebaya mendapat perlawanan sengit dari tim tamu. Gawang Persebaya berkali-kali nyaris dibobol oleh lawan di babak pertama. Di babak kedua, Persebaya merubah gaya permainan dan mampu tampil keluar. Walbur Muta sukses membawa Persebaya unggul 1-0 pada menit ke-80 melalui tendangan akrobatiknya. Meski mengakhiri laga dengan kemenangan, pelatih Persebaya Bernardo Tavares menyoroti sejumlah catatan performa anak asuhnya.
2: Tetapi saya pikir ini adalah pertandingan yang bagus, pertandingan yang intens. Tim lawan juga memiliki tim yang bagus. Yang membuat kami harus tetap fokus. Ada beberapa hal yang bisa kita tingkatkan untuk menjadi tim yang lebih baik.
1: Sementara itu, Rahmat Irianto, perwakilan pemain, mengaku memperoleh pelajaran penting dari laga tersebut sebelum kompetisi Liga Indonesia dimulai.
3: Memang di pertandingan ini banyak kekurangan dan banyak juga hal-hal yang bagus untuk tim. Jadi ini bisa menjadi pembelajaran buat tim untuk kedepannya sebelum mematangkan persiapannya di Liga Indonesia. Jadi uji coba yang bagus dengan tim yang bagus ini banyak pelajaran yang kita ambil. Apalagi banyak kesalahan-kesalahan kecil yang nggak harus kita lakukan.
1: Pasca hasil ini, Persebaya akan kembali fokus mempersiapkan tim jelang dimulainya kompetisi pada September mendatang. Dalam waktu efektif 2 minggu, tim pelatih Persebaya fokus memperkuat kondisi fisik pemain. Faris Yarbo melaporkan.

Dengan disampaikannya informasi dari Surabaya tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam olahraga.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tetaplah bersama kami, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

diperuntukkan bagi kamu yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun. Pilihan lagu kategori putra, Isyak Oktavian, Seharusnya Aku.

Informasi dan pendaftaran kunjungi website bintangradio.rri.id atau nomor telepon di 0896 3632 3413. Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2020.

0: Kiki ingin ikut ekstra taekwondo, tapi ayahnya nyuruh dia ikut biola. Sebaliknya, Sarah tak suka musik, disuruh mamanya les piano. Sedangkan aku sebenarnya ingin les nari, tapi orang tuaku menyuruhku les matematika. Kenapa? Kami tak diberi kebebasan memilih yang kami suka.
1: Dengarkan suara mereka. Jangan paksakan obsesi Anda pada anak. Biarkan anak-anak menjadi dirinya sendiri.

diperuntukkan bagi kamu yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun. Pilihan lagu kategori Putri, Sofi Novindri, Susah Lupakanmu.

informasi dan pendaftaran, kunjungi website bintangradio.rri.id atau nomor telepon di 0896-3632-3413. Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2026.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tahukah kamu parfum pertama di dunia? Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.

0: hanya kaulah arti.
1: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Pendengar kaum muslimin dan muslimat, untuk selanjutnya kita akan mendengarkan berkumandangnya seruan azan sholat fardu zuhur pada pukul 12 lewat 10 waktu Indonesia Barat untuk wilayah kota Tanjung Pinang dan sekitarnya.

0: Bismillahirrahmanirrahim. An Jabir bin Abdullah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qala khina yasma'un nida Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tamma was-salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'ashu maqaman mahmudan ladzi wa'adta halat lahu safa'ati yawmal qiyamah. Hadis rawahul Bukhari.
1: Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mendoa sesudah mendengar azan, wahai Allah, Tuhan dari panggilan yang sempurna ini, dari sholat yang berdiri kekal, berilah kiranya kepada Muhammad kedudukan dan kemuliaan yang tinggi. Bangkitkanlah dia di hari kiamat, di tempat yang mulia yang telah engkau janjikan. Niscaya akan turun kepada orang itu pertolongan di hari kiamat nanti. Hadis riwayat Bukhari.
2: Pribadi berzikir, zikir menjadi kepribadiannya, Allah tujuannya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam teladan dalam hidupnya. Dunia ini pun menjadi surga sebelum surga sebenarnya. Bumi menjadi masjid baginya. Rumah, kantor, bahkan hotel sekalipun menjadi musholla baginya. Tempat ia berpijak, meja kerja, kamar tidur, hamparan sajadah baginya. Kalau dia bicara, bicaranya dakwah. Kalau dia berdiam, diam zikir. Napasnya, tasbih. Matanya, penuh rahmat Allah, penuh kasih sayang. Telinganya, terjaga. Pikirannya, baik sangka, tidak sinis, tidak pesimis, dan tidak suka memponis. Hatinya, subhanallah, diam-diam berdoa, doanya diam-diam. Tangannya bersedekah. Kakinya berjihad, ia tidak mau melangkah sia-sia. Kekuatannya silaturahim. Kerinduannya tegaknya syariat Allah. Kalau memang hak tujuannya, maka sabar dan kasih sayang strateginya. Asma amanina, cita-citanya tertinggi teragung, syahid di jalan Allah. Dan sungguh menarik kesibukannya, ia hanya asyik memperbaiki dirinya, tidak tertarik mencari kekurangan, apalagi aib orang lain. Hadirilah majelis-majelis zikir, raihlah kepribadian berzikir dengan selalu hadir menikmati hidangan hidayah Allah terlezat.

pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan

Pernah gak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

0: Mak, ternyata betul lah. Dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Heh, dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

Dari penelitian berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti gigi yang dibor pada sebuah tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan bahwa di tengkorak manusia berumur 14.000 tahun sudah ditemukan

0: halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Wah. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu gak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari semua sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, menengok para tokoh di masa lalu, kita tentu bisa menemukan banyak inspirasi. Tokoh-tokoh seperti Haji Agus Salim, Muhammad Natsir, Bung Hatta, dan banyak tokoh lainnya menunjukkan mentalitas yang luhur. Mereka punya sikap bersahaja. Mereka sungguh-sungguh menjalankan peran sebagai pejuang, sebagai pejabat dengan ketulusan di atas rata-rata. Mereka menunjukkan komitmen yang sangat kuat untuk tidak terjebak di dalam sikap koruptif, tidak terjebak pula di dalam kecenderungan menyalahgunakan kekuasaan. Mereka tidak hanyut dengan kepentingan-kepentingan yang egois. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita di masa kini tentu saja merindukan kembali tokoh-tokoh yang seperti ini. Tapi pertanyaannya, bagaimana bisa muncul tokoh-tokoh yang punya karakter luhur seperti yang tadi namanya kita sebutkan? Tentu saja kita tidak bisa mengandalkan orang di luar sana. Kita tidak bisa memaksa orang lain menjadi ideal seperti harapan kita. Tapi kita bisa mengupayakan diri kita sendiri berjuang sebisa kita untuk bertransformasi dengan menghayati nilai-nilai Pancasila. Kita bisa mengupayakan diri kita bertumbuh dengan memegang teguh prinsip-prinsip Pancasila, membangun karakter luhur, dan pada saat yang sama kita mengupayakan perbaikan di sektor pendidikan agar nilai-nilai Pancasila ini bisa terhayati oleh semakin banyak warga di Indonesia. Ketika semakin banyak orang menghayati Pancasila, tentu saja kita punya harapan semakin banyak orang-orang yang ketika kemudian menjadi pejabat, menjadi tokoh, menjadi politisi, betul-betul punya watak patriotik. Tidak hanya di dalam hasrat egoistik, tapi hidup di dalam kesadaran yang betul-betul penuh menghayati bagaimana keberadaan Tuhan Yang Maha Esa, bagaimana hidup di dalam kesadaran kemanusiaan yang non-diskriminatif, dan seterusnya. Nilai-nilai Pancasila memang semestinya disebarluaskan, dikembangkan lewat pendidikan agar semakin banyak orang di Republik ini punya jiwa yang luhur, punya karakter yang luhur.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang.
1: Nah. Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Kita aman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fine nggak sih?
0: Oke, aku salah.
1: Jadi nggak mood, aku mau
0: bang.
1: Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

0: Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit, dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.
1: Baik, terima kasih masih bersama kami di 98,3 MHz program 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang, informasi dan inspirasi. Baik, pilihan untuk berikutnya kita dengarkan parlamentaria yang akan disampaikan oleh rekan kami Febriansa.
2: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Parlementaria Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Parlementaria Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bintan melaksanakan rapat paripurna membahas KUA PPAS 2027. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau diminta segera isi 7 jabatan kosong. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Bintan melaksanakan rapat paripurna membahas KUA PPAS 2027.
1: Pemerintah Kabupaten Bintan bersama DPRD Bintan menandatangani Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara atau KUA PPAS APBD Tahun Anggaran 2027. Wakil Bupati Bintan Debi Marianti mengatakan pendapatan daerah dalam rancangan APBD 2027 diproyeksikan mencapai sekitar Rp992,4 miliar. Pendapatan tersebut terdiri dari pendapatan asli daerah sebesar Rp768,4 miliar dan pendapatan transfer sebesar Rp624,3 miliar. Sementara itu, belanja daerah diproyeksikan mencapai Rp1,017 triliun, sedangkan pembiayaan daerah diperkirakan sebesar Rp24,6 miliar.

0: DPRD Bintan Vivien Sumanti mengatakan kesepakatan KUA PPAS telah melalui proses penyampaian dan pembahasan bersama, termasuk di tingkat Badan Anggaran DPRD. Ia berharap kesepakatan tersebut dapat mempercepat penyampaian rancangan Perda APBD Bintan tahun anggaran 2027. Vivien menyebutkan kesepakatan KUA PPAS dilakukan sesuai tahapan yang ditetapkan pemerintah pusat, yakni paling lambat pada minggu kedua bulan Agustus.
1: Ini merupakan langkah yang kita ambil. Karena kemarin kita sudah penyampaian dan sudah dilakukan pembahasan, tahapan pembahasannya juga sudah melalui komisi banggar, dan alhamdulillah hari ini kita sepakat. Tentu ini merupakan kerja bersama dan kita berharap dengan disepakatinya MOU KUA PPAS ini dapat mempercepat penyampaian ranperda APBD 2027.
0: Adapun dalam rapat paripurna tersebut, DPRD Bintan juga membahas laporan terkait rancangan perda di luar propam perda tahun 2026 tentang penyertaan modal pemerintah daerah kepada BPR Bintan dan PT Karya Bahari. Reni Ilda Valantra melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau, Kepri, Rudi Chua mendorong pemerintah provinsi Pemprov Kepri segera mengisi 7 jabatan pimpinan tinggi pratama atau eselon 2 yang masih kosong. Pengisian jabatan tersebut dinilai penting untuk memastikan roda pemerintahan dan pelayanan publik berjalan optimal. Berdasarkan informasi yang diterima, proses pengisian jabatan tersebut diperkirakan akan dilaksanakan dalam waktu dekat, termasuk memungkinkan adanya pelantikan pada bulan ini. Keberadaan pejabat definitif pada jabatan strategis di lingkungan perangkat daerah diperlukan untuk menjaga kesinambungan pelaksanaan tugas serta efektivitas operasional organisasi. Rudi juga menjelaskan proses pengisian jabatan eselon 2 saat ini turut mempertimbangkan penerapan manajemen talenta atau talent pool sebagai bagian dari upaya menempatkan aparatur sesuai kompetensi dan kapasitas yang dimiliki. Ia menekankan aspek kompetensi harus menjadi salah satu pertimbangan utama dalam menentukan pejabat yang akan menduduki posisi strategis di lingkungan pemerintah Provinsi Kepri. Dengan terisinya sejumlah jabatan strategis tersebut, diharapkan kinerja perangkat daerah dapat semakin optimal dan pelaksanaan program pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan secara efektif. Krisis air bersih mengancam ribuan warga pelanggan sistem penyediaan air minum SPAM IKK Sri Kuala Lobam. Kondisi tersebut terjadi setelah waduk yang menjadi sumber utama pengolahan air bersih mengalami kekeringan ekstrim. Waktu tersebut saat ini kehilangan daerah aliran sungai Das dan praktis hanya mengandalkan air hujan. Bahkan meski curah hujan tinggi, debit air yang masuk ke waduk belum mampu memenuhi kebutuhan secara optimal. Diperparah lagi, belakangan ini curah hujan mulai berkurang di wilayah Pulau Bintan, dikhawatirkan akan menyulitkan masyarakat. Ketua Komisi 2 DPRD Kabupaten Bintan, Suprapto, berharap pemerintah kabupaten melalui Dinas Pekerjaan Umum segera mencari solusi untuk menangani persoalan tersebut.
3: Waduk SKK Sri Kuala Lobam itu waduk besar, tapi ternyata karena sumber airnya, dasnya itu nggak ada lagi, dia hanya tanda hujan. Sampai dengan kemarin hujan lebat itu pun masih kering. Kebutuhan masyarakat di SKF sekitar 2.000-an lebih pelanggan air untuk spam IKK Sri Kuala Lobam itu tidak terpenuhi gitu. Satu hari hanya itu 2 jam. Nah, kita sedang coba mendorong supaya nanti dari PU bisa mencarikan solusinya kan. Karena ada waduk lagi di sebelahnya harus diinterkoneksikan kan. Ada waduk, itu juga besar, debit airnya juga lebih besar dari waduk yang kering ini, kita minta untuk bisa ditangani lah.
2: Ketua Komisi 2 DPRD Kabupaten Bintan, Suprapto, menambahkan dampak dari krisis kebutuhan air bersih, sekitar 2.000 pelanggan aktif belum dapat terpenuhi secara maksimal. Distribusi air ke rumah-rumah warga terpaksa dilakukan secara bergilir dengan durasi aliran yang hanya beberapa jam. Namun demikian, upaya pemenuhan kebutuhan air membutuhkan kajian teknis yang matang. Mulai dari kualitas air, kelayakan sistem interkoneksi, serta potensi dampak lingkungan juga perlu diperhitungkan. Di akhir parlamentaria pekan ini, Ketua Komisi 3 DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas Adnan melakukan peninjauan langsung ke lokasi peternakan ayam petelur yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa Bumdes Amanah di Desa Teluk Siantan, Kecamatan Siantan Tengah. Peninjauan tersebut dilakukan untuk memantau langsung perkembangan sektor peternakan yang dikelola oleh Bumdes Amanah. sekaligus memastikan potensi usaha tersebut apakah memberikan manfaat bagi masyarakat. Menurut Adnan, keberadaan usaha peternakan ayam petelur yang dikelola BUMDes Amanah merupakan inisiatif dari masyarakat untuk mendorong kemandirian ekonomi desa, sekaligus memperkuat ketahanan pangan di daerah. DPRD Kepulauan Anambas akan terus menjalankan fungsi pengawasan dan menyerap aspirasi pelaku usaha peternakan sebagai bahan pertimbangan dalam mendorong kebijakan yang mendukung pengembangan sektor peternakan di Kabupaten Kepulauan Anambas.
4: Demikian, Parlamentaria, Radio Republik Indonesia, Tanjung Pinang.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tetaplah bersama kami, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngelihat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

Anda bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik. Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini,

0: Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
1: Sini dulu, masih bahaya.
0: Dih, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
2: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
3: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.
0: Oh,

Binturong merupakan mamalia yang hidup di kawasan Kepulauan Bangka Belitung. Binturong dikenal sebagai kucing beruang atau bearcat dan memiliki ekor yang kuat dan termasuk dalam keluarga mamalia karnivora. Yang unik dari binatang ini, ia memiliki bau seperti popcorn yang dipanaskan dengan mentega. Bau popcorn sendiri berasal dari kelenjar di bawah pangkal ekor dan air seni mereka yang tersebar di pepohonan sekitar hutan. Bakteri yang hidup di usus mengalami proses kimia yang menghasilkan senyawa aromatik yang unik sehingga memberikan karakteristik seperti popcorn. Aroma seperti popcorn mungkin memiliki peran khusus dalam berinteraksi dengan sesama binatang dan juga menjadi cara bagi binturong untuk menandai wilayahnya atau memberi sinyal kepada anggota spesies lain.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

0: kamar mandi, buruan ih keluar, ikutan Bintang Radio RRI aja. Bintang Radio Indonesia kembali hadir untuk informasi syarat pendaftaran, teknis, dan lagu-lagu yang diperlombakan. Kunjungi websitenya di bintangradio.rri.id atau hubungi nomor HP 089636323413. Ayo buruan daftar, pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2026. Bintang Radio Indonesia, tunjukkan pesona suaramu.
1: Persada Indonesia, request lagu-lagu hits tanah air. Telepon 27100, WhatsApp 0811-7789-830. Facebook Pro Street 1 Tanjung Pinang. Instagram RRI Pro 1 Tanjung Pinang.
2: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang ya. Kita masuk ke program acara Persada Indonesia, 100% Indonesia. Edisi hari ini hari Minggu, di hari ke-16 bulan Agustus tahun 2026. Untuk kurang lebih 1 jam 30 menit ke depan ya, bersama saya Ricky Herul Huda yang menemani Anda di Persada hari ini ya. Kami sapa Anda dimanapun Anda berada ya. Selamat berakhir pekan, semangat, selamat long weekend ya. Iya betul, karena besok tanggal 17 tanggal merah. Walaupun kita harus ini ya, mengikuti upacara 17 HUT 17 Agustus ya, HUT Republik Indonesia ke-81. Dan bagi ada yang sedang di jalan, harap berhati-hati karena keselamatan yang paling utama. Baik pendengar, kami buka line telepon kami di 27100. Bisa juga di line telepon di WhatsApp kami di 0811-7789-830. Persada menghadirkan lagu-lagu hits pop Indonesia ya. Silakan Anda bisa merequest lagu-lagu kesukaan Anda dan bisa berkirim-kirim syaram dimanapun Anda berada.

0: Baik, pendengar, sepertinya sudah ingin bergabung nih bersama kita. Kita angkat terlebih dahulu nih. Halo, Persada Indonesia, selamat siang.
1: Halo, Assalamualaikum, Persada Indonesia.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Dengan siapa di mana nih?
1: Dengan orang penyengat.
0: Dengan orang penyengat.
1: Iya.
0: Siapa ya? Orang penyengat ya? Bunda Permata.
1: Iya.
0: Apa kabar Bunda Permata?
1: Alhamdulillah.
0: Cuman. Macam mana nih kondisi penyengat? Panas kah?
1: Ini kayak petang nih. Apa namanya? Mendung-mendung manja.
0: Agak mendung-mendung manja ya Bunda ya.
1: Kalau nak turun, turunlah hujan. Jangan nak berangin pula.
0: Iya, betul.
1: Turun-turunnya hujan. Namanya tunggu bilang nih. Hampir 2 bulan.
0: Iya betul. Hampir 2 bulan kita tak kena hujan. Betul tuh.
1: Maafnya. Bunda gak bisa dapur. Jadi mandi-mandi keringat.
0: Iya. Betul tuh Bunda Permata.
1: Iya. Sehat tuh.
0: Alhamdulillah sehat Bunda Permata.
1: Rum. Tapi tak mana tak turun tak tahu lah.
0: Iya ya.
1: Rasa dekat meleng kali tak.
0: Mungkin lah tu. Nanti kita tanya sama yang lucu eh.
1: Nampaknya bunyi lain jauh mana. Ini lagu kini.
0: Boleh Bunda Permata nak lagu apa tu?
1: Lagu ini adalah lagu. Apa namanya?
0: Apa?
1: Ini ungu.
0: Ungu judulnya.
1: Pernahkah kau merasa
0: hatiku hampa? Oke.
1: Salam dia.
0: Boleh. Buat siapa tuh Bunda Permata?
1: Untuk Mas Prabu, untuk Pak Kumis, yeah. Untuk Dang Mertu. Berangin lah. Untuk apa namanya tuh yang lucu.
0: Iya. Yeah.
1: Untuk Fiska, untuk Mak Rosi, Teh Dinda, Kak Dewi, siapa namanya Ilek sama Mak Dani, sama Mak Papar.
0: Yeah.
1: Untuk semua-semuanya lah yang prosesor disenggol semua.
0: Baik, Bunda Permata.
1: Dari kedua sampai akhir.
0: Oke. Okay. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bunda Permata di penyengat ya. Cuaca di sana katanya mendung-mendung manja. Sama sepertinya dari pantauan kami di studio ini, agak-agak mendung-mendung manja ya, tidak terlalu cerah, tapi tidak tahu apakah turun hujan atau tidak. Baik, di belakang Bunda Permata.

0: Ya. Iya, ini Ceng sama Kak Erita.
1: Marima.
0: Erita, Kak Erita.
1: Oh, Mbak Erita. Oh iya, Mbak Erita. Besok hari ini masih sore.
0: Iya, betul. Sore nanti dia.
1: Oke lah, Mbak Riki. Mbak Riki.
0: Apa tuh?
1: Tengok lagunya ini, lagu ini. Lagu, apa dengan lagu Mbak Surip?
0: Aduh, Mbak Surip ya. Tak gendong gitu ya.
1: Ada satu lagi, tidur ya.
0: Yang mana ya, Mbak Surip ya?
1: Lagi endong, Ahmad lagi tidur ya.
0: Iya, soalnya itu lagu lama itu. Lagu
1: lama tuh, lagu lama nge-stel.
0: Iya, tunggu coba saya cari ini dulu. Mbak Surip tuh selain tak gendong apa ya?
1: Lagu nih, tak gendong Ahmad tidur. Tidur.
0: Bangun tidur aduh. Lagi. Hah, iya itu. Betul. Mau lagu itu, Bang Gile?
1: Ayo boleh lo itu.
0: Boleh. Ada.
1: Ada.
0: Ada dong.
1: Disi putarin biar lagi gua dengar. Heeh. Assalamualaikum Ricky ya.
0: Iya.
1: Siang hari ini siang Ricky yang tugas yang ini bagi kesenangan Ricky itu nang hina hari Ricky ya.
0: Terima kasih.
1: Dokternya apa tuh?
0: Biasalah.
1: Tak apa ya?
0: Panas dalam.
1: Iya salah, rambing.
0: Kebanyakan minum es.
1: Kayak kopi sedikit. Minum air kopi, tunggu.
0: Lanjut, Bang Ile, lanjut salamnya.
1: Berita, Mas Yari. Jadi kita lanjut baik kan. Kita sembuh lah kerjakan. Untuk Tenda Bogor dari Bandung, Haji Bengkulu, Haji Yusuf Batam, Baika, Bang Ya, Bang Jais. Bang Jais di Sepanjang ni. Bang Jais ni. Ibu lagi. Di Sepanjang ni Bang Jais ni.
0: Bang Jais ya betul.
1: Bang Jais kan. Untuk lupa lagi Bang Jais itu kalau Bang Jais. Pak Kapten Balai, Mas Batu, Mas Prabu, Yusuf bagian Batam, Cucu, Wajib Ma, Yang Muju, Mak Rika, Mbak Mia, Putri Pondok, Putri Rika, Mak Dhani, Mbak Epo, Nusia, Pak Usir, Pak Herman, Pak Bumis, Bang Ma, ini Pak, Pak Aduh, Alhamdulillah, Hamadi, Alhamdulillah, Pak Luk Bakal, Ibu 20, untuk Bung Wia, Pak Demang,
0: iya.
1: Untuk Deli, Mak Malap, Mak Rosi,
0: Mak Rosi.
1: Untuk Wani, Mbak Sulami, dengan siapa satu di BBB, Mbak Ria, Mbak Aida.
0: Ya.
1: Untuk Bunda Permata, kemudian semua yang lapor telepon batu dengan batu, duri kata batu.
0: Amin. Baik, Bang Ile. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Ilek di Kijang tadi ya. Baik, di belakang Bang Ilek nih, kasih kami tunggu nih. Jika Anda ingin bergabung bersama kami di Persada Indonesia ya, 100% Indonesia edisi hari ini, hari Minggu ya, 16 Agustus 2026. Halo, assalamualaikum, selamat siang Persada Indonesia.
2: Selamat siang, 100% Indonesia.
0: 100% Indonesia dengan siapa di mana?
2: Dekat ini, kilometer 5.
0: Bawah.
2: Apa kabar Bang Ricky?
0: Alhamdulillah baik, Kak Deli gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah juga sehat. Semangat.
0: Semangat dong. Semangat. Kak Deli semangat.
2: Dirgahayu RI ke-81.
0: Betul, besok kita harus semangat nih. Kita satu hari lagi kita akan memperingati HUT RI ke-81.
2: Nah, berarti kita tarik tambang lah ya.
0: Saya Panjat Pinang spesialnya.
2: Oh, kalau Panjat Pinang tuh Pak Demang. Ada Mbah Mun.
0: Iya betul.
2: Bang Udin, Pak Umar. Pak Umar. Bangki paling bawah, kan paling muda.
0: Iya betul, saya paling bawah nanti itu.
2: Siapa yang paling kecil dia paling atas.
0: Aduh.
2: Semangat 45 lah ya.
0: Iya. Kak Delin mau lagu apa nih?

0: yang ini.
1: Lagu kita nih, kita nyari lagu inilah ya.
0: Siapa?
1: Mahalini.
0: Judulnya?
1: Bawa Dia Kembali.
0: Mahalini.
1: Iya.
0: Bawa Dia Kembali.
1: Oke, adalah.
0: Ada dong.
1: Adalah.
0: Iya, ada.
1: Kalau nggak ada nanti dikorek.
0: Oke, boleh ya, salam-salamnya. Silakan, Kak Deli.
1: Untuk Bang Riki, selamat bertugas layan.
0: Terima kasih.
1: Sehat sekeluarga, Bang Riki ya.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
1: Bang Riki pun cepat sehat.
0: Agak batuk nih.
1: Minumnya air hangat. Kalau itu kata ini, Iwa Eno, LS itu. Air kopi pula nih, dia bagi ini apa? Bang Ilek nih, ngajarin anak tak betul.
0: Tuh Bang Ilek.
1: Itu betul Ilek. Melancarkan dahat tuh. Terangkat-angkat aja itu bagus itu kok.
0: Yeah.
1: Tadi ada Bunda Permata, makasih Bunda. Bang Ilek. Mama Rosi, masuklah Mama Rosi.
0: Mama Rosi.
1: Aduh, biasa masuk. Masa dibilang Mama Rosi pembalap? Bukan pembalap.
0: Karena
1: Mama Rosi itu banyak kembang di rumah, gue tak tahu itu.
0: Tahu nih Bang Ile. Mama Rosi pembalap katanya. Aduh, Bang Ile ada-ada aja emang.
1: Itulah plus satu lah gitu. Mak Ucuk, Mak Berlian. Bunda Hani, Oma ya. Sulami, Bu Yeni, Bu Sinta, juga Mbah Mu, saya selalu di Kampung Jawa, single semua.
0: Amin, baik.
1: Pak Demang, apa kabar? Ada makan siang belum nih, Pak?
0: Nah, Pak Demang. Monitor, Pak Demang.
1: Iya, dia monitor itu.
0: Pasti monitor selalu dia tuh.
1: Ada Bang Uyek kita juga ya, ya. Mas Bro. siapa? Aduh, Yusuf di Batam, Pak Hamsa juga.
0: Iya.
1: Bang Bayu. Teh Dinda di Bogor, di Bengkulu, Ria di Bengkulu. Iya, Bang Belitung.
0: Iya.
1: Bang Andi juga di Bengkulu. Sulawesi Utara, Manado. Selamat siang kamu. Semoga sehat selalu papaku yang kucinta.
0: Amin.
1: Keluargaku sehat selalu.
0: Amin.
1: Di Palu juga ada kakak Nabil, kakakku sepupu di sana baik rame lah ya, keluarga Politong Pondo, Bu Farida juga, ada Kak Sarina, pokoknya semua disenggol semuanya lah. Oh ya kakak Comot, dia sering monitor, Macik Ma,
0: Macik Ma,
1: Mbak Ika, Pekanbaru, ada Bu Yus, Bunda Isra, Mbak Kembar, pokoknya semua disenggol lah ya.
0: Baik.
1: Oke, ditunggu lagunya.
0: Baik, Kak Deli.
1: Ya, thank you. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye, Kak Deli di kilometer 5 bawah. Dan ini ada WhatsApp dari Pak Demang. Persada Indonesia, 100% Indonesia. Bang Riki, Pak Demang monitor. Selalu monitor pasti Pak Demang nih. Belum bisa masuk, jari tangannya nyut-nyut. Tak bisa untuk nekan. Salam satu untuk semua. Baik, Pak Demang. Semoga jari tangannya cepat sembuh ya, jadi bisa nekan-nekan handphone lagi. Dan kemudian ada WhatsApp juga dari Bang Hamzah Yusuf ya di Jambi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Persada Indonesia, 100% Indonesia. Bang Riki, request lagu Ku Katakan Dengan Indah dari Noah. Baik, nanti ditunggu lagunya Bang Hamzah Yusuf. Salam yang sudah dipotokopi Bang Ile tadi, juga Kak Deli dan semua fans Pro 1 RRI Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Tanpa terkecuali, selamat siang, semoga happy-happy selalu bersama keluarga, amin. Untuk Bang Riki, selamat siang, selamat tugas, selamat, semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, amin. Terima kasih Bang Hamzah Yusuf. Terima kasih, salam persahabatan selalu lewat udara dari Hamzah Yusuf di Jambi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Hamzah Yusuf, terima kasih ya. Baik pendengar, kita dengarkan dulu lagu nih yang sudah dipilih ya. Nanti kita kembali lagi di Persada Indonesia, 100% Indonesia.

0: Persada Indonesia. Request lagu-lagu hits tanah air. Telepon 27100, WhatsApp 0811 7789 830, Facebook Pro Strip 1 Tanjung Pinang, Instagram RRI Pro 1 Tanjung Pinang.
1: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
2: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
1: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
2: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
1: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
2: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: dadah.
1: Kalau dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

0: Baik, terima kasih masih setia bersama kami di Persada Indonesia ya, 100% Indonesia edisi hari ini, hari Minggu, di hari ke-16 bulan Agustus tahun 2026. Baik pendengar, masih kami tunggu jika ingin bergabung bersama kami di Persada Indonesia hari ini ya, di 27100, bisa juga di line WhatsApp kami di 08 1177 89 830 ya. Baik, kita angkat kembali nih, sudah ingin bergabung bersama kita. Halo, assalamualaikum Persada Indonesia.
1: Waalaikumsalam Persada Indonesia. 100% Indonesia.
0: 100% Indonesia. Dengan siapa, di mana?
1: Mbak Rosi, Riki.
0: Ah, Mbak Rosi, apa kabar Mbak Rosi? Udah lama
1: tanya namanya. Alhamdulillah, sehat, baik. Di mana sehat?
0: Alhamdulillah sehat juga, baik juga Mbak Rosi.
1: Alhamdulillah. Sana macam mana cuaca? Kami udah mendung nih hampir 10.
0: Nah, sekarang nih mulai agak menutup-menutup nih awan dia nih, agak-agak gelap nih Mbak Rosi.
1: Iya, mudah-mudahan hujan ya, Rizky ya.
0: Mudah-mudahan lah, amin.
1: Udah lama kita tak ada hujan kan.
0: Iya, betul tuh, Mbak Rosi.
1: Kesian yang tak ada air, Tuhan.
0: Iya, betul juga tuh. Udah mulai kering, di sumur-sumur juga udah mulai kering.
1: Iya, itulah. Mudah-mudahan lah hujan dikasih dia.
0: Amin. Ya, Rumah, amin.
1: Minta lagu lah.
0: Boleh, Mbak Rosi, mau lagu apa?
1: Lagu apa ya? Lagu, minta lagu dari ini aja lah, dari... Rafi Ahmad sama Nagita Slavina.
0: Judulnya apa tuh?
1: Judulnya apa, Mak Rosi tak tahu pula ya. Minta lagu tak tahu judul. Ya terserah aja lah dari Rafi.
0: Rafi Ahmad sama Nagita ya. Oke, nanti.
1: Salamnya pertama buat Rizky. Selamat siang sama petugas balai sehat tim dan seluruh sekeluarga.
0: Amin. Murah terima rezeki, kasih.
1: Panjang umur. Buat yang dah masuk tak tahu nih, Mak Rosi baru monitor nih.
0: Tadi ada Bunda Permata, ada Bang Ile, Kak Deli.
1: Orang senior semua udah masuk ya.
0: Udah masuk semua tadi. Mak Rosi dia disenggol-senggol tuh. Akhirnya masuk juga
1: Mak Rosi. Terima kasih banyak lah ada senggol Mak Rosi. Pasti Bang Ile itu kan?
0: Iya.
1: Iyalah. Buat Bang Ile juga di sana. Ada Mak Dani, adanya Alip juga. Buatnya Bang Uya, buatnya Pak Demang, ada Ayah Limi, mudah sihat selalu.
0: Amin.
1: Buat Kak Deli tadi. Buatnya Bunda Permata, ada Nak Anjangnya juga, adanya Kak Sarina QQ. Adanya gadis di kilometer 10 yang beb masuk beb. Ada yang Ucu, ada Mamak Berlian. Adanya Bang Udin, ada Pak Hamzah Yusuf, ada Yusuf juga di Batam, ada Mas Prabu, adanya Bang Bayunya juga, buatnya siapa ya lagi ya, kalau udah masuk ini kan lupa kan, ada Mama Rika, ada Siskanya juga, ada Kak Linda juga di Bogor, ada Bang Adi, ada Bang Edo. Buat semua aja lah Rizky.
0: Baik Mak Rosi.
1: Penipun pertama sampai terakhir disenggol tanpa terkecuali. Ini baik. Lumayan nih kalau tidak putus-putus beberapa hari nih. Tak ada jaringan Mak Rosi.
0: Iya.
1: Alhamdulillah pula hari ini kan.
0: Lancar nih ya.
1: Lancar. Terima kasih Rizky.
0: Assalamualaikum. Mak Rosi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mak Rosi di kilometer 10 ya. Baik, nanti ditunggu ya Mak Rosi, lagunya dari Rafi Ahmad dan Nagita Slavina ya. Baik, di belakang Mak Rosi nih kami masih kami tunggu nih jika ada yang bergabung bersama kami di 27100 dan bisa juga di line WhatsApp kami. Ayo kita angkat kembali. Halo, assalamualaikum Persada Indonesia.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Yusuf di Batam, betul kah?
2: Betul, di Punggur Bang.
0: Oh, di Punggur, iya. Baik, baik. Ini lagi libur apa lagi ngapain Bang Yusuf? Lagi santai kah?
2: Lagi, ini baru mau pulang kerja nih Bang.
0: Oh, baru mau pulang kerja. Gimana kondisi Batam? Mendung juga atau cerah?
2: Kalau untuk kondisi cuacanya mendung. Cuma kalau untuk kondisi di pelabuhannya rame.
0: Iya sih.
2: Gara-gara efek konser jadi rame
0: pelabuhan. Betul, pada orang pada ke Batam semua nonton konser kan, Bang Yusuf.
2: Iya ada konser Dadali, ada konser Hendek Ata.
0: Ramai itu. Kau semalam ya Bang Usep ya?
2: Iya tadi malam malam
0: tadi
2: minggu.
0: Tadi malam iya malam minggu baik baik.
2: Pokoknya dari pagi sampai Last Ferry ini kayaknya ramai terus.
0: Ramai terus ya, betul betul betul betul.
2: Iya full, pokoknya full berangkat kapalnya.
0: Iya, baik Bang Yusuf mau lagu apa nih siang hari ini?
2: Saya pengen dengar, saya udah lama nggak dengar lagu Indah Dewi Pertiwi ada Bang?
0: Indah Dewi Pertiwi ya, judulnya apa?
2: Aku Tak Berdaya.
0: Aku Tak Berdaya.
2: Udah lama sih nggak dengar lagu itu.
0: Indah Dewi Pertiwi ya, Aku Tak Berdaya ya, sebentar. Indah Dewi Pertiwi.
2: IDP.
0: Aku Tak Berdaya ya. Oke.
2: Iya juga.
0: Ya ada.
2: Ada. Salam yang pertama buat Bang Riki, tentunya selamat siang menjelang sore sama bertugas, semoga selalu dalam keadaan sehat.
0: Amin, terima kasih Bang Yusuf.
2: Salam buat Bunda Putri Marica, buat Eyang ya. Ucu, Ilek, buat Bang Lukman, Bang Udin, Pak Hamzah Yusuf, buat Pak Umar, Pak Ahmad Irwan, Mas Prabu, Mama Rosi tadi.
0: Ya.
2: Buat Kak Deli, Mama Berlian, Kadang Merdu, Ibu Napsia, buat Bang Uya juga. Buat Bunda Yeni, buat Kak Sarina, dan buat penelpon yang seterusnya sampai yang terakhir Bang Riki.
0: Baik.
2: Oke, makasih Bang Riki. Salam sehat selalu.
0: Salam sehat selalu Bang Yusuf.
2: Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di belakang Bang Yusuf kita angkat kembali nih. Halo, assalamualaikum, selamat siang Persada Indonesia.
3: Selamat siang Persada Indonesia. Indonesia 1 100%
0: Indonesia. 100%
3: Indonesia. Siapa ya?
0: Ayo dong pantun dulu Bang Udin.
3: Wah.
0: Udah hafal dong. Udah hafal dong. Tadi malam kan udah dengar suaranya, berarti masih mengingat itu.
3: Ya, betul juga ya.
0: Iya dong.
3: Dengan adanya pantun baru tahu Bang Udin ya.
0: Iya. Kalau siang ini masih hafal. Nanti beberapa hari lagi enggak tahu
3: malam,
0: tuh.
3: Kalau malam kenapa tak hafal ya suara orang?
0: Enggak tahu.
3: Kira-kira
0: mungkin.
3: Kira-kira lah.
0: Karena ngantuk mungkin ya Bang Udin.
3: Oh gitu.
0: Bisa jadi.
3: Boleh jadi ya dah. Asal gitu gini lah ya.
0: Apa tuh?
3: Indahnya bunga di taman asmara.
0: Iya.
3: Bermacam-macam bunga aneka warna. Persada Indonesia pelipur lara. Di siang hari penuh pesona.
0: Iya, mantap. Terima kasih Bang Udin.
3: Ya. Kalau gitu coba lagu minta lagu Popi Mercury lah ya.
0: Judulnya apa?
3: Hati siapa yang tak luka.
0: Hati siapa yang tak luka. Popi Mercury ya, hati siapa yang
3: ya.
0: Tak luka.
3: Itu biasanya orang putus cinta itu ya, karena cintanya berseberangan kan.
0: Oh iya, dari Penang-Penang.
3: Itu Jakarta dari apa? Itu kan cintanya di Malaysia itu.
0: Ah, cintanya di Malaysia ceritanya kan.
3: Iya, jadi antara laut apa Ras Matra membatasi.
0: Ah, betul betul betul.
3: Jadi tak jadilah.
0: Iya.
3: Siapa yang tak luka.
0: Waduh. Ya. Bagus tuh bangunin lagunya.
3: Iya, kita dengar aja lagunya. Yang tukang okay. Karang itu yang bagus.
0: Iya, betul betul betul, betul.
3: Kalau Bang Udin tak tahu lah, cuma Bang Udin kalau pantun oke lah kan.
0: Oke lah Bang Udin ini.
3: Ya, bermacam-macam apa kata-kata yang enak didengar lah gitu kan. Tadi enak didengar kan?
0: Iya, enak banget itu. Ada persada-persada Indonesianya ya, soalnya.
3: Persada Indonesia pelipur lara. Nah. Di siang hari penuh dengan pesona.
0: Iya.
3: Jadi memang kita coba cari kata-kata yang enak gitu ya.
0: Iya.
3: Salam pertama untuk Bang Ricky lah ya.
0: Terima kasih Bang Udin.
3: Sedang bertugas ya. Iya. Ini sampai malam enggak kan?
0: Enggak sampai sore. Sampai jam 3
3: malam
0: aja nanti.
3: Malamnya siapa nanti?
0: Nanti malam, nanti sore ada Kak Erita. Nanti malam itu ada Kak
3: Erika.
0: Oh, ada Bang Ardian, ada Bang Ardian nanti malam.
3: Oh iya. Kita coba salam dari pertama untuk Bang Riki lah ya.
0: Ya, terima kasih Bang Udin.
3: Sehat keluarga ya.
0: Amin ya Rabbal
3: Alamin. Tadi dengannya Usuf ya?
0: Iya, dengan Usuf di Batam.
3: Yang lain sebelum mengucap ada yang nama tuh?
0: Ada Mak Rosi, Bang Hamzah, Abang Hamzah suka Deli. Ya,
3: Bang Hamzah baru monitor juga.
0: Oke.
3: Ada Pak Umar, Bang Herman, ada Bang Bayu juga. Salam juga buat Cang Merdu ya.
0: Iya.
3: Ada Kak Berlian di Ganet, Kak Serina di Pulau Batam ya. Di Kak Serina Sio, Ibu Nersia. Mm-hmm. Ada yang lucu juga, Ibu Cinta, tak lupa yang dari Pulau Karas ya.
0: Iya.
3: Aida dengan Mak Dini ya. Ada Bunda Terami, Ibu Irma, Putri Merica ya.
0: Iya.
3: Ada Pak Kumis, Pak Cikmah juga ya. Salam juga Bang Ma'an yang Bunda Permata. Tak lupa juga Bang Hamzah Yusuf ya. Yang dari Jambi juga,
0: Ika,
3: Aris Tiawan, yang dari Bandung ya, yang udah Gulana itu, Ahmad Irwan.
0: Ahmad Irwan, iya.
3: Gulana.
0: Betul.
3: Iyalah, masuk ya. Mm-hmm. Ada Dinda juga di Bogor.
0: Iya.
3: Ini ada Balukman, Bang Jais juga, salam juga untuk Mama Rosi ya, di 10. Ada Usuk tadi ya, Fauzi dan Pak Demang juga ya.
0: Iya.
3: Ada Bang Uya. Tak lupa Kak Dili kita di Bali ya, Batu
0: Lima bawah.
3: Ya. Iya. Bawah. Kalau Batu Lima atasnya Bapak Ustaz Surat.
0: Hadi
3: Surat dekat kantor polisi itu. Salam juga buatnya Mbak Farida ya di Palu, Fiska juga. Ada Kak Siska di Batu Lapan, ada Bang Ibu Hani ya. Di Jalan Sultan Sulaiman. Tak lupa tetangga Bang Udin nih, Ibu Erna ya. Nah, Ibu Erna. Siapa lagi ya yang tak tersebut namanya Mbak Udin. Semuanya ucapan salam sehat, bahagia dan tak lupa salam mesra.
0: Amin. Terima kasih Bang Udin.
3: Terima kasih Bang Udin.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Bang Udin sudah memberikan pantun setiap masuk ya. Baik, di belakang Bang Udin kita angkat kembali nih. Halo, assalamualaikum Persada Indonesia.
4: Halo.
0: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Persada Indonesia.
0: 100%
4: Indonesia.
0: Merdeka yang lucu.
4: Kasih pantun dulu.
0: Boleh. Iya dong, boleh. Silakan.
4: Salam merdeka, tetap merdeka, Mas Iki.
0: Merdeka.
4: Mas Iki.
0: Iya, yang lucu.
4: Ibu kota Jakarta sudah lama maju ya, Mas Iki ya.
0: Iya.
4: Banyak pedagang berjualan bubur ya, Mas Iki. Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-81.
0: Iya.
4: Indonesia berdaulat, adil dan makmur.
0: Merdeka yang lucu. Waduh, semangat sekali yang lucu.
4: Semangat sekali Mas Iki ya. Padahal ini baru tadi hujan Mas Iki.
0: Hujan betul kan? Tembeling hujannya kan?
4: Jadi Tanjung Pinang?
0: Belum nih, masih mendung-mendung. Penyengat masih mendung-mendung.
4: Ini petir Mas Iki.
0: Oh iya Kak, di
4: dari
0: sana.
4: Jam 1 tadi ribut. Petir, dan angin. Ini alhamdulillah makanya baru monitor Mas Iki. Alhamdulillah
0: gitu.
4: Mas Iki berhari kemerdekaan Mas Iki ya.
0: Betul yang lucu.
4: Ya insya Allah lah hujannya nyampe.
0: Mudah-mudahan. Amin.
4: Upacara bar.
0: Amin, betul-betul amin.
4: Tak begitu panas Mas Iki ya.
0: Nah besok betul upacara, dong ya. Yang lucu.
4: Alhamdulillah Mas Iki.
0: Alhamdulillah yang lucu.
4: Besok yang bentahun.
0: 17 Agustus kah yang lucu?
4: Ya.
0: 17 Agustus kah?
4: Iya, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
4: Bertambah umur besok insya Allah Mas Iki. Umur Eyang udah 57 tahun Mas Iki.
0: Alhamdulillah, selamat ulang tahun yang lucu.
4: Tapi tua kemerdekaan kita lah Mas Iki ya.
0: Iya, betul.
4: Insya Allah 3 tahun lagi, insya Allah ada umur panjang. Eyang menjadi 60 tahun Mas Iki.
0: Amin.
4: Kok bangga Mas Iki ya?
0: Betul, amin. Mudah-mudahan diberikan kesehatan selalu yang lucu ya.
4: Betul,
0: Mas Iki. Betul.
4: Banyak orang yang bisa melalui masa muda Mas Iki ya. Tapi kan belum tentu dapat melalui masa tua kan Mas Iki kan?
0: Betul yang lucu. Betul banget. Setuju saya yang lucu.
4: Alhamdulillah yang penting
0: alhamdulillah.
4: Sehat.
0: Amin.
4: Walaupun kita udah tua, yang penting tua kita bukan dimanfaatin tapi bermanfaat bagi orang ramai kan.
0: Betul,
4: begitu Mas Ikie.
0: Betul yang lucu. Amin. Betul amin.
4: Itu yang penting Mas Ikie. Yalah.
0: Ah, nah lagu apa nih yang lucu?
4: Tahun berapa Mas Ikie lagunya?
0: Lagunya bebas, lagu Indonesia pokoknya, pop Indonesia.
4: Oh, pop Indonesia. Mas Ikie biar semangat. Ini dari Coklat kan Mas Ikie?
0: Oke, boleh. Judulnya apa tuh yang
4: ya,
0: lucu?
4: Mas Ikie, ya, Mas Ikie. Kan banyak tuh lagu kemerdekaan Mas Ikie.
0: Oke, yang dari Coklat ya.
4: Nah, dari Coklat Mas Ikie ya.
0: Oke, nanti Riki pilihkan
4: ya. Biar semangat.
0: Oke.
4: Bang Udin penelpon berapa?
0: Bang Udin penelpon ke-7, yang lucu ke-8.
4: Oh, ini udah jam 2 lewat Mas Ikie. Yalah. Ini aja lah, gabung aja lah sama Bang Udin, salamnya Mas Ikie.
0: Oke, baik yang lucu.
4: Mungkin di belakang nanti ini Bang Andi udah lama tak gabung.
0: Iya.
4: Semoga selalu ya. Kang Irwan nama Teh Rindanya, Kak Ria ya. Tak terlupakan orang tua kita, Ibu Sinta, Bu Erni ya, tetangganya Bang Udin. Bu Erni yang di Batu Lima, Makak Deli ya. Nanti buat Oma Sulami sama Bu Hani sama Pak Demang sama Bang Uya ya. Mungkin Bang Uya masih dalam keadaan berduka ya Mas Ikie. Mas Ikie, ini Mbak Rika macam mana Mas Ikie?
0: Alhamdulillah sudah membaik. Besok insya Allah sudah masuk.
4: Iya betul. Mas Ikie paling banyak pahalanya.
0: Amin, amin.
4: Mbak Rika Mas Ikie.
0: Amin yang lucu, terima kasih.
4: Gak jalan, cepat sembuh buat Mbak Rika ya.
0: Baik,
4: Mas Ikie ya. Bang Il sama Mak Dani itu sama Kak Sarina. Ya gitu aja Mas Ikie ya.
0: Baik yang lucu.
4: Ya, selamat bertugas. Baliknya nanti selamat sampai di rumah. Salam kemerdekaan dari yang lucu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali merdeka tetap merdeka Mas Ikie.
0: Merdeka yang lucu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang lucu, terima kasih atas semangatnya nih. Jadi semangat lagi kita nih. Menuju satu hari, menuju hari kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Baik, kita bacakan WhatsApp nih dari Bu Erna di kilometer 13 Kijang ya. Assalamualaikum Persada Indonesia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia. Lagunya Jangan Kau Bohong dari Fatin Sitkia. Pertama buat Bang Riki, semoga sehat sekeluarga. Buat Pak Udin, Ilek, Yusuf, Kak Deli, Mak Rosi, Mak Dani, yang lucu semuanya dari yang pertama sampai terakhir. Baik, Bu Ena nanti ditunggu lagunya ya. Dan kemudian ada dari Budahan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Persada Indonesia. Request lagu Desi Ratnasari, Lembaran Baru. Baik, nanti ditunggu ya Budahan ya. Salamnya untuk Mas Riki, selamat siang dan selamat bertugas. Untuk Mama Dani, Bang Udin, Bu Erna, Batu 13. Pak Hamzah Yusuf, Pak Irwan, Mas Prabu, Teh Dinda, Pak Andi, Kak Deli, Bang Jais, Kak Berlian, Ibu Farida di Palu, Mak Rosi, Bunda Perpala, Bunda Permata, Bang Ile, Bunda Isal, Kak Yeni, dan Yusuf, Uya, Putri Merica, Oma Sulami, Kak Sarina, QQ, Mak Cimah, Yang Ucu, Bang Ile, dan fans seri di mana saja berada. Semoga sehat dan bahagia selalu. Amin. Merdeka, merdeka. Baik, Bunda Hani nanti ditunggu ya lagunya. Baik. Pendengar, kita dengarkan dulu nih lagu yang sudah dipilih ya. Nanti kita kembali lagi di Persada Indonesia 100% Indonesia.

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

0: aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.

0: Ada cewek tuh.
1: Bening lagi. Aduh.
0: Udah yuk.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
4: Yeah. Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
5: Ini.
6: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

0: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.
1: Baik, terima kasih masih bersama kami di Persada Indonesia, 100% Indonesia, dan kita sudah di penghujung acara nih pendengar. Dan begitu pula saya Ricky Herluda akan pamit undur diri karena sudah menemani Anda dari pukul 10 tadi ya, sampai hingga menuju pukul 15 waktu Indonesia Barat. Baik, Persada Indonesia pamit undur diri, sampai bertemu lagi di Persada Indonesia berikutnya, dan nanti akan kami ajak Anda menuju Tanjung Pinang sore bersama rekan kami, ada Erita Fitra Insani yang sudah sangat semangat untuk bersiaran sore nanti menemani Anda. Baik, saya Ricky Herluda, akhir kata mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Satu lagu terakhir dari Desirat Nansari, Lembaran Baru.

0: Kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayo.

0: kamar mandi, buruan ih keluar, ikutan Bintang Radio RRI aja. Bintang Radio Indonesia kembali hadir. Untuk informasi syarat pendaftaran, teknis, dan lagu-lagu yang diperlombakan, kunjungi websitenya di bintangradio.rri.id atau hubungi nomor HP 089636323413. Ayo buruan daftar, pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2026. Bintang Radio Indonesia, tunjukkan pesona suaramu.
1: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tanjung Pinang Sore,

0: Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Setiap hari hadir menemani Anda. Ardian Huta Barat.
1: Berikan di manapun Anda berada, kreativitas dan inovasi merupakan dua aspek yang paling penting dalam meningkatkan kesuksesan karir.
0: Liza Andriani.
2: Terima kasih atas kebersamaan Anda dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Rika Pertiwi.
3: Peringat informasi yang kita terima ya dalam waktu belakangan ini bahwa ada himbauan dari pemerintah Kota Tanjung Pinang.
0: Rima Melati.
3: Nah, pendengar, mengawali jumpa kita, kami akan sampaikan informasi ya yang kami ambil dari rri.co.id.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
5: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita merenungkan berbagai tantangan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini, sewajarnya kita sungguh-sungguh menengok kepada Pancasila sebagai dasar negara, sebagai filosofi agung dari bangsa Indonesia, sebagai jalan hidup dari bangsa Indonesia. Kita perlu mendapatkan solusi yang berkaitan dengan pembentukan karakter yang luhur dari bangsa ini. Karena memang secara faktual, masalah-masalah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita, salah satu aspek yang dominannya adalah betul-betul terjadinya degradasi karakter. Banyak orang hidup di dalam kepentingan-kepentingan yang egoistik. Sebagian hanyut di dalam dendam dan amarah. Sebagian juga hanyut di dalam segala sifat licik dan manipulatif. Kondisi ini memicu berbagai masalah sosial, konflik antar warga, konflik antar faksi, konflik antar kelompok, menjadi sebuah keniscayaan ketika banyak di antara warga bangsa tidak hidup dengan kesadaran yang luhur, tidak hidup dengan karakter yang luhur. Maka memang sudah semestinya kita menghayati kembali sila demi sila di dalam Pancasila. Kita memang sepatutnya sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan maupun keadilan. Saudara dan saudari yang saya hormat, menjadi Pancasilais berarti menempatkan Pancasila sebagai landasan di dalam berpikir, berkata, dan bertindak. Ini juga tentang bagaimana nilai-nilai Pancasila menjadi dasar dari pembangunan karakter dari bangsa Indonesia. Kita membutuhkan manusia yang punya kesadaran ketuhanan, bisa patuh kepada kebenaran yang sejati, punya jiwa humanis yang universal, punya kasih sayang kepada sesama, menghormati alam, penuh tanggung jawab kepada segala yang menjadi tugas dan fungsinya, punya watak adil dan seterusnya. Memang menjadi PR besar bagi kita untuk menumbuhkan semua karakter yang luhur ini. Ini yang menjadi dasar kenapa kita perlu bersama-sama mengkaji, menghayati nilai-nilai Pancasila.
4: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: kamar mandi, buruan ih keluar, ikutan Bintang Radio RRI aja. Bintang Radio Indonesia kembali hadir untuk informasi syarat pendaftaran, teknis, dan lagu-lagu yang diperlombakan. Kunjungi websitenya di bintangradiorri.id atau hubungi nomor HP 0896363243. Ayo buruan daftar, pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2026. Bintang Radio Indonesia, tunjukkan pesona suaramu.
1: Selamat sore pendengar program 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi. Apa kabar Anda di sore hari ini? Erita Fitra Insani kembali hadir ya, menyapa Anda di Tanjung Pinang sore. Di edisi hari ini, edisi hari Minggu 16 Agustus tahun 2026. H-1 menjelang hari kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Bagaimana suasana di tempat tinggal Anda? Tentu sudah banyak sekali ya melaksanakan kegiatan dan juga perlombaan sampena menyambut hari kemerdekaan Republik Indonesia. Baik pendengar, saya akan menemani Anda hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat dengan sejumlah informasi, sajian lagu-lagu hiburan, dan juga sesaat lagi kami akan ajak Anda untuk mengikuti sebuah program baru kerjasama RRI Tanjung Pinang bersama dengan pemerintah Kota Tanjung Pinang. Ada Laga Cerdas ya, untuk edisi perdana di sore hari ini akan menghadirkan peserta dari SD Negeri 004 Tanjung Pinang, kemudian SD Negeri 002 Tanjung Pinang, dan SD Negeri 012 Tanjung Pinang. Nanti ada rekan Andi Putra SPD yang akan memandu jalannya Laga Cerdas di edisi kali ini. Jadi kalau Anda ingin menyaksikan juga dapat menyaksikan di line YouTube kami di LPP RRI Tanjung Pinang dan juga Facebook Pro 1 RRI Tanjung Pinang.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Daun salam di atas baskom, senggol sedikit lalu terjatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dan pemirsa RRI Tanjung Pinang di mana saja berada. Pada sore ini kami hadir dalam semangat belajar, berkompetisi dan berprestasi pada acara Laga Cerdas Tingkat Sekolah Dasar Sekota Tanjung Pinang. Hasil kolaborasi antara LPP RRI Tanjung Pinang dan Dinas Pendidikan Kota Tanjung Pinang. Laga cerdas bukan sekedar ajang adu cepat menjawab pertanyaan. Lebih dari itu, kegiatan ini menjadi wadah untuk mengasah wawasan, melatih daya pikir kreatif, membangun kerja sama tim, serta menanamkan nilai sportivitas kepada generasi muda Indonesia. Baik pendengar dan pemirsa RRI Tanjung Pinang di mana saja berada, langsung saja kita tosah panjang-panjang lebar lagi. Kita akan memperkenalkan masing-masing regu yang sudah siap bertanding pada sore hari ini. Kepada regu A, kami persilakan untuk memperkenalkan dirinya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari regu A, berasal dari SDN Tanjung 004 Tanjung Pinang Kota dengan juru bicara Dimas Anggoro Putro, dan di sebelah kanan saya ada Afifa, di sebelah kiri saya ada Kisha. Sekian, terima kasih.
0: Baik, beri tepuk tangan dulu biar semangat lagi ya, biar nggak gugup ya, karena perdana ya Bapak Ibu ya. Baik, langsung saja ke regu B, kami persilakan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari regu B, berasal dari SD 002 Tanjung Pinang Kota, dengan jurus bicara saya Kalista, dan di sebelah kanan saya ada Dava, dan di sebelah kiri saya ada Aska. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih, itu dari regu B. Luar biasa ya. Ini terakhir regu C, kami persilakan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari regu C, berasal dari SD Negeri 012 Tanjung Pinang Kota, dengan juru bicara Juan Egy Saputra. Di sebelah kanan saya bernama Anaya, di sebelah kiri saya bernama Aulia. SD Negeri 012 Tanjung Pinang Kota, pompa hebat semangat.
0: Wuih, luar biasa. Yel-yel dari SD 12 Tanjung Pinang Kota. Ini yang kita inginkan lah Bapak Ibu ya. Semangat anak-anak didik kita luar biasa. Baik, bukan saja perkenalan dari masing-masing regu, kita juga memperkenalkan dewan juri yang hadir pada sore hari ini. Yang pertama ada Ibu Suci Rukma Wulandari SPD. Yang kedua ada Ibu Nova Eli Herani SPD SD, dan yang ketiga ada Ibu Putri Batrina SPD MPD. Inilah luar biasa dewan juri kita. Beri tepuk tangan untuk dewan juri kita. Pendengar dan pemirsa RRI Tanjung Pinang di mana saja berada, hadirin dewan juri dan peserta lomba, kini kita akan masuk pada babak selanjutnya, yaitu babak pertama. Ya, anak-anak ya, masing-masing nanti akan memilih amplop ya. Kita persilakan untuk regu A dulu untuk memilih amplop yang ada di tangan saya atau di ibu cantik ini. Silakan anak, mau pilih warna nomor berapa, Nak? Pakai mic, Nak. Ah, iya, silakan.
1: Nomor 3.
0: Nomor 3. Oke. Semangat, Nak ya. Fokus ya. Semoga yang dipilih ini memang soal-soal yang memang sudah dikuasai ya. Baik, regu A siap? Siap ya. Tarik napas dulu, buang. Oke, baik. Untuk pertanyaan pertama. Tentukan KPK dari 8 dan 12 adalah...

0: 4.
1: Bagaimana Dewan Juri?
2: Nilai 0.
1: Baik, masih salah ya. Pertanyaan berikutnya. Sebutkan 3 pulau terbesar yang termasuk wilayah Provinsi Kepulauan Riau.
2: Pulau Penyengat, Pulau Bintan, Pulau Batam.
1: Silakan Dewan Juri.
2: Nilai 80 untuk Regu A.
1: Alhamdulillah, ya. Beri tepuk tangan untuk Regu A. Semangat, Naya. Oke. Pertanyaan selanjutnya. Apa perbedaan antara rotasi dan revolusi bumi?

0: Silakan jawab, silakan.
1: Fantasi. Gravity.
0: Gimana Dewan Juri?
1: Nilai 0 untuk regu A.
0: Iya, itu masih salah ya. Iya, lebih fokus lagi. Beri tepuk tangan Bapak Ibu biar semangat anak-anak kita. Luar biasa ya. Aduh. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya. Sebutkan tiga ciri-ciri kata denotasi.

0: Silakan regu A. Bagaimana dewan juri?
1: Nilai 0, jawaban salah. Jawabannya adalah maknanya lugas dan apa adanya, dapat ditemukan di dalam kamus, tidak mengandung makna tambahan, dan digunakan dalam percakapan sehari-hari.
0: Oke, baik, itu jawabannya, Nak ya. Pertanyaan terakhir untuk regu A. Sebutkan contoh identitas masyarakat di lingkungan tempat tinggalmu.
2: Suku, rumah adat, dan agama.
0: Bagaimana dewan juri?
1: Nilai 100 untuk regu A.
0: Oke, luar biasa. Baik, untuk regu A, pertanyaan sudah selesai. Kita bacakan, kita lihat skor sementara untuk regu A. Regu A memperoleh skor 180. Beri semangat dulu ya. Oke. Selanjutnya kami persilakan regu B untuk memilih amplop nomor berapa.
3: Nomor satu.
0: Oke, nomor satu. Konsentrasi ya, ya, fokus ya. Tenang dulu ya, aman ya. Mudah-mudahan ya mendapatkan soal yang gampang ya. Nah, karena kita tidak tahu nih, gampang apa susah. Baik, untuk regu B, pertanyaannya adalah tentukan bilangan berikut dari pola berkurang 30, 27, 24, 21.

0: Silakan Regu Bey. Silakan juru bicaranya menjawab. Oke. Silakan. Kalau tidak bisa jawab, di skip atau gimana, terserah saja. Skip ya. Oke, Dewan Juri.
1: Oke,
0: Kita
1: nilai 0 untuk Regu B, jawabannya adalah 18.
0: Oke ya. Dewan Juri mengatakan jawabannya adalah 18 ya. Bentar, nah ya, ini agak ribet sedikit ini. Itu dia tak nampak. Baik, untuk pertanyaan berikutnya, sebutkan 3 tempat wisata atau tempat bersejarah yang ada di Kota Tanjung Pinang.
2: Patung Seribu, Pulau Penyengat, sama Museum Badrul Sultan Badrul Alamsyah.
0: Gimana Dewan Juri?
1: Nilai 100 untuk Regu B.
0: Oke, luar biasa ya. Walaupun terbata-bata tapi nilainya 100. Baik, pertanyaan selanjutnya, siap? Oke. Sebutkan 3 sumber energi terbarukan dan jelaskan manfaat masing-masing dalam kehidupan sehari-hari.
2: Energi listrik, matahari, air.
0: Bagaimana Dewan Juri? Sebentar, Naya, kita menunggu hasil dari Dewan Juri.
1: Oke, nilai 20 untuk Regu B karena tidak menjelaskan manfaat masing-masing dari energi itu.
0: Oke, lumayan, Naya. Beri tepuk tangan, Bapak Ibu. Iya, anak-anak memang di segmen ini memang harus berpikir kreatif ya. Luar biasa. Konsentrasi lagi, Naya. Oke, Regu B siap? Oke, pertanyaan berikutnya. Sebutkan antonim dari kata buka dan buatlah kalimatnya.
2: Ibu menutup pintu saat pergi ke pasar.
0: Bagaimana Dewan Juri?
1: Lawan katanya apa, Regu B?
2: Tutup.
1: Tutup, oke. Nilai 100 untuk Regu B.
0: Luar biasa. Itu yang kita harapkan ya pada anak-anak kita ya, Naya. Iya, selanjutnya, Naya. Ini pertanyaan terakhir untuk Regu B. Siap-siap, konsentrasi. Jelaskan apa yang dimaksud dengan aturan.
2: Aturan adalah perintah yang harus dipatuhi.
0: Sudah? Gimana Dewan Juri?
1: Nilai 80 untuk Regu B.
0: Oke, itu dia hasil ya. Pertanyaan terakhir mendapatkan nilai luar biasa ya dari Regu B. Baik, kita akan bacakan skor sementara dari Regu B, berapakah? Ini dia. Untuk skor dari Regu B mendapatkan nilai 300. Wih, luar biasa. Regu C jangan kalah juga ya, Naya. Bagaimana, siap Regu C? Siap, silakan, Nak. Pilih nomor berapa dari amplopnya?
3: Nomor 2.
0: Nomor 2. Baik.
3: Mereka satu.
0: Regu C siap? Oke. Pertanyaan Pertama, jika satu apel bernilai 8 buah, maka 4 apel bernilai
3: 32.
0: Bagaimana Dewan Juri?
1: Nilai 100 untuk Regu C.
0: Luar biasa, beri tepuk tangan. Wah, awal-awal ini sudah mantap kali ya untuk SD 12 Tanjung Pinang Kota. Konsentrasi lagi untuk Regu C. Pertanyaan yang kedua. Sebutkan 3 makanan khas dari Kepulauan Riau atau Tanjung Pinang.
3: Lakso otak-otak sama gobal.
0: Bagaimana Dewan Juri?
1: Nilai 100 untuk Regu C.
0: Luar biasa. Iya. Regu C memang berhati-hati dalam menjawabnya ya. Ini sebagai contoh juga untuk regu lain ya. Siap-siapkan dulu dirinya baru menjawabnya, oke? Pertanyaan selanjutnya. Siap? Oke. Sinonim adalah
3: persamaan kata.
0: Bagaimana Dewan Juri?
1: Nilai 100 untuk Regu C.
0: 100 lagi untuk Regu C. Luar biasa. Oke, penasaran? Pertanyaan berikutnya Regu C. Siap? Oke ya. Untuk pertanyaan terakhir. Tuliskan 3 contoh sikap yang mencerminkan sila kedua Pancasila.
3: Rani membawa buku. Lalu datang Andi yang membantu Rani membawa buku.
0: Bagaimana Dewan Juri?
1: Nilai 50 untuk Regu C karena kurang satu contoh sikap lagi.
0: Baik, beri tepuk tangan untuk Regu C yang sudah menyelesaikan pertanyaan. Kita lihat sama-sama berapakah skor yang mendapatkan dari Regu C. Skor
4: 10. Wah, ada lagi.
0: Wah, ada. Terselit Bapak Ibu ya. Oke, terselit ya. Bentar ya, anak. Masih semangat, nak, Regu C? Masih, oke. Masih ada rupanya, nak. Ini terselit rupanya, ya. Pertanyaan berikutnya. Mengapa terjadi pergantian siang dan malam di bumi? Jelaskan prosesnya.
3: Karena rotasi bumi.
0: Bagaimana Dewan Juri?
1: Regu C.
0: 80 untuk Regu C untuk pertanyaan terakhir ya. Nah, oke, kita lihat skor sementara dari Regu C untuk babak pertama. Kita lihat untuk skor Regu C mendapatkan nilai 430. Oke ya. Lebih semangat lagi anak-anak. Kita beri aplaus dulu Bapak Ibu yang hadir pada sore hari ini, luar biasa. Bagaimana anak-anak? Ya, Regu A, Regu B, Regu C masih semangat? Masih ya. Senyum sikinah ya. Oke. Baik. Langsung saja ya. Untuk babak rebutannya, kita lanjutkan untuk sesi berikutnya. Baik pendengar dan pemirsa RRI Tanjung Pinang di mana saya berada, hadirin dan dewan juri dan peserta lomba, kini kita akan masuk pada babak rebutan. Ya, pada babak ini jawaban yang tepat akan memperoleh nilai 100 dan jawaban yang salah atau kurang tepat akan dikurangi 100. Ya, Untuk seluruh peserta, jangan ragu dengan kemampuan yang telah kalian persiapkan. Ya, percayalah pada ilmu, kerjasama tim, dan usaha yang telah kalian lakukan. Ya, tetap semangat ya, oke? Baik, sebelum kita mulai babak rebutan, masing-masing regu untuk mencoba menekan bel. Silakan regu A. Oke, regu B. Regu B, silakan. Regu C. Iya, bersamaan. Oke. Oke, baik ya. Luar biasa ya, kalau suruh pencet memencet nomor satu ya. Baik, untuk anak-anak kami ya. Nah, nanti setelah MC akan membaca pertanyaan, yang menjawab duluan silakan tekan bell lama-lama ya, sebelum MC melemparkan kepada dewan juri siapa yang berhak menjawab. Paham ya? Jangan dilepas ya. Oke. Dan selanjutnya, jika MC membacakan soal belum selesai ya, masing-masing regu sudah menekan bell, silakan menjawab. Seandainya salah, ya, ya, salah akan dikurangi 100 dan berkesempatan untuk regu yang lainnya. Dan MC melanjutkan pertanyaan. Paham ya? Oke. Konsentrasi dulu untuk babak rebutan. Baik, oke. Okay. Yeah. Senyum dulu. Regu A senyum, nak. Oke. Okay. Baik, untuk pertanyaan rebutan. Bagaimana dewan juri, siap?
1: Siap.
0: Baik, ya. Pertanyaan pertama. Berapa besar sudut antara jarum pendek dan jarum panjang pada pukul 03.00 adalah titik-titik, derajat, dan termasuk jenis sudut apa? Silakan dewan juri.
1: Regu. Silakan regu A. Derajatnya 80 sama jenis siku-siku, jenis sudut siku-siku.
0: Baik, dewan juri bagaimana? Berapa 80 derajat?
4: 80
0: derajat. Berapa, nak? 80 derajat dan sudutnya siku-siku.
1: Kurang tepat. Minus 100 untuk regu A.
0: Minus 100 untuk regu A. Pertanyaan selanjutnya. Konsentrasi untuk anak-anak. Apa nama bandara internasional yang berada di kota Tanjung Pinang? Bagaimana dewan juri?
1: Regu B, persilakan.
2: Raja Haji Fisabilillah.
0: Bagaimana dewan juri?
1: Nilai 100 untuk regu B.
0: Oke, luar biasa jawaban dari regu B ya. Pertanyaan selanjutnya. Sebutkan 3 upaya untuk mengurangi dampak banjir. Dewan juri?
1: Dipersilakan. Bergotong royong, kerja bakti, tidak penebangan pokok sembarangan, dan menjaga agar tidak buang sampah sembarangan.
0: Bagaimana dewan juri?
1: Oke, nilai 100 untuk regu A.
0: Oke, ya. Baik, untuk masing-masing regu ya. Diingatkan kembali, jika ingin menekan bel lama-lama ya. Iya, jangan singkat-singkat. Nanti dewan juri tidak melihat nanti bahwasannya regu mana yang duluan ingin menjawab. Paham ya? Ditekan lama-lama nah, biar dewan juri kita dari jauh, wah, sudah tahu ini, regu A, regu B, atau regu C. Baik, paham ya? Kita lanjutkan untuk pertanyaan selanjutnya. Apa yang dimaksud dengan kata konotasi? Kemudian juri?
1: Regu C, dipersilakan.
3: Kata kiasan.
1: Bagaimana? Nilai 100 untuk regu C.
0: Luar biasa untuk regu C. Singkat padat ya, tapi tepat. Pertanyaan selanjutnya. Apa yang dimaksud dengan hak? Berikan dua contoh.
1: Regu B, dipersilakan.
3: Hak adalah sesuatu yang kita dapatkan setelah melaksanakan kewajiban. Contoh hak, mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tua. Dan mendapatkan ilmu dari guru.
0: Gimana dewan juri?
1: Nilai 100 untuk regu B.
0: Mantap ya. Baik, dewan juri yang kami hormati, anak-anak kami dari regu A, regu B, regu C, babak rebutan sudah selesai, ya? Ya, sedikit saja nak ya, tapi bermakna ya. Baik, kita bacakan ya skor dari babak pertama hingga babak kedua. Siapakah yang mendapatkan nilai yang tertinggi? Regu A mendapatkan nilai 180. Regu B mendapatkan nilai 500. Dan regu C memperoleh nilai 530. Luar biasa anak-anak kita, Bapak Ibu ya. Para pemirsa RRI Tanjung Pinang.

kepada para pemenang babak penyisihan, yaitu di Regu C dari SD Negeri 012 Tanjung Pinang Kota. Kami ucapkan selamat. Jadikan kemenangan ini sebagai motivasi untuk terus belajar, berkarya, dan menginspirasi. Bagi peserta yang belum berhasil, untuk Regu A dan Regu B, jangan kecil hati, karena setiap pengalaman adalah bekal berharga untuk meraih keberhasilan yang lebih besar di masa mendatang. Terima kasih kami ucapkan kepada Dinas Pendidikan Kota Tanjung Pinang, RRI Tanjung Pinang, Dewan Juri, dan para guru pendamping yang telah mendukung terselenggaranya acara Laga Cerdas tingkat sekolah dasar sekota Tanjung Pinang ini dengan baik. Semoga kolaborasi ini terus menghadirkan ruang bagi lahirnya generasi muda yang cerdas, berkarakter, kreatif, dan siap menghadapi tantangan di masa depan. Akhir kata, saya Cikgu Andi, selaku pembawa acara, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Sampai jumpa pada acara Laga Cerdas berikutnya dengan semangat yang lebih besar lagi dan berprestasi yang lebih gemilang. Kami ucapkan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Diperuntukkan bagi kamu yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun. Pilihan lagu kategori putra. Isyak Oktavian, Seharusnya Aku.

Informasi dan pendaftaran kunjungi website bintangradio.rri.id atau nomor telepon di 0896-3632-3413. Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2026. Bintang Radio.

0: Duh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Ji, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Yaelah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BPKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
2: Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.

diperuntukkan bagi kamu yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun. Pilihan lagu kategori Putri, Sofi Novindri, Susah Lupakanmu.

0: Informasi dan pendaftaran, kunjungi website bintangradio.rri.id atau nomor telepon di 0896-3632-3413. Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2026.
1: Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selanjutnya kami akan ajak Anda untuk mengikuti lintas berita berjaringan Korwil Nusantara Pedang Perang.
2: Destinasi wisata.
3: Alhamdulillah, antusias masyarakat sangat bagus, UMKM hidup.
4: Dari berita, Disdam Karmat Natuna sudah tangani 10 kejadian karhutla. Berbagai wilayah mulai semarakan perayaan HUT ke-81 RI dengan berbagai kegiatan. Dengar, inilah berita Korwil 15 Pedang Prabu selengkapnya edisi hari ini Ahad 16 Agustus 2026 bersama saya Adrianto Jasman. Mengawali perjumpaan kali ini kami sampaikan informasi dari RRI Ranai. Dampak El Nino, kebakaran lahan meningkat di Natuna. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Damkarmat tangani 10 kejadian. Yusfianti menyampaikan laporannya.
5: Kondisi cuaca panas yang disertai angin kencang meningkatkan potensi kebakaran hutan dan lahan karhutla di Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau. Sejumlah wilayah mulai mengalami peningkatan kejadian kebakaran lahan dalam beberapa pekan terakhir. Kasih Sarpras dan Pengelolaan Data Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, Bisdam Karmat Natuna, Nur Hakim mengatakan peningkatan kasus kebakaran lahan menjadi perhatian pihaknya karena kondisi cuaca saat ini cukup beresiko. Ia mengatakan dalam satu bulan terakhir petugas Disdam Karmat Natuna telah menangani sekitar 9 hingga 10 kejadian kebakaran lahan di sejumlah wilayah. Jumlah tersebut dikhawatirkan terus meningkat apabila kondisi panas dan angin kencang masih berlangsung. Kebakaran yang awalnya berskala kecil juga berpotensi meluas apabila tidak segera ditangani.
6: Memang kita ada peningkatan, khususnya kebakaran lahan itu, termasuk tadi malam itu, kita juga menangani itu. Kami berharap sesuai dengan surat edaran bupati yang kita terbitkan dulu itu, warga ataupun masyarakat bisa mematuhi itu, karena memang kondisi sekarang cuacanya sangat berbahaya untuk kita membakar lahan. Untuk satu bulan terakhir ini khususnya kami sudah menangani sekitar 10 atau 9 kejadian.
5: Berdasarkan penanganan yang dilakukan petugas, Kecamatan Bunguran Timur dan Kecamatan Bunguran Selatan menjadi wilayah yang cukup banyak menangani kejadian kebakaran lahan. Kecamatan Bunguran Timur, Suparman mengatakan pihak kecamatan terus melakukan langkah pencegahan melalui sosialisasi dan imbauan kepada masyarakat.
7: Kita mengimbau, memberikan sosialisasi dan juga pemantauan-pemantauan di kawasan yang rawan kebakaran hutan dan lahan. Kami juga mengimbau Pak RT PRW setempat atau tidak membakar lahan, melakukan aktivitas yang membahayakan lingkungan kita. Gitu.
5: Selain sosialisasi, pemerintah kecamatan juga melakukan pemantauan terhadap kawasan yang dinilai memiliki potensi terjadinya kebakaran, terutama ketika kondisi cuaca panas dan berangin. Demikian, Yuspianti melaporkan.
4: Untuk kedua kalinya, pendengar, kirab dan upacara bendera merah putih raksasa kembali digelar di atas Nagari Sungai Angkau, Kabupaten Tanah Datar. Selengkapnya disampaikan Alwan Ahmad Fauzan dari RRI Bukit Tinggi.
8: Pemerintah Kabupaten Tanah Datar mengapresiasi konsistensi masyarakat dan pemuda setempat yang terus mempertahankan kegiatan kirab dan upacara bendera merah putih sebagai tradisi setiap tahunnya. Hal ini disampaikan Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinsos PPPA, Kabupaten Tanah Datar Muklis yang bertindak sebagai pembina upacara mewakili Bupati Tanah Datar, bahwa upacara pengibaran bendera merah putih di atas Gunung Kasumbo Nagari Sungayang telah berjalan sejak 2014 atau tepatnya sudah dilaksanakan sebanyak 12 kali, di mana jelang puncak peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia. Diungkapkan Muklis bahwa kegiatan tersebut menjadi salah satu semangat kebangsaan masyarakat Nagari Sungayang.
9: Jadi untuk itu, seluruh program dan kegiatan baik dari pemerintah maupun dari pemerintah daerah termasuk pemerintah nagari, mari kita sukseskan secara bersama-sama. Salah satunya adalah titik ini. Di samping kegiatan seremonial yang kita laksanakan setiap tahun, kita harapkan ke depannya bisa kita jadikan salah satu destinasi wisata.
8: Sementara itu, salah seorang warga setempat, Nur Wilis, mengaku bangga dengan konsistensi pemerintah Kabupaten Tanah Datar beserta para pemuda Nagari Sungayang yang terus menghadirkan upacara pengibaran bendera merah putih raksasa di lokasi ketinggian 864 meter di atas permukaan laut MDPL. Upacara pengibaran bendera dipadati sekitar 5.000 orang warga. Antusiasme masyarakat juga terlihat dari keberagaman usia peserta yang mengikuti kirab hingga mencapai acara puncak. Anak-anak hingga warga lanjut usia turut ambil bagian dalam kegiatan tersebut. Awam Pausan, RRI Bukit Tinggi melaporkan.
4: Ya, mendengar, pemerintah Kabupaten Natuna menggelar pawai budaya untuk memeriahkan HUT ke-81 Republik Indonesia hari ini dengan menampilkan beragam seni dan budaya. Berikut laporan Anna Lia Widi dari RRI Ranai.
10: Sebanyak 4.000 lebih peserta mengikuti pawai budaya dalam rangka menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Natuna pada Minggu 16 Agustus 2026. Pawai yang dimulai dari kawasan Pasar Rakyat Rane dan berakhir di alun-alun Pantai Piwang tersebut menampilkan keberagaman seni dan budaya sebagai gambaran semangat Bhinneka Tunggal Ika. Warga Ranai Mujianti mengapresiasi pelaksanaan pawai budaya yang menampilkan beragam seni dan budaya. Ia juga menilai kegiatan tersebut menjadi hiburan bagi masyarakat sekaligus memperlihatkan keberagaman budaya yang ada di Kabupaten Natuna.
11: Mudah-mudahan

0: untuk kedepannya.
1: Sementara itu, Bupati Natuna, Chen Shui-lan, mengapresiasi antusiasme masyarakat yang mengikuti dan menyaksikan pawai budaya. Menurutnya, kegiatan tersebut tidak hanya menjadi hiburan, tetapi juga turut menggerakkan aktivitas UMKM dan memberikan dampak positif terhadap perputaran ekonomi lokal.
2: Agar semua kegiatan bisa dinikmati masyarakat dan keterlibatan masyarakat untuk acara ini. Jadi ada sekitar 4.000 lebih peserta yang tadi kita sudah lihat mulainya jam 7 sampai jam 11. Alhamdulillah antusias masyarakat sangat bagus, UMKM hidup.
1: Chen Shui-lan berharap rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia di Kabupaten Natuna dapat menjadi momentum untuk mempererat kebersamaan, meningkatkan partisipasi masyarakat, serta menumbuhkan semangat nasionalisme. Analia Widi melaporkan.
3: Jelang peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB mengajak seluruh masyarakat Batam untuk bersama-sama menjaga kedamaian, kerukunan, dan toleransi demi terciptanya suasana yang aman serta harmonis. Dari RRI Batam, Nurul Mahfud menurunkan laporannya.
4: Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB terus berperan dalam memperkuat komunikasi dan hubungan harmonis antar umat beragama di Kota Batam. Upaya tersebut menjadi bagian penting dalam menjaga situasi yang aman dan kondusif di tengah masyarakat yang majemuk. Tokoh agama Islam Kota Batam, Kabuloh Wibisono, menilai potensi konflik dapat muncul akibat kurangnya komunikasi dan minimnya saling memahami antar kelompok masyarakat. Karena itu, ruang dialog dan silaturahmi perlu terus diperkuat agar berbagai persoalan dapat diselesaikan secara damai.
5: Yang paling penting adalah membangun kepercayaan, karena konflik biasanya bukan diawali oleh agama itu. Ternyata ajaran-ajarannya berupa kasih sayang, kerukunan. Tetapi konflik itu muncul karena kurangnya komunikasi. Maka peran tokoh agama mempunyai tanggung jawab. Jangan sampai mimbar agama menjadikan penyebaran kebencian, menghina agama, menyebarkan berita bohong atau memecah belah masyarakat. Maka mimbar harus jadikan penyebaran kasih sayang.
4: Sementara itu, tokoh agama Buddha Kota Batam, Suwarno, mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus menjaga kedamaian sebagai modal utama dalam kehidupan bermasyarakat. Menurutnya, suasana yang aman dan damai memberikan ruang bagi masyarakat untuk menjalankan aktivitas sehari-hari dengan nyaman serta mendukung pertumbuhan daerah.
6: Jadi kami mengajak, mari kita menjaga Batam dengan kedamaian, karena kembali lagi, kedamaian inilah merupakan sumber kehidupan kita, sehingga kita bisa melakukan banyak hal yang bermanfaat, baik bagi diri kita sendiri, bagi keluarga kita, dan bagi masyarakat, dan tentunya akan bagi Kota Batam kita. Karena Kota Batam kita membutuhkan uluran tangan kita bersama-sama untuk saling hidup dan menghidupi, sehingga akan tercapai yang namanya Batam Madani.
4: Suwarno menyampaikan, kondisi yang kondusif dinilai menjadi salah satu faktor penting dalam mendorong Batam berkembang sebagai bandar dunia madani. Nur Mahfud melaporkan.
3: Semangat nasionalisme generasi muda dinilai tidak harus selalu ditunjukkan melalui kegiatan seremonial. Nasionalisme juga bisa diwujudkan melalui tindakan sederhana yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Seperti dilaporkan Nur Fitriani dari RRI Bengkalis.
7: Memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, generasi muda diajak memaknai nasionalisme tidak hanya melalui upacara atau kegiatan seremonial, namun juga melalui tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Presiden mahasiswa BEM Politeknik Negeri Bengkalis, Ramanda Bayu Saputra, mengatakan rasa nasionalisme dapat ditunjukkan melalui hal-hal sederhana. Di antaranya, belajar dengan sungguh-sungguh, menjaga lingkungan, menghargai perbedaan, serta menaati aturan.
8: Rasa nasionalisme dapat ditunjukkan melalui tindakan sederhana, seperti belajar dengan sungguh, menjaga lingkungan, menghargai perbedaan, taati aturan, terus ada juga menjaga nama baik daerah atau kampus, serta berkontribusi seperti menyelesaikan persoalan di masyarakat.
7: Ramanda menilai, sebagai generasi intelektual, mahasiswa memiliki peran penting dalam menunjukkan nasionalisme melalui ilmu dan keterampilan yang dimiliki. Mahasiswa tidak hanya dituntut berprestasi untuk diri sendiri, tetapi juga diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi kampus, daerah, dan masyarakat. Menurutnya, menjaga nama baik daerah dan kampus juga menjadi bagian tanggung jawab dari generasi muda, termasuk ikut membantu menyelesaikan berbagai persoalan yang ada di lingkungan masyarakat. Ramanda berharap momentum HUT RI ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tidak hanya menjadi perayaan tahunan, tetapi juga menjadi pengingat agar semangat nasionalisme diterapkan secara konsisten dalam kehidupan sehari-hari. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
0: ini. Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
3: Kita beralih ke Pekanbaru, pendengar. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Republik Indonesia jelaskan seleksi sertifikasi dosen, hampir 25.000 dosen tersebut, 15.000 kuota dengan 4 kriteria utama. Kami ulangi, hampir 25.000 dosen berebut 15.000 kuota dengan 4 kriteria utama. Alwis Suryatmaja menyampaikan laporannya.
9: Pelaksanaan sertifikasi dosen atau serdos tahun 2026 menjadi perhatian sejumlah perguruan tinggi setelah tidak seluruh dosen yang telah dinyatakan memenuhi persyaratan dapat masuk dalam kuota peserta. Dosen Institut Az-Zuhra Pekanbaru Riau, Sahrul, menyampaikan bahwa pihaknya pada tahun ini telah mengurus proses serdos untuk 12 dosen. Menurutnya seluruh dosen telah memenuhi kriteria kelayakan namun tidak satu pun masuk saat pengumuman peserta.
10: Tahun ini kita sudah mengurus serdos 12 orang. Sudah eligible semua, sudah fix semua, sudah masuk. Tiba-tiba pas hari pengumuman, tidak ada yang masuk satu pun. Karena sudah 12 orang, tidak ada satu pun yang masuk. Kira-kira apa masalahnya?
9: Menanggapi hal tersebut, Direktur Sumber Daya Kemendikti Saintek, Sri Sunding Kusumawardani, menjelaskan bahwa jumlah dosen yang memenuhi syarat untuk mengikuti serdos jauh lebih besar dibandingkan kuota yang tersedia.
11: Itu hampir 25.000, kemudian kuota kita tahun ini 15.000. Sehingga ada pemeringkatan untuk mengambil 15.000 yang seperti kita sosialisasikan di dalam Juknis. Dasar untuk pemeringkatan itu salah satunya adalah kualifikasi akademik, yaitu kita dahulukan untuk yang sudah S3, kemudian yang kedua itu adalah di jabatan akademiknya, kemudian yang berikutnya dosen disabilitas yang ketiga, kemudian yang keempat terkait dengan lama sebagai dosen masa kerjanya.
9: Transparansi mengenai kuota dan mekanisme pemeringkatan menjadi penting sehingga proses serdos dapat dipahami segera jelas oleh dosen maupun institusi perguruan tinggi. Demikian Alwis Suryatmaja melaporkan.
3: Ya, pemerintah Kota Padang Panjang terus mendorong peningkatan kapasitas orang tua agar mampu menjalankan peran pengasuhan dan pendidikan anak dengan baik melalui sekolah keluarga. Berikut laporan Nofri dari RRI Bukit Tinggi.
12: Menyiapkan generasi berkualitas dimulai dari keluarga. Oleh karena itu, pemerintah Kota Padang Panjang terus mendorong peningkatan kapasitas orang tua agar mampu menjalankan peran pengasuhan dan pendidikan anak dengan lebih baik melalui sekolah keluarga. Sebanyak 80 ibu mengikuti sekolah keluarga angkatan 2 tahun 2026 dan akan dilaksanakan selama 3 bulan dengan 10 kali pertemuan. Ketua TPPKK Kota Padang Panjang Nyonya Maria Veronica Endianis mengapresiasi seluruh pihak yang telah mendukung pelaksanaan sekolah keluarga angkatan 2. Dirinya menilai kegiatan tersebut merupakan kebutuhan masyarakat yang perlu terus diperkuat. Nyonya Maria Veronica Endianis menyampaikan, berdasarkan hasil interaksi dengan kader TPPKK, masih banyak orang tua yang membutuhkan tambahan pengetahuan mengenai parenting dan pola pengasuhan anak. Para ibu membutuhkan ruang untuk curhat dan berbagi karena selama ini banyak orang tua yang belum cukup memahami ilmu parenting. Menurutnya, sekolah keluarga dapat menjadi tempat memperoleh ilmu sekaligus wadah untuk saling bercerita. Nyonya Maria Veronica Hendianis juga menilai sekolah keluarga tidak hanya menjadi tempat memperoleh pengetahuan, tetapi juga menjadi ruang bagi para orang tua untuk saling mendengarkan, berbagi pengalaman, dan menemukan solusi terhadap persoalan keluarga.
13: Bahwasanya sekolah keluarga itu maunya saya menciptakan yang namanya sekolah keluarga itu, memberikan apresiasi, membuatkan kegiatannya itu harapan saya ada bapak-bapak. Dan itu pun harus ada saran dan ketentuan berlaku.
12: Nyonya Maria Frinika menambahkan, dukungan kepada masyarakat tidak selalu harus diberikan dalam bentuk bantuan materi. Pemerintah juga memiliki tanggung jawab menghadirkan ruang belajar dan pendampingan yang dapat meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi persoalan kehidupan keluarga. Ia menyebut sekolah keluarga merupakan salah satu bentuk bantuan dari pemerintah kota untuk masyarakatnya. Nofri melaporkan.
3: Dinas Kesehatan Kota Tanjung Pinang menilai intervensi sejak dini melalui edukasi gizi, pola hidup aktif dan istirahat yang cukup menjadi langkah penting untuk melahirkan generasi sehat dan bebas stunting. Informasi selengkapnya disampaikan Aryo Wisnu dari RRI Tanjung Pinang.
14: Masalah stunting atau kekurangan gizi kronis pada anak masih menjadi perhatian serius di Indonesia termasuk di Kota Tanjung Pinang. Salah satu akar permasalahan yang sering terabaikan adalah kondisi gizi remaja putri. Jika seorang remaja putri mengalami kondisi gizi yang buruk, kemungkinan besar ia akan tumbuh menjadi wanita dewasa dengan status gizi yang tidak optimal. Demikian disampaikan analis gizi Dinas Kesehatan Kota Tanjung Pinang, Renta Paulina. Dijelaskannya ketika wanita tersebut berencana untuk menikah dan memiliki anak, ia akan menjadi seorang ibu dengan status gizi yang kurang baik. Hal ini seringkali berujung pada kelahiran bayi dengan berat badan rendah yang merupakan salah satu indikator risiko stunting.
15: Nah, ibunya saja itu sebagai inang istilahnya ya, dalam kondisi gizi yang kurang baik tentu akan berpengaruh pada janin yang dikandung. Itulah yang kita suka sebut nanti lahirnya berat badannya rendah. Karena pertumbuhan itu pada remaja yang masih terjadi ini sampai sekitar usia 18 sampai 20 tahun itu kan ketika tidur. Jadi kalau pada saat remaja pola tidurnya tidak sehat, ditambah lagi pola pemilihan menu makanannya juga tidak baik, wah jadi apa remaja kita gitu.
14: Renta Paulina juga menjelaskan upaya penanganan stunting harus dimulai dari hulu, yaitu dengan memutus siklusnya sejak masa remaja. Namun ini bukanlah tugas yang mudah, remaja masa kini memiliki gaya hidup yang jauh berbeda dengan generasi sebelumnya. Menurutnya remaja sekarang cenderung memiliki gaya hidup yang lebih malas bergerak. Mereka juga bisa terpaku pada gadget berjam-jam tanpa masalah, bahkan sampai mengganggu pola tidur. Renta Paulina menambahkan, edukasi mengenai pentingnya gizi seimbang, pola hidup aktif, dan pola tidur yang cukup perlu digalakkan secara masif di kalangan remaja. Intervensi sejak dini pada remaja putri diharapkan dapat menjadi kunci untuk menciptakan generasi yang lebih sehat dan bebas stunting di masa depan. Reporter Aryo Wisnu, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Masih dari Tanjung Pinang, dengan mencegah kelangkaan bahan pokok untuk masyarakat, pemerintah Provinsi Kepulauan Riau terus memperkuat kerjasama lintas daerah demi menjamin pasokan pangan lokal. Rizvan Badrian menurunkan laporannya.
16: Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, Nyanyak Haris Pratamura menegaskan, pemenuhan ketahanan pangan daerah masih sangat bergantung pada kolaborasi antar daerah. Pasokan komoditas vital seperti telur, daging ayam, cabai, dan sayuran rutin didatangkan dari Sumatera Barat, Sumatera Utara, Lampung, Jambi, NTB, hingga Jawa Timur. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau terus memperkuat kerjasama lintas daerah demi menjamin kesinambungan pasokan pangan lokal. Langkah ini krusial untuk mencegah kelangkaan bahan pokok di seluruh wilayah kepulauan.
17: Salah satunya yang menentukan adalah ketahanan pangan kita sendiri berdaulat, tapi tidak bisa berdaulat di Kepri ini, harus tetap kolaborasi dengan provinsi dan kabupaten lain.
16: Terkait regulasi wilayah kawasan bebas cukai seperti Batam, pengawasan distribusi barang dari luar negeri tetap disesuaikan dengan ketentuan PPN, bea masuk dan PPH. Sebaliknya, komoditas pangan dari dalam negeri bebas masuk ke wilayah Kepri. Sementara ketersediaan daging sapi impor dikendalikan melalui kuota BP Batam dan kerjasama dengan Bulog. Pengendalian harga dan pasokan di pasar rutin dilakukan melalui koordinasi intensif dengan Dinas Pertanian serta Dinas Perdagangan di 7 kabupaten kota. Langkah ini efektif menjaga keseimbangan antara kestabilan pasokan dan permintaan guna mencegah lonjakan harga atau inflasi. Reporter Rizvan Badrian, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saat ini Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
3: Menuju Bengkalis, pendengar, Ekraforia Bengkalis 2026, upaya mendorong ekonomi kreatif dan pariwisata serta UMKM. Untuk pembukaannya dipusatkan di Jalan Belanda, Jalan Pahlawan, kami ulangi, di Jalan Belanda, Jalan Pahlawan, Kelurahan Kota Bengkalis. Berikut Muhammad Fiza menurunkan laporannya.
18: Kegiatan Ekraforia 2026 resmi dimulai di Kabupaten Bengkalis menjadi salah satu upaya pemerintah daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif, pariwisata, dan UMKM di Kabupaten Bengkalis. Pelaksana tugas, Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan Kepemudaan, dan Olahraga atau Disparbudpora Bengkalis Ardiansah mengatakan, pelaksanaan Ekraforia merupakan tindak lanjut arahan Bupati Bengkalis Hajah Kasmarni untuk mengembangkan potensi ekonomi kreatif yang ada di daerah.
19: Instruksi dari Bupati Bengkalis kita, Ibu Hajah Kasmarni, bagaimana menumbuhkan ekonomi kreatif yang ada di Kabupaten Bengkalis, kemudian meningkatkan pariwisata serta UMKM yang ada di Kabupaten Bengkalis.
18: Menurut Ardiansah, kegiatan tersebut diharapkan menjadi ruang bagi pelaku ekonomi kreatif untuk memperkenalkan produk dan karya mereka kepada masyarakat. Selain itu, Ekraforia juga menjadi wadah memperkuat kolaborasi antara pemerintah, pelaku UMKM, komunitas kreatif, dan masyarakat. Sementara itu, pihak panitia Vicky mengatakan akan turut menampilkan tema-tema abad ke-17 terkait sejarah Bengkalis. Kegiatan Ekraforia dipusatkan di Jail Belanda atau penjara peninggalan Belanda, di mana diharapkan dapat memberikan dampak langsung terhadap perekonomian masyarakat. Melalui kegiatan tersebut, potensi lokal Bengkalis diharapkan semakin dikenal dan mampu berkembang menjadi bagian dari kekuatan ekonomi daerah. Reporter RRI Bengkalis Muhammad Fiza melaporkan.
3: KONI Kota Pekanbaru berupaya menghidupkan kembali Pekan Olahraga Kota atau PORKOT pada tahun ini setelah vakum selama 7 tahun. Selengkapnya disampaikan Khairani Januarini dari RRI Pekanbaru.
20: Pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kota Pekanbaru periode 2026-2030 mulai menyusun langkah strategis untuk meningkatkan prestasi olahraga daerah. Salah satu program prioritas yang akan diupayakan adalah menghidupkan kembali Pekan Olahraga Kota PORKOT Pekanbaru yang telah 7 tahun tidak diselenggarakan. Ketua KONI Kota Pekanbaru Ahmad Faisal Reza mengatakan, kepengurusan baru akan memfokuskan program kerja pada pembinaan atlet sejak usia dini, peningkatan kompetensi pelatih, serta pengembangan olahraga yang lebih modern dan adaptif. Menurutnya, pembinaan yang berkesinambungan menjadi kunci lahirnya atlet-atlet berprestasi.
21: Harapan dari teman-teman cabur untuk diadakannya PORKOT, tapi nanti kami berkomunikasi dengan pimpinan, mudah-mudahan disetujui.
20: Sementara itu, Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho menyambut baik rencana pelaksanaan PORKOT. Menurutnya, pemerintah Kota Pekanbaru mendukung setiap program yang bertujuan meningkatkan prestasi olahraga. Namun pelaksanaannya tetap harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Agung menjelaskan pembahasan mengenai penyelenggaraan PORKOT masih akan dilakukan bersama DPRD Kota Pekanbaru setelah perubahan APBD dibahas.
22: PORKOT ini kan sedang kita rumit. Tadi kan kita habis APBD, kita lihat nanti mereka akan diskusi dengan pimpinan DPR. Kita akan lihat dengan kesiapan dan ini kan baru dilantik, kita nggak tahu berapa anggaran PORKOT yang kita belum
20: siapkan. Apabila rencana tersebut realisasi, PORKOT 2026 akan menjadi momentum kebangkitan olahraga Kota Pekanbaru setelah vakum selama 7 tahun, sekaligus menjadi ajang pembinaan dan seleksi atlet menuju kompetisi yang lebih tinggi. Khairan Januari ini melaporkan.
3: Pendengar, berikut kita beralih ke lensa pedang Prabu. Rempah-rempah asal Sumatera Barat kembali menembus pasar internasional. Sebanyak 20 ton kayu manis, kapulaga, cengkeh, dan biji pala senilai 1,3 miliar rupiah berlayar ke Thailand. Membuka peluang pasar baru bagi produk unggulan daerah sekaligus memperkuat daya saing UMKM di pasar global. Berikut informasi. Kami ulangi, berikut informasinya dikemas dalam feature produksi RRI Padang yang disampaikan Dodik Setio.
23: 6 perempuan parubaya tampak tekun membersihkan kulit kayu manis saat matahari pagi mulai meninggi di sebuah gudang di Jalan Kampung Nias, Kota Padang kemarin. Dengan sarung tangan yang melekat, mereka telaten mengikis debu atau jamur yang menempel. Lantas rempah berbentuk batang dengan panjang 20-50 cm berwarna coklat itu disusun rapi ke dalam karung berkapasitas 60,6 kg.
24: Bagus-bagus.
25: Yang bagus-bagus itu yang seperti apa?
24: Bersih, nggak ada jamur, kuning, kering. Cuma kan kalau yang panjangnya ditaruh di kalau yang pendek nanti di tengah.
23: Aroma khas kayu manis memenuhi sudut gudang, menjadi penanda perjalanan panjang rempah Sumatera Barat menuju pasar dunia. Tak lama berselang, ritme kesibukan berganti. Sebuah truk memasuki halaman gudang, disusul 4 pekerja yang bergantian memanggul karung-karung rempah menuju bak kendaraan. Ternyata tidak hanya kayu manis, karung-karung itu juga berisi kapulaga, cengkeh, dan biji pala. Seluruhnya akan diberangkatkan ke pelabuhan Teluk Bayur sebelum melanjutkan perjalanan panjang menuju Bangkok, Thailand. Sebanyak 20 ton rempah asal Sumatera Barat diekspor oleh CV Natur Indo Global atau NIG, UMKM binaan kantor perwakilan Bank Indonesia, BI Sumatera Barat bersama Akademi Mudah Ekspor. Pelepasan ekspor berlangsung di gudang perusahaan dan dihadiri Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumatera Barat Nofrial, serta Deputi Kepala BI Sumatera Barat Andi Setio Biwado. Direktur CV Natur Indo Global Alfred Umar mengatakan, pengiriman ini menjadi ekspor kedua yang berhasil dilakukan perusahaannya setelah sebelumnya mendapat pendampingan melalui pelatihan dan kegiatan business matching. dari Bank Indonesia. Nilai ekspor kali ini mencapai $76,000 atau setara 1,3 miliar rupiah.
1: Oh, ini yang kedua kalinya semenjak kita dapat coaching dari Akademi Muda Ekspor melalui Bank Indonesia yang sebagai fasilitatornya.
2: Bertemu pembeli ini di pameran yang diadakan di TI Trade Expo Indonesia. Yang saat ini kita semuanya 20 ton campur semua. Nilainya sekitar 1,3 miliar.
23: Alfred menjelaskan rempah yang diekspor diperoleh dari berbagai daerah. Kayu manis, kapulaga, dan biji pala dipasok dari sejumlah sentra produksi seperti Sungai Penuh dan Kota Bukit Tinggi. Sedangkan cengkeh didatangkan dari Kepulauan Mentawai yang dikenal memiliki kualitas terbaik.
1: Yang utama sekali kayu manis, biji pala, kapulaga, dan cengkeh. Ambilnya beberapa dari pengepul daerah, beberapa lagi dari petani-petani yang ada di mengantar juga ke sini.
23: Alfred mengaku ia merupakan penerus keluarga yang turun-temurun berwira swasta sebagai distributor beras. Namun dengan persaingan yang semakin ketat, ia menancapkan niat memperluas usaha menjadi eksportir rempah-rempah yang mulai dirintis sejak tahun 2024. Usaha itu tidak lantas berjalan mulus. Kendalanya yakni mencari pasar atau menemukan pembeli. Berkat dukungan berbagai pihak untuk ikut serta dalam bisnis matching, pintu rezekinya di bidang ekspor terbuka. Oleh karena itu, ia berharap pembinaan dari BI, Akademi Muda Ekspor, dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumatera Barat terus berlanjut. Apalagi Alfred meyakini produk rempah Sumatera Barat dapat menembus pasar yang lebih luas, termasuk Eropa.
1: Saya lihat peluangnya itu yang cukup besar juga, karena di beberapa negara Eropa itu gapnya cukup besar juga. Selisih harganya. Saya belum bisa menembus Eropa karena kendala di sertifikasinya gitu, Pak. Jadi ini karena ini bahan makanan, jadi ada beberapa sertifikasi yang perlu kita buat untuk masuk ke pasar Eropa tersebut, atau pasar Amerika, Eropa, Timur Tengah. Jadi namanya itu HACCP gitu, Pak.
23: Deputi Kepala Bank Indonesia Sumatera Barat, Andi Setiobiwado menilai keberhasilan ekspor tersebut menjadi bukti bahwa komoditas rempah Sumatera Barat mampu memenuhi standar pasar internasional. Capaian itu merupakan hasil sinergi berbagai pihak. Ekspor ini menurut Andi menjadi pembuka jalan atau akses UMKM menuju rantai pasok global. Harapannya jenis komoditas yang diekspor juga bisa bertambah.
4: Ini menunjukkan atau membuktikan bahwa produk dari Sumatera Barat ini memang memiliki kualitas yang baik dan bisa memenuhi standar untuk diterima di global. Untuk mencapai itu, kami dari Bank Indonesia ini selama ini sudah melakukan berbagai pendampingan. Pendampingan itu bisa dalam bentuk memberikan pelatihan bagaimana caranya untuk bisa menembus pasar global. Itu yang kami lakukan bekerjasama dengan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Sperindak, dengan Balai Karantina. Kami juga bekerjasama juga dengan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia LPEI, Akademi Muda Ekspor gitu. Nah, itu semua kami ajak bersinergi untuk bisa mendukung si UMKM ini bisa melakukan ekspor.
23: Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumatera Barat, Nofrial, menilai pengiriman rempah-rempah menuju Thailand menjadi terobosan yang patut dicontoh eksportir lainnya. Sebab selama ini, pasar utama rempah Sumatera Barat lebih banyak berada di kawasan Asia Selatan seperti India, Bangladesh, dan Pakistan. Akibatnya, importir dengan mudah melakukan monopoli harga.
5: Ekspansi pasar yang dilakukan oleh kawan-kawan eksportir ini luar biasa. Contohnya Pak Albert nih kan, kalau dulu kan barang-barang spices commodity ini masuknya ke Asia Selatan, kalau enggak India, kalau enggak Pakistan, Bangladesh. Sekarang sudah ada main kita pada pasar-pasar baru, contohnya Thailand sekarang. Makanya saya datang waktu dihubungi beliau ini, oh kok masuk Thailand kok? Artinya pasar-pasar ekspor komoditi kita sudah lebih banyak.
23: Kan? Nofrial mengajak para eksportir Sumatera Barat terus membaca peluang dan kebutuhan pasar internasional agar komoditas unggulan daerah tidak hanya dipanen dari kebun dan berakhir di pasar tradisional. Rempah-rempah Sumatera Barat yang telah diakui secara internasional harus benar-benar berlayar atau terbang ke luar negeri untuk diolah menjadi bumbu-bumbu di setiap hidangan yang ada di restoran-restoran mewah.

0: Ya, sebelum berpisah, kembali kami sampaikan sari berita Korwil hari ini. Pendengar, Disdam Karmat Natuna sudah tangani 10 kejadian karhutla. Berbagai wilayah mulai semarakan perayaan HUT ke-81 RI dengan berbagai kegiatan. Ya, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Adrianto Jasman mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
1: Sekian, Lintas Berita Korwil Nusantara 15 hari ini.

0: Selamat sore pendengar, masih bersama Erita Fitra Insani di sore hari ini pukul 16.36 menit waktu Indonesia Barat. Kami akan update untuk Anda bagaimana perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan BMKG Tanjung Pinang.
1: Perakiran cuaca hari ini. Update prediksi cuaca bersama BMKG Tanjung Pinang.
0: Ada Mas Hayu di ujung telepon. Selamat sore Mas Hayu.
2: Selamat sore Kak Erita.
0: Merdeka nih.
2: Iya Kak, udah mau tanggal 17.
0: Iya, menjelang hari kemerdekaan, puncaknya esok hari kita merayakan hari kemerdekaan. Nah, bagaimana untuk perkiraan cuaca? Karena mengingat hari kemerdekaan esok tuh pasti banyak sekali kegiatan yang dilaksanakan oleh masyarakat kita. Walaupun sore tadi sempat hujan nih Mas Hayu. Untuk esok bagaimana? Silakan.
2: Oke, baik. Selamat sore para pendengar RRI Tanjung Pinang dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali dengan kami dari BMKG Tanjung Pinang. Pada sore hari ini kami akan menyampaikan perakiraan cuaca Kota Tanjung Pinang dan Kabupaten Bintan sekitarnya yang berlaku untuk esok hari Senin tanggal 17 Agustus 2026. Cuaca untuk esok hari pada pagi harinya diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Kemudian pada siang harinya berawan dan terdapat potensi hujan ringan yang sifatnya lokal khususnya di wilayah Kabupaten Bintan. Kemudian untuk pada malam hari hingga dini harinya diperkirakan cerah berawan. Untuk angin bertiup dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan 5 sampai dengan 25 km per jam. Suhu udara berkisar antara 25 hingga 32 derajat Celcius dan kelembapan udara berkisar antara 57 hingga 95%. Kemudian untuk ketinggian gelombang di perairan Tanjung Pinang, Batam, Tanjung Balai Karimun, Bintan, Lingga, Tambelan, Anambas, dan Natuna berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter atau kategori rendah. Untuk imbauan kepada masyarakat, kami masih mengimbau untuk waspada potensi terjadinya kebakaran lahan atau hutan akibat udara yang relatif kering dan kuatnya tiupan angin di sekitar wilayah Pulau Bintan. Kami juga mengimbau khususnya untuk masyarakat di wilayah Kabupaten Bintan untuk waspada terhadap potensi hujan ringan hingga sedang yang sifatnya lokal yang dapat disertai dengan kilat dan petir terutama pada siang harinya. Sekian perakiraan esok hari yang dapat kami sampaikan.
0: Baik, terima kasih Mas Hayu informasinya untuk esok hari. Selamat bertugas kembali dan merdeka.
1: Perakiraan cuaca hari ini. Update prediksi cuaca bersama BMKG Tanjung Pinang.

Tahukah Anda, Shigeru Ono adalah pejuang asing yang membela Indonesia ketika Jepang kalah melawan Sekutu. Banyak tentara Jepang memilih harakiri, namun Shigeru Ono tetap bertahan di Indonesia. Ono menambahkan namanya menjadi Rahmat Shigeru Ono. Ono mendapatkan tugas penting membuat buku rangkuman tentang taktik perang gerilya dan menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia. Ono kehilangan tangan kanannya akibat ledakan mortir. Ono mengungkapkan alasan membela Indonesia karena Indonesia sudah banyak membantu Jepang. Kami ingin memberikan yang tidak bisa dilakukan oleh negara kami.

0: di kamar mandi, buruan ih keluar, ikutan Bintang Radio RRI aja. Bintang Radio Indonesia kembali hadir untuk informasi syarat pendaftaran, teknis, dan lagu-lagu yang diperlombakan. Kunjungi websitenya di bintangradio.rri.id atau hubungi nomor HP 0896363243. Ayo buruan daftar, pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2026. Bintang Radio Indonesia, tunjukkan pesona suaramu.
1: Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah. Pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama. Dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal waktu tak pernah menunggu. Keluarga

besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga adalah cinta yang tak ternilai harga.

Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Pendengar, di sore hari ini ya, di suasana Hari Kemerdekaan yang sudah terasa nih sejak beberapa hari belakangan ini, bahkan di awal Agustus itu sudah ada ya himbauan untuk memasang bendera merah putih di rumah, di toko, ataupun di tempat usaha Anda, ataupun tempat tinggal Anda ya. Di perkantoran itu pasti. Dan apakah hari ini masih ada belum terpasang? Ayo coba dicari benderanya. Kalau belum ada, dipasang. Karena esok juga kita sudah memperingati 17 Agustus. Dan tentu ini kewajiban kita ya, mungkin untuk mengibarkan sangsaka merah putih nih sebagai simbol perjuangan, persatuan, dan cinta kita kepada Indonesia. Dan kemerdekaan bukan hanya tentang upacara dan juga perlombaan, tetapi juga tentang bagaimana kita bisa mengisi kemerdekaan dengan hal-hal positif tentunya. Dan dari Kepri untuk Indonesia, mari kita terus berkarya menjaga persatuan dan memberikan yang terbaik untuk negeri ini. Merdeka. Meskipun banyak sekali cobaan, godaan yang sedang kita hadapi saat ini, pendengar, insyaallah ya, kita berharap di hari kemerdekaan kita 81 tentu ada semangat kebersamaan, semangat kesejahteraan untuk kita sebagai rakyat, dan semangat rasa percaya antara kita sesama dan juga kepada pemimpin kita. Semoga semuanya baik-baik saja dan semoga semuanya aman-aman saja untuk Indonesia kita tercinta.

Kiai Haji As'ad Humam adalah salah satu pahlawan muslim. Ia merupakan guru ngaji asal Yogyakarta kelahiran tahun 1933 yang membantu jutaan umat muslim fasih membaca Al-Quran. Beliau adalah penemu metode Iqra, cara cepat membaca Al-Quran yang fotonya terpampang jelas di belakang sampul buku Iqra. Di usia 18 tahun, Kiai As'ad mengalami insiden terjatuh dari pohon yang membuat dirinya cacat seumur hidup. Ia harus berjalan memakai tongkat dan lehernya tidak bisa bergerak. Ia tidak bisa melanjutkan sekolah dan memilih menjadi guru ngaji. Melalui metode Iqra yang ia ciptakan sebanyak 6 jilid ini, umat Islam bisa membaca Al-Quran dalam hitungan bulan. Tidak hanya dikenal di Indonesia, Iqra juga populer di berbagai negara. Pemerintah menyebut Kiai Haji As'ad Humam adalah pahlawan penyelamat buta aksara Al-Quran.

diperuntukkan bagi kamu yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun. Pilihan lagu kategori putra, Isyak Oktavian, Seharusnya Aku.

Informasi dan pendaftaran kunjungi website bintangradio.rri.id atau nomor telepon di 0896-3632-3413. Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2026.

Ya, Beringin Polresta Tanjung Pinang, Polda Kepulauan Riau mengungkapkan kasus pencurian kabel jaringan listrik di Jembatan Dompa Tanjung Pinang dan kabel sepanjang 3,4 km tersebut dicuri dan menyebabkan kerugian negara diperkirakan mencapai 1 miliar rupiah. Wakil Kepala Polresta Tanjung Pinang AKBP Faruk Oktara mengatakan bahwasanya polisi telah menangkap satu tersangka nih berinisial Mas 18 tahun sementara tiga pelaku lainnya melarikan diri dan telah masuk daftar pencarian orang ataupun DPO. Nah, dari tangan tersangka polisi mengamankan satu unit mobil Daihatsu Xenia putih, gunting besi berukuran besar serta satu gulung kabel jaringan listrik sepanjang 3,4 km. Nah, para pelaku juga diketahui telah beraksi sebanyak 3 kali sejak ke Juli 2026 dan pada malam hari saat kondisi jembatan sepi. Kabel dipotong menggunakan gunting besi kemudian ditarik dan dikupas untuk mengambil tembaga yang rencananya akan dijual. Para tersangka dijerat pasal 477 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara dan denda hingga mencapai 500 juta rupiah.

ada satu permainan tradisional di Indonesia yang dimainkan dengan cara melompat dari satu kotak ke kotak yang lain dengan menggunakan satu kaki. Ada yang tahu permainan apa? Yaps, benar banget. Namanya engklek atau di daerah Riau disebut setatak, sementara di Bangka Belitung disebut dengan caingking. Permainan ini ternyata sudah dikenal sejak abad ke-15 oleh anak-anak di Romawi dan menyebutnya dengan scotch hop atau hopscotch, yang diambil dari kata scotch yang berarti menggores dan hop berarti melompat. Dan hingga saat ini masih dimainkan di Inggris. Wah, selain menjadi warisan budaya kita, engklek juga bagian dari sejarah permainan dunia ya.

0: Diperuntukkan bagi kamu yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun.
1: Pilihan lagu kategori putri. Sofi Novindri, Susah Lupakanmu.

Informasi dan pendaftaran kunjungi website bintangradio.rri.id atau nomor telepon di 0896 3632 3413. Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2020.

Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.

Ya, mendengar ada Budi Doremi Asmara Nusantara mengantar kita pada pukul 17.19 menit waktu Indonesia Barat. Dan sebuah informasi kami hadirkan, mendengar di mana Perumda Air Minum Tirta Kepulauan Riau berencana memperluas jaringan pipa primer atau distribusi utama ke kawasan Jalan Bestari dan juga Jalan Abadi Tanjung Pinang pada tahun ini. Nah, menurut Kabak Teknik Perumda Air Minum Tirta Kepri, Dedi Junaidi mengatakan jaringan distribusi utama saat ini belum menjangkau kawasan tersebut dan masih berhenti di perumahan Gria Permata Karisma. Nah, tingginya permintaan masyarakat menjadi alasan kawasan Jalan Bestari hingga Jalan Abadi diprioritaskan. Bahkan ribuan calon pelanggan masih masuk dalam daftar tunggu sambung baru. Dan penanaman pipa primer ini ditargetkan dapat dilaksanakan tahun ini sehingga pelayanan air bersih bisa menjangkau lebih banyak masyarakat di kawasan tersebut. Perluasan jaringan ini diharapkan juga mampu menjawab kebutuhan air bersih warga sekaligus juga mengurangi daftar tunggu pelanggan baru Perumda Air Minum Tirta Kepri.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.
4: Sebaiknya Anda tahu, di Australia, bahasa Indonesia menduduki peringkat keempat bahasa paling populer yang sering digunakan di negara tersebut. Ada lebih dari 500 sekolah dasar yang turut serta mengajarkan bahasa Indonesia di dalam materi ajar mereka.
5: Salah satu pelajaran favorit di sekolah adalah bahasa Indonesia.
4: Bahkan di beberapa universitas juga menyediakan mata kuliah khusus yang mengajarkan berbahasa Indonesia.
6: 1, 2, 3, bunga. 4, 5,
4: bahasa Indonesia ternyata juga dipelajari di lebih dari 45 negara di seluruh dunia. Beberapa di antaranya adalah Jepang, Vietnam, Mesir, dan Italia. Rekor juga mencatat bahwa bahasa Indonesia juga masuk ke peringkat 10 besar bahasa yang paling banyak digunakan di seluruh dunia.
7: Saya mau pergi ke Indonesia lagi.

Ya, mendengar 98,3 MHz Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Pernah nggak sih merekam seseorang kemudian mengunggahnya ke media sosial tanpa izin? Nah, ini hati-hati pendengar, karena tindakan tersebut bukan hanya soal etika, tetapi juga bisa menimbulkan konsekuensi hukum. Nah, dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau Undang-Undang PDP ya, menggunakan data pribadi harus memiliki dasar pemrosesan. Salah satunya adalah persetujuan dari pemilik data. Ketentuan ini juga antara lain diatur dalam pasal 20 dan juga pasal 22. Selain pasal 65 Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi melarang mengumpulkan data pribadi milik orang lain secara melawan hukum. Pelanggaran tersebut, ketentuan itu dapat dikenai sanksi pidana berdasarkan pasal 67 dengan ancaman penjara maksimal 5 tahun dan juga denda maksimal 5 miliar rupiah. Nah, sementara itu pasal 26 ayat 1 Undang-Undang ITE juga mengatur bahwa penggunaan informasi yang menyangkut data pribadi melalui media elektronik pada prinsipnya harus mendapat persetujuan dari pemilik data. Nah, sebelum merekam atau mengunggah konten yang menampilkan orang lain, pastikan sudah mendapatkan izin dan bijaklah menggunakan kamera, karena bijak bermedia sosial dan juga tidak kalah penting, mari sama-sama menghormati privasi orang lain di ruang digital.

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngelihat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan, tanpa perlu ditunggu.
2: Kalau dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

Masih dari kawasan Jalan Jenderal Ahmad Yani kilometer 4 Tanjung Pinang. Pendengar, selamat sore untuk Anda yang masih setia bersama kami di sore hari ini ya. Di hari Minggu, hari ke-16 di bulan Agustus tahun 2026. Kami sampaikan juga untuk Anda informasi masuknya Fardu Sholat Maghrib untuk Kota Tanjung Pinang dan daerah yang sewaktu di hari ini pukul 18.14 menit waktu Indonesia Barat. Dan saat ini waktu telah mengantarkan kita pada pukul 17.43 menit. Akan kami hadirkan dulu ke ruang dengar Anda lagu-lagu Islami jelang masuknya Fardu Maghrib untuk Kota Tanjung Pinang dan daerah yang sewaktu.

pendengar muslimin dan muslimat, untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, akan kita dengarkan santapan rohani yang akan disampaikan oleh Ustaz Arsman Yusuf dengan judul Zakat Investasi yang Tidak Pernah Merugi. Lanjutkan dengan pembacaan ayat-ayat suci Al-Qur'an oleh saudari Rinawati yang akan membacakan Quran surah Al-Baqarah ayat 184 hingga 185 dan diikuti dengan tanda beduk dan azan maghrib untuk Kota Tanjung Pinang dan daerah-daerah yang sewaktu di hari ini Minggu 16 Agustus tahun 2026 pukul 18.14 menit waktu Indonesia Barat.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wabihi nasta'inuhu ala umuri dunya wad-din. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Amma ba'da. Para pendengar yang berbahagia, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Keselawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sampai hari ini kita masih menerima nikmat dan petunjuk dari Allah dan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pendengar yang berbahagia, pada kesempatan ini saya mengambil judul zakat, investasi yang tidak pernah merugi. Dalam kehidupan modern, banyak orang berlomba-lomba menanamkan modal pada berbagai bentuk investasi. Saham, properti, emas, hingga usaha digital. Semuanya memiliki satu kesamaan. Tidak ada yang benar-benar bebas risiko. Kadang-kadang untung, kadang-kadang rugi, dan kadang-kadang berkembang, dan bahkan kadang justru menyusut. Namun Islam mengajarkan satu bentuk investasi yang tidak pernah merugi, yang tidak pernah merugikan pelakunya, yaitu zakat dan infak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Justru semakin seseorang memberi, semakin Allah melipat gandakan balasannya, baik di dunia maupun di akhirat nanti. Pendengar yang berbahagia, zakat bukan sekedar kewajiban finansial, tetapi jalan spiritual yang menghubungkan harta dengan keberkahan dan manusia dengan ketenangan jiwa. Zakat itu adalah investasi yang dijamin Allah Subhanahu wa taala. Setiap investasi di dunia memiliki ketidakpastian, tetapi investasi kepada Allah memiliki jaminan yang pasti dari Sang Pencipta. Allah tidak pernah menzalimi hambanya. Bahkan setiap kebajikan yang dikeluarkan di jalan Allah atau di jalannya akan kembali dengan balasan yang lebih baik. Allah menjelaskan dalam surah As-Saba ayat 39. وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. Dan apa saja yang kamu infakkan, kamu berikan jalan Allah, maka Allah akan menggantinya, dan Dia adalah sebaik-baik pemberi rezeki. As-Saba 39. Ayat ini menegaskan bahwa harta yang dikeluarkan di jalan Allah tidak akan hilang, melainkan diganti dengan cara yang mungkin tidak selalu kita duga. Bisa dengan berupa kelapangan rezeki, kesehatan, ketenangan hidup, atau keberkahan dalam berkeluarga. Keuntungan zakat bukan hanya materi semata. Banyak orang mengira keuntungan zakat hanya berupa bertambahnya harta. Padahal keuntungan terbesar dari zakat justru sering tidak terlihat oleh mata kita. Seperti ketenangan hati, orang-orang berzakat akan merasakan ketentraman batin karena telah menunaikan hak orang lain yang ada dalam hartanya. Dua, seperti jiwa dari sifat, membersihkan jiwa dari sifat-sifat kikir. Zakat melatih seseorang untuk tidak terikat berlebihan pada dunia dan harta. Ketiga, mendatangkan keberkahan hidup. Harta yang sedikit bisa terasa cukup, dan yang banyak menjadi bermanfaat. Allah Subhanahu wa taala menegaskan, innal musaddiqina wal musaddiqat
waqradullaha qardan hasanan yudha'af lahum wa lahum ajrun karim. Al-Hadid 18. Setiap siapakah yang mau meminjamkan hartanya kepada Allah dan pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat gandakannya untuknya dengan berlipat ganda yang banyak. Al-Hadid 18. Pemirsa yang berbahagia, ayat ini menggambarkan betapa Allah memberikan balasan yang berlipat ganda bagi orang-orang berinfak, berzakat dengan ikhlas. Lalu, mengapa zakat tidak pernah merugi? Karena zakat adalah perintah langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan setiap perintahnya pasti membawa kebajikan. Zakat membersihkan harta sehingga yang tersisa pada kita menjadi lebih berkah. Zakat membuka pintu-pintu rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Zakat memperkuat solidaritas sosial dan mengurangi kesenjangan. Dalam logika dunia, mengurangi harta berarti mengurangi kekayaan. Namun, di dalam logika iman, mengeluarkan harta zakat justru menambah keberkahan. Pendengar yang berbahagia, oleh karenanya, zakat adalah investasi yang tidak pernah merugi, karena jaminannya bukan hanya manusia, melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pemberi Rezeki. Keuntungannya tidak hanya berupa materi, tetapi juga ketenangan hati, kebersihan jiwa, dan keberkahan hidup yang menyeluruh. Maka, jangan pernah ragu untuk berzakat, karena setiap rupiah yang dikeluarkan di jalan Allah, sesungguhnya sedang ditanam sebagai investasi abadi yang akan kembali dengan balasan yang jauh lebih baik. Semoga kita semua, termasuk hamba-hamba yang ringan tangan untuk berzakat, berinfak, sedekah, dan merasakan indahnya hidup yang penuh keberkahan. Wallahu a'lam bishawab. Demikian, mudah-mudahan bisa mencerahkan diri kita kembali, memberikan sangkaan baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa setiap harta yang kita miliki itu ada hak-hak orang di situ. Kaum muslimin pendengar berbahagia, maka kami Basnas Provinsi Kepulauan Riau selalu mengajak, menghimbau kaum muslimin yang sudah punya kemampuan, baik itu PNS, ASN, para pedagang, para orang-orang kaya, aunia, orang yang mampu, mari tunaikan zakatnya, berikan infaknya melalui Basnas Provinsi Kepulauan Riau. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Anda.
1: Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man aza ilal masjidi wara'a ahaddallah nuzulahu binal jannati kullama ghadal awra'a. Hadis rawahul Bukhari.
2: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang segera pergi ke masjid pagi atau petang, niscaya disediakan Allah tempat baginya di surga setiap dia pergi pagi atau petang. Hadis riwayat Bukhari.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengatakan kebenaran kepada penguasa yang menyeleweng memang perlu keberanian yang tinggi, sebab risikonya besar. Bisa-bisa akan kehilangan kebebasan, mendekam dalam penjara, bahkan lebih jauh lagi dari itu, nyawa bisa melayang. Karena itu tidaklah mengherankan ketika pada suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh seorang sahabat perihal perjuangan apa yang paling utama, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, yakni mengatakan kebenaran kepada penguasa yang menyeleweng. Demikian sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang dikisahkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, Abu Daud dan Tirmizi berdasarkan penuturan Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dan Abu Abdillah Tariq bin Sihab Al-Bajili Al-Ahnashi. Oleh sebab itu, sedikit sekali orang yang berani melakukannya, yakni mengatakan kebenaran kepada penguasa yang menyeleweng. Di antara yang sedikit itu, terdapatlah nama Tawus Al-Yamani. Ia adalah seorang tabi'in, yakni generasi yang hidup setelah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikisahkan suatu ketika Hisam bin Abdul Malik, seorang khalifah dari Bani Umayyah, melakukan perjalanan ke Mekah guna melaksanakan ibadah haji. Di saat itu beliau meminta agar dipertemukan dengan salah seorang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang hidup. Namun sayang, ternyata ketika itu tak seorang pun sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang masih hidup. Semua sudah wafat. Sebagai gantinya, beliau pun meminta agar dipertemukan dengan seorang tabi'in. Datanglah Tawus Al-Yamani. Al-Yamani menghadap sebagai wakil dari para tabi'in. Ketika menghadap, Tawus Al-Yamani menanggalkan alas kakinya persis ketika akan menginjak permadani yang dibentangkan di hadapan khalifah. Kemudian ia langsung saja menyelonong masuk ke dalam tanpa mengucapkan salam penghormatan kepada khalifah yang tengah duduk menanti kedatangannya. Tawus Al-Yamani hanya mengucapkan salam biasa, Assalamualaikum. Langsung duduk di samping khalifah seraya bertanya, bagaimana keadaanmu wahai Hisam? Melihat perilaku Tawus seperti itu, khalifah merasa tersinggung. Beliau murka bukan main. Hampir saja beliau memerintahkan kepada para pengawalnya untuk membunuh Tawus. Melihat gelagat yang demikian, buru-buru Tawus berkata, ingat, Anda berada dalam wilayah haramullah dan haramu rasulihi, yang artinya tanah suci Allah dan tanah suci Rasulnya. Karena itu demi tempat yang mulia ini, katanya, Anda tidak diperkenankan melakukan perbuatan buruk seperti itu. Lalu apa maksudmu melakukan semua ini? Tanya khalifah. Apa yang saya lakukan? Tawus balik bertanya. Dengan geram khalifah pun berkata, kamu tanggalkan alas kaki persis di depan permadaniku. kamu masuk tanpa mengucapkan salam penghormatan kepadaku sebagai khalifah dan juga tidak mencium tanganku. Lalu kamu juga memanggilku hanya dengan nama kecilku, tanpa gelar dan kunyahku. Dan sudah begitu, kamu berani pula duduk di sampingku tanpa seizinku. Apakah semua itu bukan penghinaan terhadapku? Wahai Hisam, jawab Tawus. Kutanggalkan alas kakiku karena aku juga menanggalkannya 5 kali sehari ketika aku menghadap Tuhanku. Allah Azza wa Jalla, Dia tidak marah, apalagi murka kepadaku lantaran itu. Aku juga tidak mencium tanganmu lantaran ku dengar Amirul Mukminin Ali radhiyallahu anhu berkata bahwa seorang tidak boleh mencium tangan orang lain kecuali tangan istrinya karena syahwat atau tangan anak-anaknya karena kasih sayang. Aku tidak mengucapkan salam penghormatan dan tidak menyebutmu dengan kata-kata Amirul Mukminin lantaran tidak semua rela dengan kepemimpinanmu. Karenanya aku enggan untuk berbohong. Aku tidak memanggilmu dengan sebutan gelar kebesaran dan kunyah lantaran Allah memanggil para kekasihnya di dalam Al-Quran hanya dengan sebutan nama semata. Aku duduk persis di sampingmu lantaran ku dengar Amirul Mukminin Ali radhiyallahu anhu pernah berkata, bila kamu ingin melihat calon penghuni neraka, maka lihatlah seorang yang duduk sementara orang di sekitarnya tegak berdiri. Mendengar jawaban Tawus yang panjang lebar itu dan juga kebenaran yang terkandung di dalamnya, Khalifah pun tafakkur karenanya. Lalu ia berkata, benar sekali apa yang Anda katakan itu. Nah, sekarang berilah aku nasihat sehubungan dengan kedudukanku ini. Lalu Tawus menjawab, kudengar Amirul Mukminin Ali radhiyallahu anhu berkata dalam sebuah nasihatnya, sesungguhnya dalam api neraka itu ada ular-ular berbisa dan kalajengking raksasa yang menyengat setiap pemimpin yang tidak adil terhadap rakyatnya. Mendengar jawaban dan nasihat Tawus seperti itu, Khalifah hanya terdiam, tak mengeluarkan sepatah kata pun. Ia menyadari bahwa menjadi seorang pemimpin harus bersikap arif dan bijaksana serta tidak boleh meninggalkan nilai-nilai keadilan bagi seluruh rakyatnya. Setelah berbincang-bincang beberapa lamanya perihal masalah-masalah yang penting yang ditanyakan oleh Khalifah, Tawus Al-Yamani pun meminta diri. Khalifah pun memperkenankannya dengan segala hormat dan lega dengan nasihat-nasihatnya. Saya Edias Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu. Oh, sakit.
1: Yang. Kamu ngantuk ya?
2: Enggak.
1: Udah, kalau ngantuk aku aja gantian sini yang nyetir.
2: Enggak, udah biar aku aja lah.
1: Yang!
2: Eh, apa?
1: Kamu tuh tadi udah merem matanya.
2: Masa sih?
1: Minggir, cepetan minggir. Sini biar aku aja yang nyetir. Apa itu microsleep? Microsleep adalah periode tidur singkat kurang dari 30 detik. Dengan ciri, sering berkedip secara perlahan, menunduk kemudian menyentakkan kembali, tidak dapat mengingat beberapa menit terakhir, dapat terjadi meski mata terbuka, tubuh tersentak atau hypnic jerk. Cara mengatasinya adalah dengan tidur selama 20 menit. Ingat, berhati-hatilah dalam berkendara.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

0: Setiap binatang memiliki jenis-jenis makanannya sendiri, tergantung dengan klasifikasinya, seperti karnivora, herbivora, dan omnivora. Namun, ada beberapa binatang yang juga memakan hal yang tidak biasa, sebagaimana binatang lainnya. Contohnya, memakan batu. Tahukah Anda, cacing kapal atau bahasa Latinnya, Littoredo abatanica, adalah salah satu binatang yang memakan batu, dimakan, dan dicerna, kemudian dikeluarkan menjadi pasir halus. Peneliti di Marine Science Center di Universitas Northeastern Massachusetts, Ruben Sipoy mengatakan, disebut cacing kapal karena mereka memakan kayu kapal. Mereka punya gigi kecil dan tajam, sehingga dapat membuat lubang. Kayu-kayu tersebut mereka simpan dan cerna di usus.
1: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
2: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
3: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
2: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
1: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
4: Selamat pagi, anak-anak.
1: Pagi, Pak.
4: Jadi, hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi, silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
2: Waduh, piye ki, Bray?
3: Sama, kayak aku ramu deng babar blas.
2: Aduh, remo.
1: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.

0: ekstra taekwondo. Tapi ayahnya nyuruh dia ikut biola. Sebaliknya, Sarah tak suka musik, disuruh mamanya les piano. Sedangkan aku sebenarnya ingin les nari, tapi orang tuaku menyuruhku les matematika. Kenapa? Kami tak diberi kebebasan memilih yang kami suka.
1: Dengarkan suara mereka. Jangan paksakan obsesi Anda pada anak. Biarkan anak-anak menjadi dirinya sendiri.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning.
3: Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi, pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kami akan update untuk Anda warta berita sentral dari Pro 3 Jakarta.
4: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita.
5: Akhirnya kedapatan. Ya, seneng kan? Saya rencana mungkin pakai Jawa kayaknya. Jawa Tengah. Karena saya memang suka sih sama baju basecamp-nya Jawa. Saya sering juga pakai basecamp Jawa.
6: Tentunya penggeledahan ini berkaitan dengan tindak pidana penambang emas tanpa izin, yang mana penggeledahan ini bertujuan untuk mencari barang bukti terkait dengan penambangan tersebut.
4: BNPB menyampaikan laporan jumlah korban terkini gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Masyarakat antusias untuk mengikuti upacara hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia besok. Sejumlah negara menyampaikan bela sungkawa atas gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 16 Agustus 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB menyampaikan laporan jumlah korban terkini gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Sebanyak 53 orang meninggal dunia, 135 orang terluka. Seperti kami kutip dari laman resmi kami di rri.co.id, gempa bumi yang berpusat di Nagekeo tersebut membuat sebanyak 3.839 orang terdampak, termasuk para korban yang mengungsi di sejumlah titik pengungsian. Masyarakat antusias mengikuti upacara hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dengan berhasil mendapatkan undangan dalam perburuan tiket secara online. Selengkapnya dilaporkan Sugandi Afandi.
7: Pemerintah telah memberikan kuota 8.900 undangan untuk masyarakat agar ikut upacara pada hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka Jakarta tanggal 17 Agustus tahun 2026. Jutaan orang harus berebut tiket undangan dengan mendaftar secara online, kemudian ditukar undangan fisik. Audi warga Surabaya, Jawa Timur, salah satu yang beruntung mendapatkan tiket undangan upacara di Istana Merdeka. Bagi Audi, upacara yang dipimpin dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto menjadi pengalaman pertama yang paling mengesankan. Audi berencana memakai pakaian adat dari Jawa Tengah seperti beskap. Audi menyampaikan kepada Radio Republik Indonesia saat menukar tiket undangan di Gedung Krida Bakti, Kementerian Sekretariat Negara Jakarta sore tadi.
5: Kalau di istana saya pertama, kalau yang beberapa tahun lalu saya di Pemprov Jatim. Ya, akhirnya kedapatan, seneng kan? Saya rencana mungkin pakai Jawa kayaknya, Jawa Tengah. Gimana? Karena saya memang suka sih sama baju beskapnya Jawa, saya sering juga pakai beskap Jawa.
7: 1107 menuju loket 3. Adapun dia, warga Jakarta juga antusias untuk mengikuti upacara di Istana Merdeka Jakarta. Dia juga mengapresiasi pelayanan dari panitia dalam penukaran tiket undangan sehingga berlangsung dengan kondusif.
8: Ah, Pak, benar-benar perjuangan banget nasionalismenya benar-benar. Wah, perjuangan. Saya dapat tiket ini di hari keempat. Dan itu benar-benar udah percobaan pakai komputer, pakai 3 device. Nah, terakhir waktu pas keempat udah hopeless banget, ya udah akhirnya dapat juga. Tapi di penurunan open pintu itu kita ditanyain KTP sama yang barcode email yang ketiga. Nah, terus habis itu kita nunggu dulu tuh di bawah di lantai 1 untuk naik ke lantai 2-nya gitu. Nanti setelah ada apa pemanggilan dari loket untuk naik ke atas, baru kita ke atas, kita tunggu. Alurnya sih cepet banget ya. Nah, ada beberapa loket banyak, ada 10 lah gitu. Nah, habis itu kita dipanggil. Nah, kita menunjukkan yang email di barcode-nya itu yang ketiga, sama kita menunjukkan KTP-nya juga. Udah deh. Gak ada hambatan banget. Kayak excited, maksudnya kayak biasanya kan lama, nah ini cepet banget sih, teratur.
7: Baik dia maupun Audi menyampaikan pesan kemerdekaan Republik Indonesia agar Indonesia semakin berdaulat, adil dan makmur sesuai dengan tema hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
9: Ribuan masyarakat memadati lapangan udara Halim Perdana Kusuma untuk menyaksikan Open Base TNI Angkatan Udara, sekaligus mengenal lebih dekat alutsista dan tugas para penerbang. Hana Syarif melaporkan.
10: Ribuan masyarakat memadati pangkalan udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, untuk menyaksikan kegiatan Open Base TNI Angkatan Udara. Kegiatan yang digelar dalam rangka menyemarakan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia ini mendapat antusiasme masyarakat sejak pagi. Dari pukul 8 pagi, pengunjung mulai berdatangan untuk melihat lebih dekat berbagai alat utama sistem persenjataan atau alutsista milik TNI Angkatan Udara, sekaligus menyaksikan atraksi udara dari para penerbang. Letnan 2 penerbang Aero Antarestoding Lakdi dari Skuadron Udara 2 Halim Perdana Kusuma mengatakan, tingginya antusiasme masyarakat menunjukkan Open Base menjadi salah satu sarana bagi TNI AU untuk memperkenalkan alutsista kepada publik.
11: Dari jam 8 kami sudah standby di sini melihat antusias dari masyarakat-masyarakat untuk Open Base ini. Tujuannya sebenarnya Open Base ini adalah mengenalkan dari alutsista-alutsista kita kepada masyarakat. Mungkin masyarakat tuh belum tahu kayak apa sih TNI AU, kayak apa sih kayak pesawatnya yang dalam di Halim Perdana Kusuma, mungkin dalam Indonesia ini. Mungkin kita lihat sendiri dari kedatangan Rafale dari Skadron 12, ada pun juga yang dari Makassar, dari Skadron Thunder, ada juga dari 14 juga datang dari sini.
10: Kehadiran sejumlah pesawat tempur turut menjadi daya tarik dalam kegiatan tersebut. Salah satunya jet tempur Rafale dari Skuadron Udara 12. Pesawat dari sejumlah skuadron TNI AU lainnya juga ditampilkan untuk dapat dilihat langsung oleh masyarakat. Tidak hanya memperkenalkan alutsista, Open Base juga menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk mengenal tugas dan fungsi masing-masing skuadron di lingkungan TNI AU. Letnan 2 penerbang Hanif dari Skuadron Udara 17 menjelaskan, setiap skuadron memiliki misi yang berbeda, mulai dari mengoperasikan pesawat angkut untuk mendukung perjalanan dinas pejabat negara hingga menjaga wilayah udara Indonesia.
12: Kemudian kami melanjutkan standarisasi PPK kami di Wingdik 100 terbang di Jogja. Kemudian setelah melaksanakan standarisasi, kami diberikan tempat dinas masing-masing dari kami bersembilan itu ada di Skadron 2, Skadron 17, Skadron 31, Skadron 32, Skadron 33, Skadron 27 itu.
13: Kalau Skadron ini sebenarnya apa sih mas, kalau bagi orang awam?
12: Skadron ini itu kalau sipilnya itu dia kan bandara. Nah jadi Skadron ini dia punya masing-masing tempat untuk melaksanakan misinya.
10: Open Base TNI AU digelar di Terminal Selatan Lanut Halim Perdana Kusuma dari tanggal 15 hingga 17 Agustus 2026. Kegiatan ini berlangsung dari pukul 8 pagi hingga 3 sore dan terbuka gratis bagi masyarakat. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
9: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, kepolisian mempercepat penanganan kasus penambangan emas ilegal di Kabupaten Kuantan Sengingi usai menggeledah toko emas dan memiliki data terduga pelaku. Santi Yunas melaporkan.
14: Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Riau menggeledah sebuah toko emas di wilayah Jalan Pasir Putih, Kecamatan Siakulu, Kabupaten Kampar. Penggeledahan dilakukan tim Subdit 4 Tindak Pidana Tertentu di Reskrim Sus Polda Riau. Polisi menyebut penggeledahan ini merupakan pengembangan kasus dugaan penambangan emas tanpa izin atau peti di Kabupaten Kuantan Sengingi. Kasubdit 4 Tipiter di Reskrim Sus Polda Riau AKBP Teddy Ardian mengatakan dari penggeledahan tersebut polisi menyita sejumlah barang bukti, diantara perhiasan emas dengan berat mencapai ratusan gram dan berbagai model. Polisi juga menemukan peralatan yang diduga digunakan untuk melebur atau membakar emas.
6: Tentunya penggeledahan ini berkaitan dengan tindak pidana penambangan emas tanpa izin, yang mana penggeledahan ini bertujuan untuk mencari barang bukti terkait dengan penambangan tersebut, sehingga nantinya barang bukti dan alat bukti ini akan kami konstruksikan kepada siapa yang harus bertanggung jawab terhadap kegiatan penambangan emas tanpa izin ini. Ada beberapa nama yang sudah kita kantongi, tentunya ini masih dalam proses. Kami mohon teman-teman bersabar, tentunya segera mungkin akan kami sampaikan kepada masyarakat hasil dari penyidikan yang sedang dilakukan.
14: Sementara itu, penggeledahan toko emas ini juga menjadi perhatian warga sekitar. Warga berharap proses hukum terkait dugaan keterkaitan emas hasil penambangan tanpa izin dapat dilakukan secara transparan.
15: Ya, harapannya terhadap pelaku yang telah ditangkap ini ditindak sesuai tindak pidananya dan mendapat hukuman. Serta nanti ini menjadi peringatan bagi para pelaku-pelaku kejahatan lainnya.
14: Saat ini polisi tengah mendalami dugaan keterkaitan antara aktivitas penambangan emas ilegal dengan aliran barang serta transaksi emas yang ditemukan di toko tersebut. Penyidik juga akan menelusuri asal-usul emas yang diamankan dan aliran transaksinya untuk mengungkap jaringan di balik dugaan aktivitas peti tersebut. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
9: Ribuan hektar sawah di Kabupaten Sragen dibiarkan tidak ditanami akibat kemarau panjang dampak dari El Nino yang telah mengancam produktivitas padi secara signifikan. Selengkapnya dilaporkan Mulato Isan.
16: Petani sudah dapat info tentang kaitannya dengan adanya El Nino.
17: Dampak fenomena El Nino dan musim kemarau kering menyebabkan sekitar 5.000 hektar lahan pertanian di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah tidak dapat ditanami padi atau mengalami masa bero. Kondisi ini terjadi akibat minimnya pasokan air irigasi di wilayah tersebut. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan DKP 3 Kabupaten Sragen mencatat dari total 40.000 hektar lahan pertanian pangan di Sragen, saat ini hanya 35.000 hektar yang aktif ditanami padi. Sisa 5.000 hektar lainnya terpaksa dibiarkan kosong karena keterbatasan sumber air. Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan KTNA Sragen Suratno menyatakan bahwa fenomena El Nino mengancam produktivitas padi secara signifikan akibat krisis air bersih. Saat ini rata-rata usia tanam padi baru memasuki minggu pertama dan kedua. Suratno menambahkan ketergantungan pada saluran irigasi menjadikan risiko besar bagi petani yang tidak memiliki sumur dalam. Penurunan debit air irigasi diperkirakan dapat mencapai 50% memasuki bulan September, seperti yang dimulai terjadi di kawasan Tunggul yang saat ini debit airnya sudah menyusut 30%. Musim kemarau tahun ini cukup terik. Petani khawatir saat tanaman memasuki umur 40 hari nanti, di mana kebutuhan air sedang tinggi-tingginya, pasokan justru akan berkurang. Oleh sebab itu, banyak petani yang hanya bergantung pada air tanah melalui sumur dalam atau submersible.
16: Nah, ini selama nanti tidak ada istilahnya air di dalam bumi itu nggak ada, saya pikir antisipasi. Termasuk juga kan tadi saya bilang memaksimalkan sumur-sumur yang mana itu juga. Nanti kalau memang dirasa debitnya tidak bagus, petani juga nggak mencoba untuk tidak tanam. Karena tahun yang lalu kalau debitnya nggak bagus.
17: Sementara itu, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Jawa Tengah memprediksi hujan baru akan mulai turun pada November mendatang. Situasi kemarau panjang ini memicu kekhawatiran para petani akan potensi gagal panen pada tanaman padi yang baru mulai ditanam sejak awal Agustus lalu. Kepala Stasiun Klimatologi BMKG Jateng, Guruh Ciptanto, saat kegiatan sekolah iklim di Sragen belum lama ini menyampaikan, petani sangat perlu mengetahui cara membaca cuaca dan iklim untuk mengurangi risiko gagal panen.
18: Ini adalah dasar-dasar kita mengenalkan kepada petani berkaitan dengan kondisi iklim kita. Kalau kondisi ini yang seperti tahun 2024, banyak curah hujan, petani harus bagaimana cara menanggulangi menggunakan iklimnya. Nah, sementara sekarang kita dalam kondisi kemarau gitu kan. Apa juga yang harus kita lakukan? Jadi kita memberikan semacam pengenalan singkat.
17: Secara terpisah, Kepala Bidang Ketahanan Pangan DKP 3 Sragen Suparno menjelaskan bahwa kendati luas tanam pada musim tanam MT3 menyusut menjadi 35.000 hektar, hasil produksi per hektar diperkirakan justru meningkat dibandingkan MT1 dan MT2. Menurut Suparno, terik matahari yang optimal selama musim kemarau membantu proses fotosintesis tanaman berjalan lebih maksimal. Di samping itu, tingkat serangan hama dan penyakit tanaman selama kemarau cenderung jauh lebih rendah dibandingkan saat musim penghujan. Dari Surakarta, Mulut Isan melaporkan.
9: Sementara itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Palangkaraya melakukan pemadaman kebakaran hutan dan lahan di area gambut yang sebagian api telah meluas sampai mendekati pemukiman warga. Berikut laporan Edi Suroso.
19: Posisi yang memang rawan adalah hutan atau lahan yang berada di tempat pemukiman.
20: Kepala Pelaksana BPBD Palangkaraya Henriku Satria Budi mengatakan, kawasan hutan dan lahan yang berada di sekitar permukiman menjadi salah satu lokasi yang rawan terjadinya kebakaran. Kondisi tersebut dapat dipicu unsur kesengajaan maupun kelalaian masyarakat sehingga api berpotensi cepat muncul. Hendrikus menyebut BPBD dapat segera melakukan antisipasi apabila mendapat laporan dari masyarakat terkait kemunculan titik api. Karena itu masyarakat diminta segera melapor apabila menemukan kebakaran lahan agar penanganan dapat dilakukan lebih cepat.
19: Posisi yang memang rawan adalah hutan atau lahan yang berada di tempat pemukiman. Karena mungkin ada unsur kesengajaan atau kelalaian masyarakat sehingga memang api itu bisa muncul. Namun kita bisa cepat antisipasi apabila memang ada laporan dari masyarakat. Memang permasalahan di Kota Palangkaraya, kita tidak bisa memadamkan sampai tuntas karena lahannya gambut. Kalau tidak ada pembasahan sampai tergenang air, kemungkinan api tetap muncul. Namun karena banyaknya titik api yang tersebar di beberapa tempat, mau nggak mau kami harus tinggalkan, yang penting kepala apinya sudah bisa kami jinakkan. Nah mungkin kalau memang ada kesempatan, kami akan mengulangi lagi melakukan pembasahan.
20: Menurutnya, pemadaman kebakaran di Palangkaraya menghadapi kendala. Karena sebagian besar lahannya terbakar merupakan kawasan gambut, api tidak selalu dapat dipadamkan hingga tuntas apabila proses pembasahan belum mencapai lapisan gambut yang terdalam. Hendrikus menjelaskan banyaknya titik api yang tersebar di sejumlah lokasi juga membuat petugas kewalahan menentukan proses penanganan. Meski demikian, petugas berupaya memastikan kepala api dapat dikendalikan agar tidak meluas, sementara proses pembasahan akan kembali dilakukan jika kondisi memungkinkan. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Palangkaraya Ridwan mengatakan, pihaknya tetap siaga menghadapi dampak kebakaran hutan dan lahan. Kesiapsiagaan dilakukan dengan menyiapkan sumber daya manusia, tenaga medis, dan masker untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
21: Artinya gini, Dinas Kesehatan tetap siap siaga, baik itu sumber daya manusia, medis, paramedis, paling tidak kalau rekomendasi kami menyiapkan lah. Kalau udah asap itu kan biasa ketersediaan masker, obat-obatan pelayanan di semua puskesmas dan pustu bang, dan rumah sakit.
20: Ridwan menambahkan Dinas Kesehatan juga memastikan ketersediaan obat-obatan dan pelayanan kesehatan di seluruh fasilitas kesehatan mulai dari puskesmas hingga rumah sakit. Langkah tersebut dilakukan untuk mengantisipasi meningkatnya pasien terkena infeksi saluran pernafasan akibat paparan asap kebakaran hutan dan lahan. Edi Suroso melaporkan.
9: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dinas Kesehatan Kota Waringin Timur mencatat sebanyak 704 kasus infeksi saluran pernafasan atas atau ISPA mendapat pelayanan di seluruh fasilitas kesehatan selama sepekan terakhir ini. Berikut laporan Aga Jaya Bijaksana.
0: Kalau ISPA sendiri itu infeksi saluran pernafasan atas, terus gejalanya batuk pilek.
1: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan, karutlah masih menyelimuti sejumlah wilayah di Kabupaten Kota Waringin Timur. Kondisi tersebut diikuti peningkatan kasus infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA dalam sepekan terakhir. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Waringin Timur, tercatat 704 kasus ISPA yang mendapat pelayanan di seluruh fasilitas kesehatan selama sepekan terakhir. Jumlah tersebut meningkat 201 kasus dibandingkan pekan sebelumnya. Kepala Puskesmas Ketapang 1 Sampit, Miftahun Nisa, mengatakan kasus ISPA terbanyak tercatat di wilayah Kecamatan Mentawa Baru Ketapang dengan 272 kasus. Sementara itu Puskesmas Ketapang 1 mencatat 35 kasus ISPA dalam sepekan terakhir.
0: Kalau ISPA sendiri itu infeksi saluran pernafasan atas, terus gejalanya batuk pilek, disertai pusing, kadang ada juga demam. Pakai masker, harus minum banyak, harus istirahat, terus harus jaga kesehatan, minum vitamin.
1: Sementara itu di Kota Palangkaraya, Kepala Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya Ridwan menyebut peningkatan pasien ISPA terjadi terutama yang berobat ke Puskesmas Pandut. Berdasarkan catatan Puskesmas Pandut, jumlah pasien ISPA meningkat drastis dari sekitar 170 kasus pada Juni menjadi 300 kasus pada Juli. Angka ini bahkan jauh lebih tinggi dibanding bulan Mei, saat kasus ISPA masih berada di bawah 100 kasus. Setiap pagi hingga menjelang malam hari, kabut tipis kerap menyelimuti langit Kota Palangkaraya, menandakan memburuknya kualitas udara akibat kepulan asap karutlah. Kondisi ini mulai mengganggu aktivitas sehari-hari warga, terutama mereka yang bekerja atau beraktivitas di luar ruangan.
22: Terutama kita distribusikan untuk ke tempat pelayanan. Jadi setiap orang yang berobat, nanti teman-teman di Puskesmas atau Puskesmas membantu bisa membagikan ke pasien-pasien yang mengalami penyakit ISPA. Kalau tidak urgen, tidak penting, sebaiknya tidak untuk keluar rumah.
1: Ridwan memperkirakan kasus ISPA masih berpotensi terus meningkat selama musim kemarau dan karutlah masih berlangsung. Ridwan mengimbau masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan saat asap mulai pekat, menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah, serta segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan apabila mengalami batuk, sesak napas atau keluhan gangguan pernapasan lainnya. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
9: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah daerah di tanah air bersama perakirawan BMKG.
23: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah di Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 17 Agustus 2026. Bersama saya Rizky, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin atau konvergensi diperkirakan terbentuk dari Samudra Hindia Barat Aceh hingga Laut Andaman di Bengkulu, dari Jambi hingga Riau bagian timur, dari Selat Karimata hingga pesisir barat Kalimantan Barat, di Laut Banda, dari Papua Tengah hingga Teluk Cendrawasih, dan di Samudra Pasifik utara Papua Barat hingga timur Laut Papua. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di Samudra Hindia Barat Laut Aceh, di Laut Andaman, di Laut Cina Selatan, di Laut Sulu, di Samudra Pasifik utara Papua Barat Daya hingga utara Papua, dan Samudra Pasifik Timur Filipina. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan terhadap potensi hujan sedang hingga lebat yang berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan, Padang, Bengkulu, Bandar Lampung, Pontianak, dan Tanjung Selor. Potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Pekanbaru, Jambi, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, sebagian besar Jawa, Samarinda dan Banjarmasin, serta potensi udara kabur di Palembang dan Palangkaraya. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, Ambon, Nabire, dan Jayapura, dan potensi berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Sorong, Manokwari, Jayawijaya, dan Merauke. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Informasi mancanegara, sejumlah negara menyampaikan bela sungkawa mendalam atas jatuhnya korban jiwa serta kerusakan akibat gempa bumi bermagnitudo 7,7 di Provinsi Nusa Tenggara Timur NTT. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, sejumlah negara tersebut juga mendorong solidaritas untuk Indonesia seperti Malaysia, Australia, Amerika Serikat, Arab Saudi hingga Uni Emirat Arab. Kabar dari dunia olahraga, karateka Bali, Bribda Nikomang Astrid Aulia berhasil meraih medali emas pada yang Thailand Open Karate Championship ke-16 tahun 2026 yang menjadi karateka berusia 20 tahun itu satu-satunya asal Bali sukses mengharumkan merah putih. Putu Nirawati melaporkan.
1: Pertandingannya sangat ketat karena diikuti oleh beberapa tim nasional.
2: Karateka Bali Bribda Nikomang Astrid Aulia berhasil menyabet medali emas pada ajang Thailand Open Karate Championship ke-16 tahun 2026. Astrid mewakili tim Bayangkara Presisi turun di nomor komite plus 68 kg putri dan menjadi satu-satunya Sri Kandi wakil Bali di ajang tersebut serta sukses mengharumkan merah putih. Pelatih tim karate Bayangkara Presisi Mabes Polri, Iputu Dedi Mahardika dihubungi RRI dari Thailand Minggu 16 Agustus 2026 menuturkan sejak babak awal Astrid tampil on fire mengalahkan wakil tuan rumah Thailand. Di babak semifinal, karateka Bali yang baru berusia 20 tahun itu juga menumbangkan wakil Hong Kong. Di babak penentuan, Astrid juga berhasil mengalahkan karateka Thailand setelah melalui pertandingan final yang cukup sengit.
1: Di babak awal, Nikomang Astrid Aulia mengalahkan karateka Lim Pueng Wanachanan dari Thailand. Kemudian di babak semifinal, karateka Astrid Aulia mengalahkan Chung Lam Sum dari Hong Kong. Dan di babak penentuan, di babak final, karateka Astrid Aulia mengalahkan karateka Keokam Chanankan dari Thailand dengan skor 8-7.
2: Sensei Putu Dedi Mahardika mengatakan Thailand Open Karate Championship ke-16 tahun ini juga menyajikan persaingan ketat antar karateka mengingat banyak atlet tangguh yang turun menjajal kemampuannya sebelum berjuang di Asian Games Nagoya, Jepang. Rasa bahagia dan syukur disampaikan Bribda Nikomang Astrid Aulia setelah berhasil meraih podium tertinggi.
3: Pastinya saya sangat senang dan bersyukur bisa meraih medali emas. Hasil ini menjadi kebanggaan tersendiri. Ini pertama kali saya mengikuti kejuaraan di internasional, yaitu Thailand Open. Menjadi pengalaman pertama saya mengikuti kejuaraan di level internasional. Tentunya ada rasa tegang dan gugup karena ini pengalaman baru bagi saya.
2: Rasa bangga juga disampaikan Sekretaris Umum Sekum Federasi Olahraga Karate Do Indonesia Forky Badung Iketut Murti. Astrid merupakan atlet Kushin Ryu M Karate Do Indonesia KKI Badung yang berlatih di Dojo Jaya Murti. Astrid juga masuk menjadi tim bayangan Forky Badung menuju Porprov Bali 2027 di Buleleng.
4: Kami sangat bangga atas prestasi Astrid yang berhasil meraih medali emas. Prestasi ini jadi kebanggaan bagi seluruh pengurus KKI Badung dan Forky Badung sekaligus menjadi motivasi bagi atlet-atlet muda lainnya.
2: Pasca tampil di Thailand Open 2026, Astrid selanjutnya akan mempersiapkan diri tampil di kejuaraan nasional Piala Panglima TNI pada 28 hingga 30 September di Malang, Jawa Timur. Tahun 2027 juga akan ada Olimpiade Polisi dan Pemadam Kebakaran di Perth, Australia. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kami akan ajak Anda selanjutnya untuk mengikuti mimbar agama Buddha yang masih kami hadirkan edisi rekaman ulang.

0: Ya, selamat malam para pendengar yang berbahagia, dan saya mengucapkan Sotiotu Namo Buddhaya,
1: Namo Buddhaya
0: untuk umat Buddha yang berada di Tanjung Pinang dan sekitarnya. Kita bertemu lagi dalam acara Mimbar Agama Buddha yang langsung disiarkan oleh RRI Tanjung Pinang. Dengan saya, Eko Hendrianto, saya akan memandu Mimbar Agama Buddha malam hari ini sampai jam 8 nanti. Dan para pendengar yang berbahagia, pada malam hari ini sudah kedatangan narasumber, yaitu Bapak Parjio SAG. Beliau adalah Kasih Bimas Buddha Kantor Kementerian Agama Kota Tanjung Pinang. Selamat malam Pak Parjio.
2: Selamat malam.
0: Ya, selamat bergabung di Mimbar Agama Buddha malam hari ini. Dan juga rekan saya yang selalu hadir dan bergabung di Mimbar malam hari ini, yaitu Bapak Haris. Malam Pak Haris.
3: Ya, selamat malam juga.
0: Dan pada malam hari ini kita akan membahas diskusi pada malam hari ini, yaitu bahwa sebagai manusia dalam kehidupan sehari-hari tentu penuh dengan aktivitas yang dilakukannya. Sebagai umat Buddha ya, perlu memaknai luhurnya Dhamma atau luhurnya ajaran Buddha. Ya, mengapa hal ini sangat penting? Kita akan membahasnya pada malam hari ini. Jadi memaknai luhurnya Dhamma ini dalam agama Buddha seperti apa? Langsung saja Pak Parjio, dipersilakan.
2: Baik, terima kasih pada Pak Eko Hendrianto. Sabi Satapa untuk Sugitata, semoga semua makhluk berbahagia. Sahabat Dhamma RRI Tanjung Pinang, dimanapun saudara berada. Pada kesempatan malam hari ini, kesempatan yang berbahagia, dan tadi sudah disampaikan oleh Pak Eko Hendrianto, topiknya yaitu terkait memaknai luhurnya Dhamma ya.
0: Baik. Yeah, benar.
2: Memang dalam kehidupan kita sehari-hari ini terlalu sibuk, mungkin juga terlalu sibuk, terlalu banyak pekerjaan, terlalu banyak aktivitas, dan bisa jadi terlalu banyak apa ini nongkrong-nongkrong ya,
0: ngopi
2: ataupun ngopi-ngopi atau terlalu banyak bercengkrama, baik itu dengan keluarga ataupun dengan kawan-kawan kita, baik itu di mall atau di kedai kopi atau di kafe-kafe. Jadi terkadang kita sendiri untuk mengintrospeksi diri kita sendiri itu sangat-sangat sedikit sekali. Saya teringat dari apa yang ditulis Venerable Tubetan Chodron. Dia hampir mirip dengan apa yang saya sampaikan tadi, bahwa kita itu sebagai perumah tangga banyak sekali waktu istilahnya yang terbuang. Saya ambil contoh aja, kita mempunyai, kalau di situ di statementnya itu ditulis begini Pak Hendrik, kita memiliki banyak waktu untuk hal-hal yang tidak terkait dengan Dhamma dalam 1x24 jam itu. Terus apakah kita mempunyai banyak waktu untuk menengok ke dalam batin kita sendiri itu terkait dengan meditasi? Diluangkan waktu agak sekitar setengah jam atau paling tidak 5 menit. Apakah kita benar-benar pernah menjadwalkan waktu kayak gitu? Bahkan kadang paling 1x24 jam. Itu paling-paling kalau kita memang benar-benar itu sisihkan 5 menit aja, itu sudah sangat bagus sekali. Tapi kadang-kadang kita banyak lupanya ya. Kita banyak lupanya. Makanya tadi ini adalah sebenarnya topik untuk memaknai luhurnya Dhamma, itu topik untuk mengintrospeksi diri kita masing-masing. Dalam 1x24 jam itu sendiri, pernahkah kita meluangkan waktu untuk mengintrospeksi diri kita masing-masing, ataupun kita meluangkan waktu sedikitnya paling tidak ketika kita bangun tidur, ketika kita mau tidur, itu mengintrospeksi diri kita masing-masing untuk memaknai bahwa kalau kita bicara dharma itu sendiri kan dharma kan sangat luas ya, pendek baris, itu sangat luas sekali. Tapi kalau kita ngomong masalah mengintrospeksi batin ataupun mengintrospeksi diri kita sendiri, itu juga merupakan dharma juga. Kalau secara tekstual, kalau kita berbicara tentang memaknai luhurnya dhamma, ya belajar untuk pengetahuan kita, secara teori kita, secara pelatihan kita, dan secara introspeksi lagi, baik itu terkait ucapan kita ataupun pikiran kita ataupun tingkah laku kita. Karena apa? Dhamma sang yang sang Buddha ajarkan ini, kalau kita mau merujuk ke memaknai benar-benar, sangat-sangat luhur sekali. Karena yang dibicarakan ya sebenarnya tidak lari kemana-mana. Kalau kita mau pakai rujukan, mau memaknai luhurnya dharma, yaitu kita memaknai dari Dhamma Nusati itu sendiri. Di dalam Dhamma Nusati itu sendiri kan dikatakan bahwa dhamma itu tidak lekang oleh waktu, dhamma itu sempurna dibabarkan oleh Sang Bhagawa, tidak terbatas. Ini dhamma itu tetap ada walaupun kita sudah tidak ada, istilahnya dhamma itu tidak terbatas, dan dhamma itu sendiri sudah ditemukan oleh Sang Buddha, itu sudah sangat-sangat luhur sekali. Dan untuk yang ini, kadang-kadang kita sebagai umat Buddha, walaupun itu sudah berjodoh dengan kita talorah, dalam arti kita tidak sudah berjodoh menjadi umat Buddha, sudah berlabel, memiliki label di KTP itu umat Buddha, tapi belum tentu kita itu bisa berjodoh dengan dharma. Dalam arti berjodoh dengan dharma itu bisa memaknai luhurnya dari dharma itu sendiri. Ya, seperti tadi di atas saya katakan bahwa kita mempunyai banyak waktu, tapi selama 1 kali 24 jam itu sendiri, pernah tak kita berpikir untuk memaknai luhurnya dharma yang dharma Sang Buddha ajarkan itu begitu sempurna? Kalau di banyak sutta itu dikatakan bahwa dharma itu indah pada awalnya, indah pada pertengahan, dan indah pada akhirnya. Ini maksudnya yang bagaimana? Ini juga terkait dengan memaknai bahwa dharma itu benar-benar sangat luar biasa. Seperti kemarin saya ibaratkan dharma kan sebagai obat kan? Sebagai obat. Dharma sebagai ajaran itu, dharma sebagai obat itu. Ini benar-benar manjur dharma yang Sang Buddha ajarkan ini. Mungkin itu dulu Pak Eko Hendrianto yang pengantar untuk bisa kita masuk pada bagaimana memahami luhurnya dharma ini sendiri. Terima kasih.
0: Iya, terima kasih Pak Harjio sudah menjelaskan tentang memaknai luhurnya dharma pada malam hari ini. Dan jelas tadi dikatakan bahwa kita ini kadang lupa untuk apa tadi Bapak Jem mengatakan memaknai dharma yang sibuk dengan aktivitas-aktivitas sehari-hari kita. Cuman ada Bapak Jem ini yang membela mengatakan bahwa saya ini kan sibuk kerja nih, padat bahkan sampai lembur-lembur, tidak sempatlah memaknai luhurnya dhamma ini. Kalau kita mengatakan kata-kata meditasi

0: menyempatkan waktu untuk bermeditasi. Mm-hmm. Nah, namun tentu saja hal tersebut tidak semua orang itu bisa. Nah, adakah yang untuk memaknai luhurnya dhamma ini yang lebih mudah, yang lebih ringan, yang lebih singkat untuk memaknai luhurnya dhamma itu harus dimulai dari mana begitu? Selain
1: meditasi,
0: meditasi begitu kan?
2: Iya. Bagus sekali ini, Pak Aris. Memang kalau kita mau berjalan langsung, kita setat kepada meditasi. Seolah-olah kan kalau meditasi ini kan, ya bukan seolah-olah ya, bisa dikatakan bahwa ini suatu apa, suatu ritual ataupun suatu kegiatan yang boleh dibilang sangat sulit, ya kan, Pak Erick? Hmm. Tapi kan dharma ajaran Sang Buddha, sebagaimana di banyak sekali sutta-sutta itu sendiri, kalau kita tengok, kalau kita baca, kita cermati, Sang Buddha itu mengajarkan dharma memang sangat luar biasa. Dia sebagai guru itu sangat luar biasa. Dia pakai anupibhikata itu pakai step by step lah, pakai apa, tingkatan-tingkatan. Dan di banyak sekali sutta, kalau kita tengok, sebelum Sang Buddha itu mengajarkan terkait dengan pokok meditasi ini ya, Pak Aris ya, selalu Sang Buddha itu membuka dengan ajaran dana, dana ataupun kerendahan hati untuk bisa apa, kerelaan hati untuk bisa berbagi kepada sesama. Kalau dalam bahasa umumnya ya, dana ini beramal. Ini adalah tindakan yang sangat boleh dibilang, kalau saya katakan mudah, nanti juga ada mengatakan, oh dana itu juga tidak mudah kok, Barjo. Bagi yang istilahnya yang punya duit mungkin mudah, tapi kan bagi yang tak punya duit nanti dikatakan tidak mudah. Nah, dia step by step ya, memang pada tahapan awal, untuk kalau tidak bisa dalam meditasi, kita diajarkan untuk kita berdana. Nanti ada tahap-tahapannya. Memang kalau meditasi ini, ambil contoh pada urutan di sini, meditasi itu pada tahapan ketiga, ketika kita diajarkan tentang yang paling tahap awal itu dana. Nanti habis dana itu meningkat kepada moralitas. Nanti kepada moralitas, nanti step lagi meningkat kepada meditasi. Rata-rata kayak gitu di sutta-sutta itu. Nah, kita maknai luhurnya dari ajaran Buddha itu, kita dari dana juga bisa, Pak. Ano, Pak Aris. Luhurnya ajaran Buddha. Luhurnya dhamma itu sendiri. Karena apa? Kita sudah lahir sebagai manusia ini, kalau menurut ajaran Buddha, menurut luhurnya dhamma itu sendiri, ini sudah sangat karma baik yang sangat-sangat luar biasa. Apalagi kita sudah menjadi umat Buddha yang istilahnya menjadi manusia dalam arti kita memiliki pekerjaan, kita sudah ada penghasilan itu, walaupun memang kalau kita berpikir tentang penghasilan ini kan relatif kan, dalam arti kayak gitu. Bisa juga, Pak Aris, nggak harus kita langsung pada pokok poin langsung meditasi. Tapi kalau kita mau sesederhana mungkin, kita cari objek atau memaknai luhurnya dharma itu, ketika kita memaknai dengan meditasi, itu juga sangat sangat mudah. Kalau dikatakan mudah ya mudah, tapi kalau dikatakan tidak mudah, bagi orang yang tidak suka melaksanakan kayak gitu ya tidak mudah. Dalam arti, ketika kita mau tidur, cobalah kita luangkan sedikit waktu. Tidak harus kita itu meditasi itu, kita tidak harus duduk, tidak harus istilahnya menegakkan badan dan lain sebagainya.

0: ketika kita masih ketika kita nggak bisa begitu, kita bisa maknai dengan posisi kita, dengan posisi kita tidur, sebelum terlelap, itu kalau di dalam Karaniya Metasutta kan, sebelum terlelap itu kan bisa kita paling tidak kita memaknai bahwa kita itu sudah hidup, sudah mendapatkan kesehatan, sudah bisa sehat pada kesempatan 1x24 jam ini. Kita bersyukur tarik napas, hembuskan napas, semoga semua makhluk berbahagia, semoga, karena ini terkait, ini kan juga kita kan juga harus memancarkan semoga. Saya, kita awali dengan di dalam ke diri kita masing-masing juga nggak masalah, nanti baru kita keluar kayak gitu, Pak Aris.
1: Berarti untuk memaknai luhurnya dhamma itu tidak lepas dari action ya?
0: Iya, iya. Sangat betul sekali, tidak lepas dari action, terutama action yang ini, kalau action ini kan perbuatan ya, perbuatan iya, yang perbuatan. Perbuatan yang baik-baik.
1: Iya, khususnya yang baik-baik digaris bawahi.
0: Iya, ya. Harus digaris bawahi. Nanti jangan memaknai dengan luhurnya dhamma ini, kita melakukan action yang tidak baik itu memaknai luhur apa? Istilahnya aku salah dhamma itu. Kalau yang tidak baik.
1: Yang ku salah dhamma.
0: Yang ku salah dhamma.
1: Tentu aja banyak sekali.
0: Banyak sekali.
1: Ya, berarti sangat-sangat jelas. Kemudian saya menambah lagi berkenaan dengan luhurnya dhamma ini. Bagi kita yang mungkin sebagai perumah tangga itu kan otomatis luhurnya dhamma itu ada juga yang belum memahami. Nah, kiat-kiat untuk paling tidak seseorang itu selain tadi melaksanakan dana, kemudian bermeditasi, ya paling tidak itu dengan mengucapkan sebelum tidur itu semoga semua makhluk itu berbahagia. Apakah itu dengan cara-cara yang demikian itu sudah sangat-sangat cukup untuk ibaratnya praktek di dalam keseharian untuk memani luhurnya dhamma tersebut?
0: Ya, kalau
1: apakah kalau, tidak ada yang lebih tinggi lagi gitu?
0: Kalau untuk yang lebih tinggi lagi sebenarnya kalau kita mau melakukan semacam ini ya, retreat seperti ini yang ditanyakan yang khusus perumah tangga ya,
1: khusus perumah
0: yang,
1: tangga
0: yang khusus perumah tangga
1: atau mau naik grid apa begitu, bagaimana, apakah hanya itu saja sudah cukup?
0: Ya belum, tentunya itu saja belum. Kalau kita tengok dari kalau kita mau praktek yang lebih luhur lagi kan kita bisa praktek tentang kalau kita perumah tangga kan kita kan pakai lima sila ya, aturan kita Pak Aris ya. Kalau itu kalau saya kerucutkan kita praktek lima sila. Tapi kalau untuk perumah tangga kita bisa langsung kita naikkan grade-nya, istilahnya di upgrade ya. Di upgrade itu bisa ke delapan sila. Kedelapan sila ini kan ada program-program khusus seperti program atas sila. Kalau kita mau memaknai luhurnya dharma itu sendiri, kita bisa melakukan program atas sila. Kita ikut atas sila seperti program satu minggu atas sila, atau di dalam kehidupan sehari-hari ini selama satu bulan itu kan paling tidak kan ada hari uposatha. Hari uposatha itu hari-hari di mana umat Buddha itu dianjurkan untuk melaksanakan 8 sila itu sendiri juga. Kalau satu bulan itu taruhlah 4 kali ya Pak Riz ya, 4 kali, nanti dalam total 1 tahun kan sudah sekitar 48 kali ya, 48 kali itu sudah naik grade kalau kita mau ke situ. Tapi kalau saya ini mau lebih lagi bisa ke kita ikut program-program seperti kalau yang laki-laki itu seperti program Bapa Jasa Manera. Bapa Jasa Manera itu program latihan menjadi biku. Menjadi biku itu juga dengan program kayak gitu kita lebih khusus lagi bahwa dharma yang Sang Buddha ajarkan itu sangat-sangat luhur.
2: Iya Pak Parjio, sebelum tadi Pak Haris mengatakan naik grade sih ya, saya jadi punya pikiran apa ya, kayak seperti angan-angannya gini. Kan dalam kehidupan kita sehari-hari ini kan memang banyak aktivitas. Terus tadi Bapak Jo menyarankan untuk memahami makna dhamma ini, tadi salah satunya adalah meditasi. Nah, sebenarnya ada perubahan apa nanti setelah kita yang awalnya tidak rajin meditasi, terus setelah kita membahas tentang ini, ada yang mendengar terus rajin meditasi, rutin, setiap sebelum tidur. Nah, sebenarnya ada enggak perubahan-perubahan dalam keseharian itu, dari pekerjaan, dari sosial, dari masyarakat, seperti itu?
0: Baik, ini pertanyaan yang sangat bagus. Terjadi perubahan-perubahan yang signifikan lah, taruhlah belajar agama ataupun belajar ajaran itu sendiri kan tentunya kita berharap ada perubahan kan. Semakin kita memahami teori, semakin kita sering mempraktekkan teori, latihan-latihan, itu kan pasti ada capaian atau outputnya kan. Benar sekali yang Pak Hendrik sampaikan. Ketika kita sering melakukan meditasi, meditasi ini enggak, kadang diterjemahkan itu terlalu sulit untuk dipahami. Yang sangat simpel aja lah, kita terjemahkan sebagai latihan sadar lah ya. Latihan sadar ataupun latihan konsentrasi. Kalau kita tengok dari rentet-rentetan yang apa yang diutarakan dalam suta-suta, meditasi itu ini dia mengembangkan fokus pada ini untuk nanti bisa seperti kita kemarin kursus kan, setelah kita meditasi kita mendapatkan nanti kedepannya itu dapat jhana, jhana 1, jhana 2, jhana 3, jhana 4 sampai dan lain sebagainya, bla bla bla bla bla. Kalau kita tengok yang simpel, pasti itu terjadi perubahan. Kalau kita tengok apa, karena yang dilatih ini apa? Yang dilatih ini pikiran, yang dilatih ini kesadaran. Kalau kita berlatih tentang pikiran, kita berlatih fokus tentang pikiran, tentu yang kita harapkan apa? Yang kita harapkan kan pengotor-pengotor dari pikiran itu sendiri kan semakin berkurang kan. Dengan semakin berkurangnya pengotor-pengotor dari pikiran itu sendiri, itu juga akan membawa dampak yang signifikan kepada perubahan pola pikir ataupun perubahan cara pandang. Ketika kita rajin meditasi, ambil contoh aja ya. Ketika kita rajin meditasi, metta bhavana, kita rajin menguncarkan dalam pikiran kita, semoga semua makhluk hidup berbahagia, semoga semua makhluk hidup berbahagia, semoga semua makhluk berbahagia. Ini secara otomatis kan apa, batin itu kan mencerap hal-hal yang baik. Kalau kita kondisikan batin itu mencerap hal-hal yang baik, secara otomatis nanti batin itu berpikir yang baik.
2: Jadi tindakannya juga ikut berarti.
0: Jadi tindakannya, kalau orang berpikirnya itu secara fokus, kita fokus pada kesadaran yang baik. Nanti ucapannya juga berdampak pada ucapannya. Nanti berdampak juga pada apa yang dia lakukan. Idealnya kalau orang sering introspeksi, ini sering introspeksi ini dalam belajar memaknai dhamma ya, memaknai luhurnya dhamma. Sering memahami luhurnya dhamma, nanti akan semakin sering bijaksana, semakin arif. Orang memaham sering berteori, sering latihan, yang diteorikan itu teori baik, yang dilatih itu latihan baik, secara otomatis yang dilakukan pasti baik.
2: Ya. Hendrik. Berarti tadi saya menyimak dari pikirannya berarti ya.
0: Iya, karena semuanya di dalam udah jelas, sangat jelas sekali bahwa di Dhammapada yang pertama itu Sang Buddha katakan bahwa pikiran adalah pelopor dari segala sesuatu. Pikiran adalah pembentuk, pikiran adalah pemimpin. Ini sangat-sangat jelas sekali.
2: Jadi kalau sebaliknya, pikirannya tidak
0: ya udah bisa kita maknai sendiri kalau pikiran banyak pengotornya, yang diucapkan ya pasti kotor. Yang dilakukan pasti kotor. Sangat simpel sekali untuk memahami ajaran Guru.
2: Iya, jelas sekali Pak Parjio, karena waktu juga tidak terasa sudah hampir habis. Jadi untuk memaknai luhurnya Dhamma pada malam hari ini untuk para pendengar, khususnya untuk umat Buddha di Tanjung Pinang, silakan sekalian untuk closing statement untuk malam hari ini. Silakan Pak Parjio.
0: Ya, terima kasih para pendengar RRI Tanjung Pinang dimanapun saudara berada, sahabat Dhamma dimanapun saudara berada. Marilah pada kesempatan ini kami mengajak kepada seluruh umat Buddha dimanapun saudara berada untuk sedikit meluangkan waktu. Saya tidak mengajak banyak-banyak, sedikit untuk meluangkan waktu untuk memahami ajaran Sang Buddha yang sangat-sangat-sangat luhur ini. Demikian disampaikan, mari kita sama-sama belajar.
2: Ya, terima kasih sekali lagi Pak Parjio sudah menjelaskan sangat jelas, dan mudah-mudahan mimbar malam hari bermanfaat untuk kita semua, khususnya umat Buddha di Tanjung Pinang, dan bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekali lagi terima kasih Pak Parjio, dan juga Pak Ari sudah bergabung langsung dengan kami di sini. Dan sekian, kita bertemu lagi minggu depan. Sabe Sata Bhavantu Sukhitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sotiotu Namo Buddhaya.
1: Namo Buddhaya.

0: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tanjung Pinang Malam. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita waktu, kesempatan, ya, perjalanan hidup yang tentunya sudah kita lewati hingga saat ini. Tentu kita bisa ambilkan hikmah, kita jadikan sebagai pembelajaran. Dan di malam hari ini tentu kita masih ada kesempatan, ya, untuk berbuat yang lebih baik tentunya. Untuk malam hari ini, pendengar di Tanjung Pinang Malam, bersama saya Ardian Huta Barat menemani Anda sampai dengan pukul 12 waktu Indonesia Barat atau pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan seperti biasa, nanti kami akan awali jumpa kita malam hari ini dengan Sandiwara Radio berjudul Menembus Batas Cakrawala.

0: Di sebuah desa kecil tempatku tinggal, berdiri sebuah sekolah rakyat sederhana. Walau dindingnya dari papan, atapnya seng berkarat, tapi disinilah mimpi-mimpi anak desa mulai tumbuh.
1: Baik anak-anak, sebelum kita melanjutkan pelajaran, siapa nih yang mau menceritakan cita-cita kalian?
2: Saya, tenang.
1: Satu-satu ya. Nah, coba Aska. Setelah lulus sekolah nanti, kamu mau jadi apa? Ayo, ceritain sama ibu.
2: Kalau saya mau jadi dokter, Bu. Biar bisa untuk mengobati orang-orang di desa ini.
1: Wah, cita-cita Aska mulia sekali. Kalau Raya, gimana cita-citanya?
3: Kalau saya mau jadi penulis, Bu. Tapi buku mahal ya, Bu.
1: Gak apa-apa, Raya. Cita-cita itu dimulai dari hati, bukan dari uang.
4: Bu, maaf saya terlambat, Bu. Saya bantu ayah tadi di sawah.
1: Anton, gak apa-apa, Anton. Yang penting kamu tetap datang. Ayo, duduk dulu.
4: Baik, Bu.
1: Ayo, siapa lagi yang mau cerita?
5: Saya, Bu.
1: Oh, Ina. Silakan, Ina.
5: Jadi, Bu, saya ingin menjadi guru seperti Bu Siska. Saya ingin mengajar anak-anak di desa ini supaya mereka semua bisa membaca surat dan menulis namanya sendiri, bukan cuma pakai cap jempol, Bu.
1: Wah, angan-angan yang bagus itu, Ina. Anton sini mau jadi apa?
6: Saya nggak tahu, Bu. Mungkin ya saya cuman kembali ke sawah kali, Bu, ya. Jadi kuli cangkul kayak bapak saya.
1: Baik anak-anak, cita-cita kalian semua sungguh mulia. Nah, sekarang coba kalian buka halaman 144 ya.
2: Iya, Bu. Siap.
1: Anton, gak ada yang salah menjadi petani. Petani adalah pahlawan yang memberi makan seluruh negeri ini. Tapi, apakah kamu ingin bertani tanpa tahu hak-hak kamu? Tanpa tahu bagaimana cara mengelola hasil tanahmu sendiri?
6: Tapi, sekolah butuh biaya, Bu. Perut kami lapar hari ini. Ya, kami gak bisa kenyang cuman dengan baca buku doang, kan, Bu? Ya, saya udah lelah, Bu, sama keluarga.
1: Anton, lihat Ibu. Sekolah rakyat ini didirikan bukan untuk membuat kalian jadi pejabat. Sekolah ini didirikan ya biar kalian memiliki senjata, yaitu bernama ilmu. Senjata yang tidak bisa dicuri oleh siapapun, bahkan oleh penjajah sekalipun. Nah, jika kamu berhenti sekarang, kamu membiarkan kegelapan menang atas diri kamu.
3: Bener, Anton. Kemarin kan kamu yang ngajarin aku cara menghitung luas tanah. Nah, kamu punya kemampuan itu loh. Jangan dibuang gitu aja.
1: Bener, yang ibu minta tuh dari kamu ya, hanya satu, Anton. Datang ke kelas ini setiap pagi, bawa niatmu untuk belajar, ya?
6: Tapi, Bu.
1: Tapi apa, Anton? Kamu adalah investasi masa depan bangsa ini. Bayangkan, 10 atau 20 tahun lagi, bangsa kita nggak boleh lagi dipimpin oleh orang-orang yang buta aksara. Bangsa ini butuh anak muda seperti kamu dan teman-teman kamu buat bangkit.
3: Bener itu, Anton. Ayo kita bangkit.
1: Jadi gimana, Anton? Apa kamu bakal tetap mengenalkan cangkul saja? Atau cangkul dan ilmu pengetahuan? Keduanya ada di tangan kamu.
6: Saya ingin belajar, Bu, dan tetap sekolah supaya bisa membantu Bapak menghitung hasil panen, ya, supaya nggak dicurangin lagi, Bu. Dan saya janji akan terus datang ke sekolah.
3: Yeay, itu baru Anton yang aku kenal. Keren, Anton gitu loh.
7: Nah gitu, bagus Anton. Itu baru murid sekolah rakyat yang sejati.
2: Ah, saya juga mau belajar lebih giat Bu, biar bisa jadi dokter desa.
3: Dan saya akan mulai menulis cerita pertama saya Bu.
7: Bagus, yeay. Bagus. Sekarang buka buku kalian ya. Mari kita lihat peta dunia, biar kalian tahu dunia ini luas sekali. Dan langkah kalian tidak boleh berhenti hanya di desa ini, ya?
2: Siap, Bu! Ya!

Sekolah Rakyat membuktikan bahwa semangat belajar bisa tumbuh di mana saja. Dan dari keterbatasan, lahirlah cita-cita yang membawa perubahan hingga menembus batas cakrawala.

0: Refleksi dan Implementasi Pancasila untuk Anak Negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, problematika yang biasa muncul pada negara-negara dengan keragaman agama adalah adanya kecenderungan untuk saling bersetegang antara pemeluk agama itu, yang nanti puncaknya bisa menjadi konflik yang merusak, konflik yang berdarah-darah. Tentu saja, Indonesia tidak didesain untuk menjadi negara yang hancur karena ketegangan dan konflik antar umat beragam. Kita dianugerahi sebuah filosofi yang luhur yang kita sebut sebagai Pancasila, dan juga ada semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Tentu saja, cita-cita besarnya adalah kita bisa hidup secara harmoni, bersama-sama, bergotong royong, merajut kesejahteraan dan kebahagiaan di dalam rumah bersama ini yang bernama Indonesia. Tidak ada yang didiskriminasi, tidak ada yang dianaktirikan, tidak ada isu mayoritas minoritas yang merugikan siapa. Ini adalah visi yang agung, bangsa yang bisa besar karena cerdas di dalam mengelola keberbedaan di dalam dirinya. Dan ini sangat mungkin ketika kita menghayati prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu seyogianya punya sikap berkasih sayang, punya kewelas asihan yang dipadu dengan keadilan. Ini menjadi landasan kita punya keberadaban di dalam memperlakukan sesama manusia, apapun latar belakangnya, apapun agamanya, apapun etniknya. Untuk apa? Ya tentu saja untuk terjadinya harmoni, untuk terjadinya kehidupan yang penuh dengan kemuliaan. Dan kita memang punya cita-cita besar, bangsa ini menjadi bangsa yang jaya, bangsa yang kemahripah. Tidak mungkin terjadi kalau kita sebagai warganya yang berbeda-beda ini tidak mau bergotong royong, tidak mau bersama-sama. Tidak mungkin kejayaan itu bisa muncul dari pertikaian yang tak berkesudah. Kita memang sudah sepatutnya mengamalkan Pancasila dengan hidup dalam sikap toleransi yang sejati, menghargai siapa, menghargai segenap orang dengan prosesnya masing-masing, bersatu padu di dalam membangun bangsa ini.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Peluang, karya, pemikiran dan solusi dalam resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program Makan Bergizi Gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain. Terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri, itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, setiap orang pasti pernah merasakan keadaan mental yang tidak stabil, seperti merasa down atau cemas berlebihan atau nervous. Kondisi tersebut bisa disebabkan oleh berbagai faktor seperti tekanan pekerjaan, masalah pribadi, atau situasi yang menantang. Namun penting untuk mengetahui bahwa ada beberapa cara yang dapat membantu Anda mengatasi perasaan tersebut dan kembali merasa lebih tenang dan positif. Pertama adalah kita mengenali dan memahami perasaan Anda. Langkah pertama dalam mengatasi mental down dan nervous adalah dengan mengenali dan memahami perasaan Anda. Terkadang kita cenderung menekan atau mengabaikan perasaan yang muncul, padahal mengenali emosi tersebut merupakan langkah pertama untuk menghadapinya. Kita bisa mencoba untuk berhenti sejenak dan perhatikan apa yang sedang kita rasakan, kemudian tanyakan pada diri sendiri, apa yang menyebabkan perasaan tersebut muncul? Ketika kita merasa cemas atau nervous, tubuh kita cenderung tegang dan pernapasan menjadi cepat. Teknik pernapasan dalam teknik pernapasan dalam dapat membantu menenangkan sistem saraf dan meredakan kecemasan. Kita bisa mencoba untuk menarik napas dalam-dalam melalui hidung, tahan sebentar, dan hembuskan perlahan melalui mulut. Lakukan hal demikian beberapa kali untuk merasakan perbedaannya. Kemudian pendengar, berbicara dengan teman dekat, keluarga, atau seseorang profesional bisa membantu Anda untuk melepaskan beban yang dirasakan. Terkadang hanya dengan mendengarkan perspektif orang lain atau sudut pandang atau cara berpikir orang lain atau juga mendapat dukungan emosional dapat membuat Anda merasa lebih ringan dan lebih tenang. Kesehatan fisik yang baik berhubungan langsung dengan kondisi mental yang stabil, pendengar. Pastikan, insya Allah ya, tentunya Anda dalam kondisi demikian cukup dengan tidurnya atau istirahatnya, mengkonsumsi makanan bergizi, dan rutin berolahraga. Olahraga misalnya dapat meningkatkan endorfin yang membantu memperbaiki suasana hati dan mengurangi kecemasan.

0: kos-kosan.
1: Rit, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP.
0: Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
1: Hah? Kena tipu?
0: Foto selfie bersama KTP itu nyata rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?

daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang

Pendengar, saat kita merasa down atau nervous, mudah untuk terjebak dalam pemikiran negatif. Hendaknya kita mencoba untuk menggantinya dengan berfokus pada hal-hal positif dalam hidup Anda. Kita bisa membuat daftar hal-hal yang disyukuri, atau kita bisa mencoba fokus pada pencapaian kecil yang sudah diraih. Dan hal ini bisa membantu untuk mengubah pola pikir dan membuat Anda merasa lebih optimis. Kita juga bisa melakukan aktivitas yang kita nikmati, yang dimana aktivitas tersebut dapat membantu mengalihkan perhatian dan kecemasan. Kita bisa mencoba melakukan hobi, mendengarkan musik atau berjalan-jalan di luar. Aktivitas-aktivitas ini tidak hanya menyenangkan, tetapi juga memberikan kesempatan untuk merelaksasikan pikiran dan tubuh. Meditasi dan yoga adalah teknik relaksasi yang terbukti efektif untuk mengurangi stres dan kecemasan. Kedua aktivitas ini membantu Anda untuk lebih terhubung dengan diri sendiri, menenangkan pikiran dan mengurangi ketegangan pada tubuh. Seringkali kita merasa nervous atau down karena merasa tertekan oleh tugas atau tujuan, ya, atau merencanakan sesuatu yang ingin Anda kerjakan. Dan tentunya sebaiknya pecah tujuan besar tersebut menjadi langkah-langkah kecil yang lebih dapat dicapai dengan meraih tujuan-tujuan kecil, dan Anda akan merasa lebih percaya diri dan termotivasi untuk melangkah lebih jauh. Pendengar, kebanyakan dari kita yang merasa down atau nervous cenderung mengkritik diri mereka sendiri atau diri kita dengan sangat keras. Hendaknya kita ingat bahwa perasaan tersebut adalah hal yang normal dan bagian dari pengalaman hidup. Kita bisa memberikan diri, mengizinkan pada diri kita untuk merasa lelah atau khawatir tanpa merasa bersalah. Kita bisa berlatih untuk lebih menyayangi diri kita sendiri. Jika Anda merasa perasaan down atau nervous mengganggu kehidupan sehari-hari Anda dan sulit untuk diatasi, hendaknya jangan ragu pendengar untuk mencari bantuan profesional. Misalnya bantuan dari terapis atau konselor dapat membantu Anda mengatasi kecemasan dan memberikan dukungan dalam mengelola kondisi mental Anda.

0: Apaan sih nih orang?
1: Kamu lagi lihat apa sih sampai dahinya berkerut gitu?
0: Nih kak, lihat deh orang ini. Pede banget bikin konten tutorial makeup. Padahal orangnya hitam. Mana rambutnya keriting lagi. Ih.
1: Astaga sis, gak boleh gitu tahu. Hari gini kok masih lihat orang dari fisiknya aja? Itu namanya diskriminasi. Setiap orang punya hak untuk membuat karya, selagi itu positif. Ingat ya, Indonesia itu negara penuh keberagaman. So, perbedaan warna kulit, golongan, suku, dan agama harusnya bukan jadi alasan untuk merendahkan orang lain.
2: Perbedaan bukanlah alasan untuk saling meremehkan. Bukankah Pancasila mengajarkan kita untuk saling bertoleransi dan menjadikan keragaman sebagai kekayaan Indonesia?

Awan darat dengan kecepatan tertinggi adalah Cheetah atau Acinonyx jubatus dengan kecepatan 120 km per jam. Kecepatan Cheetah tadi ternyata masih kalah dengan burung peregrin atau Falco peregrinus yang merupakan hewan tercepat di muka bumi dengan kecepatan terbang yang dapat mencapai 322 km

Mendengar, mental down dan perasaan nervous adalah masalah yang bisa dialami oleh siapapun, dimanapun dan kapanpun. Baik itu karena masalah pekerjaan, hubungan, atau perasaan cemas terhadap masa depan, dan kita semua pasti pernah merasakan situasi demikian. Namun penting untuk mengetahui bahwa Anda sebaiknya tidak harus menghadapi perasaan tersebut sendirian. Ada banyak cara yang bisa dilakukan untuk mengatasi perasaan tersebut dan mengembalikan keseimbangan emosional kita. Dan hal pertama yang perlu disampaikan dan perlu dilakukan ketika Anda merasa down atau nervous adalah memahami sumber perasaan tersebut. Kita bisa mencoba untuk menulis atau berpikir tentang apa yang menyebabkan Anda merasa seperti itu. Apakah ada situasi tertentu yang membuat Anda merasa cemas atau sedih? Dan dengan mengenali akar dari perasaan Anda, Anda bisa lebih mudah mencari cara untuk menghadapinya. Pendengar, mindfulness adalah teknik yang mengajarkan Anda untuk fokus pada saat ini tanpa menghakimi. Dengan mindfulness, Anda bisa mengurangi kecemasan yang muncul akibat memikirkan masa depan atau terjebak dalam kenangan masa lalu. Anda bisa berlatih atau melatih mindfulness dengan cara fokus kepada nafas, merasakan sensasi tubuh Anda, atau menyadari lingkungan sekitar Anda tanpa teralihkan oleh pikiran-pikiran negatif. Seringkali kita merasa tertekan karena mencoba menekan atau menolak perasaan yang muncul. Padahal pendengar, perasaan tersebut adalah hal yang wajar. Kita bisa mencoba untuk menerima perasaan Anda tanpa menghakimi diri sendiri. Daripada berpikir kenapa saya merasa seperti ini, kita bisa mencoba berpikir. Dan ini adalah perasaan yang manusiawi dan Anda bisa menghadapinya. Penerimaan adalah langkah pertama untuk menuju pemulihan dari perasaan maupun emosional Anda.

0: ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihin ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam

negara mempunyai mitologinya sendiri, dan dari mitologi lahirlah falsafah kepada manusia. Sama seperti mitologi Yunani, Mesir, dan juga Romawi, semuanya adalah bidang ilmu yang lahir akibat pemikiran masyarakat lampau. Salah satunya, Dewa Janus dari Romawi. Tahukah Anda? Dilansir dari British Museum and Almanac, bulan Januari dalam kalender Masehi ternyata diambil dari nama dewa bangsa Romawi, yaitu Dewa Janus. Dewa Janus adalah salah satu dewa sebagai pelindung gerbang atau dewa pintu. Janus digambarkan dengan dua wajah, satu melihat ke masa lalu, yang lain ke masa depan. Pada zaman Romawi kuno, gerbang kuil Janus dibuka pada masa perang dan ditutup kembali pada masa damai. Dan hingga kini, Dewa Janus diabadikan dalam kalender Masehi sebagai nama Januari, yang kita kenal sebagai awal bulan dalam kalender Masehi, bulan Januari.

0: di kamar mandi, buruan keluar, ikutan Bintang Radio RRI aja. Bintang Radio Indonesia kembali hadir. Untuk informasi syarat pendaftaran, teknis, dan lagu-lagu yang diperlombakan, kunjungi websitenya di bintangradio.rri.id atau hubungi nomor HP 0896363243. Ayo, buruan daftar! Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2026. Bintang Radio Indonesia, tunjukkan pesona suaramu.
1: Tanjung Pinang Malam. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Yuk dengarkan acara Ruang Rindu setiap hari pada pukul 9 hingga jam 11 malam waktu Indonesia bagian Barat, hanya di Pro 1 RRI Tanjung Pinang.
1: Pro 1.
2: Rentang waktu yang terus berlalu menggores kenangan masa dahulu. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang Rindu. Ruang Rindu.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera. Dan ini merupakan malam hari kemerdekaan ya, Republik Indonesia yang ke-81. Baik, malam hari ini pendengar di Ruang Rindu, bersama saya Ardian Huta Barat dan juga ada siapa nih?
4: Sulistianto.
3: Oke. Mas Sulistianto ya. Apa kabar Mas Sulistianto?
4: Alhamdulillah baik nih.
3: Sehat ya. Kemarin beberapa hari bagaimana?
4: Iya, jadi kemarin kita sempat cuti nih ke Jogja ya.
3: Jogja,
4: jadi
3: berjumpa keluarga.
4: Ya, keluarga, ya. Kemudian juga apa? Mencoba melihat-lihat kulinernya, ternyata luar biasa. Jadi apa ya?
3: Kangen lepas rindu
4: lepas
3: lah ya.
4: Lepas rindu pokoknya, okay. Ketemu teman-teman dan juga mengekspor tempat-tempat wisata. Dan juga apa? Di berbagai RT/RW juga menyelenggarakan apa? Lomba-lomba dalam rangka memperingati hari ulang tahun kemerdekaan RI ke-81.
3: Jadi sekali jalan ya.
4: Iya.
3: Karena biasanya kalau di sana sebelum 17 ya,
4: iya.
3: Sebelum
4: jadi, tanggal 17. Kayak di tempat saya itu malam ini ada malam renungan.
3: Malam renungan
4: ya. Malam ini.
3: Tanjung Pinang juga sepertinya memang ada juga malam renungan di Makam Pahlawan. Oke, baik. Di malam hari ini pendengar kita, untuk Anda yang ingin bergabung, berinteraksi bersama kami, berkirim salam, merequest lagu. Malam ini kita lagu-lagu dari era 80 hingga 90 yang merupakan lagu-lagu Indonesia. Silakan di line telepon 0771-27100 dan juga bisa melalui line WhatsApp kami di 0811-778-9830 ya. Sedangkan untuk di live chat silakan disapa ya. Mudah-mudahan Anda mendengarkan siaran kami sejak awal, jadi tahu ya nomor telepon dan juga nomor handphone yang dapat dihubungi dan juga bisa merequest lagu ya. Dan lagunya juga kita waiting list ya, menunggu penelpon prioritas kita ya, di line telepon dan juga line WhatsApp ya. Di line telepon kita dahulukan. Ruang Rindu, selamat malam.
5: Malam, Ruang Rindu, dan berbagi rindu, meluari lagu.
3: Baik, apa kabar kakak?
5: Alhamdulillah kabarnya sehat.
3: Sehat ya, saya tidak sendiri loh, disapa dong.
5: Apa tuh?
3: Wah, sejak awal gak dengerin nih rupanya.
5: Iya, baru kebuka tadi dengar, tapi kan baru buka lagi nih.
3: Oh begitu, maka saya dengan Mas Sulistianto.
5: Selamat malam Mas Sulistianto.
4: Selamat malam, dengan siapa ini?
5: Kak Deli.
4: Oh Kak Deli,
3: yang dari Manado itu ke Tanjung Pinang.
4: Gimana suasana malamnya? Sudah hujankah di Tanjung Pinang?
5: Tadi siang tadi sore ya hujan.
4: Oh menit. Sudah ya, sudah diguyur hujan ya.
3: Sejak sore ya.
4: Sudah sejuk.
5: Iya 5 menit aja.
3: Iya malam tadi gerimis ya saat ini. Abis maghrib tadi ya, sekitaran gitu
4: abis
3: ya.
4: Abis maghrib tadi ya.
3: Sekitaran gitu.
5: Karena tahu nanti malam hujan kan.
3: Mudah-mudahan ya Kak Delia.
5: Besok bisa ada sejuk kan.
3: Iya sudah. Iya mudah-mudahan besok pagi kita cerah ya, nggak panas ya, lah gitu, teduh lah gitu ya.
4: Jadi dalam melaksanakan upacara begitu khidmat tuh nanti ya.
3: Iya khidmat. Iya besok kami upacara nih meskipun tanggal merah nih.
5: Iya Dirgahayu RI ke-81
3: Semoga
5: Indonesia tetap jaya dan makmur.
3: Baik. Kak Deli, malam ini kita nostalgia dan lagu-lagu lawas Indonesia.
5: Oke. Lagu ini kan bapak aku dengerin nih. Dari kota salah Dina Mariana. Bintangmu bintangku.
3: Bintangku bintangmu.
5: Ya la la la la.
4: Oh iya.
3: Oh iya, ada memang sih.
4: Pernah ngehit juga itu
3: pernah
4: lagu itu.
3: Pernah ngehit pada masanya ya.
5: Selama itu.
3: Oke, lama banget tuh lagu itu.
5: Tak pernah dengar
3: bintang. Iya. Bintang dari siapa tuh?
5: Dina Mariana.
3: Dina Mar kita yang ada nih Heidi Diana.
5: Oh iya, tak parah sama.
3: Bintangku, bintangmu.
5: Iya.
3: Sama aja tuh. Mm-hmm. Iya, di era 80-an nih. Oke, lanjut.
4: Kenapa suka dengan lagu ini Kak Deli? Mm-hmm.
3: Mungkin
4: apa yang membuat suka sehingga termemori gitu, pengen dengerin gitu.
5: Kan bintangku ada di situ.
3: Oh iya.
5: Iya. Maknanya, jadi kan dari maknanya itu memang ada di pikiranku.
3: Gitu ya. Luar biasa.
5: Sesuai. Sama bintang sesuai dengan pribadi.
3: Bintang Virgo, gitu kan? Ada begitunya.
5: Gitu ya. Bintang Virgo. Kalau begini kan. Bintang sana, bintang sini, bintang Aquarius.
4: Oh iya, betul. Bagus suaranya, vokalnya.
3: Iya, bagus.
4: Pasti dulu penyanyi nih ya.
3: Penyanyi 17-an biasanya. Silakan, Kak Deli, salamnya singkat saja untuk siapa aja.
5: Salamnya untuk Pak Tulis tadi ya.
3: Baik.
5: Terima kasih selalu sekeluarga.
4: Terima kasih kembali ya.
5: Yang lagi monitor, selamat malam juga semuanya.
3: Okay.
5: Yang di Palu, selamat malam Nado juga.
3: Yeah.
5: Ada Pak Dema, apa kabar Pak Dema? Udah selesai tak tujuh cuci tangannya tuh? Udah berapa hari loh Bang Adi yang cuci terus?
3: Okay. Oh begitu ya.
5: Apa Yusuf nanti diteruskan sama yang belakang aja lah ya?
3: Iya deh.
5: Okay. Lagi ditunggu Mbak Adi.
3: Baik.
5: Ya. Selamat malam.
3: Selamat malam. Sama-sama Kak Deli.
4: Kasih ya Kak Deli.
3: Dari Kak Deli tadi ya di kilometer 5 bawah. Oke, ini tak jauh ya makam pahlawan di situ ya.
4: Oh iya, tak jauh.
3: Sepertinya bakal ramai nanti malam nih.
4: Betul. Ya.
3: Baik, kita lanjutkan untuk Anda yang ingin berinteraksi bersama kami ya sembari menantikan penelpon. Oke, penelpon sudah ada rupanya ya. Kita sapa dahulu. Ruang Rindu, selamat malam.
1: Halo, Ruang Rindu, selamat malam.
3: Dengan siapa nih? Hanya.
1: Iya, ini dengan Surya di Tebing Panglong.
3: Dengan siapa?
1: Surya di Tebing Panglong.
3: Oh, dengan Abang Surya loh di Tebing Panglong Kijang ya?
1: Betul
3: lah. Hanya, Bang Surya. Baik. Oke, Bang Surya. Oke, suasana malam kemerdekaan di Tebing Panglong ini seperti apa nih? Apakah sudah ada di persiapan untuk menyelenggarakan lomba atau seperti apa suasana di sana?
1: Oh, kalau di sini katanya sih akhir bulan, hampir nak mendekati bulan akhir gitu.
3: Oh, begitu. Jadi diselenggarakan di jelang-jelang akhir bulan gitu ya?
1: Ah.
3: Oke. Okay. Bang Surya, ini saya nggak sendiri, ada Mas Sulistianto menemani saya nih.
1: Oh, selamat malam untuk Bang Mas Sulistianto.
4: Oke, okay, selamat malam ya untuk Bang Surya ya.
3: Bang Surya.
4: Gimana kabar nih? Suasana malam pasti syahdu ya di sana ya?
3: Syahdu di sana ya. Sejuk-sejuk manja gitu ya.
1: Oke.
3: Baik, Bang Surya. Malam ini kita kan malam kemerdekaan nih. Mungkin ada hal yang perlu diutarakan nggak?
1: Belum ada, Bang.
3: Jadi belum ada, nggak ada harapan. Maksudnya ada harapan apa nih untuk menyambut hari kemerdekaan kita? Singkat saja.
1: Ya, mudah-mudahan nggak rusuh kayak di luar daerah sana lah.
3: Gitu ya. Oke deh, pokoknya mudah-mudahan Indonesia aman-aman saja ya.
1: Ya enggak? Terutama Tanjung Pinang
3: aman sentosa ya. Jauh dari segala mara bahaya dan juga bencana gitu ya.
1: Oh iya.
3: Iya. Kita juga turut berduka cita kepada saudara-saudari kita di NTT ya. Yang sudah mengalami bencana gempa ya. Baik, Bang Surya, malam ini kita lagu-lagu Indonesia, dari lagu nostalgia dan juga lagu lawas.
1: Kita minta lagunya Rati Purwasih, cek dulu Mas.
3: Rati Purwasih.
1: Janji Manis. Janji Manis,
3: ini kayaknya pengalaman nih Janji Manis nih. Ada pengalaman ya dari Janji Manis?
1: Suka vokalnya aja.
3: Oh, vokalnya suka vokal.
1: Gadis banget.
3: Oh gitu ya. Oke, judulnya Janji Manis ya?
1: Iya, Janji Manis.
3: Oke, kita stok kita Rati Purwasi. Masih ntar kita carikan deh Rati Purwasi yang Janji Manis ya. Oke, sembari kami menantikan mencari lagunya, silakan salam singkat saja.
1: Untuk saya sih cuman bantuan sih, cuman pendengar sama pemerhati. Jadi untuk satu untuk semua lah.
3: Satu untuk semua ya.
1: Oke. Okay. Kalau ada bang ini aja bang sini. Kau bulan jiwa ya bang.
3: Yang dari siapa?
1: Sita Devi.
3: Hah?
1: Sita Devi.
3: Sita Devi.
1: Ah, kau belahan jiwaku.
3: Kau belahan jiwaku. Oke, nanti kita carikan dahulu ya. Ah. Oke, oke, oke, baik.
1: Oke, Bang. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bang Surya di Tebing Panglong, Kijang. Kijang. Ah, berarti
4: ya.
3: Jauh ya?
4: Iya, jauh.
3: Berarti
4: jauh.
3: Daerah Tebing berarti ya. Luar biasa. Baik, silakan dan juga selanjutnya kita sapa-sapa dahulu yang sudah menyapa kita di live chat ya. Ada Anin Anggaraspati request lagu Zian Zan Bang. Baik, ini kita lagunya nostalgia dan juga lagu lawas ya. Kemudian juga Kak Alzaira, waalaikumsalam kakak ya, selamat malam juga dan juga terima kasih atas ucapannya. Ada Kak Sofia Babel, waalaikumsalam Kak Sofia Babel. Ada Mega Wulandari, waalaikumsalam. Dulu waktu saya SD ada penyiar yang namanya Sri Hartoyo Restu Hadi. Masih ada enggak? Oh, berarti temannya waktu SD ya. Beliau masih hidup alhamdulillah, cuma sudah pensiunan ya. Kita biasa panggilnya Pak Toyo atau Om Toyo ya. Iya, beliau dulu siaran tuh dan ya seorang penyiar juga pada saat itu ya. Kemudian juga Maharani Kartika Putri, waalaikumsalam. Baik, terima kasih ucapannya. Salam sehat dan bahagia selalu. Terima kasih buat Maharani Kartika Putri ya. Kita lanjutkan di line telepon ya. Penelpon yang ketiga. Ruang Rindu, selamat malam.
6: Selamat malam. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu. Memori lewat lagu. Merdeka.
3: Merdeka. Baik, apa kabar Bang Herman?
6: Kabar baik.
3: Alhamdulillah. Ini saya dengan Mas Sulistianto nih, teman-temannya Bang Herman di udara nih.
6: Mas Sulistianto.
4: Iya, okay. Salam balik ya.
6: Sudah pulang ya?
4: Kenapa?
6: Katanya berangkat ke kampung.
4: Iya, sudah pulang.
6: Oh, bagus lah.
4: Sudah pulang. Nah, kan besok kita upacara nih.
3: Besok upacara nih kami.
6: Meningkan cipta nih.
4: Kenapa?
3: Mengheningkan cipta.
4: Iya, betul.
6: Di Batu Lima. Mudah-mudahan nanti ketemu.
3: Iya, mudah-mudahan.
6: Saya penonton.
3: Baik. Lanjut. Malam nih lagu kita apa nih?
6: Hayal dan Tangis.
3: Hayal dan Tangis ya. Suka banget beliau dengan lagu ini Mas Rusia.
4: Apa nih yang membuat suka lagu ini Bang Herman?
6: Waktu saya di kapal.
4: Oh, di kapal.
6: Lagu ini
4: tetap ya?
6: Di kapal.
4: Waktu main-main musik di kapal lagu iya. Ini ya.
3: Barangkali liriknya tuh menyentuh ya. Gitu ya.
4: Menyentuh hati
3: liriknya. Iya, Bang Herman, ada harapan enggak kita di malam kemerdekaan menyongsong hari kemerdekaan besok nanti?
6: Harapan.
3: Harapannya apa nih ke depan?
6: Harapan ke depan yang jelas sekali merdeka tetap merdeka.
3: Mantap.
6: Yang jelas.
3: Benar-benar lah.
6: Selain itu kita mencemannya berusaha supaya kita memakmurkan Kepri ini.
3: Iya.
6: Nah itu tempat lain masa bodoh tempat kita kan.
3: Iya.
6: Penting tempat kita dan kita turut berduka cita dengan sahabat-sahabat kita yang ada di NTT ya.
3: Iya.
6: Itu dan selanjutnya apa aja orang-orang lainnya yang masuk nih. Soalnya ini antri ini malam nih.
3: Iya ngantri malam nih kita.
6: Nah jadi itu dia dulu bang ya.
3: Baik Bang Herman.
4: Siap.
3: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terputus ya sepertinya. Iya, buru-buru barangkali ya. Baik, dan kita sudah menerima 3 penelpon ya. Ada Kak Deli, Bang Surya tadi ya di Bang Tebing Herman. Panglong dan juga ada Bang Herman di kilometer 8 Tanjung Pinang. Tapi kita sudah nyangkut nih.
4: Oh, kita terima dulu.
3: Terima dulu, sudah nyangkut soalnya. Selamat malam Ruang Rindu.
7: Halo,
3: Halo.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
7: Dengan Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
3: Oke, luar biasa. Ini udah gak sabaran nih, nunggu dari tadi ngantri ya.
7: Iya, tiba-tiba nelpon langsung diangkat.
3: Iya, nanti khawatirnya gak dapat lagi khawatirnya. Jadi kita angkat dulu kan. Baik.
7: Alhamdulillah.
3: Alhamdulillah. Bang Yusuf, suasana Semarang kita di hari kemerdekaan besok bagaimana di suasana di tempat tinggalnya Bang Yusuf di mana? Di Punggur ya?
7: Di Kapling Punggur, Bang, tepatnya di Jasinta, Perumahan Jasinta.
3: Oke, kalau daerah perumahan biasanya rame kan, ya? Seperti apa nih suasananya?
7: Kalau untuk di sini memang untuk kemeriahan memang udah terasa Bang ya, dari udah berbagai terasa. Macam perlombaan yang diadakan di masing-masing RT RW ya.
3: Iya.
7: Kalau untuk di tempat kerja sih memang nuansa 17-an
3: sudah
7: kayaknya terasa
3: banget,
7: lebih
3: ya.
7: Lebih euforia kali gitu.
3: Oke, berarti semangat sekali ya di tempat kerja khususnya ya.
7: Semangat luar biasa, ya. Kayaknya tahun ini euforianya lebih wah gitu.
3: Lebih wah gitu ya, luar biasa. Iya. Berarti luar biasa cinta tanah air kita ini ya, luar biasa untuk
4: generasi muda. Terus Bang Yusuf, kalau boleh tahu tadi suasana di Pelabuhan Punggur seperti apa siang hingga sore tadi keramaiannya?
3: Iya.
4: Bisa diceritakan?
3: Nah, digambarkan nggak nih, mungkin ya, tahu nih kondisinya seperti apa?
7: Kebetulan kan tadi kan saya masuk shift pagi ya. Dari pagi itu memang di pelabuhan itu memang udah padat Bang. Dari
3: padat, ya.
7: Baik ke Tanjung Uban maupun ke Pinang. Karena kan tadi malam kan di Batam kan ada beberapa konser. Konser konser Dadali sama NDKK di lapangan Parkir Temenggung Abdul Jamal. Jadi peningkatan volume penumpang itu
4: banyak ya.
7: Banyak, banyak dari pagi sampai ke sore.
4: Iya, tadi saya waktu sekitar jam 12, setengah 1, setengah 2 juga seru, ramai sekali tadi di Punggur.
7: Ramai Bang, ramai Pak.
4: Iya, ramai sekali tadi.
7: Ya, dari pagi sampai last peri kayaknya.
4: Jadi tadi sempat jam 1 sampai setengah 2 tadi perinya. Jadi cukup lama nunggu tadi.
3: Ya, saking padatnya ya, begitu ya maksudnya.
7: Iya, soalnya kalau di situ kan pokoknya kapal penuh berangkat, kapal penuh berangkat,
4: betul.
7: Dia nggak nunggu.
4: Tapi asik juga nunggu, bisa ngopi-ngopi gitu kan. Lihat suasana
3: laut yang biru
4: sama dinamika penumpang yang hilir mudik.
7: Iya, siap, betul Bang.
4: Betul.
3: Oke. Kalau di tahun ini Bang Yusuf ada mengikuti perlombaan apa atau biasa saja atau seperti apa nih?
7: Kalau saya sih belum ada sih Bang.
4: Saya pikir ikut ini yang lucu-lucuan, lomba balap karung misalnya.
3: Balap karung, makan kerupuk,
4: fun gitu kan.
3: Gitu.
7: Iya, rencana mungkin besok baru pulang ke Ngenang mungkin.
3: Besok. Jadi
7: ada pemain bola juga di sana.
3: Pengennya di merasakan kegembiraan di itu ya. Apa namanya
7: di pulau.
3: Di pulau gitu. Oke. Luar biasa kalau gitu nih. Baik. Oke, lagu pilihan kita nih. Bang Yusuf.
7: Bang, lagu Ebit bisa enggak ya?
3: Ebit apa nih judulnya?
7: Masih ada waktu bisa nggak ya?
3: Masih ada waktu. Mudah-mudahan kalau masih ada waktu kita putar ya. Masih ada waktu kan?
7: Judulnya masih ada waktu.
3: Iya, masih ada waktu. Iya. Masih ada waktu nanti. Kalau masih ada waktu kita putarkan lagunya. Ebit Gede ya.
7: Oke, benar.
3: Kita sudah masukkan ke playlist kita. Silakan salamnya, Bang Yusuf.
7: Salam yang pertama buat Bang Ardian sama Pak Sulistianto ya.
3: Terima kasih.
7: Selamat malam, selamat bertugas. Semoga selalu dalam keadaan sehat tentunya.
3: Amin ya rabbal alamin.
7: Lancarkan segala urusannya, dimudahkan dari hal-hal yang sulit di dunia wal akhirah.
4: Amin.
7: Saya salamnya dari penelpon yang pertama sampai penelpon yang terakhir di Bang Ardian. Semoga pendengar RRI Tanjung Pinang dimanapun saja berada selalu dalam keadaan sehat di tengah euforia menyambut hari kemerdekaan ke-81 ini.
3: Oke.
7: Dan juga saya juga menyampaikan bela sungkawa atas musibah tanah, musibah gempa bumi ya yang terjadi di NTT ya. Dan Sumatera Utara, semoga saudara-saudara kita diberikan kesabaran dan ketabahan dalam
3: menghadapi ujian
7: ujian ini. Oke, makasih Bang Ardian.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita cukupkan dahulu ya untuk menerima penelpon ya, Mas Ulis ya. Oke, kita bergembira atau mendengarkan lagu di sesi kita yang pertama ya.
4: Siapa ini?
3: Dari Hedy Diana dengan Bintangku Bintangmu.
4: Dari untuk Kak Deli tadi
3: ya. Iya, Kak Deli dan juga terus? Dari Rati Purwasi, Janji Manis Pahit Kurasa. Gitu. Kita dengarkan bersama. Seperti apa lagunya?

0: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Iya, lagu tadi enak sekali ya disimak ya. Lagu dari siapa?
2: Dari Rati Purwasi.
1: Yang satunya?
2: Sama Bintangku Bintangmu.
1: Oh iya. Semoga yang tadi apa Kak Deli sudah dengerin terhibur ya.
2: Terhibur. Oke.
1: Kayaknya ada yang telepon lagi.
2: Benar, yang telepon lagi nih. Ini
1: siapa toh?
2: Yang ada kaitan dengan durian.
1: Oh iya. Halo, assalamualaikum. Selamat malam. Ruang Rindu. Memori lewat
3: lagu.
1: Halo.
3: Halo. Selamat malam.
2: Malam, Eya.
3: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagi. Memori lewat lagu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Buat Bang Adian dan
1: Waalaikumsalam,
3: Pak
1: Eyang.
3: Capstar ya?
2: Ya. Dengan Mas Sulistianto.
3: Ikut Teh Dinda.
1: Kenapa?
3: Kenapa yang itu? Pak Capstar katanya kan.
2: Iya.
3: Teh Dinda yang di Bogor.
2: Oh gitu.
1: Masih duriannya masih yang ucu?
3: Ya?
1: Duriannya masih atau udah habis?
3: Oh tinggal kulitnya aja.
2: Iya. Nanti Eyang kabarin ya kalau ada musim durian daun ya.
1: Kulitnya enak soalnya duriannya.
3: Oh insya Allah tahun depan lah nih Pak.
1: Iya tahun depan ya.
3: Iya tahun depan. Yalah.
1: Gimana Allah, suasana di Tebeling gimana nih?
2: Oh sejuk pasti.
1: Sejuk pasti ya. Ada
3: Pak.
1: Iya ada deburan ombak pasti gitu ya. Asik ya.
3: Iya. Apa kayaknya tenang kali gitu Pak malam ini.
1: Iya betul.
3: Alhamdulillah sebab anugerah kemerdekaan mungkin
2: ya. Iya. Pak ada kegiatan apa Eyang di sana? Kegiatan perayaan?
3: Bukan main lagi Bang Ardian sama Pak Sulis. Ya Allah. Di tanggal 23 nanti.
1: Okay. Ada apa tuh?
3: Pokoknya tak tahu lagi lah punya banyak enggak kehitung gitu.
1: Oh, gitu ya.
3: Termasuk karaoke?
1: Wis mantap.
3: Iya kan? Setahun sekali.
2: Oke lah. Pokoknya kami tunggu Eyang Ucu yang karaokean ya.
3: Enggak lah, umur udah enggak ngijinin.
2: Oh, masih dong.
1: Kan biasanya kalau biasanya kalau lomba karaoke itu termasuk lomba kelompok umur yang ucu.
2: Iya. Ada kategorinya.
3: Apa tuh yang di radio itu?
2: Apa
3: namanya?
1: Bintang radio.
3: Ah, itu kan? Kan tengok umurnya kan, Pak, kan?
2: Iya, kalau bintang radio.
3: Kita-kita ini udah gak masuk lagi, Pak, ya. Iya.
2: Oke deh, kalau gitu.
3: Yalah. Pokoknya, insya Allah lah. Pak, apa tuh, Pak Sulis? Insya Allah besok. Ya, berulang tahun besok.
2: Pas tanggal 17 Agustus, ya.
3: Iya, insya Allah.
2: Iya. Semoga berkah usianya, Eyang, ya. Kenapa ya?
3: Gak bisa ngomong apa-apa.
1: Banyak yang merayakan.
2: Banyak yang merayakan.
3: Iya, banyak yang merayakan. Jadi gak bisa ngomong apa-apa, Pak ya.
2: Iya. Kita turut bergembira mendengarkan kabar ini ya.
3: Pak, itu kan Pak Capsta kan?
1: Kenapa ya?
3: Mantan penyiar kan, Pak kan?
1: Iya.
3: Jadi yang boleh nanya gak, Pak?
1: Boleh.
3: Maksudnya Bapak masih ingat tak sama penyiar yang sampai sekarang RRI berkat beliau ini kan. Kalau Pak Sulis ingat itu yang penyiar RRI pertama kali selain Bung Karno dan Bung Hatta yang membaca proklamasi kemerdekaan. Itu ada penyiar RRI itu Pak yang menyiarnya juga Pak tek proklamasi ya. Bapak ingat tak penyiar itu Pak?
1: Ingat-ingat gimana gitu. Ingat ya ingat lah yang.
3: Beliau itu dari Jawa Tengah Pak. Dari Jawa Tengah. Dan beliau berasal dari Salatiga, Pak, sama di tempatnya Mas Prabu.
1: Gitu. Oh gitu.
3: Bapak nggak ingat, Pak, ya?
1: Siapa
3: udah
1: nama?
3: Lama kali, Pak, itu lahirnya aja.
1: Siapa namanya ya?
3: Tahun 1919, Pak, lahirnya tuh, Pak.
1: Oh, udah anu ya.
3: Iya, beliau udah nggak ada tahun 2008, Pak.
1: Oh gitu. Kalau boleh tahu siapa yang lucu?
3: Itulah makanya RRI sampai sekarang sekali di udara tetap di udara itu berkat beliau, Pak. Nanti Bapak cari aja, Pak, ya.
1: Oke deh.
3: Sama siapa nama Bapak itu, Pak, ya?
2: Oh gitu. Oke deh. Bukannya ini yang sekarang jadi auditorium kita di RRI?
1: Oh iya.
2: Bapak Muhammad Yusuf Ronodipuro.
3: Iya, betul sekali, Bang Ardian.
2: Iya, sekarang kan jadi nama tempat ya di kita di
3: gedung RRI. Iya, yang tadi baru membaca kan, Odin rupanya ini perjuangan beliau itu kayaknya, aduh macam mana itu ya. Beliau malahan itu hampir dipenggal itu ya, Bang Ardian.
2: Iya,
3: kan?
2: Dia pada saat itu membacakan proklamasi itu dua versi, bahasa Indonesia sama bahasa Inggris.
3: Iya, itu kan... waktu pagi itu Jumat jam 10 itu kan sepertinya tak ada yang tahu bahwa kita itu udah merdeka kan, Bang Ardian sama Pak Sulis, Pak ya. Beliau inilah pukul 19 menyiarkan itu sama teknisi-teknisi itu bekerja sama itu, Pak ya, agar dengarkan cara internasional itu tuh, Pak, yang radionya itu pada waktu itu radio BBC London, Pak ya, radio Amerika dan radio Singapura, Pak ya. Itu alhamdulillah didengarkan oleh dunia bahwa Indonesia sudah merdeka.
2: Cikal bakal kami sekarang ada penyiar RRI ya. Karena
3: yang dibantu ada juga namanya itu namanya Syahrudin ya, itu Bang Ardian ya. Kok sama dengan penyiar yang sana. Bang Syahrudin.
2: Iya.
3: Sedih kali bacanya tuh, Pak, tuh ya, sejarahnya tuh, Pak, ya.
2: Menjadi kenangan ya.
3: Iya, kayak gitu macam mana, Pak, ya, kita nih yang tak berjuang nih, gimana lah, Pak, gitu kan.
1: Ya sekarang kita tinggal mengisi.
3: Kita tak bisa membayangkan, Pak.
1: Mengisi
3: kita nggak angkat senjata, kita nggak ngangkat bambu runcing kan. Jadi, aduh, jadi tolonglah bendera itu naikkanlah, Pak ya, Pak ya, itu aja, Pak ya.
2: Baik.
3: Apalah susahnya naikkan bendera kan, Pak kan?
1: Iya.
3: Iya.
2: Baik. Lagu jadi kita
3: Bang
2: malam ini.
3: Ya, semangat, Bang Ardian.
2: Iya, semangat dong.
3: Dari coklat, Bang Ardian, lagu-lagu yang kan banyak itu lagu-lagu kemerdekaan itu kan, Bang Ardian kan?
2: Iya, itu kalau pagi, siang, kalau Ruang Rindu kan nggak masuk.
3: Oh iya. Tak cocok itu, Bang Ardian.
2: Kita lagu nostalgia sama. Lagu saya
3: setuju,
2: bukan.
3: Setuju, Pak Sulis?
1: Oh iya, setuju.
2: Gak masuk.
3: Iya dong, Pak Sulis. Sulis sehat, baru balik, Pak ya?
1: Iya. Baru balik tadi.
3: Iyalah. Nanti lah, Pak ya, insya Allah, Pak eh.
1: Siap.
3: Nanti kan bulan 11 sudah gak lama lagi, Pak, insya Allah, Pak eh. Barama ya, ada tapi masih masam, Pak.
2: Oke, okay, kabarin Barambe aja ya nanti.
3: Ini dukung gak tahu lah, Pak, ini udah hujan ini kan. Yeah. Kayaknya senyum semua kayaknya nih, Pak, duku, Pak. Iyalah.
2: Oke,
3: yang salam tadi ikut Bang Yusuf tadi
2: baik.
3: Sama Bang siapa tadi ya?
2: Ada
1: Bang Herman.
2: Bang Herman.
3: Oh, Bang Herman ya. Buat Bang Herman. Semangat kali dia kan itu ya.
2: Semangat banget.
3: Ya pokoknya bagi Eyang kalau kemerdekaan itu seperti tema tahun ini, Indonesia berdaulat, adil dan makmur, siapapun yang jadi pemimpin kita semuanya yang terbaik kan, Bang Ardian, Pak Sulis itu ajalah kalau bagi Eyang enggak yang apa-apa gitu. Yalah.
2: Oke.
3: Nah, gitu ajalah ya.
2: Sama-sama.
3: Bang Ardian ya sama Pak Sexta ya. Sexta. Ikut-ikut sama Teh Dinda.
2: Okay.
3: Yalah, pokoknya buat semua jadi belakang yang nanti ikut aja itu ya.
1: Terima kasih
3: di ruang rindunya. Ya gitu aja ya. Semangat kemerdekaan dari yang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
3: Sekali merdeka tetap merdeka. Semangat.
1: Iya, yang lucu nih ya. Luar biasa yang lucu nih ya.
2: Oke, lain telepon berikutnya. Ruang Rindu, selamat malam.
4: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Apa kabar Pak Sulis?
5: Alhamdulillah baik Pak Umar.
4: Sehat, alhamdulillah. Apa kabar di Jawa kemarin?
5: Aduh, seru Pak Umar. Seru. Jadi kita sempat
4: macam mana oleh-oleh berengginang dari Jawanya macam mana?
5: Oleh-olehnya biasanya ini kalau dari Jogja itu bakpia patok yang ada gudeg.
2: Ada gudeg. Yeah.
4: Banyak. Jadi kalau di sana itu kan rengginang saja yang yang apa? Sama dodol kan?
5: Oh ya, dodol.
2: Iya, dodol.
5: Dodol Garut
2: ya.
4: Sehat Pak Sulis?
5: Sehat alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
5: Pak Umar.
4: Amin. Ya. Ini Cerdas Cermat sudah diadakan.
5: Oh iya, sudah. Iya, sudah. Terus kemudian
4: itu English itu kalau P4 sudah. Itu yang siaran pendidikan itu tak, ngapa tak diadakan lagi Pak?

0: Rian ngopi banget dia.
1: Iya, ini nih belum bikin kopi nih.
0: Mau dibikin, mau diantarin.
2: Kopinya masih pahit.
1: Masih pahit ya. Ntar deh kita bikinin kopi deh ntar.
0: Iya, mau diantarin Pak Suli.
2: Oh sudah ada kopi nih.
1: Sudah.
2: Kalau Pak Omar mau kemari, mari kita ngobrol Pak Omar.
0: Oh iya, nantilah Pak. Saya pun baru balik juga nih.
2: Oh iya, dari mana?
0: Ya, siapa muter-muter.
2: Oh ya. Iya, asik ya.
1: Oke deh.
0: Tadi lewat depan RRI, saya balik aja lewat depan RRI.
2: Loh, kenapa gak mampir?
1: Iya.
0: Waduh, segan juga saya kan.
1: Oh iya.
2: Kenapa segan?
0: Iya, nanti lah besok-besok lah.
1: Iya, besok-besok.
2: Kan RRI itu Pak Umar ya, selain rumah Radio Republik Indonesia, juga rumah rakyat Indonesia.
0: Iya, iya.
1: Silakan yang mau bersilaturahmi. Ya.
0: Betul-betul, insya Allah lah ya.
2: Siap.
1: Iya, baik.
2: Kami tunggu pokoknya, Pak Umar.
1: Oke. Okay.
0: Amin.
1: Amin, ya Rabbal
0: Alamin. Ini Pak Sulis, berapa hari baru balik?
2: Seminggu Pak Umar. Kemarin
0: besok upacara.
2: Oh iya, upacara besok. Jadi besok ada undangan juga di apa? Di Pemkot, di Pemkot, di Pemkot juga kemarin.
1: Iya,
2: besok.
1: Ya.
2: Kalau kita silangnya di gedung daerah.
0: Iyalah, Pak. Ini kan tak lama lagi ya ulang tahun RRI.
1: Iya. Bulan 11.
0: Ada macam-macam penyiaran itu ada menurut tambah tak?
2: Kenapa Pak Umar? Penyiarnya kenapa?
0: Bukan apa masalah acara-acara itu mau ditambah apa enggak?
1: Oh, itu nantilah kita tergantung dari
2: kita rapatkan dulu
1: rapatkan.
2: Bagaimana nanti untuk apa
0: ya,
2: program apa ulang tahun RRI nanti.
1: Iya.
0: Ya, ini kan begini Pak.
2: Iya.
0: Ada yang dari teman-teman itu minta kerokian.
2: Oh iya.
0: Setiap malam
2: boleh.
0: Sabtu malam Sabtu malam gitu kan.
2: Oh Sabtu malam.
1: Iya.
2: Berarti malam Minggu jadi, gitu ya.
0: Jadi kan kalau kalau Bang Ardian kan sudah bisa juga bantu-bantu nyanyi pada penyanyi.
2: Oh iya, beliau kan vokalis band ya.
0: Jadi ada yang ngusulkan ya kalau nggak ada yang penyanyi-penyanyi nggak pandai gitu, suruh Ardian aja yang tertentu. Hari tersentuh
2: oh,
0: gitu.
2: Oh iya, siap.
0: Bang Ardian, ini Bang Ardian ya, siap Bang Ardian ya.
1: Insya Allah.
0: Nah, ini Pak, hanya usulan-usulan
2: yeah,
0: Pak.
2: Iya, siap.
0: Ya. Ini kita merdeka Pak, merdeka, adil, berdaulat, adil dan makmur Pak ya.
2: Betul.
0: Mudah-mudahan yang makmur Pak, adil.
2: Amin.
0: Yang mudah-mudahan adil dan makmur. Yeah. Tapi kita tidak usah menyorotin lagi lah Pak, yang kebawah-kebawahnya sudah tahu ya.
2: Yeah. Kita harus optimis.
0: Optimis saja lagi Pak ya.
2: Positive thinking. Yeah.
1: Positive thinking. Yeah.
0: Okay. Bapak bisa nyanyi Pak lagu ini Pak?
2: Apa?
0: Kalau Bapak mau karaoke, saya suruh Bapak nyanyi. Bisa?
2: Lagu apa? Lagu apa Pak Omar?
0: Lagu ini. Demi kau dan sebuah hati, bawa bisa?
2: Yang seperti apa lagunya? Coba Pak Opa dulu, seperti apa? Awal-awalnya.
0: Apa saya pun lupa juga nih.
1: Gimana yang seingatnya Pak Umar aja.
2: Seingatnya Pak Umar.
0: Demi kau dan sebuah hati
1: terpaksa aku harus begini.
2: Oh yang itu. Nah, itu
0: bisa Pak, Bapak aja saya minta Bapak malam ini.
2: Oh siap untuk, siap nanti
0: untuk menyambut kemerdekaan ini Bapak malam ini ya.
2: Oke.
0: Baik Pak Umar. Tidak berapa paham ini Pak.
1: Baik Pak Umar, silakan Pak Umar.
0: Saya minta Pak Sulistio lah.
2: Siap.
0: Salam-salamnya pertama utama untuk Pak Sulistio.
2: Terima kasih.
1: Baik
0: ya. Itu lagu itu spesial untuk Bapak dan Bapak juga menyanyinya kalau bisa ya.
2: Insya Allah.
0: Semua lah ya. Dari penelpon pertama sampai penelpon terakhir.
1: Okay.
0: Baik pun di luar provinsi, di dalam provinsi. Baik. Semuanya lah ya.
1: Oke,
0: Pak Sulis.
1: Sama-sama
2: Pak Omar.
0: Pekan besok ke 81 tahun.
1: Iya.
0: Mudah-mudahan RRI juga 81 tahun ya, bulan 9 tanggal 11 ya.
2: Betul.
0: RRI maju jaya tetap di udara dan di udara.
2: Amin.
0: Oke, Pak Sulis. Assalamualaikum Bang Ardian warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang terakhir kita menuju ke Bandung Timur.
2: Oh, Bandung Timur.
1: Bandung Timur. Ruang Rindu selamat malam.
3: Selamat malam.
2: Wih, suaranya ngebas nih.
3: Ruang Bagrindu memori lewat lagu.
2: Suaranya ngebas nih. Siapa Diko?
3: ya kebetulan

0: nih, baru hari ini baru turun hujan walaupun tidak besar, itu sangat
1: berarti
0: disambut
1: hampir
0: sekali
1: merata ya,
0: oleh
1: hampir
0: mereka.
1: merata.
0: Iya, baru hujan di sini, walaupun tidak cukup besar tapi lumayan bisa menyerami itu kan. Banyak debu-debu yang biasa polusi sekarang karena terhujan sudah nggak ada lagi.
2: Debu-debu
1: berterbangan ya.
0: Ini Mbak dengan siapa, Pak Sulis ya?
1: Iya nih. Gimana kabarnya?
0: Salam kenal akan dari saya nih.
1: Salam kenal
0: dari
1: akan
0: anak buahnya KDM di sini.
1: Luar biasa. Luar biasa nih akan.
0: Kan ada dua diwakili dengan dua anak buah KDM, Teh Dinda sama saya itu kan.
1: Iya, betul.
0: Ya iya, sama-sama anak buah KDM kan seperti
1: ini
0: itu.
1: Ini Bandungnya di mana? Bandung, Bandung Cimahi?
0: Saya di Bandung Timur Nagreg tuh,
1: Nagreg.
0: Yang sering
1: macet tiap, ya.
0: Yang jalur utama yang biasa kalau musim lebaran suka macet di sana
1: jadi,
0: kan. Gitu.
1: Jadi dekat dengan Tasikmalaya nih ya.
0: Ya betul, dekat dengan Tasikmalaya itu kan. Nah itu. Okay. Itu ya kebetulan yang diminta lagunya juga Bandara Tasikmalaya, kalau bisa Bang Arian.
2: Bandara Tasikmalaya.
0: Okay. Ya saya berpikir kok itu orang Malaysia bisa mencapai lagu Malaysia Tasikmalaya gitu maksudnya.
2: Tasikmalaya itu penyanyi dari mana?
0: Malaysia.
2: Oh, kalau kita enggak Malaysia mah hari ini.
0: Oh, enggak, ya biarin enggak apa-apa.
1: Lagu Indonesia.
0: Ya. Dalam negeri aja, dalam
2: negeri
0: aja
2: ya.
0: Coba mencari lagu Flamboyan kalau bisa lihat.
1: Saya pikir lagunya Mata
0: dari
1: Indah
0: Bimbo
1: Bola Pingpong
0: kan. Udah almarhum kan Bang Acilnya kan. Sekarang udah almarhum kan. Juga suaranya Flamboyan.
1: Sama ini juga yang cewek itu siapa? In Parlina ya.
0: Ya In Parlina itu kan ada kakak barek In Parlina, Jaka, terus Samsudin, Bang Sam itu kan. Satu-satu daunnya berguguran.
1: Mantap suaranya yang ngepas.
0: Di pangkuan bumi.
2: Berjatuhan ya, berserakan.
0: Kebetulan Bang Ardian, saya besok tuh kan 17 Agustus hari kelahiran saya Bang Ardian.
1: Luar biasa.
2: Luar biasa.
1: Ulang tahun Bang Ardian.
2: Happy birthday.
0: Ya, ceritanya begini, cina. Ceritanya kan begini, Kak Ibu saya kan mau nonton ini cina arak-arakan 17 Agustusan. Kalian hamil tua. Nah tiba-tiba katanya pas pulang kerasa perut, tetapi cina lahirnya malam, berarti masih kalau jam 7 malam masih belum dalam ke 17 Agustus ya, belum soalnya belum pukul 12 kan masih berarti masih 17 Agustus. Lahir saya jam 7 malam katanya kan masih tanggal 17 itulah cerita sedikit.
2: Keren.
0: Oke. Okay. Baik. Nah, itunya ngomong-ngomong mungkin waktunya dibagi-bagi sama yang lain kan ya. Kirim salamnya malah ikutan sama Ayam Ucu tuh kan, sama Pak Umar juga salam sasa. Sama aja seperti itu ya. Tapi saya ingin menyampaikan sebuah pantun di sini ya.
1: Siap, asik pasti pantunnya.
2: Apa pantunnya?
0: Batu karang dari Wamena itu kan. Bule angsa di Tanjung Pura.
1: Asik.
0: Jadi orang harus berguna buat bangsa serta negara.
1: Asik, betul. Keren pantunnya.
0: Satu rusa, satu rusa, satu angsa. Kan. Datang ke kota dijual satu. Satu nusa, satu bangsa. Mari kita untuk bersatu. Itu seperti itu.
1: Betul.
0: Lewat RRI, mari kita bersatu, persatuan kesatuan lewat RRI. Apalagi sekarang kan sudah ada digital, kan jauh-jauh saya bisa memantau katanya. Padahal cukup jauh juga kan, karena ada digital. Cuman kelemahan digital itu kalau tidak kuota mati itu aja.
2: Baik,
0: terima kasih Bang Sulis ya, Bang Sulis ya.
1: Terima kasih
0: juga Bang Ardian ya atas waktunya. Salam silaturahmi buat semuanya aja, semoga sehat ya pada malam ini. Terima kasih, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Kang Ahmad Irwan di Bandung Timur.
1: Ngebas suaranya ya,
2: asik ya. Dan juga selamat malam untuk Mak Jamila ya. Semoga sehat selalu, dan juga buat Bung Muhammad Andika IDPS ya. Kita berlanjut untuk memutarkan lagu-lagu berikutnya ya. Lagu yang berjudul Khayal dan Tangis ya, permintaan dari Bang Herman tadi di kilometer 8 dan juga Bang Yusuf ya tadi di Batam ya. Di Kapling, perumahan Kapling Punggur ya, dengan Masih Ada Waktu. Kita dengarkan bersama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.

Ya, baik pendengar, masih di acara kita di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Dan juga selamat malam untuk Mbak Nurul Karangan di Banyuwangi, Jawa Timur ya. Saya selalu ya buat Mbak Nurul Karangan ya. Kemudian juga Bang Hamzah Yusuf ya tadi, coba kita cek ya. Oke, Bang Hamzah Yusuf katanya Assalamualaikum. Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Bang Ardian request lagu Sahabat Karibku dari Nia Daniati. Insya Allah nanti Bang Hamzah Yusuf ya. Salam untuk semua fans Pro 1 RRI Tanjung Pinang tanpa terkecuali. Selamat malam, semoga sehat selalu bersama keluarga. Dan untuk Bang Ardian, selamat malam, semoga sehat sejahtera selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Salam persahabatan selalu lewat udara dari Hamzah Yusuf di Jambi. Baik. Dan juga selamat malam buat Pak Demang ya, Pak Demang di Yudo Winangun tadi ya, yang katanya masih monitor tapi belum bisa masuk ya. Selamat malam juga buat Mbak Marta Yusef Loisa ya. Oke, silakan yang mau request kita lagu-lagu kita Indonesia di era 80 hingga 90 dan lagunya kita waiting ya, waiting list ya. Namun kali ini kita karena kita mencoba tunaikan ya request dari Pak Umar tapi lagunya versi karaoke. Hanya saja kita malam ini kita ganti lagunya dengan lirik dari penyanyi yang sama. Awalnya tadi Demi Kau dan Si Buah Hati ya. Oke, kita ganti dengan Ku Cari Jalan Terbaik ya buat Pak Umar. Kita sebelum nanti kita terima penelpon, kita akan dengarkan nih senandung dari Mas Sulistianto ya untuk membawakan lagu dari Mendiang Pancu Pondak. Ku Cari Jalan Terbaik.

menyuarakan lagu Ku Cari Jalan Terbaik dari ciptaan Panca F. Pondang ya. Untuk Pak Umar dan juga semua untuk pendengar Ruang Rindu di Pro 1 RI Tanjung Pinang, selamat malam dan selamat menikmati lagu ini.

0: Huang Rindu. Semoga berbahagia ya.
1: Ya itu tadi ya, pendengar dan juga pemirsa ya, tembang, satu tembang nostalgia dari Pance F. Ponda ya, yang sudah dilantunkan, dijadikan oleh Mas Sulistianto.
0: Jadi ya, kalau kurang berkenan, mohon dimaafkan.
1: Iya. Ini oke, okay, kita sapa dahulu ya, sudah ada nih menyapa kita di live chat ya. Oke, okay. Salam dari Bang Hari. Salam dari Dumai untuk masyarakat di Tanjung Pinang, rindu sama kampung halaman. Baik, mudah-mudahan terlepaslah rindu
0: ya,
1: rindu
0: ya, dari betul. Dumai.
1: Kemudian Marta Yosep, Kak Marta Yosep Loisa. Tadi lagu Rati Pruwasi sudah kita putarkan ya. Barangkali ada lagu yang lain dari penyanyi yang lain ya. Kemudian juga Mbak Marta berpesan, salam untuk Bapak yang nyanyi, suaranya mantap jempol. Oke, dari Mbak Marta tadi.
0: Mbak Marta dari mana tuh,
1: Mbak?
0: Salam buat Mbak Marta ya.
1: Iya, Mbak Marta Yosep Loisa ya. Mak Jamila, oke, Mak Jamila request lagu Walau Hati Menangis ya. Oke, Mak Jamila dimohon untuk disebutkan siapa penyanyinya ya, agar memudahkan kami untuk mencari lagu yang judulnya sama. Barangkali mungkin berbeda nih, Walau Hati Menangis atau Walau Menangis atau Hati Menangis nih. Oke, request lagu versi karaoke tapi Bang Ardian yang bawain lagunya boleh.
0: Nah, gantian nih.
1: Salam buat Bang Udin, Kak Berlian, Bang Iman, Mas Prabu, Mbak Rika dan Putri Merica. Oke. Kalau Mbak Marta mau request lagu yang mana nih versi karaoke? Tapi lagu lawas ya, lagu-lagu lama ya, karena kita memang momentum kita malam ini di Ruang Rindu lagu-lagu lama ya. Baik, mungkin Mbak Marta ada rekomendasi lagu apa ya? Oke, kita terima penelpon ya, Mas Ulis ya.
0: Oke.
1: Okay. Oke. Okay. Kita lanjutkan menerima penelpon di line telepon 0771 27 100 ya. Ruang Rindu, selamat malam.
2: Ulang rindu, berbagi rindu.
1: Baik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ibu siapa, mak siapa nih?
2: Ini dengan Bunda Isal Adrian.
1: Bunda Isal di Rokan Hulu tuh ya?
2: Iya,
1: Rokan Hulu. Oh, Bunda Isal di Rokan Hulu. Baik. Apa kabar Bunda?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Sehat ya. Di daerah sana tuh sempat turun hujan gak hari ini?
2: Belum lagi.
1: Oh belum juga, berarti gak sama juga nih cuacanya ya. Berbeda dengan Bandung Timur hujan tadi.
2: Iya, Pekan Baru udah hujan tadi.
1: Gitu, tapi daerah Rokan belum ya?
2: Pasir belum lagi.
1: Gitu ya. Oke,
2: okay. Sama siapa Adrian sama Ricky?
1: Sama Mas Sulistianto.
2: Oh iya iya iya.
1: Oke. Okay,
2: apa lagu kita, Adrian?
1: Lagu kita hari ini nostalgia dan juga lagu-lagu lawas, ya.
2: Nostalgia tahun 70-an ada?
1: Kita 80-an, 90-an nih.
2: Oh, 80-an, 90-an.
1: Iya.
2: Dari siapalah? Dari Tantowi Yahya lah.
1: Tantowi Yahya.
2: Jangan pernah berkata benci padaku.
1: Jangan pernah berkata benci. Jangan pernah. Oke, nanti kita carikan. Silakan yang salamnya.
2: Salamnya untuk semua lah ya, pendengar RI Tanjung Pinang di mana saja berada. Semoga sehat selalu semuanya.
1: Baik.
2: Dan satu lagi siapa tadi? Yang satu lagi siapa kawan Adrian?
1: Yang saat ini ya, Mas Sulistianto. Mas Sulis nih ya, ya. Diam-diam aja.
0: Halo. Halo, Mbak. Siapa namanya ini?
2: Bunda Isa.
0: Oh, Bunda Isa. Iya, salam kenal Bunda Isa ya. Iya, Bunda Isa. Lagunya bagus. Ya, lagunya bagus tuh kalau dari Tanto Yayat, bagus tadi yang diminta Bunda Isa.
2: Iya, suka itu lagu Tanto Yayat tuh.
0: Lagu kenangan ya pasti nih ya.
2: Ya layak. Ya, untuk semua lah ya.
1: Oke. Okay.
2: Lalu semuanya dan juga untuk penyiarnya juga. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bunda Isal tadi ya, di Rokan Hulu.
0: Berarti dari Pekanbaru agak jauh juga ya,
1: Bunda? Iya, agak jauh juga ya. Oke, line telepon berikutnya. Halo, Ruang Rindu, selamat malam.
3: Rindu, berbagi rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Dan nak tidur agak-agaknya nih.
3: Belum, batuk, tak sembuh-sembuh.
1: Batuk rupanya.
3: Belum sembuh-sembuh lagi, kemarin dah serak ni. Belum tidur.
1: Yelah tu, sejuk tak di Ganet ni, Kak Berlian?
3: Sejuk sikit aja tadi, hujan sikit.
1: Begitu. Yeah. Yelah, kalau macam tu, ya. Silakan nih, barangkali ada mungkin kirim salam ke?
3: Lagu tak dapat lagi ke?
1: Lagu kita usahakan lah. Kalau memang cukup waktu kita putar.
3: Oh, putarlah lagu untuk sebuah nama.
1: Untuk sebuah nama.
3: Ya.
1: Oke, dari Mariam Belina ya?
3: Ya,
1: salam-salam. Kalau cukup waktunya ya? Silakan.
3: Salamnya ada Pak Soleh itu ya?
1: Ada nih.
3: Salam buat Pak Soleh.
0: Salam kembali ya.
3: Pak Soleh di Tanjung Pinang.
1: Kenapa tuh?
0: Kenapa?
3: Di Tanjung Pinang Pak Soleh tinggal di mana? Waktu berapa?
0: Ini di sebelah kantor tinggalnya.
3: Dekat.
0: Dekat. Iya.
3: Iyalah. Pandai bahasa Melayu?
1: Udah pandai sikit-sikit dah.
0: Udah sikit-sikit. Sikit-sikit.
3: Belajar sikit-sikit.
1: Sikit lama-lama jadi bukit.
0: Betul.
3: Nah, betul. Nanti belajar lagi tuh bahasa.
0: Siap.
3: Ardian itu. Mas Soleh.
0: Siap.
3: Salahnya buat Mas Soleh tadi udah ya.
1: Iya.
3: Buat Bang Ardian juga. Buat Bang... Siapa tadi ya? Bang Adi Yudhistira.
1: Iya.
3: Buat Kak Irwan, Teh Dinda, Mak Jani, Bang Le, Mak Uya. Buat siapa lagi? Pak Demang. Buat Kak Jamila, Bang Udin. Fotokopi yang udah pada masuk tadi aja lah, Bang Ucok. Buat perempuan pertama sampai terakhir.
1: Iya.
3: Buat Bang Ucok, makasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Kak Berlian ya, di Ganet, kilometer 11, Tanjung Pinang ya. Kita menuju ke Pulau Penyala ini. Silakan disapa nih, Mas Ulis.
4: Halo, selamat malam.
1: Malam.
5: Lagu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Apa kabar nih, Mak Jamila?
5: Alhamdulillah sehat. Kabar hujan tadi.
1: Sejuk.
5: Hujan.
1: Hujan dia lama tak? Deras tak hujan dia?
5: Tak lama lah, sekitar 20 menit cuma, tapi tak lebat lah.
1: Oh, macam tu juga. Tapi cukup basah jugalah ya tanah kat situ ya.
5: Tak salah. Macam mana sana besok?
1: Ya, besok
5: hari kemerdekaan.
1: Ya, kami seperti biasa upacara, ada siaran pengibaran bendera juga nanti.
5: Oh, samalah sini. Sini samalah.
1: Iya.
5: Sama juga.
1: Oke, sama juga.
5: Lagu boleh lagu. Lagu tadi lagu. Walau hati menangis. Fanny Fabiola tak?
1: Oh, Fanny Fabiola ya. Oke, nanti iya. kita carikan lagunya ya, Fabiola
5: itu,
1: ya.
5: Dengan siapa siaran tuh?
1: Saya dengan Mas Sulistianto nih, Mak Jamila.
5: Oh iya, salam kenal ya, Red Nyalai.
4: Kenal balik ya, Mak Jamila.
5: Salam kenal. Salam ikut apa tadi lah, Mak Belian tadi ya. Sudah malam kan, Mak Belian salam di salam.
1: Iya.
5: Fotokopi Mak Belian sudah.
1: Iya.
5: Buat Ardian selamat malam ya. Dengan yang satu tuh selamat malam.
4: Selamat malam.
1: Malam juga.
5: Terima kasih. Assalamualaikum. Merdeka.
1: Merdeka. Baik, Mbak Jamila ya di Pulau Penyalai luar biasa. Ruang Rindu, selamat malam.
6: Halo. Selamat malam.
1: Malam juga. Wah, ini dari ini ya.
6: Riam.
1: Dari Pekanbaru nih agak-agaknya nih.
6: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
1: Halo.
6: Halo juga.
1: Ibu Yuswi dia ya?
6: Iya, dari Pekanbaru.
1: Itu betul tak tadi sempat turun hujan Pekanbaru?
6: Gerimis sedikit aja.
1: Oh, gerimis sedikit juga rupanya ya.
4: Gerimis mengundang ya.
6: Lumayan lah, nggak panas kayak kemarin lagi kan.
1: Iya.
6: Adrian, lagu apa lah Adrian?
1: Lagu kita lagunya banyak nih dah.
6: Cinta apa dari Nia dan Nyati?
1: Okay, nanti kecukup waktu kita putarkan ya.
6: Ya, ditunggu ya.
1: Baik, diusahakan lagunya.
6: Dalamnya
1: kalau
6: Bapak
1: waktu.
6: Umar, Kak Deli, tuh siapa lagi? Om Yusuf. Ya buat semuanya lah.
1: Baik.
6: Tapi istimewanya buat Ardian yang sedang bertugas. Yang ini yang Bapak di atas nih, yang satu.
1: Kenapa?
6: Bapak tuh siapa?
1: Mas Sulistianto.
6: Iya, salam buat dia juga ya.
1: Iya, lagi nonton juga lewat itunya, lewat live kita.
6: Iya,
1: ya.
6: Iya, nampak kedua orangnya ganteng orangnya.
1: Ganteng dong.
6: Ya, makasih ya.
4: Kembali kasih.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita dengarkan lagu selanjutnya nih.
4: Siapa nih lagunya?
1: Dari
4: apa nih?
1: Bimbu.
4: Oh iya.
1: Yang Flamboyan. Betul. Dilanjutkan lagu dari
4: Flamboyan berguguran gitu ya.
1: Dari Meriam Belina juga nih untuk Sebuah Nama. Kita dengarkan bersama.

0: Ya itu tadi ya dua nomor lagu ya dari penyanyinya ya, ada dari Flamboyan judulnya, kemudian juga untuk sebuah nama ya. Dan masih di acara kita di Ruang Rindu, kita sapa dahulu yang ada di live chat kita ya malam hari ini. Ada Pak Jardin, salam kenal Mas Sulis dari Jardin di Bintan Timur.
1: Oke, kenal balik ya buat Pak Jardin ya, semoga iya. Terhibur malam hari ini. Mm-hmm.
0: Kemudian juga Mak Jamila untuk lagu Walau Hati Menangis, kita cuma ada kumpulan dari Mariance Mantau nanti ya, bukan dari Fanny Fabiola ya. Oke, kalau Fanny Fabiola ini penyanyi tahun 2000-an nih, itu pun cover, ya, lagu cover. Oke, nanti Cinta dan Permata ya, versi karaoke Bang Pambes, Cinta dan Permata, Bang Ardian yang bawain, bisa toh? Wah, kalau saya lagunya kurang hafal liriknya. Mas Sulis mungkin ya hafal. Ya sayangnya, yowes lagu lain lah Bang yang Bang Ardian hafal. Wah ini maksa banget nih lagu yang saya hafal ya.
1: Jadi harus di apa namanya kalau bahasa sini apa?
0: Iya ditunaikan. Ditunaikan. Ya. Nah, juga buat jambe kobor jambe. Selamat malam dari Dumai.
1: Oh Dumai.
0: Dumai Sumatera Indonesia. Oke. Oke nanti kita coba lagu Bururi deh yang judulnya kalau Widuri gimana tuh Pak?
1: Oh bagus,
0: bagus Widuri ya Widuri. Pas malam kalau Mas Sulis pas banget ya.
1: Oh, boleh boleh.
0: Oke nanti duet kita sama Mas Sulis. Boleh. Oke putar lagu Satu Hati Tiga Cinta dari Pangeran Pondak. Pangeran Pondak. Satu Hati Tiga Cinta. Oke nanti kalau ada lagunya dan cukup waktunya kita putarkan ya. Kita terima line telepon barangkali. Silakan. Di oke ada line telepon kita sapa dahulu. Ruang Rindu selamat malam.
2: Malam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Rindu memori lewat lagu.
0: Baik, sehat Kak?
2: Alhamdulillah. Baru juga monitor.
0: Oh, baru monitor tadi. Ketiduran. Biasalah terbawa-bawa suasana.
2: Terbawa-bawa penatan. Banyak kerja.
0: Iya, Kakak, saya ini bersama dengan Mas Sulistianto. Oh,
2: selamat malam, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Sulis. Iya.
2: Apa kabarnya?
1: Alhamdulillah baik.
2: Alhamdulillah.
1: Iya.
2: Sehat. Uh-uh. Besok menyambut 17 hari kemerdekaan.
1: Betul, betul, dan betul.
2: Merdeka tetap merdeka.
1: Tetap merdeka.
2: Ini masih dapat lagu?
0: Lagu masih dapat, cuman belum tentu dapat diputar Kakak, karena lagunya antri Kakak. Mudah-mudahan lagunya cukup waktunya ya.
2: Udahlah ikutin aja lah.
0: Enggak apa-apa, requestin aja. Siapa tahu nanti ada waktu kita putarkan lagunya.
2: Lagu apa nih? Manci atau lagu?
0: Lagu Indo Kakak.
2: Oh iyalah. Kalau begitu kita minta lagu. Kalau lagu itu pop ya?
0: Iya,
2: Indonesia. Itu lagu pop ya? Kayak lagu sekarang atau lagu nostalgia?
0: Apa tuh? Yang mana?
2: Yang kayak kemerdekaan gitu.
0: Oh, itu lagu kebangsaan. Oh,
2: iya.
0: Lagu-lagu makanya kebangsaan. Ya, kan? Iya, nanti mungkin setelah jam 11 lah kita putar lagunya.
2: Enggak usah, lagu lain aja. Enggak apa-apa kan?
0: Iya, nanti tapi untuk di jam 11 Kakak lagunya.
2: Tapi ini request lagu lain bisa?
0: Boleh.
2: Dari Nike.
0: Nike, mendiang Nike, judulnya apa Kak?
2: Apa ya, Mutiara apa ya?
0: Mutiara.
2: Mutiara hidup kok apa ya? Selain apa aku tak ya? Bersuara.
0: Kalau aku tak bersuara berarti dia lagi batuk-batuk, serak.
2: Angin.
0: Di sini kita ada bintang kehidupan. Jenuh aku mendengar. Nah, oke, bintang kehidupan ya.
2: Padahal tuh cukup Ardiana nyanyi kan berapa menit cukup lah.
0: Oke nanti kita usahakan lagunya. Oke
2: ya.
0: Silakan.
2: Terutama untuk Ardia Sawarat sama petugas ya selalu.
0: Baik,
2: ya.
0: Terima kasih.
2: Terus Mas Luis ya selalu semoga sukses selalu.
1: Amin.
0: Ya. Amin.
2: Semoga selamat sampai di rumah nanti. Terus tahu yang masuk tadi. Biasa Pak Amdas Yusuf yang masuk kan. Mas Rabu Kak Sarina Pak Kumis. Mak Dani ya, Mak Cima, Bang Luman, Bang Udin, Mas Prabu, fotokopi Pak Umar yang dah masuk belum masuk fotokopi semuanya Yan ya.
0: Baik.
2: Terkecuali kenari waktu sudah malam lagunya terputar.
0: Iya.
2: Terima kasih atas waktunya.
0: Sama-sama.
2: Sekian Mas Uli. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Kak Gadis tadi ya.
1: Dimana Kak
0: Gadis? Kilometer 10.
1: Oh, kilometer 10 ya.
0: Iya,
1: ya.
0: Baik. Oke, sudah tersambung dengan line WhatsApp nih. Halo, Ruang Rindu, selamat malam.
3: Selamat malam kembali, Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Baik, dengan kakak siapa malam ini?
3: Dengan Deona.
0: Deona.
1: Di mana nih?
3: Iya.
1: Mbak Kak Deona di mana?
0: Di mana Mbak Deona?
3: Deona di suatu senja.
1: Di suatu senja, di musim, yang lalu, ketika
3: iya,
1: itu
3: betul.
1: Hujan rintik.
0: Wis, ini ngundang-ngundang kita karaoke nih lagunya nih.
3: Iya, emang mancing gitu kakak.
0: Oke. Ini Mbak Deona di mana nih?
3: Di Kupang kakak.
0: Wah, oh, di Kupang, deket banget.
3: Iya deket kak, cuman tadi KM 10 ini KM 9.
0: Oh ya, gitu. Deket. Oh gitu. Kalau tepatnya Mbak Deona nih di kilometer 9 apa 10 nih?
3: 9.
0: Oh di 9-nya. Oke.
3: Iya, tadi 10 kan, yang barusan turun kan 10 katanya ya, kalau enggak salah dengar tadi.
0: Iya, kilometer 10.
3: Makanya deket.
0: Oke, baik.
3: Maaf, ini dengan kakak siapa dan siapa kalau boleh tahu, boleh kenalan?
0: Dengan Ardian dan juga siapa depan saya nih?
1: Kak Sulistianto.
0: Kak Sulis, bukan Bang Sulis ya? Apa Mas Sulis? Kak Sulis.
3: Kak Sulis.
0: Iya, panggilannya kakak.
3: Manggilnya.
1: Iya, panggil kakak.
3: Kakak.
1: Gitu ya.
3: Kakak. Kalau orang bilang kakak.
1: Iya betul.
3: Jadi
1: betul.
3: Kakak Ardian, Ardian, gitu.
0: Iya, sama kakak
3: Ardian
0: Sulis.
3: Dan Sulis.
0: Iya.
3: Salam kenal,
1: kenal
3: buat
1: balik,
3: kakak
1: ya.
3: Berdua.
1: Kenal balik.
3: Gitu,
1: iya.
0: Baik.
3: Iya.
0: Oke. Ini sudah lama belum dengerin kita Pro 1. Sudah lama belum dengerin
3: bagaimana?
0: Kita Pro 1.
1: Sudah lama belum.
3: Sudah lama sih
1: kak, lama.
3: Tapi mau join agak susah juga. Pernah gabung sekali sama Mbak Rima.
0: Oh gitu.
1: Iya.
0: Sedari tadi dengerin kita siaran ya?
3: Iya, denger beberapa ini tadi.
0: Gitu ya.
3: Baca-baca gabung agak susah-susah gampang. Begitu macet jalurnya gitu ya.
0: Baik.
3: Agak jauh mungkin kita jadi agak siksak-siksak dulu.
0: Tapi ini kita bisa. Suara Mbak Deona jelas loh kedengerannya.
3: Oh gitu ya kakak.
0: Jelas banget.
1: Jadi kayak ngebas bagus gitu suaranya.
0: Kayak ngebas nih. Boleh lah kapan-kapan ikutan karaoke ya.
1: Ikut nyanyi nih kapan-kapan.
3: Ada kakak, kapan hari apa gitu.
0: Boleh ntar deh pokoknya. Kita
3: gitu ada ya.
0: Ntar maksudnya nanti kita tawarin deh ya, kalau mau nyanyi karaoke, kalau ada Mas Uli, Kak Sulis yang bantuin atau kita yang bantuin.
3: Mau, boleh aja.
1: Apa
3: boleh
1: sekarang mau nyanyi
3: aja,
1: nih? Apa sekarang mau nyanyi nih?
3: Waduh.
1: Kok waduh?
3: Sekarang nih.
1: Iya.
3: Boleh aja kalau
0: kita bisa trio kan? Kita trio aja ntar, trio aja.
3: Boleh, kalau ditawarin dinantangin boleh siapa tahu gitu.
1: Lagunya Widuri ya.
0: Widuri.
1: Udah siap ya. Gimana kalau Widuri?
3: Widuri. Widuri boleh, boleh siapa takut. Pakai musik nih.
1: Oh iya.
0: Pakai musik.
3: Oh iya, siap siapa takut. Tapi nadanya yang agak cewek-cewek juga boleh ya.
0: Oh, cewek ya. Kita lihat dulu ada enggak nada ceweknya nih.
1: Coba dilihat.
3: Ada, siapa takut kakak?
1: Iya, iya adek, nggak usah takut adek.
3: Oke kakak.
0: Iya. Oke, kalau enggak kita gaskan enggak ya?
1: Oke boleh, dan ini video ya.
0: Oke.
1: Ayo langsung kita gaskan.
0: Kita gaskan aja ya, biar
1: siap enggak. Ya, adek ya.
3: Oke kakak.
0: Buat Kak Diana nih, oke kita langsung.
3: Deona ya. Kakak, bukan Diana.
0: Deona, Deona.
1: Oh Deona.
3: Deona.
1: Oh Deona, siap ya.
0: Oke, kita gas ya.
3: Iya.
0: Oke, dengarkan bersama.
3: Tapi kalau kupingnya agak pengang, mohon maaf ya.
1: Enggak, pasti bagus nih. Iya. Suaranya ngebas, bagus nih kayaknya.
0: Kita lanjut ya. Nah, kita trio aja nih. Ini versinya pria, wanita nih, versinya Mbak Deona berarti ya. Kita bantu-bantu aja deh. Oke, kita suara 2-3 aja boleh lah. Mbak Deona dulu ya.
3: Oke, siap.
0: Oke, tuh. Di suatu senja,
3: di suatu senja,
0: di musim yang,
3: di musim yang lalu,
0: ketika itu,
3: ketika itu hujan rintik,
1: terbuka
3: aku, ya,
1: menatap wajahmu di remang jam ayah sinar pelangi. Ayo.
0: Oke. Lanjut Mbak Deona.

0: Asik.
1: Kita suara dua aja, suara back sound aja.
2: Dengan mengusap,
3: titik air mata,
2: engkau bisikan,
3: deritamu.
2: Tersentuh
3: hati
2: dalam keharuan.
1: Setelah tahu apa,
3: apa yang terjadi.
1: Asik. Lanjut.

0: Asik. Kita cukup kan?
1: Ya. Oke, boleh.
2: Pasti adik ini suka juga dengan lagunya Parcuma, pasti bagus nih. Kalau orang timur nyanyi lagu Parcuma pasti bagus juga ini.
0: Iya.
2: Halo?
0: Halo.
1: Nanti.
0: Oke. Okay.
1: Iya, halo.
0: Iya.
2: Kapan-kapan kalau lagunya pasti suka nih, lagu Parcuma pasti bagus pasti nih.
1: Iya, suka sih kan. Ya. Kalau sulis tahu lagu Parcuma?
2: Iya, tahu lah.
0: Bentar duit kita aja ya,
2: Kak Dewa. Kita pernah waktu itu pernah tugas di Tahuna, pernah tugas di Manokwari, pernah tugas di di Kendah. Kendarian lagu-lagu seperti itu.
1: Ke Kupang belum pernah.
2: Oh, belum.
1: Sesekali ke Kupang lah. Jalan-jalan ke Kupang lagi.
2: Insyaallah.
1: Ditunggu deh. Nanti kapan-kapan kita Parcuma lagi.
2: Siap, Parcuma. Boleh. Iya.
1: Kalau gitu bisa sedikit-sedikit bahasa timur kalau begitu.
2: Bisa dialek, tapi cuma bisa. Dialeknya gimana ya? Belum begitu karena cuma setahun waktu itu. Baru sebentar.
1: Kalau orang Papua bilang terapapa.
2: Iya, terapapa.
0: Terapapa.
2: Bagaimana kakak?
1: Kalau orang Kupang bilang sonde apa-apa.
2: Iya.
0: Iya, kalau Kupang memang tentara kakak ya, manggilnya kakak.
1: Kalau Kupang bilangnya sonde.
2: Oh, sonde. Iya.
1: Kalau Papua bilang tra, kalau Ambon bilangnya seng, kalau Kupang bilangnya sonde.
2: Oh, sonde. Iya.
0: Sonde mandi lah.
1: Betul. Sunday, Monday, Eskulinde.
0: Iya, baik. Kak Dewana, salamnya buat siapa aja? Silakan deh, disapa pendengar kita malam ini.
1: Salamnya buat semua saja. Sempat kemarin Pak Demang, begitu ya. Tadi ada, tadi yang baru landing ada siapa? Itu tadi kurang dengar namanya. Terus ada Teteh Dinda, Bang Andi Yudhistira juga lagi dengar. Mungkin semua aja deh.
0: Baik.
1: Yang sudah gabung, yang lagi pantau juga selamat malam, selamat beristirahat aja.
0: Oke.
1: Buat kakak berdua, selamat bertugas.
2: Terima kasih.
1: Selesai nanti kapan-kapan nanti Katong menyanyi lagi.
2: Oke.
0: Mantap.
1: Orang Kupang bilang begitu kakak.
2: Oh iya, betul.
1: Katong bakatu mulai, Katong menyanyi lagi.
2: Oke.
0: Mantap.
1: Oke, selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Iya, luar biasa.
2: Keren suaranya.
0: Keren banget suaranya.
2: Bagus betul.
0: Luar biasa nih.
2: Jadi ingat teman-teman di Manokwari, di Tahuna tuh keren-keren juga suaranya.
0: Iya. Keren-keren suaranya ya. Memang ya. Kalau memang daerah-daerah itu, kalau Kupang kan daerah timur ya.
2: Iya, daerah timur.
0: Iya, memang kalau orang-orang timur.
2: Oh, jago-jago. Betul.
0: Jago-jago dia suaranya tuh tinggi-tinggi juga ya. Luar biasa nih. Kita cukup bangga nih bisa bertemu di udara, bersilaturahmi dengan saudara-saudari kita di Kupang ya. Khususnya tadi ada Mbak Deona tadi ya. Oke, kita save aja nomornya nih di WA
2: boleh.
0: Jadi gampang kita ya. Oke, Deona Kupang ya. Oke. Oke, jangan lupa di-save juga nih Mbak Deona nomor kita di Pro 1 ya. Kapan-kapan nanti bisa menyapa kita ya. Kita tahu nanti oke. Kita lanjutkan di line telepon barangkali ya, di kesempatan malam hari ini yang ingin bergabung. Dan juga kita kembali melihat live chat kita di sini. Tadi Mbak Marta, Yosef, Loisa, ini kasih tepuk tangan.
2: Keren ya?
0: Keren katanya. Oke. Kemudian di WhatsApp kita juga ada Mbak Hani di Jalan Sultan Sulaiman ya. Kita sapa dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mbak Kak Hani ya. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Requestnya lagu dari Kristen Panjaitan. Katakan sejujurnya, nanti kita usahakan kalau cukup waktu. Salamnya untuk Bang Ardian, selamat bertugas. Dan juga untuk Mas Sulistianto, salam kenal. Dan untuk Ibu Farida di Palu, Bang Udin, Kak Yeni, Pak Hamzah Yusuf, Pak Demang, Ibu Yus, Pak Bayu, Bang Uya, Bang Jais, Kak Berlian, Bunda Permata, Yang Ucu, Alif, Ilek, dan Yusuf, Mama Dani, Putri Merica, Oma Sulami, Kak Sarina, Mak Cikma, dan fans RRI dimanapun berada. Semoga sehat dan bahagia selalu. Baik. Mbak Marta, kapan-kapan boleh ikutan ya. Jadi pengen ikutan duet juga bang. Oke, nanti di save aja di nomor 0811 778 9830 ya. Di save aja 778

0: 0811 7789830. Ya Mbak Marta, di save aja nomor pro 1 ya. Nanti selagi ada kesempatan nanti bisa join bergabung kita ya di WhatsApp pro 1 yang sudah saya tulis tadi ya. Baik, kita lanjutkan nih.
1: Siapa lagi nih?
0: Lagu kita yang belum ditunaikan malam ini ada lagunya dari Marian Cimantau dengan Walau Hati Menangis, dan juga Tanto Wiyahya, Jangan Pernah Berkata.
2: Jangan pernah berkata benci.
0: Gitu kan? Gitu-gitulah. Kita lihat dulu nih versinya. Okay. Kalau biasanya kalau Tanto Wiyahya ini lebih country kan.
2: Iya,
0: lebih
2: genrenya country.
0: Country agak lebih lancar.
2: Apalagi ya, waktu itu saya juga suka lagunya itu Tanto yang nyanyi Pulang Jo. Pulang Jo.
0: Asik, versi bang. Country juga, country.
2: Iya, country juga.
0: Iya, luar biasa kalau beliau ya. Oke, kita dengarkan Marian Cimantau dengan Walau Hati Menangis dan juga Tanto Wiyahya, Jangan Pernah Berkata Benci.

0: Ya, pendengar dan pemirsa, tanpa terasa waktu pun terus berlalu hingga mengantarkan kita ke jelang pukul 23 waktu Indonesia Barat dan juga berakhir acara kita. Jadi, ya.
1: Tidak terasa ternyata.
0: Iya, tidak terasa. Dan terima kasih untuk semua pendengar maupun pemirsa yang sudah bergabung ya. Terutama buat Mak Jamila nih katanya ucapannya terima kasih lagunya Mas Ardian dan juga Mas Sulis ya. Kita off dulu, sampai jumpa lagi. Yeah, tadi lagunya yang Walau Hati Menangis ya. Oke, dan juga oke. Mbak Deona Kupang nih, selamat malam kakak, makasih ya barusan sudah diajak duet nih, hehehe. Makasih juga nomornya, saya sudah save di Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Baik, nanti di lain waktu, di lain kesempatan bisa berinteraksi kembali kita buat Mbak kakak Deona ya.
1: Jadi kita bisa nanti duet parcuma gitu.
0: Duet
1: ya.
0: Parcuma nanti di masa yang akan datang ya, maksud di kesempatan yang lain ya. Oke. Dan juga yang sudah bergabung di line telepon maupun di line WhatsApp kita, kami ucapkan terima kasih. Semoga tidak jemu-jemu mendengarkan siaran kami ya di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu, baik itu bersama saya dan Mas Ulis atau bersama rekan-rekan penyiar yang lainnya.
1: Iya,
0: baik. Saya Ardian Huta Barat dan juga
1: saya Sulistianto. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon maaf, dimaafkan ya tentunya. Iya. Karena kita selain sering bercanda, kadang-kadang kita ini ya lupa gitu ya. Kadang-kadang terucap kata-kata yang mungkin menyakitkan.
0: Iya.
1: Gitu, atau baik, membuat hati tidak enak.
0: Iya, sebenarnya bercanda itu mencairkan suasana.
1: Betul.
0: Ya, agar lebih gembira hingga melupakan sejenak lah problematika masalah dalam kehidupan ya. Dengan tersenyum, tertawa gembira itu paling tidak itu pengobat ya. Pengobat hati yang sedang kaku atau sedang kurang begitu nyaman kali ya. Baik, kita juga tentunya sedang menyambut nih Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-81 besok ya. Dan mudah-mudahan besok kita dapat dengan hikmat ya untuk mengikuti upacara bagi peserta upacara. Dan juga malam ini ya di setiap daerah pasti melakukan
1: malam renungan.
0: Iya betul, malam renungan suci ya. Kita di sini sebutnya renungan suci ya, malam renungan. Baik, semoga kita selalu cinta terhadap para pejuang yang telah memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia, terlepas apapun yang terjadi di masalah di Indonesia saat ini ya. Tapi kita meyakini bahwa berkat para pejuang lah kita dapat meraih dan mengisi kemerdekaan Republik Indonesia dengan sungguh-sungguh dan ikhlas ya. Kita tunjukkan bahwa kita cinta terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Akhirnya kami berdua mengucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ibu Hindam pasal yang ke-11. Hendaklah berjasa kepada yang sebangsa. Hendak jadi kepala, buang perangai yang celah. Hendak memegang amanat, buanglah khianat. Hendak marah, dahulukan hujah. Hendak dimalui, jangan melalui. Hendak ramai, murahkan perangai.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kita menyongsong 81 tahun Indonesia Merdeka. Kita telah berjalan cukup jauh semenjak proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dibacakan oleh Soekarno-Hatta. Pertanyaannya adalah, apakah pada saat ini kita sudah mencapai cita-cita kemerdekaan? Jika kita merenungkan dengan objektif, tentu saja kita harus banyak memperbaiki. Saudara dan saudari, kita menyongsong 81 tahun Indonesia Merdeka. Kita telah berjalan cukup jauh semenjak proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dibacakan oleh Soekarno-Hatta. Pertanyaannya adalah, apakah pada saat ini kita sudah mencapai cita-cita kemerdekaan? Jika kita merenungkan dengan objektif, tentu saja kita harus banyak memperbaiki cara kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena kita memang masih jauh dari pencapaian cita-cita kemerdekaan. Kita belum sepenuhnya menjadi negara yang berdaulat. Kita belum sepenuhnya berdaulat secara politik, secara ekonomi, maupun secara kebudayaan. Saudara dan saudari yang saya hormat, oleh karena itu menjadi sangat penting kita menengok kembali apa kesepakatan dasar para pendiri bangsa, apa rumusan yang telah disampaikan oleh beliau-beliau yang dulu membidani kelahiran Republik Indonesia. Pertama, jelas kita harus kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 yang dirumuskan oleh para pendiri bangsa. Berikutnya, kita kembali kepada Pancasila sebagai dasar negara, sebagai filosofi agung dan jalan hidup bangsa Indonesia. Tentu saja kita juga harus kembali kepada semboyan yang luhur yang diangkat dari budaya bangsa Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Saudara dan saudari yang saya hormat, kemajuan sebuah bangsa bagaimanapun juga pasti terkait dengan kemampuan bangsa itu untuk membangun budaya yang luhur. Bung Karno pernah mengingatkan agar kita kembali menjadi bangsa yang berbudaya sesuai dengan jati diri. Tentu, makna sederhananya adalah kita kembali menjadi bangsa yang berpancasila. Bangsa yang berpikir, berkata, bertindak sesuai dengan landasan prinsip-prinsip agung di dalam Pancasila. Ketika kita menjadi bangsa yang pancasilais, menjadi bangsa yang berketuhanan, berkemanusiaan, berpersatuan, berkerakyatan, dan berkeadilan, tentu saja kita akan menjadi bangsa dengan perilaku yang membawa harmoni, membawa kedamaian, dan membawa kepada kemajuan dan kesejahteraan. Tapi memang ini menjadi PR yang tidak mudah, bagaimana membuat kita semua kembali menghayati dan mempraktikkan nilai Pancasila. Tapi kita tidak boleh menjadi lemah, apalagi patah semangat. Mari kita gaungkan semangat Pancasila di dalam jiwa kita.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir.
3: Diperuntukkan bagi kamu yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun. Pilihan lagu kategori putra, Isyak Oktavian, Seharusnya Aku.

Informasi dan pendaftaran, kunjungi website bintangradio.rri.id atau nomor telepon di 0896-3632-3413. Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2026.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan.
0: Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
2: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
3: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.

diperuntukkan bagi kamu yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun. Pilihan lagu kategori putri, Sofi Novindri, Susah Lupakanmu.

Informasi dan pendaftaran, kunjungi website bintangradio.rri.id atau nomor telepon di 0896-3632-3413. Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2020.

Lagu Indonesia Raya identik dengan sosok W.R. Supratman sebagai komposer dan pencipta lagu. Tapi tahukah Anda siapakah yang menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk pertama kalinya? Dia adalah Dolly Salim. Nama aslinya Theodora Atia Salim, putri pahlawan nasional Haji Agus Salim dan Zaitun Nahar Al-Matsir. Dolly Salim menyanyikan lagu Indonesia Raya saat Kongres Pemuda II digelar pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Saat menutup Kongres, W.R. Supratman membawakan lagu Indonesia Raya dengan biola kesayangannya. Kemudian, ada salah satu peserta yang meminta agar lagu Indonesia Raya diperdengarkan dengan lirik. Karena khawatir terhadap ancaman kolonial Belanda, disepakati lirik Indonesia Raya diubah, yaitu kalimat Indonesia Merdeka, Merdeka diganti dengan Indonesia Mulia, Mulia. Dolly Salim yang saat itu duduk di barisan kursi terdepan dipilih untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Karena tidak ada panggung, Dolly menyanyikannya dengan suara yang keras sambil berdiri di atas kursi agar terlihat oleh seluruh hadirin. Usai menyanyikan lagu Indonesia Raya, tepuk tangan hadirin bergemuruh dan nama Dolly Salim sejak saat itu disebut sebagai penyanyi pertama lagu Indonesia Raya.

0: Lanjut nyalon, medikur, pedikur, lulur, mampir ke mall, cari parkir lantai 1, lantai 2, lobby, update status. Lihat baju, lihat tas beli baju diskon, update status. Mobil? Mobil masih di mall?
1: Stop oversharing untuk setiap aktivitas. Jaga informasi pribadi agar diri terjaga, bukan update status.

Terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami, Pro 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Dan pendengar, serangkaian lagu-lagu hiburan dan juga informasi untuk Anda yang sudah kami sampaikan, kami siarkan dari sejak pukul 5 pagi tadi hingga kejelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Semoga mendapatkan informasi dan inspirasi bagi Anda. Dan sebelum kami menutup siaran untuk malam hari ini, seperti biasa kami akan sajikan dengan sajian renungan malam, dilanjutkan dengan pengajian Al-Quranil Azim yang nanti akan dibacakan oleh Ustazah Rinawati, membacakan Surah Al-Baqarah ayat 185. Kami awali untuk menyampaikan renungan malam.

Pendengar, setiap manusia pasti memiliki masalah. Seringkali kita dihadapkan dengan ujian hidup. Ada yang begitu berat untuk dihadapi, ada pula yang begitu ringan untuk diselesaikan. Tetapi satu hal yang perlu kita sadari, setiap manusia pasti mendapatkan ujian. Setiap kita menghadapi masalahnya masing-masing. Ada yang diuji dengan sakitnya, diuji dengan kesempitan hidup, cobaan hidup yang beruntun, kehilangan pekerjaan, rezeki yang seret, ataupun juga dizolimi oleh orang lain, bahkan terlilit oleh hutang. Bahkan tidak jarang pula diuji dengan harta, kekayaan, dan jabatannya. Yang membedakan antara satu dengan yang lain adalah caranya untuk menghadapi, seberapa masalah yang kita hadapi, seberapa cerdas menyikapinya, seberapa siap menghadapinya, dan seberapa bijak menyelesaikannya. Namun tenanglah, tegar, tenangkan hati karena Allah bersama kita. Karena di balik semua ujian yang ada, Allah berjanji tidak akan pernah memberikan ujian kepada kita dengan melampaui batas kemampuan dari umatnya. Yang diabadikan dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 286 yang artinya, Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dalam ayat lainnya, Allah juga berjanji bahwa bersama kesulitan ada kemudahan. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama dengan kesulitan ada kemudahan. Ketika perasaan kita bersama Allah, itulah yang membuat kita tenang. Maka tidak ada masalah besar, yang ada hanyalah Allah yang maha besar. Sesungguhnya bersama dengan kesulitan ada kemudahan. Itu yang patutnya kita yakini. Yang kita perlukan sekarang adalah melatih perasaan itu. Melatih perasaan bahwa ada Allah yang selalu mengawasi kita. Ada Allah yang senantiasa memberikan pertolongan bagi hamba-hambanya yang bersabar. Perasaan itulah yang perlu kita hadirkan saat masalah datang kepada kita. Dan sesungguhnya Allah bersama kita. La tahzan, innallaha ma'ana.

Pendengar, seiring terdengarnya musik ini, maka sampai di sini kami menemani Anda dengan acara-acara sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam hari ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali pada esok pagi. Akhirnya, terimalah salam kami untuk Anda semua. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa, dan tetap merdeka.

Selamat pagi, selamat berjumpa kembali kepada para pendengar di seluruh pelosok provinsi Kepulauan Riau dan di mana saja berada. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang di hari ini Senin, tanggal 17 Agustus tahun 2026 kembali mengudara menyapa Anda dengan program acara sepanjang hari ini. Dari Jalan Jenderal Ahmad Yani kilometer 4 Tanjung Pinang, kami ucapkan selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Inilah arti Guhindam yang di bawah syatar ini. Persimpanan yang indah-indah, yaitulah ilmu yang memberi faedah. Aku hendak bertutur akan Guhindam yang beratur. Ini Guhindam pasal yang pertama. Barang siapa tiada memegang agama, sekali-kali tiada boleh dibilangkan nama. Barang siapa mengenal yang empat, maka ia itulah orang yang makrifat. Barang siapa mengenal Allah, suruh dan tegahnya tiada ia menyalah. Barang siapa mengenal diri, maka telah mengenal akan Tuhan yang bahari. Barang siapa mengenal dunia, tahulah ia barang yang terpedaya. Barang siapa mengenal akhirat, tahulah ia dunia mudarat.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Selamat pagi pendengar program 1 RRI Tanjung Pinang. Dirgahayu Republik Indonesia, merdeka, merdeka, merdeka. Dan selamat datang di pagi ini istimewa di Senin 17 Agustus 2026. Pagi ini terasa berbeda karena seluruh penjuru negeri tentu memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, kami hadir menemani Anda, mengawali pagi Anda dengan semangat kemerdekaan, dan mungkin bagi Anda yang sedang bersiap mengikuti upacara, bekerja, berolahraga, ataupun menyiapkan sarapan, atau juga masih menikmati suasana pagi di rumah, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Karena kemerdekaan bukan sekedar perayaan dengan bendera merah putih, lomba-lomba, ataupun juga upacara, namun kemerdekaan adalah tentang bagaimana kita mengisi Indonesia dengan karya, menjaga persatuan, dan menghargai perbedaan, serta memberikan yang terbaik sesuai peran kita masing-masing. Karena itu di pagi hari ini, kita mulai dengan satu pertanyaan sederhana. Apa arti kemerdekaan bagi kita? Baik, pendengar, saya Erita Pitansani akan menemani Anda hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat di hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia di hari ini. Sejumlah informasi, sajian lagu-lagu hiburan juga sudah kami persiapkan, termasuk juga lagu-lagu perjuangan yang mungkin sudah lama tidak Anda dengarkan, akan kami hadirkan kembali ke ruang dengar Anda di pagi hari ini. Dan kita awali perjumpaan kita dengan mengikuti ataupun mendengarkan pembacaan kalam ilahi yang akan dibacakan oleh saudara Duri Sa'dullah, membacakan Quran Surah Al-Baqarah ayat 183 hingga 185, dilanjutkan dengan zikir penenang hati dan juga lagu-lagu islami.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, jika kita menyimak berita yang viral di media massa maupun di sosial media, tentu ada keprihatinan mendalam pada diri kita semua. Bagaimana tidak, ternyata kasus korupsi juga dilakukan oleh mereka yang menjadi aparat penegak hukum. Sungguh, ini bukan perkara yang mudah untuk diterima. Bagaimana hukum ditegakkan ketika yang bertanggung jawab menegakkannya malah melencengkan? Dan ini jelas membuat kita juga bertanya-tanya, mengapa di negara yang dasarnya adalah Pancasila, hal-hal yang absurd seperti ini bisa terjadi? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja Pancasila sebagai dasar negara pada akhirnya memberi pilihan pada kita sebagai warga bangsa. Apakah kita akan hidup sesuai dengan Pancasila itu atau malah bertolak belakang? Dan ini yang kemudian memang perlu kita carikan solusinya bersama. Bagaimana semakin banyak warga Indonesia, baik di kalangan rakyat maupun pejabat, yang sungguh-sungguh bisa mempraktikkan Pancasila. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, kita sama-sama mengerti bahwa Pancasila memang bukan sekedar dasar negara, sebagai landasan hukum bagi semua hukum yang ada di tanah air kita. Dia juga filosofi yang luhur, dia juga jalan hidup kita sebagai bangsa. Otomatis mestinya Pancasila ini melandasi cara berpikir kita, cara berkata kita, cara bertindak kita. Tetapi untuk sampai kepada titik ini, memang setiap orang harus menghayati nilai-nilai dalam Pancasila. Setiap orang harus menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Setiap orang harus menghayati kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan tentu saja keadilan sosial. Butuh banyak momen-momen reflektif bagi kita semua, agar kita bisa sungguh-sungguh mengerti makna terdalam dari masing-masing sila ini, dan bagaimana kita menghayati, mempraktekannya secara nyata dalam keseharian. Kuncinya adalah mulai dari menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, membuat kita mau hidup dengan nilai-nilai yang paling luhur, nilai-nilai ketuhanan yang kemudian membuat kita konsisten dalam kebenaran.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

0: 101.
1: Baik mendengar, pukul 5.37 menit waktu Indonesia Barat, kami akan ajak Anda untuk mengikuti siaran Mutiara Pagi edisi kali ini bersama dengan Ustadz Dr. Satrio MA, mengangkat topik tentang memaknai 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia, mensyukuri nikmat kemerdekaan dan juga mengevaluasi perjalanan bangsa.
2: Mengawali hari agar tenang pikiran dan hati dalam Mutiara Pagi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, kita berjumpa kembali di Mutiara Pagi di edisi Hari Merdeka, hari spesial 17 Agustus 2026. Kita akan bersama dengan Ustadz Satrio yang sudah hadir di studio. Topik kita angkat adalah memaknai 81 kemerdekaan Republik Indonesia. Saya sapa terlebih dahulu, Ustaz, selamat pagi. Assalamualaikum, Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Merdeka.
3: Merdeka. Salam merdeka.
1: Salam merdeka ya, Ustaz. Ya. Oke, hari ini kemerdekaan kita ke-81 dan topik kita pada pagi hari ini adalah memaknai 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Benar, Ustaz, ya?
3: Iya, betul sekali.
1: Oke, kita beri kesempatan pada Ustaz untuk menyampaikan tausiah terlebih dahulu dan nanti kami buka line telepon 27100 dan WA Pro 1 RI Tanjung Pinang untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di pagi hari ini. Silakan, Ustaz.
3: Baik, terima kasih Kak Erita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi kana bi'abadihi khabiran basira. Asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alladhi la nabiyya ba'da. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kita kepada baginda Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pendengar RRI Tanjung Pinang di mana pun Anda berada, insyaAllah dirahmati, diberkahi, dicintai dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah hari ini, hari Senin, bertepatan hari HUT RI ke-81 tahun. Untuk itu kita tema yang kita angkat adalah memaknai 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia, mensyukuri nikmat kemerdekaan dan mengevaluasi perjalanan bangsa. Pendengar di mana pun berada, insyaAllah dirahmati, berkah, dicintai dan dimuliakan oleh Allah SWT. Hari ini bangsa Indonesia memperingati 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, 81 tahun itu bukanlah waktu yang sebentar. Ibarat seseorang berarti sudah umur sesepuh. Bukan anak-anak, bukan remaja lagi. Nah, pertanyaannya adalah, sudahkah kita benar-benar memaknai kemerdekaan? Ini yang menjadi evaluasi renungan kita bersama. Jangan sampai setiap tahun kita hanya mengganti spanduk, memasang bendera, mengikuti perlombaan, kemudian setelah itu selesai. Hanya rutinitas dan seremonial saja. Nah, kemerdekaan bukan sekedar upacara saja. Kemerdekaan bukan sekedar merah putih. Nah, kemerdekaan bukan sekedar mengenang tanggal 17 Agustus 1945. Tetapi kemerdekaan adalah amanah. Kemerdekaan amanah Allah berikan yang harus kita syukuri. Kita jaga dan kita isi dengan kebaikan-kebaikan. Kemerdekaan adalah pemberian Allah, nikmat yang besar. Tidak mungkin bambu runcing bisa menang melawan meriam karena bukan pemberian, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Pendengar, oleh karena itu yang pertama, kemerdekaan adalah nikmat yang wajib kita syukuri, ini yang terlebih dahulu. Al-Quran menjelaskan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. jika engkau pandai bersyukur, aku akan tambah dengan nikmat-nikmat yang lain. Pendengar dimanapun berada, jadi kemerdekaan adalah nikmat. Bisa hidup tanpa penjajahan adalah nikmat yang tak terhingga dan terkira. Bisa beribadah dengan tenang adalah nikmat yang sangat besar. Bisa belajar adalah nikmat. Bisa bekerja dan mencari nafkah adalah nikmat. Bisa berkumpul dengan keluarga adalah nikmat. Bisa menyampaikan pendapat dan beraktivitas dalam kehidupan masyarakat adalah nikmat. Apakah itu tidak nikmat? Semua kita rasakan hari ini. Yang dulu terbatas, ratusan tahun kita dijajah oleh Belanda. Hari ini kita merdeka, terbebas daripada penjajahan. Apapun yang kita lakukan merupakan nikmat tak terhingga, tak terkira. Pendengar dimanapun berada, namun pertanyaannya adalah, apakah rasa syukur kita sudah mewujudkan dalam perbuatan? Tidak hanya dalam bentuk syukur saja, tetapi memang direalisasikan dalam perbuatan. Sebab syukur bukan hanya mengucapkan alhamdulillah. Syukur itu ada tiga. Ada syukur hati, ada syukur lisan, dan ada syukur perbuatan. Tiga selaras: hati, lisan, perbuatan. Kalaulah kita bersyukur atas kemerdekaan ini, kalau kita berterima kasih kepada Allah daripada pejuang-pejuang dengan kemerdekaan ini, maka jangan gunakan kemerdekaan untuk bermaksiat, salah gunakan, korupsi. Tapi realita yang terjadi hari ini di depan mata kita. Oleh karena itu, pendengar RRI Pinang dimanapun berada, ini menjadi bahan renungan 81 tahun Indonesia merdeka. Dulu kita dijajah oleh Belanda, ya, 350 tahun lebih. Gunung-gunung awet, air bersih, pokok kayu berseri, subur, tanaman subur. Tapi hari ini 81 tahun kita merdeka, ya, air kita tengok kumuh karena tambang-tambang ilegal, pasir, bangunan-bangunan, jalan-jalan ambruk runtuh. Siapa sebenarnya yang penjajah hari ini? Siapa sebenarnya yang menjadi penjajah? Oleh karena itu pendengar, tidak hanya kita bentuk syukuri, menikmat, tapi juga evaluasi perjalanan bangsa sampai hari ini. Pendengar dimanapun berada, insya Allah dirahmati, berkah, dicintai, dan dimuliakan oleh Allah SWT. Kalau kita bersyukur atas kemerdekaan, maka janganlah gunakan kemerdekaan untuk yang tidak baik. Ini titipan dari Allah Subhanahu wa taala yang mesti kita jaga, yang mesti kita isi dengan yang baik. Kalau kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, jangan gunakan kebebasan untuk, ya, menghina, menjatuhkan, menjelekkan orang lain. Kalau kita bersyukur atas kemajuan teknologi, jangan gunakan teknologi untuk menyebarkan fitnah, hoax, perjudian, pornografi, dan kebencian, ujaran kebencian. Inilah bentuk syukur yang sesungguhnya, itu dalam bentuk aplikatif, dalam bentuk perbuatan. Pendengar yang kedua adalah, kemerdekaan bukan berarti bebas tanpa batas. Ada satu hal yang penting yang harus kita pahami. Kemerdekaan bukan berarti bebas melakukan apa saja. Oh, kan merdeka bebas, bebas tanpa batas, apapun saja. Ini salah, keliru maknanya. Islam mengajarkan bahwa kebebasan selalu memiliki tanggung jawab. Kita bebas berbicara tetapi tidak bebas menfitnah. Itu yang mesti diketahui. Kita bebas berpendapat tetapi tidak bebas menghina. Kita bebas menggunakan media sosial tetapi tidak bebas menyebarkan kebohongan, membuli. Kita bebas mencari kekayaan tetapi tidak bebas mengambil hak orang lain. Kita bebas berpolitik tetapi tidak bebas mengorbankan persaudaraan. Karena itu, kemerdekaan yang sesungguhnya adalah ketika manusia terbebas dari penjajahan manusia tetapi tetap tunduk kepada Allah SWT. Inilah kemerdekaan yang paling tinggi. Inilah kemerdekaan yang paling makomnya, yang hakiki dan abadi. Sebab itu, Ya, sebab bisa kita jadi seorang secara fisik merdeka, tetapi hal hatinya masih dijajah oleh hawa nafsu. Ada orang yang merdeka dari penjajahan bangsa lain, tetapi dijajah oleh keserakahan dia sendiri. Ada yang merdeka secara politik, tetapi dijajah oleh narkoba. Ada yang merdeka secara ekonomi, tetapi dijajah oleh materialisme. Ada yang merdeka secara teknologi, tetapi diperbudak oleh media sosial. Maka, mari kita bertanya kepada diri kita sendiri, sudahkah hati kita merdeka dari kesombongan, iri hati, dengki, kebencian, kepada keserakahan? Inilah makna Gurindam 12 Gubar Raja Ali Haji pada pasal yang keempat. Si orang ulama, sastrawan juga pujangga dari Tanjung Pinang, penyengat. Lahir 1808 dalam Gurindam 12 pada pasal yang keempat mengingatkan kepada kita. Hati itu kerajaan di dalam tubuh. Jikalau zalim segala anggota pun rubuh. Apabila dengki sudah bertanah, datanglah daripadanya beberapa anak panah. Mengumpat dan memuji, hendaklah pikir. Di situ banyak orang yang tergelincir. Pekerjaan marah, janganlah dibela, nanti hilang akal di kepala. Barang siapa yang sudah besar, janganlah kelakuannya membuat kasar. Bakhil jangan diberi singgah, itulah perampok yang amat gagah. Barang siapa yang perkataan kotor, diumpamakan mulutnya itu kotor, tanda orang yang amat celaka. Aib di dirinya, tiada ia sangka. Gurindam 12 pasal keempat Guban Raja Ali Haji. Maka berawal daripada hati. Hati itu ibarat raja dalam tubuh kita. Kalau baik hati, baik perbuatan. Rusak, hancur hati, maka ikut pula perbuatan, berikut pula anggota tubuh menjadi runtuh dan rubuh tentunya. Pendengar, yang ketiga, kemerdekaan harus diisi dengan amal soleh. Waqul ya'malu fasayarallahu amalakum wa rasulahu wal mu'minun. Dan katakanlah, bekerjalah kamu, berusahalah kamu, berbuatlah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu, begitu juga dengan Rasul dan orang-orang mukmin. Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 105. Jadi pekerjaan apa yang kita lakukan

yang nyata. Para pahlawan telah berjuang dengan darah, air mata, bahkan nyawa. Sekarang tugas kita adalah berjuang dengan ilmu, akhlak, kerja keras, kejujuran, dan pengabdian. Kalau dahulu para pejuang mengangkat senjata untuk mengusir penjajah, maka hari ini perjuangan kita berbeda. Kita berjuang bukan dengan senjata. Kita berjuang melawan kebodohan, melawan kemiskinan, melawan korupsi, melawan narkoba, melawan intoleransi, melawan perpecahan, melawan kemalasan, melawan kerusakan moral, dan melawan krisis akhlak. Pendengar, inilah jihad kebangsaan kita pada zaman sekarang ini. Bagaimana kita melawan, berjihad untuk melawan yang kebatilan itu sendiri. Yang keempat, 81 tahun merdeka, saatnya mengevaluasi perjalanan bangsa. Hadirin, peringatan kemerdekaan seharusnya bukan hanya menjadi momentum untuk mengenang keberhasilan, tetapi juga momentum untuk bermuhasabah, introspeksi, menghitung-hitung diri. Perjalanan bangsa kita, 81 tahun. Di 81 tahun sudah bangsa ini berjalan. Mari kita bertanya, apakah bangsa kita semakin berakhlak? Apakah keadilan semakin dirasakan masyarakat? Apakah pendidikan semakin mencerdaskan? Apakah orang miskin semakin mendapatkan perhatian? Apakah para pemimpin semakin amanah? Apakah masyarakat semakin bersatu? Ini pertanyaan-pertanyaan barangkali kita munculkan, kita hadirkan dalam rangka evaluasi 80 tahun Indonesia Merdeka. Pertanyaan-pertanyaan ini bukan untuk menyalahkan siapa-siapa sebenarnya. Kita mulai dari diri sendiri.

0: kita mulai dari diri sendiri, tidak menyalahkan siapa-siapa, tapi mulai perbaikan-perbaikan dari hal yang kecil, dari diri sendiri, lingkungan terdekat, insya Allah akan meluas menjadi suatu bangsa. Pendengar, bangsa kita sudah sempurna, tetapi bangsa yang berani berkata masih ada kekurangan dan kita harus memperbaikinya. Inilah kata-kata yang kita betul-betul menunggu dan betul-betul kita bisa untuk menggunakannya. Pendengar dimanapun berada, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru bi anfusihim. Allah tidak akan mengubah suatu kaum, suatu bangsa kecuali bangsa itu merubah sendiri. Surah Ar-Ra'd ayat 11. Pendengar, perubahan bangsa dimulai dari perubahan manusia. Jangan hanya menuntut pemerintah berubah, kita juga harus berubah. Jangan hanya menuntut pejabat jujur, tapi rakyat masyarakat juga belajar jujur. Jangan hanya menuntut masyarakat disiplin, kita juga harus disiplin. Jangan hanya mengkritik korupsi yang besar, mari kita mulai dari diri sendiri. Jangan mengambil hak orang lain meskipun kecil. Mulai dari diri sendiri bersama-sama. Pendengar di mana perwada, ini momentum kita 17 Agustus 1145 dan 17 Agustus 2026, sudah 18 tahun kita merdeka. Mari kita syukuri nikmat kemerdekaan ini dan juga kita untuk mengevaluasi perjalanan bangsa supaya ke depan menjadi bangsa yang bermartabat dan Indonesia emas tahun 2045. Kita persiapkan generasi yang berakhlakul karimah, dekat dengan Allah, mensyukuri nikmat yang besar yang diberikan, dititipkan kepada kita hari ini. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, sepertinya kita terima satu penelpon ya, iya, untuk bergabung di pagi hari ini. Halo, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para senior Ijang, Mbak Rita.
1: Siap, Pak Rasino, silakan.
2: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz.
0: Salam batu.
2: Ya, hari ini tanggal 17 Agustus 2026, Pak Ustaz, yang merupakan dari Kementerian RI ke-81 ya.
0: Ya.
2: Banyak yang menyatakan secara fisik kita merdeka, Pak Ustaz. Hmm. Tapi tidak sedikit juga yang menyatakan belum merdeka sepenuhnya, Pak Ustaz ya. Misalnya harga barang mahal, masih ada pengangguran, masih ada penjualan manusia modern ke luar negeri. Itu kan termasuk apa ya, ya belum merdeka ya. Kemudian narkoba, menurut Pak Ustadz gimana, Pak Ustadz, kepada orang-orang yang menyatakan belum merdeka ini, Pak Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya langsung tanggapi, Ustadz.
0: Baik, terima kasih Pak Haji Rasino di Kijang, Wetan Bintan.

0: sebelum Riau, saya selalu Pak Haji ya. Baik, ada yang mengatakan kita ini memang sudah merdeka. Ada yang mengatakan kita ini belum merdeka karena masih ya belum bisa betul-betul merasakan nikmat kemerdekaan ini karena barang mahal, pekerjaan susah, ya, dan keluh-keluh yang lain-lainnya. Para Sino, yang mesti kita tahu terlebih dahulu ya, bahwa kemerdekaan ya sudah 80 tahun ini kita rasakan ya, itu adalah nikmat yang besar. Ini yang terlebih dahulu, yang mana kita dulu dijajah oleh Belanda, Jepang, ya kan, sekolah susah, hidup pun murat marit, dijajah, ditekan, dikerja paksa. Hari ini kita bebas dari penjajah, dari segi penjajah sudah merdeka. Tapi memang kalau kita tengok ya, merdeka secara ekonomi, merdeka secara kebebasan menyampaikan pendapat, merdeka secara yang kita inginkan betul-betul Indonesia itu makmur, negerinya kaya ini bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Ya, ini menjadi evaluasi. Maka di penghujung tadi kita menjelaskan itu, tidak hanya kita mensyukur tapi juga mengevaluasi perjalanan Republik Indonesia sudah 81 tahun. Nah, maka di segi ekonomi, ya ini introspeksi, tidak hanya dari pemerintah tapi juga dari kita sendiri. Nah, tidak hanya dari kita tapi juga dari pemerintah secara kolektif bersama-sama. Nah, negeri sekaya ini tetapi rakyatnya masih banyak hidup di garis kemiskinan. Ini evaluasi sebenarnya perjalanan bangsa. Tapi yang jelas ya, ini nikmat ini yang mesti disyukuri dulu. Kita hidup sekarang bisa hidup, bisa berkumpul, bisa bekerja, itu karena nikmat kemerdekaan Allah berikan, yaitu melalui pejuang-pejuang kita terdahulu. Oleh karena itu, perbaikan-perbaikan bangsa ke depan inilah menjadi PR bersama. Ini barangkali Pak Haji Resino ya.
1: Baik, Ustaz, kita oke, ini ada telepon ini. Kita terima dulu. Halo, selamat pagi. Halo.
2: Dengan Ibu Sinta, Pak.
0: Okay. Baik, Ibu Sinta.
1: Silakan, Bu Sinta.
2: Ya, Pak. Sehat ya, Pak ya?
0: Alhamdulillah
2: sehat. Selalu merdeka, Pak.
0: Merdeka.
2: Iya, merdeka. Pak, yang saya ingin menyikapi, Pak, mengenai tadi pertanyaan Pak Rasino, Pak.
0: Iya.
2: Tapi kenapa ya, Pak? Kita tuh harus bagaimana, Pak? Semua barang-barang pada naik, yang kita harusnya tidak merasakan bagi masyarakat yang di bawah ini ya, Pak ya. Dan penegak hukum pun sekarang main sewenangnya aja, Pak. Tidak diusahakan bagaimana yang harus berkelanjutan, Pak. Yeah. Jadi kita nih sebagai rakyat biasa ini, kita harus bagaimana, Pak, kiat-kiatnya untuk menyikapi segala sesuatu yang menimpa masyarakat Tanjung Pinang, baik mungkin seluruhnya ya, Pak ya. Itu aja, Pak. Mohon penjelasannya. Terima kasih atas penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik.
1: Silakan,
0: Sinta di Jalan Jawa, siap seluruh senada hampir sama dengan bertanya Pak Jiris ini. Nah, emak-emak itu keluhan, apalagi emak-emak ibu-ibu yang belanja ke pasar, semuanya naik, semuanya mahal. Apalagi ini kan udah rutin untuk kita konsumsi, untuk makan bersama-sama dengan keluarga juga pastinya. Baik, Bu Sinta, ya. Apapun itu keluhan-keluhan kita, ya itu kan ada namanya itu aspirasi, ya kan, menyampaikan kepada ya bebas pendapat kita hari ini menyampaikan pendapat. Kalau di tingkat kota Tanjungnya ya mungkin dia bersembang gitu ya, bersembang tingkat kelurahan, kecamatan. Ya kalau kita langsung ke ya ke pusat melalui DPR begitu kan, secara konstitusional, secara instansi. Yang jelas kita berpendapat hari ini bebas, tapi inilah jadi PR ya. Apakah kita betul-betul sudah merdeka? Ini pertanyaan kita. Oleh karena itu, berkolaborasi, bersinergi, bersama-sama kita perbaiki bangsa. Tidak hanya kita menuntut negara ini bisa memakmurkan, tapi kita juga ingin menjadi mengisi kemerdekaan dengan akhlak yang baik, pribadi yang jujur, pribadi yang baik. Barangkali yang dapat saya sampaikan ya, isi kemerdekaan ini dengan yang baik-baik, sampaikan apa yang kita rasakan, kita keluhkan melalui musyawarah aspirasi. Ini barangkali ya.
1: Oke, bagus. Terima kasih Ustaz. Ya. Tausiahnya untuk pagi hari ini, semoga kita dapat mensyukuri kembali Ustaz ya. Makna dari hari kemerdekaan ke-81 tahun, meskipun kita masih beranggapan masih aja kayaknya tidak merdeka gitu Ustaz ya. Tapi apapun itu mungkin perlu kita syukuri ya Ustaz ya.
0: Pasti.
1: Oke. Itu tanda supaya hidup kita lebih bermakna lagi. Baik, terima kasih pendengar untuk Anda yang sudah bergabung. Terima kasih untuk Anda yang sudah menyimak mutiara pagi hari ini. Saya selalu Ustaz, kita berjumpa kembali minggu depan insya Allah Ustaz ya.
0: Amin.
1: Dengan pembahasan yang berbeda, kita tutup mutiara pagi di hari ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum.
3: Terima kasih Anda telah mengikuti siaran Mutiara Pagi. Semoga berkenan di hati.

0: Selamat pagi pendengar dari Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau. Inilah Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang menyampaikan Warta Berita Daerah. Sari berita, momentum hari kemerdekaan RI ke-81 tahun ini harus menjadi pemicu semangat untuk terus berkarya bagi kemajuan bangsa. Sebanyak 644 WBP Lapas Kelas 2 Tanjung Pinang diusulkan menerima remisi di hari kemerdekaan Republik Indonesia. Inilah Warta Berita selengkapnya untuk edisi hari ini, Senin 17 Agustus tahun 2026 bersama saya, Erita Fitra Insani. Kami sampaikan berita yang pertama. Momentum kemerdekaan harus menjadi pemicu semangat bagi generasi muda untuk terus berkarya dan juga berkontribusi bagi kemajuan bangsa.
1: Yang statusnya pelajar, belajar sungguh-sungguh, kuasai ilmu pengetahuan, kuasai teknologi yang sedang berkembang saat ini, tapi untuk hal-hal yang sifatnya positif.
2: Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Ansar Ahmad mengajak generasi muda memaknai Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, bukan sekedar dengan mengikuti berbagai kegiatan seremonial. Momentum kemerdekaan harus menjadi pemicu semangat bagi generasi muda untuk terus berkarya dan berkontribusi bagi kemajuan bangsa. Ansar mengatakan, generasi muda memiliki peran penting dalam melanjutkan cita-cita para pendiri bangsa, sehingga setiap anak muda diharapkan mampu meningkatkan kemampuan dan menghasilkan karya yang memberikan manfaat bagi masyarakat.
1: Berkarya menjadi generasi-generasi yang handal, generasi-generasi yang bisa melanjutkan cita-cita bangsa untuk menuju bangsa yang lebih baik dan sejahtera.
2: Kemudian bagi masyarakat yang bekerja di pemerintahan, Ansar mengajak agar menjalankan tugas dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab. Pelayanan kepada masyarakat serta upaya menyelesaikan berbagai persoalan dinilai sebagai bentuk karya nyata dalam mengisi kemerdekaan.
1: Berprofesi di bidang-bidang lain, mari kita bersama-sama saling bahu-membahu agar supaya memastikan Indonesia menjadi negara yang terhormat, yang disegani, dan selalu menjadi negara yang terbaik dalam hal apapun.
2: Terkait berbagai prestasi yang telah diraih Provinsi Kepri selama perjalanan pembangunan, Ansar menyebutkan jumlahnya cukup banyak, namun ia belum merincikan dan akan menyampaikan capaian tersebut dalam sambutan pada peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus. Reporter Rispan Badrian, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Tokoh masyarakat Kepulauan Riau yang juga Ketua Umum BP3KR, Huzrin Hud mengingatkan pemerintah agar kemerdekaan benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Mulai dari pembangunan, perlindungan hak rakyat, kesejahteraan ekonomi, dan lain-lainnya.
3: Tokoh masyarakat Provinsi Kepulauan Riau Huzrin Hud mengingatkan agar kemerdekaan dan terbentuknya Provinsi Kepri benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Dirinya menegaskan hak-hak masyarakat harus menjadi perhatian utama pemerintah dan pembangunan tidak justru membuat masyarakat kehilangan ruang hidup atau harus dipindahkan dari tempat tinggalnya. Menurut Huzrin, potensi sumber daya alam termasuk gas alam di Natuna juga harus memberikan manfaat yang lebih besar bagi daerah dan masyarakat Kepri. Kontribusi terhadap daerah termasuk melalui pendapatan asli daerah atau PAD masih perlu diperkuat. Selain persoalan ekonomi dan sumber daya alam, Huzrin Hud yang juga Ketua Umum Badan Perjuangan Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau atau BP3KR mengingatkan Kepri menghadapi berbagai tantangan sebagai wilayah perbatasan dan kepulauan, diantaranya potensi jalur perdagangan narkoba, perdagangan orang, hingga masuknya pengaruh budaya asing.
4: Kita merasa merdeka ini, harapan saya hak-hak rakyat ini benar-benar diperhatikan. Jangan sampai rakyat Kepulauan Riau akan digusur, dipindahkan. Saya kira itu kurang elok. Begitu juga dengan kondisi gas alam Natuna yang begitu banyak kita serahkan kepada negara, tetapi partisipasi interestnya belum juga kunjung datang. Jadi tertinggal jauh baik PAD dan sebagainya. Lintasan narkoba, lintasan perdagangan orang, kemudian juga budaya asing yang masuk, mesti antisipasi agama sangat kuat.
3: Tokoh masyarakat Kepulauan Riau yang juga Ketua Umum BP3KR Huzrin Hud berharap semangat kemerdekaan harus terus diwujudkan melalui kebijakan pembangunan yang berpihak pada kepentingan rakyat. Karena itu pembangunan Kepri harus diikuti dengan penguatan masyarakat termasuk nilai agama dan budaya sehingga kemajuan daerah tidak menghilangkan jati diri masyarakat. Reporter Aryo Wisnu, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mendorong generasi muda untuk mengenal sejarah dan identitas budaya Melayu, khususnya perjuangan Raja Haji Fisabilillah dan juga Raja Ali Haji.
5: Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mendorong generasi muda untuk lebih mengenal sejarah dan identitas budaya Melayu, khususnya sosok pahlawan nasional Raja Haji Fisabilillah dan Raja Ali Haji. Pemahaman tersebut nilai penting agar generasi muda tidak kehilangan identitas daerah di tengah perkembangan zaman. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kepulauan Riau, Muhammad Bisri, mengatakan pengenalan sejarah lokal tidak cukup hanya melalui buku pelajaran kurikulum. Menurutnya, generasi muda perlu memahami identitas dirinya secara utuh dan memiliki keinginan untuk mencari informasi mengenai sejarah daerah. Menurutnya, para pelajar harus aktif mencari sumber sejarah, salah satunya dengan memanfaatkan perpustakaan. Menurutnya, pemahaman terhadap sejarah Raja Haji Fisabilillah dan Raja Ali Haji juga menjadi bagian penting dalam membangun karakter generasi muda Kepulauan Riau.
6: Anak sekolah itu tidak hanya kewajiban menyelesaikan baca buku kurikulum. Dia harus menjadi generasi remaja yang tahu identitas dirinya secara utuh. Wah, aku ini anak Melayu dong.
5: Budayawan Melayu Abdul Qadir Ibrahim mengatakan masih banyak masyarakat termasuk generasi muda yang keliru membedakan sosok Raja Haji Fisabilillah dan Raja Ali Haji. Padahal keduanya merupakan tokoh penting dengan perjuangan yang berbeda. Menurutnya, Raja Haji Fisabilillah dikenal sebagai pejuang yang memimpin perlawanan terhadap Belanda. Perjuangan tersebut berlangsung di kawasan Tanjung Pinang hingga Malaka pada 1782 hingga 1784 dan berakhir dengan gugurnya Raja Haji dalam peperangan di Malaka pada 1784. Lalu, Raja Ali Haji berjuang melalui bahasa dan sastra. Ia menghasilkan sejumlah karya penting termasuk Kitab Pengetahuan Bahasa dan Bustanul Katibin, sehingga berperan dalam perkembangan dan pembangkuan bahasa Melayu sebagai cikal bakal bahasa Indonesia. Atas jasanya, Raja Haji Fisabilillah ditetapkan sebagai pahlawan nasional pada 1997, sedangkan Raja Ali Haji ditetapkan sebagai pahlawan nasional pada 2004. Keduanya juga diabadikan menjadi nama sejumlah lembaga pendidikan di Kepulauan Riau, di antaranya Universitas Maritim Raja Ali Haji dan Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Raja Haji.
7: Ya, jadi Raja Haji menjadi pahlawan nasional perang di laut 1997, Perang Bahari, dan Raja Ali Haji menjadi pahlawan nasional 2004 atas jasanya melakukan pembakuan bahasa Melayu untuk menjadi cikal bakal bahasa Indonesia.
5: Abdul Qadir Ibrahim menambahkan, agar sejarah Melayu khususnya sejarah Raja Haji Fisabilillah dan Raja Ali Haji dimasukkan dalam pembelajaran di sekolah dan perguruan tinggi di Kepulauan Riau. Ia menilai materi tersebut dapat diberikan melalui mata pelajaran maupun mata kuliah khusus. Reporter RRI Tanjung Pinang Pandu Agnianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dewan Kebudayaan Kepulauan Riau mengungkap sejarah dan makna tradisi perayaan kemerdekaan Indonesia tidak lepas dari nilai kebudayaan yang terus diwariskan.
8: Tradisi perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia memiliki hubungan erat dengan pelestarian kebudayaan di tengah masyarakat. Berbagai kegiatan seperti pemasangan bendera, gotong royong, kenduri, hingga perlombaan menjadi bagian dari tradisi yang terus diwariskan antar generasi. Sekretaris 3 Dewan Kebudayaan Kepulauan Riau, Zainal, mengatakan, tradisi perayaan kemerdekaan mengalami perkembangan sejak awal kemerdekaan Indonesia. Menurutnya, pada periode tahun 1945 hingga 1949, masyarakat lebih banyak memperingati kemerdekaan melalui pengibaran bendera, kenduri, dan pembacaan teks proklamasi. Memasuki era tahun 1950-an, berbagai perlombaan rakyat mulai berkembang dan menjadi bagian dari perayaan kemerdekaan di berbagai daerah.
9: 1950-an itu mulai muncul lomba-lomba pelan-pelan, dimulai digalakkan seperti panjat pinang, seperti balap karung, lomba makan kerupuk dan sebagainya yang sampai dengan hari ini, kalau tidak ada sesuatu itu yang dilakukan, itu sepertinya tidak afdol.
8: Ia menambahkan, pemasangan bendera merah putih tiap bulan Agustus juga menjadi bagian dari tradisi masyarakat dalam mengenang jasa para pahlawan. Tradisi tersebut menunjukkan bahwa semangat kemerdekaan dapat terus dijaga melalui kebiasaan yang dilakukan secara bersama-sama. Reporter Kadha Ramadan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sebanyak 644 warga binaan lapas kelas 2A Tanjung Pinang diusulkan menerima remisi dalam rangka hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, termasuk dua warga binaan yang akan langsung bebas pada hari ini.
10: Sebanyak 644 warga binaan permasyarakatan atau WBP Lapas Kelas 2 A Tanjung Pinang diusulkan menerima remisi umum dalam rangka memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 2026. Kepala Lapas Kelas 2 A Tanjung Pinang Suparman mengatakan, usulan remisi tersebut terdiri dari remisi umum 1 dan remisi umum 2. Dari jumlah tersebut, 2 WBP diusulkan menerima remisi umum 2 yang berujung pada pembebasan. Suparman juga menjelaskan kedua WBP tersebut merupakan warga binaan dengan kasus pidana umum. Keduanya akan dinyatakan bebas pada tepat 17 Agustus 2026.
11: Kita usulkan sebanyak 644 orang, itu adalah usulan kita remisi umum 1 dan remisi umum 2. Remisi umum 2 itu sebanyak 2 orang, yang artinya remisi umum 2 itu adalah yang bebas pada hari di tanggal 17 Agustus 2026 yang nanti insya Allah akan diserahkan oleh Gubernur.
10: Adapun penyerahan remisi dijadwalkan dilakukan langsung oleh Gubernur Kepulauan Riau Anzar Ahmad setelah pelaksanaan upacara HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Gedung Daerah. Pemberian remisi tersebut menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Kemerdekaan di Lapas Kelas 2 A Tanjung Pinang. Renilda Valantra melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Bintan melalui Dinas Perhubungan Kabupaten Bintan melakukan penutupan jalan di sekitaran Bundaran Relief Antam Kijang hingga Jalan Trikora, Kecamatan Bintan Timur selama upacara bendera hari ulang tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.
12: Pemerintah Kabupaten Bintan melalui Dinas Perhubungan Kabupaten Bintan bersama Satlantas Polres Bintan menyiapkan rekayasa lalu lintas dan penataan sejumlah kantong parkir untuk pelaksanaan upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di kawasan Relief Antam Kijang, Bintan Timur pada hari Senin 17 Agustus 2026. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bintan, Muhammad Insan Amin menjelaskan, rekayasa lalu lintas dilakukan untuk menjamin kelancaran dan keamanan selama rangkaian upacara, mulai dari pengibaran hingga penurunan bendera. Pada pagi hari, penutupan jalan diberlakukan mulai pukul 6 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Saat penurunan bendera diberlakukan penutupan jalan mulai pukul 15.00 waktu Indonesia Barat hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat menyesuaikan selesainya seluruh rangkaian upacara penurunan bendera. Penutupan diberlakukan pada satu arah di sepanjang jalan Trikora mulai dari Bundaran Antam hingga simpang masuk Jalan Mawar menuju Kampung Pisang.
13: Masuk dekat kantor DPAD, perpustakaan atau gedung Tanjak tuh ya. VIP itu tentunya kan Perkopimda, Bupati, Ketua DPRD, Kapolres sampai semua itu persiapkan parkir. Selanjutnya untuk OPD dan juga peserta itu di sepanjang di dalam gedung LAM sama sepanjang jalan LAM sebelah kiri. Hanya dipakai sebelah kiri. Jadi sebelah kanan ini kalau dari arah bundaran itu kosong. Kalau masyarakat ingin melihat ada parkir motor di jalan lapangan bola. Betul, Wisma Antam tuh kan, atau dari TK.
12: Selain rekayasa arus lalu lintas, Dinas Perhubungan juga menyiapkan sejumlah kantong parkir, yakni parkir kendaraan VIP dan VVIP. Untuk mendukung pengamanan dan mengurai potensi kemacetan, Dinas Perhubungan Kabupaten Bintan menurunkan sebanyak 19 personel yang ditempatkan di sepanjang jalur penutupan dan sejumlah persimpangan bersama Satlantas Polres Bintan. Reporter Febriansah, RRI, Tanjung Pinang.
0: Kami sampaikan berita yang terakhir pendengar dalam menyalurkan air bersih kepada masyarakat. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD Kota Tanjung Pinang menetapkan skala prioritas. Ketika laporan permintaan air sudah terlalu banyak, masyarakat di wilayah pesisir menjadi skala prioritas karena di wilayah tersebut akses air bersih masih terbatas.
14: Dalam menyalurkan air bersih kepada masyarakat, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Tanjung Pinang menerapkan skala prioritas. Masyarakat pesisir menjadi salah satu skala prioritas karena akses airnya yang terbatas. Kepala Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kota Tanjung Pinang, Lusini Lasari, mengatakan, BPBD Kota Tanjung Pinang saat ini sudah mendistribusikan air bersih ke beberapa titik di Kota Tanjung Pinang. Dikarenakan kondisi hujan yang sedikit dan beberapa sumur warga juga sudah mengering. Dalam penyaluran, pihaknya berharap masyarakat untuk bijak dan bersabar karena dalam mendistribusikan air bersih pihaknya mengutamakan skala prioritas berdasarkan tingkat kebutuhan. Pertama, banyak titik yang harus disuplai dan penyaluran berdasarkan laporan yang masuk serta skala prioritas lainnya. Dicontohkannya yang menjadi skala prioritas bantuan yaitu kelompok rentan seperti masyarakat yang tinggal di pesisir yang akses air bersihnya sangat terbatas.
15: Biasanya kalau sudah terlalu banyak laporan, kita harus skala prioritas. Skala prioritas kita utamakan yang paling membutuhkan dulu. Jadi itu mohon kepada masyarakat Kota Tanjung Pinang untuk bijak dan mau sedikit bersabar. Karena kami pasti insya Allah kami pasti akan memberikan bantuan pendistribusian air bersih untuk masyarakat Kota Tanjung Pinang. Kenyataannya nanti ternyata kami agak lama. Biasanya kita kasih skala prioritas. Diutamakan termasuk salah satunya adalah kelompok rentan. Masyarakat-masyarakat yang tinggal di pesisir, yang memang akses untuk air bersihnya benar-benar tidak ada.
14: Lebih lanjut dikatakan Lusi Nilasari, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Tanjung Pinang menyiagakan 27 ton air bersih setiap harinya. Hal tersebut sebagai langkah antisipasi musim panas saat ini yang membuat masyarakat kekurangan air bersih. Reporter Videwati, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, sebelum kami akhiri Warta Berita Daerah pagi hari ini, kami sampaikan kembali intisari berita. Momentum Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun harus menjadi pemicu semangat untuk terus berkarya bagi kemajuan bangsa. Sebanyak 644 warga binaan lapas kelas 2 Tanjung Pinang diusulkan menerima remisi di Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Mewakili kelompok pekerja yang bertugas pagi hari ini, saya Erita Fitra Insani mengucapkan terima kasih. Selamat pagi, Merdeka Indonesia.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

di kamar mandi, buruan ih keluar, ikutan Bintang Radio RRI aja. Bintang Radio Indonesia kembali hadir. Untuk informasi syarat pendaftaran, teknis, dan lagu-lagu yang diperlombakan, kunjungi websitenya di bintangradio.rri.id atau hubungi nomor HP 089636323413. Ayo buruan daftar, pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2026. Bintang Radio Indonesia, tunjukkan pesona suaramu.

0: Dari kawasan Jalan Jenderal Ahmad Yani kilometer 4 Tanjung Pinang. Selamat pagi pendengar. Selamat pagi untuk Anda yang masih setia bersama kami dan masih disibukkan dan diburu oleh waktu yang ingin melaksanakan upacara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ya. Tahun ini kita memperingatinya ke-81 tahun. Semoga semuanya lancar, semoga semuanya berjalan dengan sesuai harapan setelah berlatih ya bagi Anda yang menjadi petugas upacara di pagi hari ini. Kami akan update untuk Anda bagaimana perakiraan cuaca bersama dengan BMKG Tanjung Pinang di pagi hari ini, di hari spesial kita sebagai rakyat Indonesia di hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia.
1: Perakiraan cuaca hari ini. Update prediksi cuaca bersama BMKG Tanjung Pinang.
0: Di ujung telepon saya sudah tersambung bersama dengan perakirawan BMKG Tanjung Pinang. Ada Mas Fadris, selamat pagi Mas Fadris.
2: Selamat pagi Mbak Rita.
0: Merdeka Mas Fadris.
2: Merdeka.
0: Iya. Gimana pagi hari ini semangat di ketika desiran darah dalam jiwa ya. Merayakan hari kemerdekaan tetap semangat walaupun bertugas di pagi hari ini ya Mas Fadris.
2: Ya alhamdulillah tetap semangat ya.
0: Baik, silakan untuk informasinya Mas Fadris untuk hari ini.
2: Baik, Rita. Selamat pagi para pendengar RRI Tanjung Pinang di manapun berada. Berjumpa kembali dengan saya Fadris dari BMKG Tanjung Pinang. Seperti biasa kami akan menyampaikan perakiraan cuaca untuk Kota Tanjung Pinang dan Kabupaten Bintan yang berlaku untuk hari ini, hari Senin tanggal 17 Agustus 2026. Pada peringatan HUT RI ke-81 hari ini, pada pagi hari hingga siang hari, cuaca diperkirakan berpotensi didominasi oleh keadaan berawan dan juga berpotensi terjadi hujan ringan dengan skala lokal ataupun tidak merata dan juga durasi yang singkat. Kemudian pada malam hari hingga dini hari diperkirakan berawan. Angin bertiup dari arah selatan dengan kecepatan 1 hingga 28 km per jam dan suhu udara berkisar antara 24 hingga 32 derajat Celcius. Lalu kelembapan udara berkisar antara 67 hingga 95%. Selanjutnya untuk perakiraan ketinggian gelombang untuk di seluruh wilayah perairan Kepulauan Riau seperti perairan Tanjung Pinang, perairan Batam, perairan Tanjung Balai Karimun, perairan Bintan, perairan Lingga, perairan Tambelan, perairan Anambas, dan perairan Natuna diperkirakan dalam kategori rendah dengan ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Dan himbauan kepada masyarakat agar selalu waspada terhadap perubahan cuaca signifikan dan juga pertumbuhan awan cumulonimbus yang dapat menyebabkan terjadinya hujan dengan intensitas ringan dan juga disertai angin kencang pada siang hari nanti. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih dan merdeka.
0: Baik, terima kasih Mas Fadris informasinya. Salam merdeka dari Pro 1 R Tanjung Pinang.
1: Perakiraan cuaca hari ini. Update prediksi cuaca bersama BMKG Tanjung Pinang.
3: Bayangkan, jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
4: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
3: Bayangkan, jika hanya ada satu warna.
4: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
3: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Baik pendengar, di pagi hari ini di hari kemerdekaan Republik Indonesia, kami sapa dan kami undang Anda yang bergabung bersama saya untuk menyampaikan informasi apa di pagi hari ini ya, terkait dengan hari ini hari kemerdekaan Republik Indonesia. Di lantafon 27100 dan di WA Pro 1 RRI Tanjung Pinang 0811 7789830. Saya sapa terlebih dahulu untuk penelpon yang pertama. Selamat pagi.
5: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rita Vita Intani ya.
0: Siap, Pak Rasino.
5: Apa kabar? Sehat dan ngopi?
0: Oh, ngopinya belum, Pak.
5: Ngopi belum ya. Ya, ngopi biar semangat ya.
0: Oh iya.
5: Tapi kan wanita, kalau wanita jarang ngopi ya.
0: Oh, saya ngopi, Pak.
5: Oh iya. Ya, bagus juga lah untuk semangat kita ya. Betul. Ya, hari ini hari Senin tanggal 17 Agustus 2020 saya ingin menyampaikan informasi dari Kabupaten Bintan ya. Dan hari ini hari pertama ya, minggu keempat bulan Agustus, merupakan hari bersejarah dan hari yang sangat sakral bagi bangsa Indonesia di mana saja berada. Kenapa? Mari kita sebagai bangsa yang beradab, berbudaya dan beragama untuk mengingat sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia. Mungkin saja apabila tidak ada proklamasi 17 Agustus 1945, mungkin keadaannya tidak seperti ini, mungkin berbeda ya. Jadi upacara hari ini, kami di Kabupaten Bintan, Bupati Bintan mengadakan upacara HUT ke-18 tingkat Kabupaten Bintan di lapangan Rally Antam ya, pada penaikan bendera mulai pukul 07.30 waktu Indonesia Barat dan penurunan bendera insya Allah jam 16.30 waktu Indonesia Barat. Saya kira tiap instansi pemerintah di tiap-tiap kecamatan, karena Bintan sangat luas, saya mengadakan upacara yang sama. Kemudian juga di samping itu ada permainan rakyat yang sudah menjadi bagian daripada merayakan HUT kemerdekaan ini dengan anggaran swadaya masyarakat di tingkat RT/RW, dengan iuran ya warga yang dapat menambah acara permainan rakyat ya. Itu merupakan silaturahmi warga, kerukunan warga. Kenapa? Kekuatan bangsa adalah apabila persatuan di Indonesia itu harus terjaga, yaitu dari yang terkecil, keluarga, RT, RW, desa, kelurahan, sampai ke kecamatan, dan seterusnya. Semoga upacara 17 Agustus 2026 bukan sekedar seremonial, tapi mengandung nilai-nilai perjuangan bangsa Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Rasino di Kijang ya. Hari ini juga akan melaksanakan ya upacara pengibaran bendera HUT ke-81 ke Republik Indonesia tingkat Provinsi Kepulauan Riau pada hari ini pukul 7.30 ya di halaman gedung daerah Kota Tanjung Pinang. Baik, kita buka kembali di lantafon 27100 dan di WA Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Selamat pagi. Halo.
6: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Rita Fitra Isani.
0: Siap, Pak Abdulkadir.
6: Salam sehat selalu Mbak Riza, salam satu NKRI. Pas pagi hari ini Mbak Rita ya.
0: Oke.
6: Pertama-tama mari kita ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini kita masih bisa menyaksikan detik-detik proklamasi kemerdekaan RI yang ke-81 Mbak Rita ya. Semoga saja di hari jadi yang ke-81 ini Republik Indonesia sesuai dengan moto ya, berdaulat, adil dan makmur Mbak Rita ya. Amerika, Mbak Erika ya, harapan kami sebagai masyarakat gampang murah sandang pangan, kalau istilah bahasa Jawa enggak, murah sandang pangan itu artinya makanan, bahan pokok murah, pakaian kita murah, daya beli kita menguat. Jadi sejak kala penting Mbak Erika, kita beberapa hari belakang ini sudah mulai kepanasan Mbak Rita ya, namun semalam kita sudah di Kota Tanjung Pinang sudah sebagian diguyur hujan Mbak Rita ya. Ya, semoga saja hujan yang kita harapkan ini tidak membuat Kota Tanjung Pinang jadi keseringan kesulitan air Mbak Rita. Semoga saja di hari jadi ke-81 ini Tanjung Pinang diguyur hujan. Mudah-mudahan hari ini setelah upacara mungkin ya mungkin akan turun hujan, namun dapat jangan hujan lah sekarang ada upacara ini. Semoga kita Kota Tanjung Pinang tidak kesulitan air, karena akhir-akhir ini kita ketahui di Kota Tanjung Pinang ini sangat panas dan terik sekali, Mbak Rita.
0: Okay.
6: Nah, semoga nanti yang melaksanakan kegiatan permainan rakyat selamat menunaikan permainan rakyat yang selama ini kita menjadi momen-momen tertentu, momen-momen penting bagi merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Di seluruh Kota Tanjung Pinang mungkin ada yang melaksanakannya, Mbak Rita, ya. Selamat saja, semoga permainan itu sukses selalu. Momen HUT RI yang 81, sejahtera, adil, dan makmur. Salam sehat selalu, Mbak Rita.
0: Baik.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Abdul Qadir di kilometer 6 Tanjung Pinang. Dan pendengar, kami informasikan juga bahwasannya upacara bendera yang sama juga digelar oleh pemerintah Kota Tanjung Pinang, di mana pada hari ini ada sejumlah agenda kegiatan ya yang digelar oleh pemerintah Kota Tanjung Pinang untuk menyemarakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, mulai dari upacara bendera. Kemudian juga ada pelaksanaan gerai pangan, bazar murah UMKM, dan operasi pasar yang dilaksanakan hari ini dari pukul 6 hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat. Berarti dari pagi ini hingga pukul 6 sore nanti. Kemudian dilanjutkan dengan detik-detik proklamasi yang dimulai pukul 9 hingga pukul 9.15 hingga pukul 10.30. Dan juga ada launching film dokumenter Sejarah Melayu pada pukul 11.15 menit waktu Indonesia Barat. Serta juga ada launching Kartu Bima Sakti ya pada siang harinya pukul 13.15 waktu Indonesia Barat. Dan terakhir 16.30 adalah penurunan bendera merah putih, yang semua rangkaian kegiatan ini dilaksanakan di kantor Wali Kota Tanjung Pinang pada hari ini. Baik, kami masih buka untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di lantafon 27100. Selamat pagi.
7: Selamat pagi, Bu Elita.
0: Selamat pagi, Pak Sony.
7: Ya, saya membuka media, selamat ya hari lahir Indonesia yang ke-81. Tapi saya membaca di media sosial di Aceh, orang bergejolak di media sosial seolah-olah masyarakat kita ini mengatakan belum merdeka. Banyak lagi keluhan-keluhan masyarakat kita di usia yang 81 ini, sepertinya mereka belum menikmati hasil kemerdekaan itu tadi. Nah, seharusnya ini tak boleh terjadi, karena itu artinya tak sesuai dengan Pancasila. Pancasila itu kalau betul-betul diamalkan, di situ ada keadilan, ada kebijaksanaan, ada musyawarah dan sebagainya. Tapi kenyataannya para pemimpin kita ini sepertinya belum benar-benar menghayati Pancasila. Sehingga itu tadilah, rakyat tidak puas dan seperti di Aceh ingin merdeka. Bahkan di Riau sendiri sebagian masyarakatnya ingin merdeka.
0: Baik, Pak Sony, informasi untuk opini mungkin nanti jam 7.30. Untuk pagi ini informasi apa yang bisa disampaikan, Pak Sony?
7: Ya, kalau saya menginformasikan, ya selamatlah 17 Agustus. Semoga dengan hujan ini Kota Tanjung Pinang terbebas dari kemarau.
0: Oke, baik.
7: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk opini Anda tentang makna Hari Kemerdekaan nanti bisa Anda sampaikan ya di pukul 7.30 waktu Indonesia Barat usai Warta Berita Sentral dari Pro 3 Jakarta. Dan kami informasikan pendengar, untuk Anda yang melintasi jalan kilometer Jalan Ahmad Yani ya, kilometer 4 Tanjung Pinang, sepertinya terjadi sedikit kemacetan, biasanya ada one way. Tapi pagi hari ini pemberlakuan one way tidak diberlakukan sepertinya, karena terlintas ada dua arah kendaraan yang melintas sehingga menyebabkan adanya penumpukan kendaraan dari arah Batu 6 ke atas ya, arah Polres menuju ke arah gedung daerah. Dan semua hari ini akan bergerak mungkin menuju gedung daerah untuk melaksanakan upacara bendera memperingati hari kemerdekaan dan juga nanti memperingati hari detik-detik proklamasi pada pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Dan untuk Anda yang berkendara, tetap hati-hati di jalan dan kepadatan masih terpantau. Sedangkan dari arah Pamedan menuju arah kilometer 6 ya, ataupun arah Polres masih juga terlihat juga kepadatan. Sepertinya belum terlihat ada petugas yang mengatur lalu lintas di pagi hari ini. Biasanya di depan RRI juga ada petugas kepolisian yang memantau, dan hari ini sepertinya pemberlakuan one way di sekitaran kilometer 4 Tanjung Pinang, tepatnya di Ahmad Yani, ini seperti ditiadakan. Sehingga kemacetan terlihat sekali, terjadinya penumpukan kendaraan di depan kantor RRI Tanjung Pinang. Baik, silakan untuk Anda yang ingin menyampaikan kembali informasi di line telepon 27100 atau di WA Pro 1 RRI Tanjung Pinang, dan nanti juga akan kami informasikan, kami juga akan menyiarkan secara langsung pelaksanaan upacara upacara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ya, detik-detik proklamasi di dari gedung daerah Tanjung Pinang pada pukul 9.30 waktu Indonesia Barat.
8: Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa. Tradisi menjadi penguat generasi bangsa. Adat istiadat, wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk

0: sekali di udara, tetap di udara.
1: Baik pendengar, kami masih terima dan undang Anda di 27100 dan di WA Pro 1 RRI Tanjung Pinang untuk arus lalu lintas di depan jalan di Jalan Ahmad Yani kilometer 4 Tanjung Pinang, tepatnya di depan RRI sudah terpantau lancar ya. Sudah sepertinya kemacetan sudah mulai terurai dan kendaraan sudah mulai dapat menjalankan dengan durasi kecepatan yang cukup tinggi. Ini di pagi hari ini seperti ada one way, namun juga masih terlihat ada beberapa kendaraan yang melawan arah ini pendengar. Hati-hati untuk Anda yang bertugas di pagi hari ini yang bergerak menuju lokasi untuk tetap jaga keselamatan Anda di jalan raya. Dan kami informasikan juga untuk Anda dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau mengundang seluruh masyarakat Kepri untuk hadir pada malam ramah tamah dan hiburan rakyat ya. Acara ini dimeriahkan oleh penampilan spesial dari Lebah Begantong, pengisi acara dari Medan, kemudian juga ada Halim Tangmo dan juga ada Kiki Lida, serta juga ada pertunjukan seni dan budaya yang pastinya dapat menghibur kita di hari kemerdekaan di tahun ini. Dan kegiatan ini, malam ramah tamah ini akan dilaksanakan pada hari ini Senin 17 Agustus 2026 pukul 19.30 waktu Indonesia Barat, bertempat di halaman gedung daerah Tanjung Pinang. Jadi untuk Anda yang ingin menikmati suasana malam ramah tamah, silakan hadir di gedung daerah Tanjung Pinang malam hari ini ya, untuk menyaksikan berbagai macam pertunjukan yang sudah disiapkan oleh pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Sementara itu untuk pengibaran bendera hari ke-81 ya, hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia itu akan dilaksanakan pada pagi hari ini di gedung daerah juga pada pukul 7.30, dan Anda juga dapat menyaksikan secara live melalui YouTube di Diskominfo Provinsi Kepulauan Riau.

diperuntukkan bagi kamu yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun. Pilihan lagu kategori putra, Isyak Oktavian, Seharusnya Aku.